0: lain sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
1: IT, dan kita buat permohonan kepada KPH Mandau Kehutanan dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu dilaksanakan pengukuran, tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak PHR tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini dibawa.
0: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
2: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtipmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
0: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
3: Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan.
4: Dalam lawatannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyebut dirinya sudah 3 kali ke Prancis di tahun ini. Hal ini tentu menandakan kedekatan kedua negara. Ia juga menyebut sejumlah isu penting dibahas dalam kunjungan kenegaraannya kali ini, termasuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Bertempat di Istana Élysée Paris, Prancis, pada Kamis waktu setempat, Prabowo menyatakan dirinya sudah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa.
5: Di bidang pertahanan, hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan.
4: Wacana Presiden untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PDI Perjuangan di kawasan Mangga II Jakarta mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara.
6: Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
7: Bahasa Swahili.
6: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan.

Kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang

0: mengikuti perolehan angka dari tim UPH. Namun anak-anak asuh pelatih Fajar Kusumasari ini mampu tetap tampil tenang untuk menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 51-37. Di babak finals, tim putri UPH akan bertemu dengan tim Binus yang mengalahkan tim Budi Luhur dengan skor akhir 55-41.
1: Udah lama tim UPH itu nggak masuk final. Jadi sebenarnya mau lawan UBL, mau lawan Binus, dua-duanya tim bagus. Yang pasti mau, apalagi Binus gitu ya, the champion team. Besok final is just another basketball match. Play good basketball aja.
0: Di babak playoff putra, tim Binus harus bertemu dengan tim Institut Perbanas untuk memperebutkan satu tempat di babak finals. Dengan materi pemain yang relatif berimbang, Binus menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 28-24. Di kuarter pamungkas, anak-anak Institut Perbanas sempat mendapatkan momentum lewat permainan cepat yang mereka peragakan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan langkah Binus yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 68-56. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.
2: Berikutnya, kami ajak Anda ke kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, Brisbane, yang ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk dijelajahi.

0: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajalan croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
1: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
0: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
2: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
0: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
3: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia? Itu juga lagi struggling.

0: udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget. Dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
1: Tak heran, restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia, yang rindu akan kuliner tanah air.
2: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
1: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam. Mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125 ribu rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.
3: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Roller coaster mendadak terhenti, penumpang terjebak selama 4 jam di Taman Hiburan Texas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
2: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Adapun sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
1: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
2: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
1: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
0: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
3: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
4: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
3: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
0: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Yiliang. Ada ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
5: Ini adalah salah satu tempat yang paling menarik.
3: Bunga jacaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim

0: kan di Rumah Sakit Bari.
1: Tim Resmo Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menggerebek sebuah kontrakan di Jalan Keramat 2, Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Petugas berhasil menangkap pelaku berinisial I. Aksi pencuri sempat viral di media sosial setelah warga mengetahui dan merekam pelaku. Diduga kursi curian merupakan fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Warga sempat menegur dan meminta pelaku mengembalikan kursi, namun pelaku justru melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjual hasil curian kepada seorang penadah dengan harga sekitar Rp190.000. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari dan menangkap penadah yang diduga menampung barang hasil kejahatan.
2: Terkait dengan apa yang sudah dilakukan yang bersangkutan karena motif-motif ekonomi, modusnya ya itu tadi, dia mencari mana yang kira-kira mencari secara random acak, mana yang siap untuk diambil gitu.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Aksi pencurian di lingkungan rumah sakit kembali meresahkan warga Kota Palembang. Seorang pemuda harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan mencuri tas milik keluarga pasien di Rumah Sakit Bari, Palembang. Agar tidak dicurigai, pelaku beraksi dengan berpenampilan rapi. Diduga pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi dengan modus berpura-pura membesuk pasien dan menargetkan keluarga pasien yang lengah terhadap barang bawaan saat sedang beristirahat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah tas berisi dua ponsel yang sebelumnya sempat dibawa kabur.
3: Jadi modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sal-sal yang kosong dan terlihatlah ada handphone yang diambil oleh pelaku.
4: Kini pelaku diamankan di mana, Dan?
3: Sementara kita amankan, masih kita minta keterangan di polres.
1: Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Trisuci Waisak. Karnaval ini menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri.
0: Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Good Morning Weekend.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak, Judika.
9: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
10: tough banget,
9: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
8: Dan Coki Sitohang.
11: Horas Madihita Saluhutna.
10: Artinya?
11: Artinya selamatlah kita semuanya.
10: Oh.
11: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
8: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan.

0: besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Trisuci Waisak. Karnaval ini menarik perhatian warga lokal maupun dari luar negeri.
2: Sementara itu di Magelang, umat Buddha menggelar ritual Mertikaruna Bumi sebagai simbol merawat bumi dengan melepas burung merpati dan ikan di Sungai Progo.
3: Jelang Waisak, umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melakukan prosesi pelepasan puluhan ekor burung merpati di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Selain melepas burung merpati, ratusan umat Buddha juga melepas ribuan bibit ikan jenis melem ke Sungai Progo. Pelepasan burung merpati dan bibit ikan ini merupakan rangkaian acara ritual Mertikaruna Bumi sebagai upaya merawat bumi.
4: Ucapan terima kasih kepada bumi di mana kita berpijak. Kita berterima kasih, kita mendoakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini untuk kita bersama-sama menebarkan cinta kasih.
3: Salah satu umat yang mengikuti prosesi ini mengaku bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti prosesi ini.
5: Kebaikan ini juga memberikan berkat bagi bangsa kita Indonesia dan kita semua.
3: Sebelumnya ratusan umat Buddha ini menggelar ritual pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Pawon dan dilanjutkan ritual bersih diri sebelum akhirnya menggelar ritual di Sungai Progo. Persembahan barongsai dan tarian naga menjadi pembuka Karnaval Trisuci Waisak yang digelar Persatuan Umat Buddha Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Merdeka Tanjung Pinang Sabtu malam. Selesai melakukan pertunjukan, para peserta melakukan long march berjalan kurang lebih sejauh 1 km. Karnaval yang diadakan ini juga menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri untuk menyaksikan langsung. Warga menyebut karnaval ini tidak memberikan hiburan tersendiri, namun juga menyajikan keragaman budaya dan agama sesama umat beragama.
6: Keragaman yang dimiliki aneka ragam
7: warga Tionghoa ya, budaya-budayanya.
6: Ya. Ada.
3: Sementara itu, panitia kegiatan karnaval, Antoni mengatakan, Karnaval Trisuci Waisak tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Di Hari Waisak 2026 ini, umat Buddha berharap kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama selalu terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi.
1: Ya, tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
2: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
3: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah, yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
2: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
4: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama...

0: beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita, segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya, tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
2: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut.
3: Dan bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
4: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
5: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini, karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
6: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
2: Ya, siapa nih yang punya wishlist keliling dunia?
3: Pasti banyak ya.
2: Gak perlu jauh-jauh soalnya ada nih wahana tematik di kawasan Lembang. Jadi gak perlu jauh-jauh.
3: Betul,
2: kata Lia.
3: Betul, jadi kita seru-seruan di sana. Usai jeda, nantikan Good Morning Weekend segera kembali.

0: kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
4: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Anda masih di Good Morning Weekend dan Lia, pemirsa, ini masih dalam suasana libur panjang ya, alias long weekend. Ya,
8: kali masih libur.
7: Masih enak jalan-jalan. Kali ini kita akan menuju ke satu tempat yang bisa Anda pilih untuk tetap di Jakarta ya, lokasinya di masa libur panjang kali ini.
8: Betul, jadi ini Anda bisa ke Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat yang bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung. Seperti apa perbedaannya? Ini dia.
9: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis. Jadi harus sabar-sabar ya, demi menikmati luar angkasa.
10: Sangat seru, seru nggak?
11: Seru!
10: Lihat apa? Lihat bintang?
11: Bintang.
12: Planet.
10: Bumi. Astori. Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya, memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan, hebat.
13: Lihat galaksi.
14: Suka.
13: Aku belum pernah lihat bintang.
10: Tadi berarti pengalaman pertama.
13: Iya.
9: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
15: Nah, kalau kelas pottery ini dibanding bedanya dengan yang lain itu, kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk, tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar, sampai menjadi keramik.
9: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
10: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya.

0: membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
1: Ya, selanjutnya tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam, Lia dan pemirsa untuk keliling dunia ya. Oh. Di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap. Jadi nggak perlu ini ya, edit-edit foto.
2: Nggak
1: gitu,
2: perlu bikin visa juga, langsung cek sampai. Nah, kita di sini bisa merasakan suasana seperti di negeri ginseng atau negeri sakura. Dan juga selain bisa bergaya, kita juga bisa menikmati olahan kuliner negara-negara itu. Penasaran nggak sih seperti apa? Ini dia.
3: Jika Anda berencana menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah Bandung, ada satu lokasi wisata yang terletak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Lokasi ini menawarkan konsep menarik, yakni wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Di lokasi ini, pengunjung tak hanya bisa menikmati udara sejuk kawasan Lembang, juga bisa berfoto dengan berbagai tema dan latar yang ditawarkan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kontur tanah yang berbukit khas Lembang, membuat penjelajahan terasa semakin seru dan menyegarkan.
4: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
5: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
4: Karena banyak wahananya sih. Iya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
5: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
4: Baru
6: foto-foto aja.
4: Foto-foto aja sih.
5: Ke sini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
7: Perahu.
5: Terus?
7: Sama itu yang di atas.
5: Itu apa sih, Skyline ya? Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
7: Mau ke ini, ke Jepang.
5: Ke Jepang, terus?
7: Ya. Terus ke Cina.
3: Di antara 8 zona negara yang ada di lokasi ini, yang menjadi favorit wisatawan di antaranya zona negara Korea Selatan. Terdapat sejumlah bangunan khas Korea Selatan lengkap dengan berbagai ornamen khas negeri ginseng. Ada pula zona negara Jepang yang selalu menjadi lokasi favorit pengunjung untuk dijelajahi. Terdapat deretan rumah ala Jepang yang menjual berbagai ornamen Jejepangan unik dan menarik. Pengunjung juga bisa mencoba pakaian khas negeri Sakura lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Untuk menambah kesan original, pengelola mendatangkan langsung berbagai pakaian dan aksesoris khas dari negara asalnya.
8: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
3: Untuk mengabadikan foto dengan kostum unik seperti ini, sebaiknya Anda manfaatkan jasa fotografer untuk mengabadikan berbagai momen seru dan menarik. Jika suka dengan hasil fotonya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan harga Rp10.000 saja. Terdapat pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba. Dan yang menjadi favorit dari pengunjung adalah wahana Skyride, yakni wahana berbentuk kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal yang terletak di ketinggian. Eits, tapi jangan khawatir. Jika Anda tidak kuat mengayuh, kereta ini pun bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
8: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
3: Wahana favorit lain adalah kereta sungai, di mana pengunjung bisa menaiki kereta untuk berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya.
9: Ini lebih ke budaya-budaya dari negara-negara tersebut, serta ada beberapa juga yang mungkin wahana yang bisa dinikmati.

0: Ini untuk wisata di akhir pekan ini sih.
1: Kontur tanah berbukit memang menjadi satu tantangan bagi pengunjung. Untuk menyiasatinya, pengelola menyediakan gondola yang bisa dinaiki. Selain memudahkan, ketika menaiki gondola ini pun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Jika Anda lapar, tak perlu khawatir. Ada sejumlah kuliner yang bisa dicoba. Ada food court yang menawarkan berbagai menu Nusantara yang bisa mengisi perut Anda yang keroncongan. Selain itu, hampir di setiap zona negara dijual menu-menu khas negara tersebut, seperti di zona Korea ada menu ramen dan di area Jepang ada menu camilan yang saya cicipi ini. Menu takoyaki ini adalah bola-bola tepung khas Osaka yang dimasak di wajan cetakan khusus. Sementara okonomiyaki, sering disebut sebagai martabak atau dadar ala Jepang, berisi campuran kol, tepung, dan daging atau seafood yang dipanggang di atas tepan.
2: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga sky ride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya. Bisa dicoba di sini. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Kali ini sebuah elf rombongan pengantin alami pecah ban hingga terguling di jalan tol.
4: 8 penumpang mengalami luka-luka. Insiden selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Horas. Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
2: tough banget.
1: Mental baja, makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohan.
3: Horas madihita saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill. Sepeda yang turun gunung.
5: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
4: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
5: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
4: Darah saya itu kental.
2: HB-nya tinggi, Pak.
4: Tinggi banget. Ya. 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
2: Kenapa tuh?
4: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak stroke.
2: Memang betul.
4: Kalau berhenti di jantung koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Kecelakaan tunggal di jalur tol Jombang Mojokerto Jawa Timur kembali terjadi, pemirsa. Kali ini sebuah elf rombongan pengantin alami pecah ban hingga terguling. 8 penumpang elf mengalami luka-luka.
2: Sementara seorang balita tewas usai sebuah truk pengangkut ayam yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah rumah makan di Jalan Lintas Padang Sidimpuan, Sibolga, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
3: Ayo cepetan yuk, dibantu yuk.
4: Video amatir merekam pasca kecelakaan tunggal terjadi di jalan tol Jombang Mojokerto kilometer 705 plus 600.

0: 100 jalur P, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat rombongan pengirim pengantin berangkat dari Madura menuju Blitar. Saat di lokasi, elf berisi 17 orang penumpang ini tengah melaju kencang. Menurut keterangan Ahmad Fauzi, sang sopir elf saat di lokasi salah satu ban kendaraan mendadak meletus. Akibatnya, kemudi kendaraan tak bisa dikendalikan hingga akhirnya terguling. Sebanyak 8 penumpang yang luka-luka langsung dibawa ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan. Sementara barang bukti langsung diamankan ke unit laka lantas Polres Jombang. CCTV merekam insiden sebuah truk pengangkut ayam menabrak sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Truk berkecepatan tinggi itu menabrak sejumlah orang yang saat itu sedang bermain di pelataran rumah makan. Kecelakaan maut bermula saat 3 unit truk pengangkut ayam berkecepatan tinggi melaju dari arah Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Saat di lokasi ketiga, truk pelaku hendak menyalip kendaraan lain. Namun gagal karena ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga truk banting setir dan menabrak rumah makan. Sementara Kanit Gakum Satlantas Polres Tapanuli Tengah Aibda Wandi Panjaitan mengatakan, akibat kecelakaan ini, satu orang balita meninggal dunia dan 2 orang korban lain masih dirawat di rumah sakit. Sementara sang pengemudi truk beserta barang bukti ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, pemirsa, kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian kotak amal di sebuah musola di Cirebon, Jawa Barat. Beruntungnya, aksi pelaku gagal setelah kepergok warga yang kemudian langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan kepada pihak kepolisian.
2: Sementara itu di lokasi yang berbeda, pasca melakukan pencurian di kawasan Sila Beranti, Palembang, pelaku berhasil diamankan polisi. Bermodal rekaman CCTV, polisi berhasil membekuk pelaku saat sedang asyik berpesta sabu.
0: Beginilah rekaman CCTV saat seorang pria mencoba membobol sebuah kotak amal di musola yang berada di wilayah Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat. Pria yang sebelumnya mondar-mandir sambil memantau keadaan ini, berusaha mencongkel kotak amal yang berada di dalam musola. Belum sempat berhasil, aksi pelaku keburu dipergoki warga yang tiba-tiba masuk ke musola dan menggagalkan aksinya. Berbekal rekaman CCTV, warga pun langsung mengamankan pelaku yang mencoba kabur dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian.
3: Dugaan sementara tadi tersebut itu kedapatan masuk di dalam musola. Musola jaga satru, kemudian termonitor oleh CCTV sehingga didatangi, kemudian langsung dibawa ke balai desa.
4: Itu informasinya ada upaya pencurian kotak amal?
3: Ya, kemungkinan mengarah ke sana.
0: Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di kawasan Sila Beranti, Palembang, berujung penangkapan. Setelah sebelumnya terekam melakukan aksi pencurian di sebuah kontrakan pada Jumat tengah malam, pelaku berhasil menggasak telepon genggam, uang tunai, dan barang berharga lain milik korban. Dari rekaman CCTV, korban yang mengenali pelaku langsung melaporkan ke pihak berwajib yang langsung melakukan penangkapan saat pelaku tengah berpesta sabu pada Sabtu siang.
5: Tidak, ada buka pintu, Pak.
6: Buka pintu? Terus?
5: Lompat dari pagar,
6: Pak. Ngambil apa dia?
5: HP.
6: Sama duit deh. Duit berapa? Rekam CCTV ya? Benar itu api kita ya?
0: Selanjutnya tersangka diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu seorang pengemudi minibus terekam CCTV melakukan aksi pencurian 2 ban cadangan sebuah pickup yang terparkir di sebuah jalan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu lalu. Dalam waktu singkat, pria tersebut berhasil menggasak ban cadangan pikap yang merupakan kendaraan operasional masjid ke minibus miliknya. Pasca menerima laporan dari seorang santri, pengurus masjid langsung memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak berwajib.
7: Ternyata santri yang kami tugaskan, dia kaget, lari masuk ke masjid, melapor kalau bang serep mobil pikap operasional hilang. Setelah itu, anak santri yang lain buka CCTV, ternyata pas kurang lebih pukul 3.00 itu kelihatan ternyata ada mobil yang berhenti di belakangnya, mobil putih, tiba-tiba turun, maka terjadilah.
0: Menurut saksi, aksi serupa juga pernah terjadi sebelumnya yang menimpa seorang warga yang juga kehilangan ban cadangan kendaraan pickup miliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.
2: Ya, segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya, sebuah wahana roller coaster di Taman Hiburan di Texas, Amerika Serikat mendadak terhenti di ketinggian 30 meter.
1: Ya, ragam informasi seputar mancanegara kami hadirkan usai jeda Good Morning. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Oh, iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam.
5: Sementara itu sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
6: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
7: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
6: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
5: Lebih dari 40 jam berjibaku memadamkan api, kebakaran hutan di perbukitan Kasauli, India masih belum terkendali. Bencana ini memberikan dampak signifikan pada kualitas udara di wilayah tersebut.
4: Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran juga menghanguskan sebuah asrama putri di Kenya. 16 siswa dilaporkan tewas. Peristiwa ini pun mendapatkan kecaman publik yang mempertanyakan standar keamanan dari sekolah.
8: Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli. Sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan mempengaruhi sejumlah kawasan di India. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman sedang berlangsung. 16 siswi tewas akibat kebakaran hebat yang melanda asrama sekolah Utumishi Girls Academy di Gilgil, Kenya Tengah. Pasca insiden, ratusan orang tua dan kerabat korban tampak memadati area sekolah. suasana haru dan kepanikan pecah saat mereka menanti kepastian kondisi anak-anak mereka. Tragedi memilukan ini memicu gelombang kemarahan publik di media sosial. Masyarakat dan orang tua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total standar keselamatan kebakaran serta kesiapan darurat di seluruh sekolah berasrama di Kenya. Ledakan besar yang diduga akibat kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di Oak Cliff di Dallas, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak. Sementara beberapa warga yang luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit. Hingga kini tim Dallas Fire Rescue masih mencari sekitar 12 orang yang dilaporkan hilang. Menurut kesaksian warga di lokasi kejadian, sempat terdengar 3 kali ledakan keras yang membuat para penghuni apartemen panik dan berlarian menyelamatkan diri. Penyebab pasti tengah diselidiki, warga diimbau untuk tetap menjauhi area lokasi.
5: Banjir bandang menerjang kawasan Suria, 500 hektar tanah terendam, air sungai yang meluap, bahkan merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses bagi warga.
4: Sementara itu di India, badai pasir menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan. Jarak pandang menurun drastis, pengemudi diimbau melaju dengan perlahan dan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan.
8: Ribuan rumah ambruk diterjang luapan sungai Euphrates akibat banjir parah di kota Deir ez-Zor, Suriah pada Sabtu waktu setempat. 500 hektar tanah dilanda banjir. Situasi juga semakin memburuk setelah sebuah jembatan darurat yang menjadi akses utama warga untuk melintasi sungai runtuh dihantam derasnya arus. Akibatnya, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu-perahu karet karena tidak ada lagi jalur alternatif yang tersisa. Otoritas setempat menyatakan, evakuasi prioritas kini difokuskan pada korban yang membutuhkan perawatan medis serta keluarga yang terjebak di wilayah Al-Jazira untuk dibawa ke tempat aman di Al-Shamia. Helikopter juga turut dikerahkan untuk memantau situasi arus sungai. Sementara badai pasir dahsyat menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan, India. Terjangan badai ini membuat suasana kota seketika menjadi gelap dan membuat warga setempat panik. Jalur transportasi tertutup debu, jarak pandang di kota Bikaner, Sriganganagar, dan Churu dilaporkan menurun drastis hingga masuk ke level berbahaya. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Badan Meteorologi India kini telah mengeluarkan peringatan dini. Warga diminta waspada terhadap potensi lanjutan berupa badai petir, kilat, serta angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi.
5: Ini selanjutnya untuk para pecinta anabul. Ayo kita merapat. Kami akan ajak Anda ke Istana Kucing. Ada 3 lantai yang ada di Guangzhou, China. Selain bersantai, Anda juga bisa nih foto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Kebayang gak? 1000 kucing
4: sembang. Gemes-gemes ya kayak gitu ya. Nah, gak coba menempati istana. Di Taiwan ada juga nih seekor kucing oranye atau biasa disebut kucing oyen ya. Yang lagi viral. Bukan hanya karena tingkah lucunya saja, tapi karena ia resmi bekerja sebagai kepala stasiun di Kaohsiung. Wah, kira-kira gaji berapa ya?
5: Penasaran
4: kita
5: ya?
4: Simak berikut ini.
8: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1.000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman. Banyak wisatawan mancanegara yang takjub. Mereka mengakui tempat ini jauh lebih luas dan kucing-kucingnya juga jauh lebih aktif serta ramah bila dibandingkan dengan kafe kucing biasa. Untuk bisa menyapa kucing-kucing gemas di sini, pengunjung perlu membayar sekitar 40 yuan atau setara dengan 100.000 rupiah. Siapa bilang yang punya jabatan mentereng cuma manusia aja? Dulunya luntang-lantung di jalanan. Sekarang kucing oyen bernama Mikan ini naik tahta jadi kepala stasiun.
9: Kehadiran Mikan sukses mencuri perhatian penumpang di stasiun Chato Sugar Refinery Taiwan. Banyak wisatawan rela datang hingga berkerumun demi melihat tingkah lucu saat bertugas di meja pelayanan seolah sedang mengawasi aktivitas di stasiun. Kalau jam kerjanya, Mikan cuma kerja satu hari dalam sebulan saja. Mikan diadopsi oleh petugas stasiun pada tahun 2020 dan kini menjadi ikon wisata Kaohsiung. Popularitasnya bahkan mendunia, kini ia memiliki lebih dari 227 ribu pengikut di Instagram. Tak hanya terkenal, Mikan juga mendatangkan cuan besar. Merchandise bertema dirinya kini mencapai lebih dari 120 jenis produk dengan penjualan tahunan menembus 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 160 miliar rupiah. Mikan kini menjadi daya tarik unik tersendiri yang membuat banyak wisatawan penasaran untuk datang ke Taiwan.
4: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan pemirsa sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
5: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
4: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Sebuah kebakaran melanda bengkel sepeda motor dan warung sembako di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Dalam insiden kebakaran ini, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun meninggal akibat terjebak di dalam kamar mandi.
1: Sementara itu di Jakarta, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar menangis histeris.
2: Api dengan cepat melalap bangunan bengkel, sepeda motor, dan warung sembako di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Kobaran api yang semakin membesar membuat sejumlah warga panik menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Meski api dapat dipadamkan dengan cepat oleh damkar, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun bernama Julia ditemukan meninggal di dalam kamar mandi bengkel sepeda motor. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban. Usai identifikasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk diautopsi.
3: Kalau korban jiwa ada jenis kelamin perempuan. Untuk nama masih diidentifikasi, masih dalam penyelidikan, Pak.
4: Pada saat ditemukan korban posisi di mana, Pak?
3: Pada saat ditemukan korban berada di kamar mandi.
2: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam satu jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tidak bernyawa. Diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Perhiasan dengan total seberat 33 gram dilaporkan hilang.
1: Sementara itu puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah yang diduga bandar narkoba di kampung mereka. Emak-emak yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi petugas.
2: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di Desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi mereka menggeruduk rumah E atau biasa yang dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak ini berusaha masuk ke dalam rumah. Namun mereka dihadang penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak ini emosi, pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela. Apalagi ada di antara anak mereka yang juga menjadi korban. Menghindari tindak kekerasan, pihak Polsek meminta warga untuk kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kepada warga, Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tesa Brahmana menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada anggotanya yang terlibat melindungi.
5: Membacking dan sebagainya, laporkan. Laporkan ke Polres, ke Propam.
6: Oke.
5: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membekingi narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
2: Hasil kesepakatan bersama, E alias Mancek diusir, tidak boleh tinggal di kampung itu lagi, dan proses hukum diserahkan ke Polres Batanghari. Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang.
6: Awal mulanya itu kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat.

0: didapati korban sementara jatuh begitu kemudian berlumuran darah.
1: Usai pemakaman, tim Inavis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Di lokasi lain, beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
4: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
5: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu. Karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat pelanggar aturan di Ragunan.
6: Pelanggaran beratnya seperti apa jika terbukti, apakah di ban atau ada?
5: Ya kita sedang melakukan kajian ya, pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
4: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebonjeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
7: Kayak mimpi, tiba-tiba ngebrak, mobilnya jatuh. Kita naik aja. Udah enggak tahu aja. Udah kayak enggak sadar aja, Mas.
8: Itu karena apa tuh, Bu? Kira-kira?
7: Enggak tahu. Oh, saya kan di belakang, Mas. Saya enggak tahu. Yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
8: Ada yang fatal enggak, Bu, lukanya, Bu? Ada yang fatal enggak lukanya?
7: Lukanya itu darah, tapi saya kan takut darah, saya nggak bisa lihat, paling luka darah gitu.
9: Jadi tadi dari arah Kebonjeruk ini, mobil ini mau masuk busway, terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih, dari orang-orang dari arah Depok tadi.
8: Dari arah Depok?
9: Iya, Pak.
8: Luka gimana, Bang? Kalau
9: lumayan sih, cuma nggak terlalu berat, Bang, ringan-ringan aja, Bang.
8: Tidak ada yang
9: ada korban jiwa sih, cuma luka ringan aja, Bang.
4: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebonjeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sabtu pagi, antrian kendaraan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengular hingga sejauh 6 km dari eksit tol Ciawi Simpang Gadok hingga ke tanjakan Selarong.
2: Dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah menuju Puncak. Seperti inilah antrian kendaraan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor yang mengular hingga sejauh 6 km.
3: TMC Satlantas Polres Bogor mencatat sejak Sabtu subuh hingga pagi hari ada lebih dari 4.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas pada libur panjang hari ini hingga esok, Satlantas Polres Bogor juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah secara bergantian. Ya, sementara itu untuk arus lalu lintas di kawasan Wisata Lembang Bandung Barat pada Sabtu siang juga terpantau.

0: Seorang pengemudi minibus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencuri ban serep sebuah mobil pickup operasional masjid yang diparkir di pinggir jalan. Aksi pelaku terekam CCTV.
1: Sementara itu ada komplotan curanmor di Pindrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah aksi pelaku terekam CCTV sebuah rumah sakit. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pria pengemudi minibus melakukan aksi pencurian ban serep mobil pickup yang parkir di depan Masjid Besar Al-Irsyad, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak butuh waktu lama, pria ini berhasil mengambil ban serep mobil pickup yang menjadi kendaraan operasional masjid ini lalu menaikannya ke mobil minibus yang dikendarainya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 27 Maret 2026 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah berhasil melakukan aksinya, pelaku lalu berbelok arah dan melakukan aksi serupa terhadap satu mobil pickup lainnya. Imam Masjid Besar Al-Irsyad Hizbul Rauf pada Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan, setelah menerima laporan dari santri, pengurus masjid langsung memeriksa rekaman CCTV. Kejadian ini telah dilaporkan pengurus masjid ke pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV saat salah satu pelaku berinisial AK beraksi mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada 24 Mei 2026 lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk AK di rumahnya. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. RS diketahui merupakan anggota TNI yang desersi. Para pelaku merupakan komplotan curanmor lintas daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci Y yang telah dimodifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, teror sosok menyerupai pocong masih terus menghantui warga di sejumlah daerah. Kali ini teror pocong menyasar para pengguna jalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
0: Ya, setelah videonya viral di media sosial, polisi lantas menyelidiki dan mengungkap siapa di balik sosok mirip pocong ini. Dan inilah sosok menyerupai pocong yang berdiri di pinggir jalanan di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi lantas menyelidiki sosok pocong ini lantaran meresahkan warga dan pengguna jalan.
1: Dan misteri ini akhirnya terkuak. Teror pocong jadi-jadian ini adalah ulah 5 remaja. Motif mereka adalah demi konten viral di media sosial. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, polisi lantas menyerahkan para pelaku kembali kepada orang tua masing-masing.
3: Dari keterangan yang diamankan, pengakuannya hanya iseng-iseng ikut-ikutan karena banyaknya viral terkait video pocong tersebut.
1: Aksi warga menggunakan kostum pocong akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat.
0: Namun yang menjadi pertanyaan, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut liputannya untuk Anda.

0: aksi warga menggunakan kostum pocong marak di sejumlah daerah. Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal.

0: meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
1: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil. Soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
2: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu. Niatnya mau ngeprank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya. Sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
3: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam. Itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
4: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
5: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk. Misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
6: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan. Cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor, sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu, dia akan mendapat keuntungan.
5: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan, dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempitnya pasar.
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
7: Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik.
8: Dan berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
9: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
10: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Terus ya belakang-belakang terus ya, sampai sekarang sudah 57 kali.
11: Berapa hari itu?
10: Itu Sabtu pada Sabtu.
11: Sudah sekian ya?
10: Ya, 57 kali.
9: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kali,

0: Kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
1: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat meletus Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
3: Sementara itu, seorang balita meninggal akibat ditabrak sebuah truk pengangkut ayam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
4: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk pengangkut ayam menabrak anak-anak yang tengah bermain di pelataran sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kecelakaan maut itu terjadi saat truk melaju dengan kecepatan tinggi gagal menyalip kendaraan lain. Sopir truk tak dapat menguasai laju kendaraan lalu menabrak warga dan rumah makan. Akibat kecelakaan ini, satu orang balita meninggal dunia dan dua orang korban lain masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk pengemudi truk dan barang bukti telah ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Tengah. Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur. Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta untuk tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Tak kunjung mendapatkan perhatian pemerintah, warga Dusun Kadinginan Bale, Lembang Parinding Dendek, Kecamatan Dendek, Piongan, Napu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang didominasi emak-emak terpaksa membersihkan material longsor dengan alat seadanya pada Sabtu 30 Mei 2026. Longsor sebelumnya terjadi di jalur utama penghubung antar desa dan kota kabupaten. Namun sampai dua hari pasca longsor, pemerintah belum juga membersihkan material yang menutup jalan. Warga pun akhirnya berinisiatif untuk membersihkan material longsor secara swadaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, menjelang puncak hari Waisak, umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Trisuci Waisak. Karnaval menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri.
2: Sementara di Magelang, umat Buddha menggelar ritual Merti Karuna Bumi sebagai simbol merawat bumi dengan melepas burung merpati dan ikan di Sungai Progo.
5: Jelang Waisak, umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melakukan prosesi pelepasan puluhan ekor burung merpati di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Selain melepas burung merpati, ratusan umat Buddha juga melepas ribuan bibit ikan jenis melem ke Sungai Progo. Pelepasan burung merpati dan bibit ikan ini merupakan rangkaian acara ritual Merti Karuna Bumi sebagai upaya merawat bumi.
6: Ucapan terima kasih kepada bumi di mana kita berpijak. Kita berterima kasih, kita mendoakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini untuk kita bersama-sama menebarkan cinta kasih.
5: Salah satu umat yang mengikuti prosesi ini mengaku bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti prosesi ini.
7: Kebaikan ini juga memberikan berkat bagi bangsa kita Indonesia dan kita semua.
5: Sebelumnya ratusan umat Buddha ini menggelar ritual Pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Pawon dan dilanjutkan ritual bersih diri sebelum akhirnya menggelar ritual di Sungai Progo. Persembahan barongsai dan tarian naga menjadi pembuka Karnaval Trisuci Waisak yang digelar Persatuan Umat Buddha Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Merdeka Tanjung Pinang Sabtu malam. Selesai melakukan pertunjukan, para peserta melakukan long march berjalan kurang lebih sejauh 1 km. Karnaval yang diadakan ini juga menarik perhatian warga.

0: warga lokal maupun luar negeri untuk menyaksikan langsung. Warga menyebut karnaval ini tidak memberikan hiburan tersendiri, namun juga menyajikan keragaman budaya dan agama sesama umat beragama.
1: Keragaman yang dimiliki aneka ragam
2: warga Tionghoa ya, budaya-budayanya.
1: Ada.
0: Sementara itu, panitia kegiatan karnaval, Antoni mengatakan, karnaval Trisuci Waisak tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Di hari Waisak 2026 ini, umat Buddha berharap kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama selalu terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar.
4: Dalam segmen Jalan Pagi kali ini ada koresponden Sufiani Tanjung yang akan mengajak Anda menyambangi dua kuliner legendaris Pasar Mester untuk mencicipi rasa sekaligus melihat langsung proses pembuatannya. Ini dia liputannya.
5: Pagi-pagi saya sudah jajan kue ape di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadiin menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk!
6: Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Mester, namun ketenaran Combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
7: Saya mau pesan kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi, katanya besok baru bisa, baru ready. Mau buat temen juga sih, buat kasih coba gitu.
6: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
8: Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
6: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
9: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Wow, lebih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.
6: Dalam satu hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1.5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga misroni yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur hingga gandas turi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah.
9: Ya, barusan ada huru-hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin combro, punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat satu aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
6: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
10: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya, kelembutan, ya memang kita pada dasarnya rumah lembut, walaupun kita nggak pakai pelembut, dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh. Jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
6: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti, lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
11: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
6: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit roti Gelora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
5: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
6: Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
4: Jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia, ini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi.
3: Ya, tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.

0: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
1: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
0: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
2: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
0: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
3: Menelusuri sisi kota Brisbane, kota sungai di negara bagian Queensland, Australia yang menyimpan banyak kuliner menarik.
4: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali. Brisbane, kota sungai di negara bagian Queensland, Australia, ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer, yakni croissant ala Loon, yang masuk dalam jajaran croissant terbaik dunia, hingga restoran khas Nusantara, Sendok Garpu, dengan cita rasa otentik yang jadi favorit.
3: Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi Pagi Akhir Pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, penne coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
1: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
0: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
2: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabe keriting gitu ya. Cabe di sini kan nggak pedes kalau yang asli dari sini. Ini kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
0: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
3: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia?
4: Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
0: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
5: Makanannya sih autentik banget, enak dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih. Jadi kayak

0: yang sudah kesabaran puluhan emak-emak di Desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
1: Membagging dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
2: Oke.
1: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga segera sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membagging narkoba. Tidak ada yang main-main dengan narkoba.
0: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
3: Anakku dengan hidupnya dalam iman, kita kok.
4: Apa ini? Apa ini?
5: Apa itu?
0: Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
6: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
7: Kurir.
6: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan dua orang tewas. Sementara itu, unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil meringkus 5 anggota komplotan curanmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
1: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan dua orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa dua korban.
2: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
3: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan ya, masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
2: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
1: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
4: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi. Karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
1: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai buron selama satu bulan, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
5: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari satu bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di

0: tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor Matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor Matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak hanya para jemaah yang mengalami kerugian, para mitra dari Hanania Travel juga digadang-gadang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah terkait dugaan penipuan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diduga sengaja dibuang, sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan desa di Kediri, Jawa Timur. Ironisnya, kulit bayi sudah terbakar matahari akibat dibuang di semak-semak tanpa selembar kain di tengah teriknya matahari. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, dua balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tidak kunjung pulang.
1: Ya Allah, wong tuane sapa tegong gak bayi neng Gang Madura iki lho.
2: Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa. Kondisinya mengenaskan karena tanpa sehelai kain pembungkus di tengah teriknya matahari. Sementara tali plasenta atau pusarnya sudah terpisah dari tubuh sang bayi akibat kering tersengat matahari. Warga yang iba karena bayi menangis keras langsung melarikan bayi ke rumah sakit.
3: Waktu ditemukan kondisinya ada, ya mungkin asupan nutrisinya kurang, mungkin sudah beberapa agak lama di situ. Terus juga ada tanda-tanda kayak sunburn gitu, kayak terpapar sinar matahari agak lama.
2: Setelah mendapat perawatan di NICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, beruntung nyawa bayi bisa terselamatkan. Sementara aparat dari Polsek Ngasem Kediri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi malang ini. Duka menyelimuti Desa Parapunta, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dua anak berinisial MA 3 tahun dan sepupunya AZ 4 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di lubang galian septic tank sedalam 3 meter di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya kedua balita itu sempat pamit pergi bermain keluar rumah namun tidak kunjung pulang hingga menjelang maghrib. Keluarga dibantu warga setempat menyisir area proyek sekolah rakyat berulang kali namun tidak menemukan jejak kedua korban. Karena tak kunjung ditemukan, keduanya sempat dikira disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga warga desa mencarinya dengan menggunakan ritual adat tabuhan gendang atau apalili. Jenazah kedua balita malang itu akhirnya ditemukan Rabu malam setelah pencarian sejak sore.
4: Dan di titik ditemukannya anak saya ini, Pak, sudah 3 kali saya cari itu anak-anak di situ, tidak ketemu orang yang di kolam-kolam itu, Pak, tidak ketemu orang, sendal pun tidak ketemu. Tapi yang orang yang dapat anak saya pertama kali lihat, dia sudah mengapung, Pak, dan menemukan sendal.
2: Kedua korban telah dimakamkan pada Kamis di kawasan Galesong. Sementara polisi telah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sempat terdengar teriakan meminta tolong, seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang. Sementara itu, kesal diminta belikan ponsel mewah, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan, membunuh selingkuhannya di kamar hotel. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar jasad korban lalu membuangnya ke sungai. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.
5: Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang. Usai pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Dalam proses tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
6: Awal mulanya itu, Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
5: Seorang wanita berinisial APS 23 tahun ditemukan tewas terbakar di tepian Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban dievakuasi untuk proses autopsi di RSUD Rabain Muara Enim. Korban sempat dilaporkan suaminya hilang 4 hari sebelumnya. Usai ditemukan tak bernyawa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan 1 kali 24 jam. Pelakunya tak lain adalah MAP berusia 33 tahun yang merupakan mantan kekasih korban yang masih berhubungan dengan korban. Pelaku mengaku membunuh korban di kamar hotel dan kesal karena korban meminta dibelikan ponsel mewah.
7: Jadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Dari sana pelaku pulang ke rumah dan pada keesokannya jam 3 subuh pelaku datang kembali mengambil mayat korban tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu dibawanya ke jembatan NM3. Sebelum menyampai jembatan NM3 pelaku membeli bensin Pertalite.
5: Inilah kondisi rumah milik JL, pelaku pembunuhan terhadap RDL, rekannya sesama penjual ikan. Rumah JL diserang dan dirusak massa pada Jumat siang. Tak hanya merusak rumah JL, para pelaku juga mengancam para tetangga JL dengan senjata tajam untuk tidak keluar rumah. Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Keduanya yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling kerap cekcok mulut akibat rebutan pembeli hingga akhirnya keduanya terlibat duel berdarah menggunakan senjata tajam.
8: Pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Nah, kemudian untuk kejadiannya itu berlangsung sangat singkat. Jadi mereka datang kemudian melakukan pengrusakan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian kami menuju TKP tapi yang para pelaku sudah meninggalkan tempat.
5: Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah mengungsi ke rumah tetangga. Sementara JL telah diamankan di Mapolres Goa setelah menyerahkan diri sesaat setelah melakukan pembunuhan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Harisnanda, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Dalam sepekan terakhir, 50 titik api tiba-tiba muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, jemaah haji pria menggundulkan rambut agar mendapatkan keutamaan besar. Banjir bandang menerjang kawasan Suriah. Aliran sungai yang meluap merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses warga. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana.
1: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa aneh ini terjadi sejak Sabtu 23 Mei lalu. Tak hanya di satu titik, api secara acak muncul di seluruh sudut rumah mulai dari permukaan lantai, daun pintu, hingga sofa. Tercatat sudah lebih dari 50 kali api muncul secara misterius hingga membuat 8 penghuni rumah trauma dan memilih mengungsi.
2: Itu jam 12, itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit.
1: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda DIY yang melakukan pemeriksaan awal menduga kuat kemunculan api disebabkan oleh kebocoran gas metana yang sifatnya meresap ke rongga-rongga bangunan. Meski saluran pembuangan sudah dibersihkan, api tetap saja muncul. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian para ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta yang langsung terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi geologi. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margomulyo, Seyegan, Sleman. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dari pemeriksaan ahli, kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
3: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
1: Antisipasi dampak yang lebih luas, tim ahli merekomendasikan perekaman geofisika untuk menghitung volume cadangan gas di bawah tanah. Sementara waktu, warga diimbau untuk mengosongkan area bangunan hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lokasi lain, beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
4: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
5: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak

0: merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat melanggar aturan di Ragunan.
1: Pelanggaran berarti seperti apa jika terbukti, apakah di ban atau ada?
0: Ya kita sedang melakukan kajian ya, pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
2: Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebon Jeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
3: Kayak mimpi, tiba-tiba ngebek, mobilnya jatuh. Kita main aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
4: Itu karena apa tuh bu? Kira-kira?
3: Nggak tahu. Kok saya kan di belakang mas, saya nggak tahu. Yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
4: Ada yang fatal nggak bu lukanya bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
3: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah, saya nggak bisa lihat. Paling luka darah gitu.
5: Jadi tadi dari sana kemudian ini mobil ini mau masuk busway. Terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih dari orang-orang dari arah Depok tadi.
4: Dari arah Depok?
5: Iya, Bang.
4: Luka gimana, Bang? Kalau
5: main sih cuma enggak terlalu berat, Bang. Ringan-ringan aja, Bang.
4: Tidak ada yang
5: ada korban jiwa sih. Semua luka ringan aja, Bang.
2: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebon Jeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Tri Suci Waisak. Karnaval ini menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri. Sementara itu di Magelang, umat Buddha menggelar ritual Merti Karuna Bumi sebagai simbol merawat bumi dengan melepas burung merpati dan ikan di Sungai Progo.
2: Jelang Waisak, umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melakukan prosesi pelepasan puluhan ekor burung merpati di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Selain melepas burung merpati, ratusan umat Buddha juga melepas ribuan bibit ikan jenis melem ke Sungai Progo. Pelepasan burung merpati dan bibit ikan ini merupakan rangkaian acara ritual Merti Karuna Bumi sebagai upaya merawat bumi.
7: Ucapan terima kasih kepada bumi di mana kita berpijak. Kita berterima kasih, kita mendoakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini untuk kita bersama-sama menebarkan cinta kasih.
2: Salah satu umat yang mengikuti prosesi ini mengaku bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti prosesi ini.
8: Kebaikan ini juga memberikan berkat bagi bangsa kita Indonesia dan kita semua.
2: Sebelumnya ratusan umat Buddha ini menggelar ritual Pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Pawon dan dilanjutkan ritual bersih diri sebelum akhirnya menggelar ritual di Sungai Progo. Persembahan barongsai dan tarian naga menjadi pembuka Karnaval Trisuci Waisak yang digelar Persatuan Umat Buddha Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Merdeka Tanjung Pinang Sabtu malam. Selesai melakukan pertunjukan, para peserta melakukan long march berjalan kurang lebih sejauh 1 km. Karnaval yang diadakan ini juga menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri untuk menyaksikan langsung. Warga menyebut karnaval ini tidak memberikan hiburan tersendiri, namun juga menyajikan keragaman budaya dan agama sesama umat beragama.
9: Keragaman yang dimiliki aneka ragam
8: warga Tionghoa ya, budaya-budayanya.
9: Ya. Ada.
2: Sementara itu, panitia kegiatan karnaval, Antoni mengatakan, Karnaval Trisuci Waisak tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Di Hari Waisak 2026 ini, umat Buddha berharap kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama selalu terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Rangkaian ibadah haji, jemaah haji pria menggundulkan rambut agar mendapatkan keutamaan besar. informasinya. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Mah, dari gerbannya mau dimasak apa nih?
2: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
3: Ada buah-buahan juga.
4: Papa ambil beras ya.
5: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
6: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
11: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
12: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
11: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
13: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
14: Masih dalam suasana libur panjang atau long weekend, kali ini ada satu tempat buat Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
15: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
16: Sangat seru, seru nggak?
17: Seru!
16: Lihat apa? Lihat bintang?
17: Bintang.
18: Planet.
16: Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan hebat.
19: Lihat galaksi.
16: Galaksi suka
19: tidak? Suka. Aku belum pernah lihat bintang.
16: Tadi berarti pengalaman pertama.
19: Iya.
15: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
20: Nah, kalau kelas potri ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk tapi juga bisa mewarnai bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
15: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi, meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
16: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat.

Ya, tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.

0: Jemaah haji dari seluruh dunia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
1: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
2: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
1: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia. Tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
3: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di tanah suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
2: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahalul atau potong rambut. Tahalul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk, mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
4: Tahalul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini. Karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahalul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
5: Haji ini tahalul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
0: Banjir bandang menerjang kawasan Suriah. Aliran sungai yang meluap merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses warga. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill.
3: Sepeda yang turun gunung.
4: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
5: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
4: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
5: Darah saya itu kental.
3: HB-nya tinggi, Pak.
5: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
3: Kenapa tuh?
5: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
3: Memang betul.
5: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih, wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Lebih dari 40 jam berjibaku memadamkan api, kebakaran hutan di perbukitan Kasauli, India masih belum terkendali. Sementara kebakaran juga menghanguskan sebuah asrama putri di Kenya, 16 siswa tewas.
1: Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan mempengaruhi sejumlah kawasan di India. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman sedang berlangsung. 16 siswi tewas akibat kebakaran hebat yang melanda asrama sekolah Utumishi Girls Academy di Gilgil, Kenya Tengah. Pasca insiden, ratusan orang tua dan kerabat korban tampak memadati area sekolah. Suasana haru dan kepanikan pecah saat mereka menanti kepastian kondisi anak-anak mereka. Tragedi memilukan ini memicu gelombang kemarahan publik di media sosial. Masyarakat dan orang tua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total standar keselamatan kebakaran serta kesiapan darurat di seluruh sekolah berasrama di Kenya. Ledakan besar yang diduga akibat kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di Oak Cliff di Dallas, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak. Sementara beberapa warga yang luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit. Hingga kini tim Dallas Fire Rescue masih mencari sekitar 12 orang yang dilaporkan hilang. Menurut kesaksian warga di lokasi kejadian, sempat terdengar 3 kali ledakan keras yang membuat para penghuni apartemen panik dan berlarian menyelamatkan diri. Penyebab pasti tinggal diselidiki, warga diimbau untuk tetap menjauhi area lokasi.
0: Banjir bandang menerjang kawasan Suriah, 500 hektar tanah terendam, air sungai yang meluap bahkan merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi urat nadi warga. Di India, badai pasir menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Arisnanda, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Ribuan rumah ambruk diterjang luapan sungai Eufrat akibat banjir parah di kota Deir Ezzor, Suriah pada Sabtu waktu setempat. 500 hektar tanah dilanda banjir. Situasi juga semakin memburuk setelah sebuah jembatan darurat yang menjadi akses utama warga untuk melintasi sungai runtuh dihantam derasnya arus. Akibatnya, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu-perahu karet karena tidak ada lagi jalur alternatif yang tersisa. Otoritas setempat menyatakan, evakuasi prioritas kini difokuskan pada korban yang membutuhkan perawatan medis serta keluarga yang terjebak di wilayah Al-Jazira untuk dibawa ke tempat aman di Al-Shamia. Helikopter juga turut dikerahkan untuk memantau situasi arus sungai. Sementara badai pasir dahsyat menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan, India. Terjangan badai ini membuat suasana kota seketika menjadi gelap dan membuat warga setempat panik. Jalur transportasi tertutup debu, jarak pandang di kota Bikaner, Sriganganagar, dan Churu dilaporkan menurun drastis hingga masuk ke level berbahaya. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Badan Meteorologi India kini telah mengeluarkan peringatan dini. Warga diminta waspada terhadap potensi lanjutan berupa badai petir, kilat, serta angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 31 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jalan amblas di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Setelah melakukan rangkaian ibadah haji, jemaah haji pria mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.

0: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah pada Sabtu pagi. Di Jakarta, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern yang mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
1: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jalan amblas di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
2: Jalan amblas di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
3: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
2: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
4: Jalan yang ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
5: Oh, Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
6: Ya, malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
5: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
7: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman, karena gas metana lebih cepat terbawa angin, itu saja.
5: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran, Margo Mulyo, Segegan, Sleman, Yogyakarta. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus. Kemunculan api di dalam rumah Agus hingga sebanyak nyaris 60 kali dalam waktu seminggu ini akibat gas metana yang bereaksi dengan air dan juga oksigen. Hal ini diperkuat dengan kemunculan api di tempat-tempat lembab dan juga dilalui pipa dan saluran air. Pihak UGM Yogyakarta berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan juga UPN Veteran, keluarga diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus.
8: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
0: Jemaah haji pria mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
1: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
2: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini, karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
3: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
0: Jamaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jamaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasyrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan

0: penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
1: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
2: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
3: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
2: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
1: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Yiliang. Ada ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
4: Ini adalah pertama kali saya datang ke Lanhua Ying. 氛围感视野很开阔，然后这个景色特别治愈。
2: Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.

Karena kita kan di sini panti asuhan Buddha. Jadi semua ajaran-ajaran Buddha ya diajarin di sini semua. Walaupun mereka dari bayi di sini, entah dia hitam, entah dia putih, tetap kalau mendidik, mendidik ya seperti anak sendiri aja. Ya kalau kita di sini melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.

0: Asap dupa mulai membumbung, membawa keheningan di ruang ibadah. Di hadapan altar, raga bersujud dalam namaskara. Sebuah wujud penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam sikap simpu dan jemari Anjali, bait-bait parita mulai dilantunkan. Unten suci ini mengalirkan ketenangan, menuntun batin menuju kedamaian.
1: Bergegaslah,
2: berbuat kebajikan, dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan.
0: Syair Dhammapada pun terlantun syahdu, menjadi pengingat akan ajaran Sang Buddha. Sabda kebajikan ini mengiringi langkah dalam setiap helaan nafas. Kehidmatan ini meresap ke hati-hati mungil. Di tempat ini, benih cinta kasih dan kebajikan disemai sejak dini. Lantunan doa kini berganti dengan gelak tawa ceria. Senyum yang terpancar dari raut-raut polos ini seakan menegaskan bahwa mereka tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Kebahagiaan ini menjadi bukti bahwa syukur adalah kunci bagi hati yang merasa cukup. Meski tak lagi berada dalam dekapan orang tua kandung, mereka tak pernah berjalan sendiri. Di LPA Gunananda, anak-anak ini tumbuh dalam hangatnya sebuah keluarga. Berdiri di kawasan Tambun Rengas, Cakung, Jakarta Timur, Lembaga Penyantun Anak Gunananda menjadi rumah bagi mimpi yang terus dirajut. Didirikan oleh Biksu Niguna Sasana pada tahun 2000, tempat ini menjadi panti asuhan Buddhis pertama di Indonesia. Ajaran Buddha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan kedisiplinan dan kasih sayang. Di balik kehangatan rumah ini hadir sosok Ita Tineke. Di usianya yang kini menyentuh kepala 7, pengabdiannya melampaui peran seorang pengasuh. Ita mendedikasikan hidup untuk mengasuh anak-anak yatim piatu di tempat ini sejak 2002. Saat ini ada 36 anak yang Ita jaga. Ia mengisi ruang kosong bagi mereka yang tumbuh jauh dari orang tua kandung.
3: Karena kita kan di sini panti asuhan Buddha, jadi semua ajaran-ajaran Buddha ya diajarin di sini semua. Walaupun mereka dari bayi di sini, entah dia hitam, entah dia putih, tetap melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran. Terus biksuninya juga baik. Ya mereka kan anak-anak di sini dari umur 2-3 hari ya. Yang itu yang kita tuh kasihan gitu. Ya mereka lagi butuh air susu ibu. Sampai kan ngelihat gitu, sampai mulutnya masih gini-gini gitu, nyari air susu ini. Di sini kan dia nerima susu botol.
0: Tidak semua anak lahir dengan kesempurnaan. Namun bagi Ita, semua sama berharganya. Tiap nyawa ia rawat dengan sepenuh hati. Rasa pilu yang dulu sempat menggelayut, perlahan menjelma menjadi kekuatan. Kekuatan untuk terus menjaga dan menjadi rumah yang hangat bagi mereka.
3: Ya pertama-tama kayak gitu Bu, ya. Tapi lama-lama kan datang pertama, kedua, ketiga ya udah terbiasa lagi gitu. Jadi ya udah kita terima dia, kita rawat dia dengan baik. Ya tapi bersyukur sampai saat ini nggak ada yang sakit aneh-aneh. Hanya ada beberapa yang cacat, tumbuh kembang mereka datang sini bayi kan kita nggak tahu tumbuh kembangnya ini anak normal apa enggak gitu. Jadi kita harus terima walaupun cacat, karena kalau biksuni di sini walaupun cacat harus dirawat, harus disekolahkan.
0: Bagi Ita, rasa lelah terbayarkan saat melihat anak-anak tumbuh sehat dan mandiri.

0: Kalau kita di sini melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali. Kalau mendidik, mendidik ya seperti anak sendiri aja.
1: Ita menyebut di tempat ini mereka adalah keluarga. Meski tidak sedara, mereka tumbuh dalam ikatan persaudaraan.
0: Kalau mereka anak-anak tuh mereka cocok akrab ya, seperti kayak saudara sendiri aja, walaupun mereka tuh lain emak, lain bapak kan, tapi mereka di satu gedung ini mereka tuh akrab, kayak saudara sendiri, dan saling melindungi satu sama lain.
1: Dalam menjalankan kesehariannya, Ita tidak sendiri. Meta, perempuan 30 tahun asal Temanggung ini, juga telah mengabdi sejak 2015. Menjadi pembina justru memberi Meta pelajaran berharga tentang arti syukur yang sesungguhnya.
2: Banyak hal yang bikin saya belajar artinya bersyukur juga. Kebetulan saya dari Jawa, memang saya mempunyai kedua orang tua yang lengkap. Dan cerita hidup saya mungkin kalau di segi ekonomi mungkin lebih beruntung anak-anak sini. Cuman mungkin anak-anak sini memang tidak mempunyai orang tua yang lengkap gitu, tapi mereka hidup di sini dengan begitu menyenangkan, terus juga bisa akur dengan adik-adik maupun kakak-kakak yang tentunya berbeda ya. Dari orang tuanya mungkin yang berbeda, latar belakang yang berbeda, namun mereka bisa begitu kompaknya, begitu akurnya gitu. Jadi itu sih yang membuat saya salut sama anak-anak gitu.
1: Di Gurananda, keyakinan menjadi pelita. Sembahyang bersama senantiasa mengisi hari dari pagi, siang, hingga petang. Di tempat ini mereka menghidupi ajaran Mahayana. Meneladani kasih Sang Buddha dalam setiap perbuatan.
2: Jadi didikannya dari mereka bangun tidur sampai ini, mereka sama sih. Saya kan juga ngerasain gimana dididik orang tua ya. Jadi disiplinnya juga ada, terus cara sosialisasi dengan orang juga bagaimana, itu mereka diajarin juga. Budi pekertinya juga diajarin sama suhu, sama kita yang di sini juga selain pelajaran.
1: Bekal budi pekerti dan disiplin jadi landasan tiap anak untuk tumbuh. Anak-anak belajar menjadi pribadi yang penuh kesabaran dan peduli pada setiap makhluk. Mereka pun diajarkan tentang makna mencintai tanpa pernah membeda-bedakan.

0: Iya, rumah. Ke rumah jadi apa namanya? Sebagai tempat keluarga lah gitu. Rumah ini jadi seperti keluarga buat saya karena memang satu-satunya ini yang saya punya gitu.
1: Di momen Hari Raya Trisuci Waisak, kita diajak untuk merenungi makna kehidupan melalui nilai-nilai cinta kasih dan kedamaian batin.
2: Dalam terang ajaran Sang Buddha, kita perkuat welas asih kepada sesama.
1: Serta menumbuhkan kesadaran untuk hidup penuh dengan kebajikan.
3: Selamat Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2026.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Dari deretan murid, ada anak-anak LPA Gunananda yang tengah menimba ilmu. Mereka datang dengan semangat yang sama untuk belajar dan meraih masa depan. Di kelas 5 ada Marcel dan Julie. Dua anak penghuni panti asuhan ini belajar bersama dengan 14 teman sekelasnya. Tanpa sekat dan tanpa pembeda, mereka berbaur, berteman, dan mengikuti setiap pelajaran dengan tekun. Eileen juga tidak kalah semangat. Meski dibesarkan di panti asuhan, siswi kelas 4 sekolah dasar ini membuktikan bahwa keinginan untuk belajarnya tidak pernah padam. Dalam kesehariannya, Eileen dikenal aktif, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Di balik senyum kecil Eileen, tersimpan mimpi yang terus tumbuh agar ia mampu meraih masa depan yang lebih cerah.
1: Ya, semangat. Kalau gak ngerti, entah bisa siapa yang masih mau nanya, kadang jarang. Tapi entahnya siapa yang masih belum ngerti, kadang aku angkat tangan. Ya, kadang kalau lagi dengerin, ya aku perhatiin aja, diem. Kadang kalau ada pertanyaan, itu aku nanya. Kalau misalnya gak tahu, pas itu dikasih tugas, aku nanya, soalnya gak ngerti.
0: Tak ada lagi sekat, saat di sekolah, anak-anak panti asuhan pun tumbuh percaya diri. Mereka aktif belajar dan berkembang setara dengan teman-teman sebayanya.
2: Semakin sekarang ya, semakin zaman sekarang itu mereka biasa. Mereka sudah merasa sama dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau zaman dulu masih mungkin masih mereka masih ada rasa ya, ah, saya kok beda dengan teman gitu. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang anak-anaknya juga kalau bertanya juga sudah lugas, sudah pintar gitu ya, sama seperti teman-teman yang lain. Tidak ada kendala ya anak-anak dari panti itu bersosialisasi dengan teman-temannya di sini. Dan teman-teman di sini juga sudah terbiasa dengan anak-anak panti itu, mereka tidak menganggap bahwa mereka anak-anak panti gitu. Ya sama saja seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi anak-anak yang di panti pun ketika belajar di sini sama bisa mengikuti kedisiplinan yang ada di sini gitu.
0: Usai beraktivitas di sekolah, anak-anak kembali ke LPA Gunananda. Di rumah ini, kedisiplinan menjadi bagian yang mereka jalani setiap hari. Sepulang sekolah, anak-anak kembali menyiapkan keperluan untuk esok hari. Mulai dari mengganti buku pelajaran, membersihkan diri, hingga makan bersama. Semua dilakukan dengan teratur sebagai bentuk tanggung jawab sejak dini. Hari mereka pun tak berhenti sampai di situ. Mereka kembali bergelut dengan buku. Di bawah bimbingan kakak pendamping, mereka mengulang materi pelajaran, memastikan tidak ada ilmu yang terlewat. Di tempat ini kemandirian juga diajarkan sejak usia muda. Anak-anak usia 10 tahun ke atas diajarkan untuk mengurus kebutuhannya sendiri. Mulai dari mencuci pakaian hingga merapikan perlengkapan pribadi. Pekerjaan rumah ini menjadi cara agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Di sudut LPH Gunananda yang lain, Chandra tampak fokus menyelesaikan tugas bahasa Mandarinnya. Laki-laki 27 tahun, lulusan Universitas Esa Unggul ini telah menyelesaikan pendidikan tinggi pada 2024 lalu. Namun bagi Chandra, belajar tak berhenti saat kuliah usai. Dua kali dalam sepekan, ia mengasah kemampuan bahasa asing guna membuka peluang lebih besar di masa datang. Tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, Chandra juga menjadi sosok kakak pendamping bagi adik-adik asuh. Ilmu yang dimiliki, ia bagikan kembali kepada mereka.
3: Ya, saya kalau lagi di rumah, saya belajar bersama. Kadang juga bantuin gitu, ngerjain soal-soal mereka juga gitu.
0: Dua dekade berlalu, di tempat ini Chandra menemukan arti rumah yang sebenarnya. Di sini, ia mendapatkan segalanya. Mulai dari pendidikan layak, fasilitas harian, hingga bimbingan moral yang membentuk karakternya sejak kecil.
3: Iya, rumah. Itu rumah jadi, sebagai tempat keluarga lah. Gitu. Rumah ini jadi seperti keluarga buat saya.

0: karena memang satu-satunya ini yang saya punya.
1: Ada satu mimpi besar yang ingin Chandra buktikan, bahwa dari balik dinding panti asuhan dapat tumbuh manusia tangguh, bahkan menjadi cahaya inspirasi bagi banyak orang.
0: Untuk mereka, saya pertama pastikan saya berterima kasih. Cuma saya juga harus semakin maju supaya orang-orang di sini juga, supaya karena saya maju, semua orang di sini pun bisa maju, bisa punya harapan, oh anak panti bisa lo maju, oh anak panti bisa lo berjaya gitu.
1: Setidaknya 8 anak yatim piatu disabilitas menghuni LPA Gunananda. Salah satunya adalah Arfi. Pemuda 18 tahun ini telah menjadi bagian dari rumah ini sejak usianya baru 5 bulan. Di sini, Arfi tumbuh dalam perawatan dan kasih sayang.
2: Memang dari awal datang ke sini sudah cacat tumbuh kembangnya. Jadi waktu masih kecilnya tuh sering kejang gitu. Tapi waktu itu kita pernah berobat sih, sampai kejangnya hilang, sempat fisioterapi juga. Tapi ya hanya bisa sampai situ aja. Jadi memang dia gak bisa berjalan, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, gak bisa melihat, gak bisa mendengar. Kondisinya seperti itu.
3: Jadi panca inderanya memang tidak berfungsi seperti
2: iya,
3: itu?
2: Iya.
3: Jadi yang dilakukan di sini, di yayasan ini, di LPA ini?
2: Dirawat aja. Dirawat. Mm-hmm. Nah ini perawatannya harus pakai suster. Tidak bisa pakai pembantu. Karena makannya harus di blender. Jadi kalau mau mandi ya harus diturunin, digotong. Kalau tidur ya harus, nggak bisa berdiri, harus digotong gitu loh. Harus ada bantuan. Karena dia nggak bisa apa-apa kan.
3: Tidak bisa apa-apa sama sekali?
2: Nggak bisa.
1: Saat ini anak-anak disabilitas di sini juga mendapatkan pendidikan melalui SLB atau sekolah berkebutuhan khusus lainnya. Di LPA Gunananda, Aling menemukan dunia yang menerimanya tanpa syarat. Di usia 25 tahun, penyandang disabilitas Daksa dan Grahita, lulusan SMA Luar Biasa Kembar Karya Pembangunan 1 ini, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan.
3: Kakak sendiri gimana perasaannya tinggal di sini? Kalau boleh saya tahu.
4: Kasih tahu, happy nggak?
3: Happy. Apa yang bikin kakak happy tinggal di sini?
5: Jalan-jalan.
3: Terus?
5: Sama itu. Nyanyi-nyanyi.
3: Nyanyi-nyanyi? Oh iya, suka nyanyi lagu apa sih kak? Biasanya suka nyanyi lagu apa? Biasanya suka nyanyi lagu apa?
5: Budis.
3: Lagu Budis.
1: Aling mengaku ia tak segan membantu tugas kakak pendamping dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.
3: Kakak kalau di sini kegiatannya ngapain aja sih kak Aling? Kalau selama di sini di Gunananda, bangun pagi,
5: jam 4,
3: udah bangun. Habis itu?
4: Mandi.
3: Lalu?
4: Apa habis mandi? Sembah?
3: Sembayang. Habis sembayang?
5: Makan.
3: Lalu?
4: Main.
5: Mm-hmm. Terus bawa tuh sampah merah. Mm-hmm.
4: Ya, dia bantuin bawa kantong sampah merah masuk ke dalam.
3: Oh, oke. Okay. Dia suka bantu-bantu juga ya, Kak?
4: Iya. Yeah.
3: Okay. Kakak punya harapan nggak? Harapannya apa? Cita-citanya?
4: Apa?
3: Harapannya apa? Cita-citanya apa kakak?
5: Cita-citanya.
4: Iya, cita-citanya.
5: Menari balet.
3: Menari balet? Iya.
1: Rumah sejatinya menjadi tempat berteduh dan tempat di mana mimpi dirawat tanpa sekat. Di bawah atap

0: Nanda, anak-anak ini belajar satu hal, bahwa setiap anak, apapun kondisinya, berhak untuk berjuang dan layak untuk meraih masa depan.
1: Ya kan kita harus melakukan kebaikan ya dalam hidup kita tuh. Bukan katanya udah tua baru kita melakukan kebaikan gitu. Kalau bisa apa yang kita lakukan kebaikan itu. Apalagi untuk anak-anak mereka ini kan yang sebetulnya butuh kasih sayang, figur gitu.

0: Di momen Hari Raya Trisuci Waisak, kita diajak untuk merenungi makna kehidupan melalui nilai-nilai cinta kasih dan kedamaian batin.
1: Dalam terang ajaran Sang Buddha, kita perkuat welas asih kepada sesama.
0: Serta menumbuhkan kesadaran untuk hidup penuh dengan kebajikan.
2: Selamat Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2026.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
4: Ada suasana berbeda di ruang utama Panti Asuhan Gunananda siang ini. Hampir setiap akhir pekan, anak-anak asuh berkumpul bersama untuk menyambut kedatangan para sahabat donatur yang berkunjung. Seakan tidak ada jarak, mereka tampak begitu akrab dengan setiap wajah baru yang datang. Para tamu hadir layaknya keluarga yang membawa perhatian. Anak-anak asuh ini pun tidak lagi canggung saat tampil dalam permainan tebak kata. Keceriaan juga hadir saat unjuk bakat dilakukan. Mulai dari nyanyian bersama hingga alunan suara aling yang mengundang tepuk tangan. Ada pula gerak lincah para balita yang menari mengikuti irama lagu dengan penuh semangat. Bagi anak-anak Panti Asuhan LPA Gunananda, momen ini menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Masih ada tangan yang peduli, hati yang berbagi, dan alasan untuk terus bermimpi. Kebersamaan ini juga diselipi pesan edukasi tentang pentingnya merawat tubuh dan menjaga kebersihan diri sejak dini. Bagi donatur, kunjungan mereka menjadi wujud berbagi kebahagiaan sekaligus sebuah penghormatan bagi sosok tercinta.
5: Di sini kami hadir. Kebetulan sekali kami sekaligus memperingati 49 hari meninggalnya ibu kami tercinta. Tadi sempat disebutkan namanya ya, mendiang Nyonya Tan Suchen. Pastinya perasaannya bercampur aduk ya. Ada perasaan bahagia tapi sekaligus juga terharu, terutama pada saat mereka semua bernyanyi gitu ya. Jadi perasaan berbahagia aja itu datang dari pada saat kita melihat kita bisa berbagi sedikit kebahagiaan, keceriaan bersama mereka hari ini. Sesuai dengan yang sering kami ucapkan kalimat di dalam di agama Buddha ya, sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kami juga berharap semoga semua mereka semua bisa dapat berbahagia.
4: Dalam ajaran Buddha, meditasi adalah langkah untuk menenangkan batin. Dari setiap tarikan nafas, tumbuh kesadaran, kesabaran, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan. Meditasi menjadi jalan untuk menemukan kedamaian dalam diri. Cara ini menjadi upaya agar hati tetap teduh di tengah dunia yang tak selalu berjalan mudah. Ita menyebut kedamaian tak hanya datang dari dalam batin, rasa itu pun hadir lewat ketulusan untuk berbagi kebaikan.
6: Ya kan kita harus melakukan kebaikan ya dalam hidup kita tuh. Bukan katanya udah tua baru kita melakukan kebaikan gitu. Kalau bisa apa yang kita lakukan kebaikan itu. Apalagi untuk anak-anak mereka ini kan yang sebetulnya butuh kasih sayang. figur gitu.
4: Bagi anak-anak di panti asuhan ini, cita-cita bukanlah hal mustahil untuk diraih. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang dari mana kita berasal, melainkan tentang seberapa berani kita melangkah.
7: Pengen jadi penyanyi, soalnya aku kan hobi nyanyi, tapi kalau misalnya disuruh maju emang suka malu-malu, cuman pengen sih bisa.
8: Mimpi saya tuh saya bisa gambar semua yang aku pingin. Nah, cita-citanya saya tuh pengen jadi komiko supaya saya bisa merealisasikan gambar saya dari pikiran saya.
9: Aku pengen punya nilai-nilai yang bagus biar bisa ngembanggain kakak-kakak di sini atau suhu-suhu biar bisa jadi orang sukses juga.
4: Di setiap langkah kecil mereka terselip harapan agar benih kebajikan tumbuh, menjadikan mereka pribadi tangguh yang mampu menebar kebahagiaan bagi semua makhluk.
5: Kami berharap semoga adik-adik ini semuanya dapat bertumbuh kembang dengan baik gitu ya. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan kepada yayasan yang telah bekerja keras untuk memastikan mereka semua tumbuh dengan baik gitu ya. Dan semoga semakin banyak orang juga yang tergerak untuk datang untuk ikut bersama-sama berbagi kebahagiaan kepada mereka.
10: Harapannya semoga anak-anak ini nanti bisa menjadi orang yang berguna, bisa mandiri, punya potensi dikembangkan gitu, sehingga mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berguna bagi bangsa dan negara.
11: Ya, harapannya saya sih untuk anak-anak, mereka bisa menemukan kehidupan yang lebih baik nanti di luar sana, entah itu mereka akan berkeluarga ataupun mempunyai usaha yang bagus. Itu sih harapan terbesar saya, mereka bisa hidup layak dari sebelumnya dan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya di luar sana nantinya.
12: Ya, kita berharap, bersyukur mereka tumbuh sehat, cerdas, pintar, baik, yang mau berbuat baik gitu loh terhadap suhunya yang selama ini telah merawat dia gitu. Sampai saya sekarang ini seperti ini gitu.

Seorang perawat klinik gigi di Kota Tangerang menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri. Hari ini, puncak perayaan Waisak digelar di Candi Borobudur dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan.

0: Penumpang Elf mengalami luka-luka. Sementara itu di jalan lintas Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, seorang balita tewas usai sebuah truk pengangkut ayam yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah rumah makan.
1: Travel ya nih. Aduh, ada berdarah. Ayo cepetan yuk, dibantu yuk.
2: Oh, ada cilik
1: juga. Aduh, ada anak kecil juga ya.
3: Video amatir merekam pasca kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tol Jombang, Mojokerto, kilometer 705+600 jalur B, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat rombongan pengiring pengantin berangkat dari Madura menuju Blitar. Saat di lokasi, Elf berisi 17 orang penumpang ini tengah melaju kencang. Menurut keterangan Ahmad Fauzi, sang sopir Elf saat di lokasi salah satu ban kendaraan mendadak meletus. Akibatnya kemudi kendaraan tak bisa dikendalikan hingga akhirnya terguling. Sebanyak 8 penumpang yang luka-luka langsung dibawa ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan. Sementara barang bukti langsung diamankan ke unit laka lantas Polres Jombang. CCTV merekam insiden sebuah truk pengangkut ayam menabrak sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Truk berkecepatan tinggi itu menabrak sejumlah orang yang saat itu sedang bermain di pelataran rumah makan. Kecelakaan maut bermula saat 3 unit truk pengangkut ayam berkecepatan tinggi melaju dari arah Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Saat di lokasi ketiga, truk pelaku hendak menyalip kendaraan lain. Namun gagal karena ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga truk banting setir dan menabrak rumah makan. Sementara Kanit Gakum Satlantas Polres Tapanuli Tengah Aibda Wandi Panjaitan mengatakan, akibat kecelakaan ini, satu orang balita meninggal dunia dan 2 orang korban lain masih dirawat di rumah sakit. Sementara sang pengemudi truk beserta barang bukti ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri munculnya puluhan titik api secara tiba-tiba di dalam rumah seorang warga di Sleman, Yogyakarta akhirnya mulai terungkap. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Metana terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
4: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa aneh ini terjadi sejak Sabtu 23 Mei lalu. Tak hanya di satu titik, api secara acak muncul di seluruh sudut rumah mulai dari permukaan lantai, daun pintu, hingga sofa. Tercatat sudah lebih dari 50 kali api muncul secara misterius hingga membuat 8 penghuni rumah trauma dan memilih mengungsi.
5: Itu jam 12, itu ada kain di tengah, ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit.
4: Personel Densus Gegana Satbrimob Polda DIY yang melakukan pemeriksaan awal menduga kuat kemunculan api disebabkan oleh kebocoran gas metana yang sifatnya meresap ke rongga-rongga bangunan. Meski saluran pembuangan sudah dibersihkan, api tetap saja muncul. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian para ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta yang langsung terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi geologi. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margo Mulyo, Seyegan, Sleman. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margo Mulyo, Seyegan, Sleman. Dari pemeriksaan ahli, kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
6: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
4: Antisipasi dampak yang lebih luas, tim ahli merekomendasikan perekaman geofisika untuk menghitung volume cadangan gas di bawah tanah. Sementara waktu, warga diimbau untuk mengosongkan area bangunan hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Perbaikan jalan amblas di kawasan Lenteng Agung terus dikebut. Pemirsa, suku Dinas Sumber Daya Alam Jakarta Selatan menargetkan pengerjaan badan jalan sepanjang 10 meter rampung dalam 3 hari.
1: Petugas suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan terus melakukan perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung pada Sabtu 30 Mei 2026. Perbaikan ini dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Kepala Suku Dinas SDA menargetkan pengerjaan bagian badan jalan sepanjang 10 meter rampung dalam 3 hari.
2: Proses untuk pekerjaan malam hari ini, kita melanjutkan pekerjaan semalam ya. Semalam sudah kita selesaikan 4 meter. Nah ini kita targetkan nih, di ruas yang jalan induknya ini 10 meter mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini ya. Dan kita pemadatan mungkin besok malam termasuk nanti di rigidnya besok malam kita bisa kerjakan.
1: Meski perbaikan jalur utama ditargetkan selesai dalam 3 hari, Santo menyebut total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Hal tersebut disebabkan adanya pengerjaan turap batu kali di sisi jalan yang harus dilakukan secara manual karena bersinggungan dengan utilitas kabel dan tiang. Sudin SDA Jakarta Selatan menganggarkan uang sebanyak Rp280 juta rupiah untuk perbaikan jalan amblas ini.
3: Perbaikan jalan amblas di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas dari Dinas Sumber Daya Air sendiri menyiagakan satu ekskavator untuk kemudian membongkar jalan dan nantinya di belakang saya ini sisa jalan yang amblas akan dipasang box beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter. Dan yang menjadi kendala pada saat pengerjaan atau perbaikan ialah hujan yang cukup deras di kawasan Jakarta Selatan pada sore hingga malam hari sehingga arus lalu lintasnya juga kembali padat dan aliran air di bawah amblasnya jalan ini cukup deras sehingga para petugas harus menghentikan sementara proses perbaikan.
1: Saat ini, 3 lajur jalan raya Lenteng Agung arah Depok bisa difungsikan dengan ditutup plat baja. Namun demikian, pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian memberlakukan buka tutup jalan secara situasional, khususnya pada jam-jam sibuk. Untuk mengurangi kemacetan, kendaraan menuju Depok diimbau menggunakan jalur alternatif, yaitu putar arah di Universitas Pancasila, lalu mengikuti jalan menuju Setu Babakan dan melewati jalan Muhammad Kafi. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
0: Rasa haru jemaah haji mengiringi pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
2: tough banget,
1: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
3: Horas Madihita Saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
5: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
6: Urusan dapur dan memasak, ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
7: Ada buah-buahan juga.
8: Papa ambil beras ya.
9: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
10: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
11: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada hari Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdullah Aziz, Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai, serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
12: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi intensitas yang masih bisa keluaran terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti itu. Ada pantauan dari BPKK.
11: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
13: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
14: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah. yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
13: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
2: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
13: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas

0: Otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Selanjutnya ada cerita lain dari Tanah Suci, pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara soal lagu viral My Little Bolu Ketan yang memuat lirik MBG, Mas Bahlil Ganteng. Bahlil mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagunya.
2: Dinda, Sanda suka di dunia gaya.
3: MBG, Mas Bahlil Ganteng.
4: Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara soal lagu viral My Little Bolu Ketan yang memuat lirik MBG Mas Bahlil Ganteng. Bahlil mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagu tersebut.
5: Sumpah ini Pak Bahlil lagi penasaran siapa yang bikin lagu.
4: Hal itu terungkap dalam video yang diunggah utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di akun Instagramnya.
6: Tidak, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga saya. Saya lagi pada umur terus setiap pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, Bapak MBG.
4: Lalu, siapa pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang sedang ramai diperbincangkan warganet? Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng mulai viral setelah diunggah oleh akun TikTok @vokalist_netizen pada 29 April 2026. Video tersebut menggunakan caption sederhana, Kanda suka Dinda punya gaya. Akun vokalist_netizen memang dikenal sebagai kreator konten yang rutin membuat lagu-lagu unik dari kumpulan komentar netizen. Biasanya, komentar-komentar lucu atau nyeleneh yang muncul di video public figure maupun tokoh terkenal akan dikumpulkan, dipilih, lalu diolah menjadi lirik lagu parodi yang menarik. Melalui konsep kreatif tersebut, akun ini menggabungkannya dan diubah menjadi sebuah lagu utuh menggunakan bantuan teknologi pengolah vokal digital. Dari proses itulah, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng lahir dan akhirnya viral di media sosial.
1: Hari ini puncak perayaan Hari Raya Waisak akan digelar di Candi Borobudur. Persiapannya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Puncak perayaan Hari Raya Waisak akan dipusatkan di area pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sejak Minggu pagi, ribuan umat Buddha sudah memadati area Candi Mendut guna melakukan persiapan prosesi. Sejumlah sarana puja bakti seperti kendaraan pembawa api abadi dan air suci disiapkan kelengkapannya sebelum dikirapkan bersama menuju ke Candi Borobudur. Sebanyak 642 personel gabungan disebar ke sejumlah titik strategis di sepanjang rute prosesi. Pengamanan ketat dilakukan mulai dari pergerakan kirap umat dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, di mana upacara inti detik-detik Waisak hingga puncak acara rekreasi berupa pelepasan lampion di kawasan Heritage Borobudur. Pada peringatan tahun 2570 Buddhis era ini, tema yang diusung adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan.
1: Hari ini merupakan puncak pelaksanaan Waisak. Ini dimulai prosesi nanti jalan dari Candi Mendut sampai dengan Candi Borobudur. Kemudian Candi Borobudur melaksanakan detik-detik peringatan Waisak sampai nanti sore menjelang malam akan dilaksanakan perayaan lampion ya. Jadi rangkaian kegiatan itu pada hari ini kita menggelar sebanyak 642 personil ya, terdiri dari personil TNI, Polri, kemudian ada juga dari Brimob, rekan-rekan Dishub, dan juga rekan-rekan dari Satpol PP.
0: Pemirsa, hari ini umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Lantas bagaimanakah pelaksanaannya? Kita tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia, Tri Joko Purnomo di Candi Borobudur, Magelang. Halo, selamat siang Tri Joko. Bagaimanakah persiapan menjelang puncak perayaan Trisuci Waisak di sana? Apa saja persiapan yang sudah dimatangkan dan bagaimana untuk mekanisme pengaturan umat Buddha saat melaksanakan ibadah di sana?
2: Ya, selamat siang Freddy. Saya sekarang berada di pelataran Candi Agung Borobudur, di mana ini ribuan umat Buddha masih melakukan prosesi kirap Waisak dari Candi Mendut ke Candi Agung Borobudur ini. Dan saat ini segala persiapan dari mimbar serta altar sudah dipersiapkan oleh umat Buddha sejak 2 hari yang lalu. Dan rencananya untuk prosesi detik-detik Waisak sendiri untuk puncak perayaan akan digelar nanti sekitar jam 4 sore, begitu Freddy.
0: Baik, bagaimanakah untuk teknis pengamanan dan juga pengaturan umat Buddha di sana oleh petugas, Joko?
2: Oke, untuk teknis pengaturan ini dari tim personel gabungan ada sekitar 642 personel dari TNI Polri serta dari Dishub serta Satpol PP. Rencananya ribuan umat Buddha yang kirap dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur ini masuk melalui pintu 7 kawasan objek wisata Borobudur dan langsung naik ke pelataran Candi Borobudur ini. Dan untuk proses pengamanan sendiri pihak kepolisian serta tim gabungan lainnya telah melakukan pengamanan di titik-titik strategis di mana ribuan umat Buddha melakukan prosesi kirap Waisak ini, begitu Freddy.
0: Baik, dari pantauan Anda, Tri Joko, bagaimanakah untuk pengaturan wisatawan mengingat ini juga libur panjang ya? Lantas untuk pengaturan wisatawan dengan umat Buddha yang melaksanakan ibadah, bagaimana teknisnya dari pihak pengelola Borobudur?
2: Oke, saat ini untuk wisatawan khususnya yang berkunjung ke Borobudur, untuk di zona 1 di kawasan pelataran Candi Borobudur ini disterilkan dari wisatawan. Dan wisatawan diizinkan hanya di zona 2, yaitu di kawasan objek wisata Candi Borobudur aja, sehingga tidak mengganggu jalannya prosesi perayaan detik-detik Waisak yang digelar di pelataran Candi Borobudur ini, begitu kredit.
0: Baik, berarti ada teknis pengaturan sedemikian rupa agar tidak terjadi aktivitas mengganggu dalam pelaksanaan puncak upacara Trisuci Waisak. Lantas yang ingin kami ketahui, apa pesan yang diangkat dalam prosesi Trisuci Waisak kali ini? Apa tema yang ingin digaungkan oleh umat Buddha dalam perayaan kali ini?
2: Ya, dalam perayaan

0: Kan Waisak tahun ini Umat Buddha menggunakan tema untuk kemaslahatan dan serta untuk perdamaian dunia khususnya yang dan juga tadi malam digelar doa bersama serta perayaan pelita sebagai wujud doa untuk perdamaian dunia begitu Freddy.
1: Baik, apa yang menjadi perbedaan perayaan Waisak tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dari pantauan Anda, Tri Joko?
0: Ya, untuk perayaan tahun Waisak tahun ini, untuk yang perbedaan di lokasi Candi Mendut, saat ini Candi Mendut masih dalam proses konservasi atau perbaikan di puncak karena mengalami kebocoran. Tapi dengan adanya konservasi ini tidak mengganggu umat untuk menjalankan prosesi keagamaan di kawasan Candi Mendut, gitu Freddy.
1: Baik, kami memahami tentang hal tersebut. Lantas yang ingin kami ketahui juga, Joko, bagaimanakah untuk okupansi ketersediaan hotel di kawasan wisata Borobudur? Apakah melonjak tajam atau bagaimana?
0: Ya, untuk perayaan Puncak Waisak ini, untuk hotel-hotel di kawasan Candi Borobudur itu sudah full book sejak 3 hari sebelum perayaan ini. Karena di malam nanti, dari sore sampai malam itu ada pelepasan ribuan lampion, sehingga jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Candi Borobudur ini membludak. Sehingga dari pihak taman wisata maupun warga setempat telah menyiapkan beberapa kantong-kantong parkir agar warga yang mau mengikuti prosesi jalannya pelepasan lampion ini bisa terakomodir. Begitu, Freddy.
1: Baik, lantas bagaimanakah untuk pemerintah setempat khususnya dari Provinsi Jawa Tengah ataupun juga Kabupaten Magelang dalam perayaan Hari Waisak ini? Adakah kontribusi ataupun juga keterlibatan secara maksimalnya?
0: Untuk dari pihak Kabupaten Magelang maupun dari Provinsi Jawa Tengah telah melakukan keterlibatan dalam perayaan prosesi detik-detik Waisak di Candi Borobudur ini. Seperti kemarin dari perjalanan damai dari ratusan biksu dari Pulau Dewata Bali menuju ke puncak Candi Borobudur ini, pihak Pemkab Magelang sendiri memfasilitasi dengan menghampirkan puluhan biksu itu menuju ke rumah dinas bupati untuk singgah serta beristirahat begitu.
1: Baik, nampaknya persiapan sudah dimatangkan dan juga ada keterlibatan dari pemerintah setempat dan tentunya kita harapkan pelaksanaan ibadah Trisuci Waisak berjalan lancar, maksimal dan juga khidmat. Terima kasih Tri Joko Purnomo, jurnalis Transmedia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, menjelang puncak Hari Waisak, umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Trisuci Waisak. Karnaval menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri, di mana umat Buddha menggelar ritual merti karuna bumi sebagai simbol merawat bumi dengan melepas burung merpati dan ikan di Sungai Progo.
2: Jelang Waisak, umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melakukan prosesi pelepasan puluhan ekor burung merpati di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Selain melepas burung merpati, ratusan umat Buddha juga melepas ribuan bibit ikan jenis melem ke Sungai Progo. Pelepasan burung merpati dan bibit ikan ini merupakan rangkaian acara ritual merti karuna bumi sebagai upaya merawat bumi.
3: Ucapan terima kasih kepada bumi di mana kita berpijak. Kita berterima kasih, kita mendoakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini untuk kita bersama-sama menebarkan cinta kasih.
2: Salah satu umat yang mengikuti prosesi ini mengaku bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti prosesi ini.
4: Kebaikan ini juga memberikan berkat bagi bangsa kita Indonesia dan kita semua.
2: Sebelumnya ratusan umat Buddha ini menggelar rituasi peradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Pawon dan dilanjutkan ritual bersih diri sebelum akhirnya menggelar ritual di Sungai Progo. Persembahan barongsai dan tarian naga menjadi pembuka Karnaval Trisuci Waisak yang digelar Persatuan Umat Buddha Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Merdeka Tanjung Pinang Sabtu malam. Selesai melakukan pertunjukan, para peserta melakukan long march berjalan kurang lebih sejauh 1 km. Karnaval yang diadakan ini juga menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri untuk menyaksikan langsung. Warga menyebut karnaval ini tidak memberikan hiburan tersendiri, namun juga menyajikan keragaman budaya dan agama sesama umat beragama.
5: Keragaman yang dimiliki aneka ragam
4: warga Tionghoa ya, budaya-budaya ya. Ada.
2: Sementara itu, panitia kegiatan karnaval, Antoni mengatakan, Karnaval Trisuci Waisak tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Di Hari Waisak 2026 ini, umat Buddha berharap kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama selalu terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjelang perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Puluhan kendi yang berisikan air berkah Waisak tersebut akan dibawa ke Candi Mendut untuk disemayamkan dan disakralkan bersama dengan api Dharma sebagai sarana puja bakti pada detik-detik Waisak.
6: Secara bergantian, para biksu majelis perwakilan umat Buddha serta biksu tudong mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Air berkah Waisak ini ditempatkan di 22 kendi yang telah dipersiapkan. Prosesi dilanjutkan dengan puja bakti air berkah Waisak oleh para biksu dari masing-masing sangha beserta sejumlah umat Buddha.
7: Air berkah memiliki makna kejernian, kebeningan, dan juga kesucian daripada batin atau pikiran kita manusia. Manusia harus memiliki kejernian pikiran agar apa? Agar terpancar ya cinta kasih universal sehingga kita mampu memberikan efek positif kepada semua makhluk yang ada di muka bumi.
6: Sesampai di Kompleks Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebanyak 22 kendi berisi air berkah Waisak langsung diserahkan kepada biksu dan pengurus Walubi untuk diletakkan di altar utama dan kemudian dilanjutkan dengan puja bakti. Setelah prosesi puja bakti, puluhan biksu bersama ratusan umat melanjutkan prosesi pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Mendut. Selanjutnya, air berkah Waisak ini disemayamkan di altar utama puja bakti di Candi Mendut bersama api Dharma yang rencananya akan digunakan sebagai sarana puja bakti saat detik-detik Waisak yang akan digelar di pelataran Candi Borobudur.
8: Maka Sang Buddha selalu kasih contoh bahwa kalau di fisik mungkin air suci yang kita disebutkan air dari sungai, air dari hujan, dari mata air. Tapi kalau air Dharma itu adalah air metta. Ai cinta kasih sayang.
6: Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kesejukan bagi semua makhluk. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
1: Kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan ini disulap menjadi lokasi liburan. Ratusan warga pun tak mau ketinggalan memanfaatkan kesempatan bersantai menikmati pertunjukan musik hingga ragam kuliner yang beberapa di antaranya sudah makin sulit ditemukan.
9: Ada yang tak biasa mengisi ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sepanjang akhir pekan di penghujung bulan Mei. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar Museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang bahkan berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Warga Surabaya dan sekitarnya seakan tak ingin melewatkan event khusus merayakan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 lewat gelaran Senja Budaya 2026. Menghadirkan sejumlah pertunjukan seni dan musik, acara yang digagas UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya Kota Surabaya ini juga menawarkan beragam pesona kuliner tradisional hingga kekinian. mulai dari kue putu, makanan berat seperti nasi pecel dan semanggi khas Surabaya, hingga bubur Madura dan serabi petulo yang sudah makin jarang ditemukan. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk turut datang ke Tugu Pahlawan Sabtu petang.
10: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
9: Sesuai slogan Sejuta Rasa di Senja Budaya, pengunjung memang diajak kembali mengakrabi sejarah dan kekayaan budaya, termasuk permainan dan hiburan tradisional. Tema Senja Budaya juga dipilih untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan kawasan bersejarah dengan cara kekinian yang dikemas seperti menonton pertunjukan.
10: Insya Allah tema Senja Budaya kita akan mempertahankan karena memang arahan dari Kementerian Kebudayaan kita harus mengangkat kembali mulai makanan tradisional, mengangkat museum, dan mengenalkan sejarah kepada anak-anak muda sekarang.
9: Menjelang malam, pengunjung gelaran Senja Budaya di Tugu Pahlawan semakin ramai. Terlihat dari antrian pembelian tiket masuk Tugu Pahlawan yang dibanderol terjangkau Rp5.000 per orang. Festival Seni dan Kuliner Senja Budaya 2026 di Tugu Pahlawan digelar selama 2 hari, mulai 30 hingga 31 Mei 2026. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Ya, Anda bosan dengan destinasi liburan yang itu-itu saja, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam ya untuk keliling dunia. Karena di kawasan Lembang, Bandung Barat ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap. Selain bisa bergaya, kita juga bisa menikmati olahan kuliner negara tersebut.
6: Jika Anda berencana menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah Bandung, ada satu lokasi wisata yang terletak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Lokasi ini menawarkan konsep menarik, yakni wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Di lokasi ini, pengunjung tak hanya bisa menikmati udara sejuk kawasan Lembang, juga bisa berfoto dengan berbagai tema dan latar yang ditawarkan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kontur tanah yang berbukit khas Lembang, membuat penjelajahan terasa semakin seru dan menyegarkan.
11: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
12: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
11: Karena banyak wahananya sih. Iya, sama permainan anak-anak sama keluarga.
12: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
11: Baru
13: Foto-foto aja sih.
12: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
13: Perahu.
12: Terus?
13: Sama itu yang di atas.
12: Itu apa sih, Skyline ya?
13: Iya.
12: Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
13: Mau ke ini, ke Jepang.
12: Ke Jepang, terus?
13: Ya. Terus ke Cina.
6: Di antara 8 zona negara yang ada di lokasi ini, yang menjadi favorit wisatawan di antaranya zona negara Korea Selatan. Terdapat sejumlah bangunan khas Korea Selatan lengkap dengan berbagai ornamen khas negeri ginseng. Ada pula zona negara Jepang yang selalu menjadi lokasi favorit pengunjung untuk dijelajahi. Terdapat deretan rumah ala Jepang yang menjual berbagai ornamen Jejepangan unik dan menarik. Pengunjung juga bisa mencoba pakaian khas negeri Sakura lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Untuk menambah kesan original, pengelola mendatangkan langsung berbagai pakaian dan aksesoris khas dari negara asalnya.
14: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
6: Untuk mengabadikan foto dengan kostum unik seperti ini, sebaiknya Anda manfaatkan jasa fotografer untuk mengabadikan berbagai momen seru dan menarik. Jika suka dengan hasil fotonya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan harga Rp10.000 saja.
15: Terdapat pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba. Dan yang menjadi favorit dari pengunjung adalah wahana Skyride, yakni wahana berbentuk kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal yang terletak di ketinggian. Eits, tapi jangan khawatir. Jika

0: Dan tidak kuat mengayuh, kereta ini pun bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
1: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
0: Wahana favorit lain adalah kereta sungai, di mana pengunjung bisa menaiki kereta untuk berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya.
2: Ini lebih ke budaya-budaya dari negara-negara tersebut, serta ada beberapa juga yang mungkin wahana yang bisa dinikmatin untuk wisata di akhir pekan ini.
0: Kontur tanah berbukit memang menjadi satu tantangan bagi pengunjung. Untuk menyiasatinya, pengelola menyediakan gondola yang bisa dinaiki. Selain memudahkan, ketika menaiki gondola ini pun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Jika Anda lapar, tak perlu khawatir. Ada sejumlah kuliner yang bisa dicoba. Ada food court yang menawarkan berbagai menu Nusantara yang bisa mengisi perut Anda yang keroncongan. Selain itu, hampir di setiap zona negara dijual menu-menu khas negara tersebut, seperti di zona Korea.
3: Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshu menjadi lautan ungu yang sangatlah indah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
2: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
3: tough banget,
2: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
1: Dan Coki Sitohang.
4: Horas Madihita Saluhutna.
3: Artinya?
4: Artinya selamatlah kita semuanya.
3: Oh.
4: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
1: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Banjir bandang menerjang kawasan Suriah, 500 hektar tanah terendam, di mana air sungai yang meluap bahkan merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses bagi para warga. Sementara di India, badai pasir menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan. Jarak pandang menurun drastis, di mana pengemudi diimbau melaju dengan perlahan dan berhati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
10: Ribuan rumah ambruk diterjang luapan sungai Euphrates akibat banjir parah di kota Deir Ezzor, Suriah pada Sabtu waktu setempat. 500 hektar tanah dilanda banjir. Situasi juga semakin memburuk setelah sebuah jembatan darurat

0: yang menjadi akses utama warga untuk melintasi sungai, runtuh dihantam derasnya arus. Akibatnya, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu-perahu karet karena tidak ada lagi jalur alternatif yang tersisa. Otoritas setempat menyatakan, evakuasi prioritas kini difokuskan pada korban yang membutuhkan perawatan medis serta keluarga yang terjebak di wilayah Al-Jazira untuk dibawa ke tempat aman di Al-Shamia. Helikopter juga turut dikerahkan untuk memantau situasi arus sungai. Sementara badai pasir dahsyat menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan, India. Terjangan badai ini membuat suasana kota seketika menjadi gelap dan membuat warga setempat panik. Jalur transportasi tertutup debu, jarak pandang di kota Bikaner, Sriganganagar, dan Churu dilaporkan menurun drastis hingga masuk ke level berbahaya. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Badan Meteorologi India kini telah mengeluarkan peringatan dini. Warga diminta waspada terhadap potensi lanjutan berupa badai petir, kilat, serta angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi.
1: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Yiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah.
2: Bak pemandangan di negeri Dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer. Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
1: Tim basket putri Universitas Pelita Harapan melaju ke partai puncak Kampus League Basketball 2026 Regional Jakarta setelah menundukkan rivalnya, tim putri Institut Perbanas. Di bagian putra, tim Binus lolos ke final setelah menang atas Institut Perbanas.
3: Babak playoff Kampus League Basketball 2026 Regional Jakarta digelar di lapangan basket Kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di bagian putri, tim Universitas Pelita Harapan harus berhadapan dengan tim Institut Perbanas. Meski sempat tertinggal di awal kuarter 1, tim UPH mampu berbalik unggul di sepanjang pertandingan. Memeragakan full court press di kuarter akhir, tim putri Institut Perbanas sempat mendekati perolehan angka dari tim UPH. Namun anak-anak asuh pelatih Fajar Kusumasari ini mampu tetap tampil tenang untuk menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 51-37. Di babak finals, tim putri UPH akan bertemu dengan tim Binus yang mengalahkan tim Budi Luhur dengan skor akhir 55-41.
4: Udah lama tim UPH itu nggak masuk final. Jadi sebenarnya mau lawan UBL, mau lawan Binus, dua-duanya tim bagus. Yang pasti mau, apalagi Binus gitu ya, the champion team. Besok final is just another basketball match. Play good basketball aja.
3: Di babak playoff putra, tim Binus harus bertemu dengan tim Institut Perbanas untuk memperebutkan satu tempat di babak finals. Dengan materi pemain yang relatif berimbang, Binus menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 28-24. Di kuarter pamungkas, anak-anak Institut Perbanas sempat mendapatkan momentum lewat permainan cepat yang mereka peragakan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan langkah Binus yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 68-56. Langga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftar. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Mengapa kau hancur?
0: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
2: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
3: tough banget,
2: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
4: Horas Madihita Saluhutna.
3: Artinya
4: selamatlah kita semuanya.
3: Oh.
4: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Udaman. Seorang pria asal Omben, Sampang, Madura ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya di kawasan Jalan Raya Gubeng setelah diduga mencuri sandaran kursi besi yang menjadi fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Aksi pencurian lainnya terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, di mana seorang pemuda pura-pura membesuk pasien dan mengambil ponsel milik keluarga pasien di Rumah Sakit Bari.
1: Tim Resmo Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menggerebek sebuah kontrakan di Jalan Keramat 2, Jajar Tunggal Wiyung, Surabaya. Petugas berhasil menangkap pelaku berinisial I. Aksi pencuri sempat viral di media sosial setelah warga mengetahui dan merekam pelaku. Diduga kursi curian merupakan fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Warga sempat menegur dan meminta pelaku mengembalikan kursi, namun pelaku justru melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjual hasil curian kepada seorang penadah dengan harga sekitar Rp190.000. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari dan menangkap penadah yang diduga menampung barang hasil kejahatan.
2: Terkait dengan apa yang sudah dilakukan yang bersangkutan karena motif-motif ekonomi, modusnya ya itu tadi, dia mencari mana yang kira-kira mencari secara random acak, mana yang siap untuk diambil gitu.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Aksi pencurian di lingkungan rumah sakit kembali meresahkan warga kota Palembang. Seorang pemuda harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan mencuri tas milik keluarga pasien di Rumah Sakit Bari, Palembang. Agar tidak dicurigai, pelaku beraksi dengan berpenampilan rapi. Diduga pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi dengan modus berpura-pura membesuk pasien dan menargetkan keluarga pasien yang lengah terhadap barang bawaan saat sedang beristirahat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah tas berisi dua ponsel yang sebelumnya sempat dibawa kabur.
3: Ini modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sal-sal yang kosong dan terlihatlah ada handphone yang diambil oleh pelaku.
4: Kini pelaku diamankan di mana, Dan?
3: Sementara kita amankan, masih kita minta keterangan di polsek.
1: Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara di Sumatera Utara, polisi meringkus 5 anggota komplotan curanmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 lokasi.
1: Aparatur sipil negara, staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan 2 orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa 2 korban.
5: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
6: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan, yang masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
5: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
1: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatan Ras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
7: Kendaraan yang telah diambil dari para korban,

0: pengungkapan.
1: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang perawat di klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priok, Kota Tangerang, menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun mengalami luka-luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto, mengatakan pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
4: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
3: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kita ke informasi selanjutnya, puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
6: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Terus ya belakang terus ya itu, sampai sekarang sudah 57 kali.
7: Berapa hari itu?
6: Itu Sabtu pada Sabtu.
7: Sudah sekian ya?
6: Ya, 57 kali.
5: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
8: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan.

0: berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Momen liburan menjadi lahan para seniman di Kota Tua untuk mencari rezeki, mulai dari seniman patung hingga seniman ukiran grafir. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill.
3: Sepeda yang turun gunung.
4: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
1: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
4: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
1: Darah saya itu kental.
3: HB-nya tinggi, Pak.
1: Tinggi banget. Ya. 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya gak berat ke kami.
3: Kenapa tuh?
1: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
3: Memang betul.
1: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Horas. Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
5: Oh, Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
6: tough banget.
5: Mental baja, makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
7: Horas Madihita Saluhutna.
6: Artinya
7: selamatlah kita semuanya.
6: Oh.
7: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini.
11: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Kota tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka. Momentum libur panjang hari raya menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
13: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
14: Halo Ade, sini foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
13: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak 1 tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
14: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Mm-mm. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
15: Ya, untuk siap sebelum tampil.
14: Iya, make up. Terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up, terus... Apa sih... Siap rambut ininya ya. Gitu, wig-nya. Gitu.

0: Aku mulai jam 9, setengah 10.
1: Di sini?
0: Iya.
1: Siap-siapnya dari jam 7 lah ya?
0: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
2: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
3: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh satu jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, ya, kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
2: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
4: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya yang kalang menang lah, kayak goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Iya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini kerasa banget, jauh banget. Sampai turun sampai bisa sampai 70% lah.
2: Meski menghadapi beragam tantangan mulai dari cuaca yang tak menentu hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
5: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di kota tua, dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desi Ritonang, Ilham Aji, Jakarta.
6: Libur panjang identik dengan berwisata keluar kota, namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situ Gintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat menjadi faktor utama.
7: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situ Gintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situ Gintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
8: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, lebih mudah dijangkau, dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman gitu.
7: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan, banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
9: Kurang fasilitas saja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
7: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.

0: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah dibandingkan kemarin, agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu, Pak.
1: Kenapa, Pak?
0: Ya kurang tahu sih ya, mungkin pada weekend pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
2: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situ Gintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
3: Konser Reuni FC di Jakarta sukses membuat generasi milenial nostalgia berjamaah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mengapa kau hancur? Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
2: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
3: tough banget.
2: Mental baja, makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
4: Horas Madihita Saluhutna.
3: Artinya
4: selamatlah kita semuanya.
3: Oh.
4: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masir yang menjadi ikon khasnya. Saat ini produsen ikan asin berinovasi membuat telur asin bakar asap yang proses pembuatannya memakan waktu berjam-jam.
8: Rasanya itu beda dari darah yang lain.
9: Telur asin.
10: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
11: Ini tanggal 4.
12: Tanggal 4, bulan 4.
11: Tanggal 4, bulan.
12: Ini hari ini udah mulai dibuka.
11: Udah bisa dibuka ya.
13: Ini langsung tambin. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
12: 15 hari.
11: 15 hari.
10: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini. Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
13: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak. Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
10: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
13: Nah, ini yang sudah 4 jam ya. Coba saya buka. Buka aja, tarik. Tarik ya. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
10: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
13: Wah, masih panas. Wah, tuh. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
10: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
13: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini 4,5, ini 5,5, beda 1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
7: Olahan kambing tak selalu identik dengan sate atau gulai. Di Kota Solo, Jawa Tengah, ada menu unik bernama kronyos lemak kambing yang menjadi buruan pecinta kuliner. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, ratusan santri sebuah pondok pesantren rame-rame memanggang sate di atas tungku sepanjang 200 meter.
3: Suasana ramai terlihat di sebuah warung sate kambing yang berada di Jalan Ade Sucipto, Solo, Jawa Tengah. Warung makan ini menjadi salah satu tujuan pecinta kuliner kambing dari berbagai daerah. Salah satu menu favorit di tempat ini yaitu kronyos lemak kambing. Keunggulan dari kronyos lemak kambing ini adalah rasanya yang lembut, gurih, dan memberikan daya tarik tersendiri bagi para penikmat olahan kambing. Harganya pun terjangkau untuk satu tusuk kronyos dibanderol mulai dari Rp3.500 hingga Rp25.000.
9: Rasanya gurih, mantap lah.
14: Apa gimana teksturnya?
9: Teksturnya lembut.
3: Selain kronyos dan sate kambing, pengunjung juga bisa menikmati berbagai menu lain seperti tongseng, iga bakar, rica kambing, gulai, hingga aneka masakan kambing lainnya. Suasana perayaan Idul Adha di salah satu pesantren di Kota Sukabumi, Jawa Barat berlangsung meriah dan penuh kehangatan pada Kamis siang. Ratusan santri memeriahkan Hari Raya Kurban dengan memanggang sate bersama di atas tungku sepanjang 200 meter. Tradisi tahunan ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu para santri, guru, dan para pengurus pondok pesantren. Kesedihan para santri tidak bisa merayakan Idul Adha bersama keluarga tergantikan dengan kebersamaan memanggang daging domba dan sapi.
15: Kalau misalkan kita nggak nyate, kita bakal merenung di kamar. Itu nggak ada sate, jadi kayak kita, yaudahlah, nggak apa-apa. Ditambah, ini semua lembaga disatuin dari SD, SMP, sampai SLTA.
3: Tradisi unik ini tidak hanya mempererat ikatan antar santri dan guru, tetapi juga memperkuat makna sosial di Hari Raya Idul Adha sebagai momen berbagi, membahagiakan sesama, dan menyebarkan nilai-nilai luhur Islam secara nyata dan menggembirakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Selanjutnya kita terbang ke Meksiko. Di sudut kota Meksiko ada satu tempat yang memamerkan unsur budaya, namun bukan di museum ataupun panggung besar. Di pasar kerajinan La Ciudadela, rarisan itu dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang menjaga tradisi.
16: Berkeliling di Centro Historico Mexico City, langkah seakan menghampiri lapisan waktu. Kawasan jantung kota ini tak hanya dipenuhi gedung tua dan plaza bersejarah, namun menyimpan jejak panjang masa Aztec, kolonial, hingga Meksiko modern yang terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan berlanjut ke satu ruang lain yang tak kalah berpengaruh dalam menjaga ingatan tentang Meksiko. Ingatan itu disuguhkan lewat warna, tekstur, dan karya-karya tangan yang terus hidup di pasar kerajinan bernama La Ciudadela. Sepintas La Ciudadela mungkin terlihat seperti pasar souvenir biasa, penuh dengan benda warna-warni yang menarik mata. Namun di balik gemerlapnya, pasar ini menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan budayanya ke dunia.
17: Nah, kalau mau cari kerajinan tangan khas Meksiko, datangnya di pasar La Ciudadela. Ini dibangun tahun 1968 saat Olimpiade, di mana pemerintah sengaja bangun ini untuk menjadikan etalase nasional kepada dunia.
16: Saat itu pemerintah mengumpulkan pengrajin dari berbagai daerah untuk memperlihatkan keragaman karya tangan Meksiko kepada dunia. Dari situlah La Ciudadela tumbuh menjadi pasar permanen. Sebuah ruang yang hingga kini masih mempertemukan pengunjung dengan hasil kerja para pengrajin dari banyak penjuru negeri. Lebih dari 350 kios berderet di dalamnya menampung penjual dan pengrajin kecil yang seakan merangkum peta budaya satu negara. Mulai dari tekstil bordir, keramik, topeng, perhiasan kayu ukir, hingga beragam benda rumah tangga tradisional. Di pasar La Ciudadela, budaya lokal tidak dikunci dalam etalase yang jauh dari kehidupan. Ia hadir di tengah transaksi, di tengah tawar-menawar, di antara percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Pasar ini membuat warisan menjadi dekat. Souvenir tak lagi sekadar benda yang dipajang, namun sebagai cindramata yang dipakai dan dihargai. Roni Satria, Mexico City, Meksiko.
7: Siapa yang tak kenal dengan Cherian, Vanessa, Vic Chow, para member FSE yang dulu melejit lewat drama serial Meteor Garden tahun 2001. Usai dua dekade lamanya, akhirnya mereka kembali menggelar konser di Jakarta selama 3 hari. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
18: Keseruan para fans Jerian, Vanessa, Vic Chow yang dulu membintangi serial Meteor Garden sudah terlihat bahkan sebelum konser dimulai. Para fans terlihat karaokean bersama menyanyikan lagu-lagu hits milik idolanya. Beberapa di antaranya mengaku sangat rindu untuk melihat idolanya tampil di Indonesia usai lebih dari 2 dekade lamanya.

0: refer dia kapan sih?
1: Dari
0: Metal Garden.
1: Dari
0: Metal Garden. Tahun 2001 kayaknya. Dari 2001. Yang paling disukai siapa sih?
2: Waduh, pengennya mah deket panggung biar bisa sama.
0: Oke, kalau ibu?
1: Mengenang masa lalu.
0: Jadi
1: ya, mantan kan, mantan ya, zaman kita masih muda.
3: Tampil dengan formasi F Forever bersama dengan Asin vokalis Mayday. Ketiga anggota FC tersebut membawakan lagu Forever Forever sebagai lagu pembuka. Teriakan para fans pun seketika pecah. Selain itu, penonton pun juga tampak bernyanyi bersama sang idola. Para personil pun juga tampil solo. Onesu membawakan lagu Dance Until We Die hingga You're The Reason. Ada pula Vic Chu yang memulai penampilan solonya dengan You Are My Courage hingga Make A Wish dengan aransemen baru. Dan Tom Mingse atau Jerian pun juga tak mau ketinggalan menampilkan lagu solonya. Tata panggung artistik dan tata lampu megah membuat konser semakin megah. Bahkan panggungnya pun dibuat 360 derajat dapat berputar lengkap dengan runway panjang yang membuat konser terasa lebih intimate. Puncaknya, suasana Indonesia Arena semakin meriah saat keempat personil F Forever membawakan lagu Niau De Ai yang menjadi soundtrack drama serial Meteor Garden. Adi Dwinanda, Jakarta.

0: Welcome back on Talk is Fun bersama saya Tiffany Raitama, Horas. Kalau saya udah ngomong Horas ya, pasti Anda tahu nih episode Talk is Fun kali ini akan membahas bangga jadi orang Batak. Jadi saya akan kedatangan beberapa sosok ya, public figure yang tentunya bangga menjadi seorang anak dari tanah Batak. Tidak hanya bangga karena menyematkan marga atau menggunakan marga di belakang namanya, tapi juga bangga menjaga tradisi warisan budaya dari tanah Batak. Oke, langsung aja tamu saya yang pertama ini sih pasti udah harusnya banyak yang tahu ya. Penyanyi, dia penyanyi punya suara yang khas, kemudian powerful dan juga menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat. Pasti udah ketebak ya. Kita intip dulu profilnya, seberapa Batak orang ini? Ini dia.
1: Teknik vokal yang powerful, emosional dan konsisten di nada tinggi menjadi ciri khas Judika Sihotang di dunia musik Indonesia. Judika menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang cukup menonjol dan identitasnya sebagai orang Batak sering dianggap ikut membentuk karakter vokalnya. Judika memulai karirnya dari ajang pencarian bakat dan berhasil membangun reputasi sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia. Dengan teknik vokal yang mumpuni, ia mampu membawakan berbagai genre, terutama lagu-lagu balada yang menuntut penghayatan mendalam. Judika terlihat sangat bangga dengan identitasnya sebagai orang Batak. Bahkan tak jarang ia tampak antusias setiap bertemu dengan orang-orang berlatar belakang yang sama dan mengajak untuk berbahasa Batak hingga menyanyikan lagu-lagu Batak. Bang Judika ini Batak kali nggak sih? Kita ngobrol langsung yuk, hanya di Talk is Fun.
0: Nggak mungkin nggak ada yang kenal tamu saya berikut ini. Yang paling pasti sih suaranya lantang dan khas banget. Hadir di Talk is Fun kali ini ada Bang Judika. Apa kabar Bang? Makasih banyak lo udah hadir. Aku boleh panggil Bang aja? Karena,
2: boleh.
0: Ya, karena katanya kalau orang Batak tuh biasanya kalau udah punya anak itu katanya nggak boleh disebut namanya Bang.
2: Apa?
0: Nggak boleh disebut namanya. Jadi yang harus disebut tuh nama anak pertama.
2: Anak
0: bener
2: pertama.
0: Bener?
2: Kayak aku dipanggil Papa Cleo.
0: Boru Pangguaran. Bapak Cleo.
2: Papa Cleo. Karena Papa Cleo. Anak pertama aku tuh perempuan, namanya Cleo. Jadi Bapak Cleo dipanggil. Jadi kalau di Batak itu biasanya aku gak dipanggil Judika, gak gitu lagi.
0: Papa Cleo.
2: Ini gitu, gitu.
0: Aku manggil Papa Cleo.
2: Boleh. Judika boleh, ini kan kita, emang berarti orang Batak?
0: Ada potongan orang Batak.
2: Ya, makanya aku bilang. Jadi kalau tidak sesama orang Batak, tidak masalah itu.
0: Tidak
2: panggil
0: masalah.
2: Panggil Bang aja,
0: boleh iya, lah. Oh, tapi kalau misalnya di lingkungan Batak,
2: iya, biasanya,
0: Papa Cleo ya.
2: Kalau ada yang manggil itu, kok panggil nama? Itu Pak Cleo itu gitu. Jadi kalau kita udah di lingkungan adat Batak biasanya udah ada tuturnya lah, sudah ada cara panggilnya.
0: Tapi gini ya Bang Judika, enggak ada orang Batak yang enggak bisa nyanyi. Benar ya?
2: Banyak.
0: Benar enggak sih?
2: Sebenarnya
0: abis suaranya merdu semuanya.
2: Iya, mungkin gini. Kalau di semua suku sebenarnya ada yang nyanyi, ada yang jago nyanyi, ada yang nggak bisa nyanyi juga ada. Di Batak juga begitu. Cuman Batak ini memang karena kebiasaan menyanyinya itu dari kecil. Kayak aku nih misalnya dari gereja aku udah biasa nyanyi. Ada kor, paduan vokal grup. Itu kan jadi habit dari aku kecil. Tiap hari Minggu kita disuruh nyanyi. Bahkan kadang-kadang
0: kalau yang
2: sekolah Minggu atau kalau HKBP tuh vokal apa NHKBP-nya. NHKBP itu kayak pemuda-pemudi ininya bikin vokal grup, bikin kor, choir gitu. Dan kadang tiap minggu kalau yang bisa solo nyanyi juga. Jadi habit nyanyi itu yang membuat kayak Batak tuh tampil terus di dalam urusan pernyanyian gitu.
0: Habis orang Batak gak nyanyi aja ngomongnya merdu gitu. Ngabel ada do gitu kan langsung.
2: Jadi kebanyakan memang bisa nyanyi tapi gak semua juga, ada yang gak bisa, ada yang kabur juga disuruh nyanyi juga ada.
0: Tapi satu keluarga jago nyanyi semua?
2: Bisa nyanyi semua kebetulan.
0: Bisa nyanyi semua?
2: Iya.
0: Waduh.
2: Abang aku nomor satu dulu, ya itu dia ngelatih kor. Akhirnya dia sudah paham harmonis, sudah paham baca not. Yang kedua duluan merantau di Jakarta, mau jadi pemain film. Dia salah satu penyanyi legenda Batak juga di Indonesia, Bang Erik Sigaret Begu namanya. Baru yang aku yang ke nasional akulah gitu. Yang lain semua bisa jago nyanyi bahkan.
0: Bang, kalau kita ngomongin Batak gitu ya, sebagai seseorang yang asalnya dari Batak, dari tanah Batak, suku Batak. Apa sih arti identitas Batak dari bagi seorang Judika?
2: Oh, Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya. Yes. Gigih.
0: Tough banget orang
2: mental Batak. Baja ya. Ya makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Langsung.
2: Ya kayak aku kan merantau dari dari Sumatera itu. Oh, aku SMA kelas 1. SMA kelas 1.
0: Udah 16 17.
2: Iya, iya karena waktu itu aku pertama kali ikut lomba nyanyi di Sumatera tapi dikirim pemenangnya ke Jakarta. Jadi pertama kali aku naik pesawat ke Jakarta. Begitu aku ke Jakarta aku bilang aku harus kembali ke kota ini untuk apa meraih mimpi-mimpi gitu. Jadi Batak tembak langsung tuh banyak ya. Udah jadi budaya kayaknya orang Batak tuh berani untuk mengadu nasib lah gitu kan dan gigi terus apa yang
0: ditaruh di mana aja
2: ditaruh mana aja bisa hidup karena gampang beradaptasi kayaknya dan enggak gampang nyerah.
0: Benar.
2: Dan satu lagi solidaritasnya kuat apalagi sesama Batak gitu ya karena Batak tuh kan ada budaya marganya.
0: Mm-hmm.
2: Kayak si Hotang sama Naibaho sama si Hite atau apa yang benar-benar dianggap dekat atau bermarga aja itu pasti biasanya tepas seliro ya namanya atau apa lebih lebih dekat dan saling tolong menolong di antara kita tuh sangat sangat kuat gitu.
0: Makanya di setiap ajang pencarian bakat tuh pasti ada peserta yang dari Batak.
2: Iya kan? Iya, iya. Bahkan dulu di Idol rata-rata dulu menangnya banyak. Kalau tidak ada kontestan dari Sumatera kayaknya
0: kurang ya.
2: Kurang.
0: Oke. Seberapa besar pengaruh nilai-nilai budaya Batak di perjalanan karir seorang Judika?
2: Ya, budaya Batak itu kan bagus-bagus ya. Kayak aku kan diajari kalau kita di marga itu kita harus sopan, menghargai yang lebih tua, terus juga tahu manggil siapa-siapa dari marga gitu. Artinya banyak aturan-aturan di

0: Batak itu yang mengajarkan kita untuk jadi orang yang baik, dan itu akan menguntungkan kita ketika kayak aku di Jakarta ini merantau, karena kita diajarkan untuk sopan sama siapapun, kita bisa kerjasama, dan orangnya tuh walaupun terlihat tegas keras gitu, hatinya sebenarnya orang Batak tuh kan Hello Kitty ya, makanya dibilang wajah Rambo hati Rinto gitu kan. Apalagi kayak cowok orang Batak tuh ya, terkenal tuh dengan sebutan Parohaina itu. Parohaina itu kayak ini banget sama ibu. Ina itu ibu.
1: Oh.
0: Jadi apa kata ibu?
1: Iya.
0: Udah pasti kita jalan.
1: Nurut.
0: Nurut banget sama ibu. Jadi kalau ibu udah nangis, oh, laki-laki itu udah kayak kena gengsinya. Kenapa mamaku bisa nangis? Jadi benar-benar kita tuh membela orang tua, keluarga tuh tinggi banget gitu. Kayak papa mama itu mau sesusah apa mereka, pasti anaknya harus bisa sarjana, lulus sekolah. Kita nggak tahu dia kerja apa, apapun dilakuin gitu. Ada lagu Anak Kokido Hamuraon Diau, itu kan Anak Kokido Hamuraon Diau, ugogo pemacari, arian nang bodari, lau pasik kolaun geleki. Itu artinya aku akan bekerja sekuat apapun yang aku bisa untuk menyekolahkan anakku. Jadi karena anakku adalah hartaku, itu slogan orang tua Batak tuh. Jadi jangan heran kalau ngelihat orang tuanya nggak punya apa-apa di sana, tapi anaknya bisa sekolah tinggi, itu udah jadi kayak karakter orang-orang Batak gitu. Jadi dia rela dia makan sekali sehari atau nggak makan pun, tapi anaknya harus jadi orang gitu.
1: Makanya kita karakter orang Batak kelihatannya kan. Tegas, iya. Ya kan, lugas.
0: Dan
1: gitu,
0: straight to the point kan. Nah, kayak tadi itu lagu anak tentang, kalau kita ngomongin orang tua, lagu Inang misalnya. Inang bawa sama tangi sonomu, sudah sidang holoki. Itu kayak anak-anak yang merantau, kayak aku merantau. Terus, ini ingatnya udah nangis. Jadi kayak orang-orang tua, apalagi mama kita tuh. Aku ingat mamaku tiap pagi dulu cuci bawang, cuci ini tuh untuk, kalau kecil kita nggak terlalu ngerti ya, mungkin kita ngerasa itu aktivitas biasa dari orang tua, ya. Tapi sekarang ini baru, apalagi aku udah jadi orang tua gitu kan, ngelihat orang tua seperti apa, dan juga aku flashback apa yang dilakuin tuh bener-bener nggak pernah ngeluh, nggak pernah gimana ya, kalau mau apa marahin karena kita bandel, it's okay lah ya, tapi mereka tuh bener-bener lakuin apa aja untuk kita. Makanya lagu ini salah satu ini dari kecintaan anaknya kepada orang tuanya. Kayak aku yang ngerantau, kayak Inang puasa matangi sononmu. Mama, kamu gak usah nangisin aku di perantauan. Aku udah tahu kamu lakuin semuanya buat aku.
1: Mama tuh luar biasa ya. Tapi mama pernah.
0: Ini Parohaina itu kayak gini nih. Kalau ngomongin orang tua apalagi mama, pasti nggak bisa. Padahal belum malu, langsung flashback tentang kebaikan-kebaikan atau pengorbanan mama. Jadi kita langsung kayaknya maunya nangis aja gitu. Nggak tahu.
1: Dan jadi gak akan susah, bisa balas budi mama tuh.
0: Susah,
1: ya?
0: susah ngomong, susah. Ya itu yang dibilang nggak akan bisa gantiin harta segede apapun, tidak akan bisa menggantikan apa yang sudah mama atau orang tua lakuin. Tuh mamaku sampai sekarang, aku udah bisa beli mobil, mereka nggak pernah minta apa-apa.
1: Kalau di karya bermusiknya, apakah selalu Bang Judika memasukkan, karena kalau yang aku tangkep ya, sangat bangga menjadi anak Batak gitu kan, dengan warisan tradisi dan juga budayanya. Memasukkan unsur-unsur itu gak sih ke karya-karya?
0: Sebenarnya kalau dilihatin notasi lagu-laguku tuh notasi lagu-lagu Batak banget. Batak tuh terkenal dengan lagu andung-andung namanya.
1: Andung?
0: Lagu balad lah, balada.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, kayak tadi Inang, terus lagu-lagu, ya orang bilang lagu sedih lah. Zaman dulu lah, Betaro Esonaka, Hati Yang Luka, gitu-gitu kan.
1: Lagu yang mendayu-dayu kan, ya.
0: Mama Papa Larang, Jikalau Kau Cinta, Aku Yang Tersakiti. Itu kalau dipindah ke lirik Batak, itu udah langsung kayak vokal grup. Bener-bener, benakah kau nanana, udah begitu. Jadi notasiku secara ini sebenarnya, karena aku memang gede di Sumatera itu, memang rohnya, roh Bataknya kuat banget.
1: Termasuk ada satu karya lagu terbarunya Bang Judika. Kita mau bahas setelah ini ya. Buat Anda, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Talk is Fun.
0: Aku memang sempat dijulukin aku tuh King of Galau kan.
1: Iya.
0: Galau hanya untuk, oh itu beda, itu lagu dangdut itu ya.
1: Enak juga tapi.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun dan masih bersama Bang Judika. Tadi ngomongin soal lagu ya kan, berarti ternyata di setiap karya-karyanya tuh
0: Darah lah.
1: Iya.
0: Darah Bataknya tuh kental sekali.
1: Darah Bataknya kental. Termasuk aku mau diceritain lagu barunya.
0: Nah ini lagu baruku ini judulnya ya itulah. Tadi laguku tuh
1: Broken Heart.
0: Balad. Aku memang sempat dijulukin aku tuh King of Galau kan.
1: Iya.
0: Galau hanya untuk, oh itu beda, itu lagu dangdut itu ya.
1: Enak juga tapi, bisa juga.
0: Jadi lagu baru ini ada cerita yang spesial di balik lagu yang aku rilis ini. Ini sebenarnya diciptakan oleh salah satu peserta X Factor.
1: Oh.
0: Jadi dia kembar, namanya Gary Gani, kakak adik, jadi kembar. Dia ngefans banget sama lagu-laguku yang zaman dulu. Awal-awal aku ini dia suka Aku Yang Tersakiti, Bukan Dia Tapi Aku, yang tinggi-tinggi lah. Yang pokoknya menyentuh langit gitu nada-nadanya. Nah dia lihat katanya aku belakangan ini laguku tuh gak terlalu tinggi gitu. Kayak Putus Atau Terus, Bagaimana. Ada yang tinggi tapi gak setinggi itu, sama dia pengen ada sedikit R&B-nya. Makanya dia ciptain lagu ini. Dan dia kasih ke aku, dengerin Bang, coba dengerin. Ini karena aku pengen Abang kembali ke zaman-zaman dulu lah, awal-awal gitu lagu. Akhirnya ciptain, aku denger, aku suka banget. Karena memang aku kalau lagu galau tuh gampang nempel lah. Ya kayak tadi lah, denger Mama aja langsung nangis kan. Nangis, begitu kita nyanyi gampang kita mendeliver pesan-pesannya.
1: Hello Kitty ya?
0: Bener-bener Hello Kitty. Jadi begitu denger lagu ini Sakit Tak Bertepi, aku kan sudah familiar banget sama yang sakit-sakit kan. Iya kan, mama papa larang kurang sakit apa kita.

0: 6,5 tahun kita kan. Jadi kalau untuk flashback rasa-rasa itu kayaknya gampang.
1: Udah
0: untuk
1: kembal, tekbal kalau anaknya.
0: Dia cerita tetap sayang sama si cewek ini walaupun dia sudah memilih yang lain. Dan dia mau buktikan sama pasangannya saat kalau dia itu yang terbaik gitu. Jadi dia dalam fase kayak sedang dikhianati. Tapi dia lagi mau membuktikan
1: ada
0: ini sama sampai panggil Tuhan kan dia, Tuhan tolong buktikan padanya aku ini lelaki sejati usai sudah cinta ini dan akan kubuktikan bahwa aku yang terbaik. Dia gitu. Jadi dia mau buktiin sama pasangannya ini. Sebenarnya sih agak-agak on juga sih menurutku ya. Udah lalu udah ditinggalin lu mau buktiin buat dia
1: itu
0: tuh.
1: Itu memang masih relate ya.
0: Tapi banyak yang kayak gitu.
1: Oh banyak.
0: Cinta
1: kalau
0: itu
1: muka-muka kayak gini kira-kira gimana?
0: Hah?
1: Muka-muka kayak
0: gini. Muka-muka kayak gini sih sudah melewati asam garam kayaknya. Nah itu tuh. Ya kan ditinggal tapi masih sayang itu kan banyak banget. Dan untuk menerima kalau seseorang yang kita cintai itu tidak lagi bersama kita itu butuh waktu.
1: Aku mau ngajak Mbak Judika, kita akan main games.
0: Ya.
1: Seberapa batak seorang
0: seberapa
1: Judika?
0: Seberapa batak?
1: Oke, kita tes dia. Seberapa batak Judika? Kita nanti mau tampilin di plasma. Jadi Mbak Judika harus tebak gambar atau foto yang muncul ada di sini, ya? Oke.
0: Tebak siapa gitu?
1: Iya. Okay. Bisa siapa, bisa apa? Gitu. Oke. Kita buka yang pertama. Nah.
0: Ulos.
1: Ulos? Betul?
0: Ulos. Iya pasti dong. Itu udah pak. Ini satu. Batak banget itu. Kalau ini aku salah, udah pasti aku gak bisa pulang kampung. Nanti disebut Batak Dele katanya. Dele.
1: Apa?
0: Ya nama doang KTP gitu lah.
1: Oh, Batak KTP gitu ya. Oke kita geser berikutnya. Nah apa nih?
0: Ini tortor.
1: Tortor. Kok di aku juga gak ada jawabannya, gimana nih produsernya? Bener gak produsernya? Tortor.
0: Tortor ini.
1: Benar. Oke. Bisa pulang ke Batak, lolos.
0: Bisa pulang. Ya kalau salah satu nanti masih oke lah nilai 9 ya.
1: Next. Nah ini alat musik nih.
0: Ini gondang. Gondang ini, gondang.
1: Benarkah ini gondang? Betul.
0: Gondang.
1: Kita next-nya lagi. Mana nih?
0: Apa itu?
1: Oh.
0: Ah, ini adat. Dia. Ini rumah ada, ini rumah bolon namanya. Kalau di Banten. Ini yang aku cerita kakakku yang paling gede. Hah? Sekarang tinggal di rumah ini.
1: Oh, rumah?
0: Rumah milik keluarga ini dari papa
1: rumah milik
0: dulu.
1: Keluarga.
0: Papaku dulu.
1: Hah?
0: Tinggal di sini bersama saudara. Jadi ini diwariskan sebenarnya. Tadinya buat anak paling kecil. Tapi karena adikku di sini ya udahlah abang yang paling tua yang ini rumah bolon.
1: Rumah bolon. Benarkah Benar. Ini rumah bolon?
2: Betul.
1: Betul. Udah dikasih tahu ya jawabannya?
0: Enggak tahu dong. Kalau ini aku tahu. Aku baru pulang ada acara adat di sana nih.
1: Oh.
0: Baru tinggal di sini.
1: Oh baru.
0: Iya baru.
1: Oke.
0: Okay.
1: Next-nya lanjut.
0: Ah. Ini yang aku ini tahu yang tapi aku lupa namanya ini.
1: Ini yang aku tunggu dia tidak tahu.
0: Ini yang dipakai. Ah lupa aku namanya. Eh kau apa namanya Pan? Dia pun gak tahu itu. Oh sortali ya benar ini.
1: Sortali. Sortali yang biasanya
0: sortali.
1: Diikat ini
0: ya,
1: kan?
0: Dikat.
1: Betulkah ini sortali?
0: Ini. Sortali nih.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ih dia phone a friend.
0: Iya, ini jangan sortali ya beda itu. So, ada juga sortali. Itu sortali bahasa Batak tuh enak kali gitu.
1: Oh sortali. Oh, jadi kalau makan gitu ya?
0: Iya sortali aku makan ini enak kali.
1: Sortali
0: aku. Nah, gitu.
1: Oke. Okay. Satu lagi kosakata Batak baru. Berikutnya. Ini apa ya?
0: Ini arsik ya? Kok agak-agak ikan mas kuning? Arsik kayaknya nih.
1: Arsik.
0: Cuman kok kayak kurang ini ya bumbu Bataknya.
1: Iya dia.
0: Ini apa
1: dia
0: sih?
1: Kurang nyari gambarnya nih.
0: Ini ikan mas bukan
1: nih.
0: Sih? Ikan mas kan?
1: Bener gak sih? Oh benar.
0: Lah ikan mas mah kita pasti tahu tapi kalau yang Batak kan di arsik namanya.
1: Iya di arsik.
0: Ikan mas. Ini ikannya aja ikan mas nih.
1: Oh, sampai ikan aja dia tahu loh.
0: Ikan mas. Gak usah orang Batak kayaknya tahu deh.
1: Berikutnya, masih ada gak?
0: Abis.
1: Enggak, masih ada. Ini apa?
0: Ini apa ya?
1: Ini masih dessert. Coba jelaskan
0: ini,
1: pada kita.
0: Ini apa horbo ya ini ya?
1: Horbo.
0: Iya,
1: kan?
0: Ya ini susu horbo kalau nggak salah. Susu horbo.
1: Apa namanya susu?
0: Susu horbo. Kerbau, kerbau.
1: Oh, iya, kerbau.
0: Iya, susu.
1: Oh, betul. Susu kerbau, susu iya. Kerbau. Susu horbo. Horbo.
0: Iya, susu horbo.
1: Enak itu?
0: Enak. Kayak puding-puding.
1: Oh, kayak puding.
0: Puding
1: oh.
0: Tapi kan puding kan kayak gel-gel gitu ini nggak? Ya susu lah didinginin.
1: Oh,
0: gitu.
1: Didinginin. Ya. Oke. Bawa nggak sekarang?
0: Hah?
1: Bawa nggak sekarang? Ya.
0: Pasti kalau aku bawa ada horbo dong di sekitar sini. Nggak ada. Di kampung ada. Nggak tahu di sini ada.
1: Berikutnya.
0: Nah. Apa ini?
1: Tradisi.
0: Tradisi? Ini mau ke Holi bukan ini?
1: Benar? Betul.
0: Nah, iya. Itu menggali tulang-tulang. Nenek moyang nanti disatuin di dalam satu tempat. Kayak oh. Kayak opung-opungku kan. Kakak beradik itu disatuin di tempat yang sama. Oh, di okay. Jadi.
1: Kayak satu leluhur
0: nanti berapa,
1: gitu ya?
0: Berapa lama. Tulang belulangnya diambil, ada upacaranya, baru disatuin.
1: Oke, berikutnya.
0: Mangkal Holi.
1: Masih ada? Nah.
0: Ini edisi Litonga ini. Mama kembalilah padaku. Ah itu dia. Tahu abangnya.
1: Kalau salah?
0: Hah? Jatuh cinta berjuta rasanya. Oh, tahu kita. Hafal abangnya di.
1: Masih ada satu lagi.
0: Victor Hutabarat. Oh, ini yang tadi.
1: Belum.
0: Wajah wajah Rambo hati Rinto.
1: Nah,
0: Rinto, Rinto Harahap.
1: Iya. Betul.
0: Di mana akan ku cari? Ini kan lagu ayah ciptaan.
1: Iya,
0: Bang Rinto. Rinto.
1: Masih ada lagi enggak? Habis, oke kita kasih tepuk tangan yeah. Selamat, selamat Anda bisa kembali pulang kampung.
0: Iya.
1: Ya,
0: aku
1: kan?
0: Termasuk yang
1: pakai suspend.
0: Batak kali lagu ya.
1: Batak kali,
0: termasuk
1: Batak. Jadi kak, gimana mungkin pesan yang mau disampaikan untuk generasi-generasi sekarang, apalagi kan juga punya anak gitu ya, supaya mereka nggak kehilangan jati dirinya sebagai seseorang yang punya keturunan darah Batak gitu.
0: Yang pertama banggalah jadi orang Batak karena yang tadi aku ceritain apa integritas atau karakter orang Batak tuh sangat menurut aku sangat layak untuk dibanggakan gimana dia mempunyai jiwa yang sangat sangat perhatian terhadap sesama, sangat hormat dengan siapapun dan juga punya jiwa fighting spirit yang tinggi, enggak gampang menyerah. Nggak suka dikasihani juga ya maksudnya lebih memilih untuk pride-nya itu naik dengan bekerja keras daripada harus let's say minta-minta gitu. Jadi aku bilang kita anak apalagi anak muda bangga jadi orang Batak, pelajarin budaya-budaya Batak dan juga ya semua lah yang berbau Batak, tariannya, budayanya apapun itu kita lestarikan dan jangan pernah malu jadi orang Batak, bangga jadi orang Batak.
1: Bangga jadi orang Batak, bangga. Tapi Bang Judika tuh emang dulu cita-citanya jadi penyanyi memang?
0: Kirain Bang Judika cita-citanya jadi orang Batak. Ya? Aku udah Batak dari lahir.
1: Dari Batak dari lahir.
0: Cita-citanya...
1: Dari orang juga udah jadi Batak, iya. Bang.
0: Dari ada buter gitu. Apa tadi pertanyaannya lu, Bang?
1: Lucu ya ternyata.
0: Lumayan lah. Batak itu lucu-lucu, ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang terlalu lucu sampai nggak ada yang ketawa. Apa tadi pertanyaannya?
1: Apa tadi
0: akan lupa kan?
1: Saya jadi lupa juga. Cita-cita emang dulu jadi penyanyi dari kecil.
0: Cuma dua, cita-citaku dulu cuma dua jadi penyanyi sama pemain sepak bola. Karena yang ku kerjain dari dulu yang paling aku suka tuh dua hal itu dari kecil.
1: Oke, karena nggak jadi pemain bola, jadinya berakhirnya jadi penyanyi. Dan katanya suara orang Batak itu merdu-merdu. Kita mau minta Bang Judika untuk nyanyi lagu baru aja.
0: Bukan lagu Batak ya? Laguku ya?
1: Iya lagu.
0: Kalau lagu Batak nanti...
1: Yang sakit-sakit-sakit itu mulu. Okay, pokoknya okay. Yang gak ada ujungnya itu.
0: Siap.
1: Oke, ini dia kita sambut Judika.

0: I had that point. I was there several times. Beberapa kali saya ada di titik nadir, hampir meninggal dunia. Nol secara bank, secara akun, secara rupiah. Tidak punya kemampuan untuk bangkit cepat.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam

0: Setengah 10 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sosok Choky Sitohang dikenal luas sebagai presenter televisi yang karismatik, pembawaan yang tenang tapi tetap berwibawa. Lahir di Bandung, Jawa Barat, Choky Sitohang dibesarkan dalam keluarga Batak, namun serba plural dan majemuk. Latar belakang ini membentuk dirinya menjadi seorang yang berorientasi pada kebinekaan dan penuh toleransi. Meski tidak terlalu lancar berbahasa Batak, namun Choky bangga menjadi orang Batak dan memakai marga Sitohang sebagai nama panggungnya. Kira-kira di kehidupannya yang modern ini, Bang Choky Sitohang ini masih menjalankan budaya-budaya Batak nggak ya di kehidupan sehari-harinya? Dan seberapa besar sih nilai-nilai Batak yang membentuk karakternya? Kita tanya langsung yuk.
1: Kalau kita lihat profilnya, saya bisa bilang representatif gitu ya, orang Batak yang lugas, tegas, menawan. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Bang Choky Sitohang.
2: Horas, Tiffany.
1: Gak kayak orang Batak tapi ya.
2: Kota-kota begini mukanya apalagi kalau bukan orang Batak. Tapi tidak semua orang Batak berwajah kota.
1: Nah, itu kan orang pasti akan kira gitu. Apa rahangnya kan khas Batak banget itu.
2: Tegas katanya.
1: Tegas.
2: Nah, kata tegas pertama itu muncul dari bentuk wajah.
1: Iya.
2: Tegas, terus dia tambahin suara, orang setuju. Oh, dia tegas nih orang. Gitu.
1: Ya, semua orang bilang suara orang Batak nomor satu.
2: Terbaik ya.
1: Tapi kenapa nggak jadi penyanyi?
2: Saya penyanyi loh.
1: Iya, penyanyi.
2: Penyanyi tapi di kalangan tertentu.
1: Oh, hanya orang-orang istimewa yang bisa mendengarkan suara Choky Sitohang ya?
2: Iya, mereka yang bisa memenuhi kontrak kami. Kalau misalnya Lae Judika itu kan memang profesinya penyanyi.
1: Iya.
2: Kalau saya profesinya pembicara publik, MC, yang bisa nyanyi.
1: Yang bisa nyanyi, ada plusnya itu ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Choky, kita ngomongin soal talenta-talenta dari tanah Batak gitu ya. Tapi yang menarik, seberapa Batak sih seorang Choky Sitohang? Karena kita tahu aslinya sebenarnya lahir di Bandung.
2: Ya.
1: Besar di Bandung.
2: Betul.
1: Jadi kumaha damang atau horas bang?
2: Pangesto. Horas madihita. Jadi seberapa Batak, sebatak-bataknya orang Batak. Bicara darah ya, 75% saya Batak. 75% darahnya. Jadi mama dulu. Mama saya itu separuh Batak, separuh Sunda.
1: Oke.
2: Papahnya mama.

0: Napitupulu, marganya nikah dengan orang Sunda. Nyonya Eis Kartiwi dikasih Boru Tobing, disebutnya Nyonya Napitupulu. Ini orang Sunda asli. Nikah kan? Lahirlah mama saya. Berarti mama saya kan 50-50 kan?
1: Iya. Ya.
0: Sekarang dari pihak papa. Papa saya, mamanya papa itu Boru Tobing, papanya Sitohang.
1: Oh.
0: Jadi 100% Batak kan?
1: Iya. Ya.
0: Mereka nikah, papa saya lahir, Batak 100%. Mama dan papa saya, almarhum Poltak Mulia Hasudungan Sitohang, menikah dengan Diana Napitupulu. Lahirlah saya, berarti saya 75% darahnya Batak. Lahir di tanah Pasundan karena nggak punya keistimewaan memilih tanah lahir kan. Jadi saya Batak banget sebenarnya.
1: Aslinya Batak banget ya.
0: Jadi kalau berhenti di mama papa, berarti saya lahir dari rahim Boru Napitupulu. Papa saya Sitohang.
1: Sitohang. Oke. Ya. Ngomongin soal pernikahan. Nah, yang menarik juga beberapa tahun lalu mungkin 2021
0: betul.
1: Kalau 2020.
0: Saya ngerti nih arah pertanyaannya kemana, jadi saya bilang betul. Gitu.
1: 2021 ya. Kalau nggak salah anniversary di pernikahan ke-14 kalau nggak salah ya sama Kak Caca ya.
0: Iya, iya. Ya.
1: Akhirnya melangsungkan pernikahan kembali.
0: Ke-11 sebenarnya Mbak.
1: Ke-11 ya?
0: Iya.
1: Dalam adat Batak.
0: Iya.
1: After 11 years.
0: After 11 years.
1: Kok baru? Itu, itu maksudnya ngapain gitu?
0: Ya, memang yang umum adalah orang Batak kalau menikah tuh satu rangkaian penuh satu hari ya. Pagi pemberkatan bagi yang Nasrani, siangnya adat dan pesta nasional bisa durasi 6 jam, selesai gitu ya. Nah waktu kami
1: kaki
0: menikah.
1: Kaki ini ya Kak, emang ya.
0: Kakinya kan ada stand in. Kalau capek kita istirahat yang lain yang naik. Jadi tahun 2010 waktu kami menikah, saya Caca menikah bulan Juni tanggal 18, kami melaksanakan dua fase penting saja. Satu pemberkatan pernikahan, yang kedua pesta nasional. Pesta adatnya ditunda saat itu.
1: Oh.
0: Ditunda.
1: Karena?
0: Anggaran.
1: Jujur bener, sister.
0: Ya karena preferensi aja, preferensi.
1: Oh kami, jadi gak apa-apa sebenarnya?
0: Gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Yang penting itu kan pemberkatan pernikahan dulu. Ya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan diberkati. Pestanya kan tinggal tergantung selera, kemampuan, lain sebagainya. Nah, menunda sampai lebih dari 11 tahun itu juga sebenarnya tidak sengaja. Kami sih pengennya tahun depannya langsung pesta. Tapi kan waktu itu cepat banget berlalu kalau kita gak benar-benar pikirin konsepnya kan.
1: Iya, iya.
0: Ya akhirnya terjadilah 11 tahun kemudian kami baru diadatin. Dibuatlah pesta adat dengan rangkaian yang menarik. Contohnya pertama istri saya dianugerahi Boru atau marga Hutapea. Jadi dia diresmikan sebagai putri Batak karena darahnya dia bukan Batak.
1: Iya Palembang.
0: Darahnya Sumatera Selatan, Wongki Togalo.
1: Apa sih yang membuat orang Batak itu tough gitu? Ada dimanapun tuh dia pasti akan struggling dan survive. Aku sih ngeliatnya gitu ya.
0: Stigma yang bagus. Stigma yang bagus. Pasti ini karena salah satunya ya. Karena mayoritas orang Batak itu punya cerita hidup yang berani diungkap ke publik. Dari sisi komunikasinya. Kan gak semua orang dari suku-suku tertentu yang berani cerita kan tentang dirinya.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana dia menderita, lalu dia bangkit dari penderitaan, jatuh lagi.
1: Kayak perjalanan
0: lagi.
1: Hidupnya.
0: Iya. Nah, banyak orang Batak yang menerima kesempatan itu dia manfaatkan untuk bercerita. Sehingga ada stigma, orang Batak itu pasti berani, tegas, maju terus, gak pernah menyerah gitu. Padahal ada orang Batak yang mudah menyerah, yang juga tidak bekerja keras, ada juga yang gak cinta keluarga, dan lain sebagainya. Seperti manusia pada umumnya, apapun suku, agama, dan rasnya. Nah, apa yang membuat kami kuat menurut saya pribadi yang kedua poinnya adalah bahwa kami memang dididik untuk jadi orang-orang yang bisa menerima kenyataan.
1: Berarti pernah ada di satu momen the lowest point di hidup?
0: Yeah, I had that point. I was there. I was there several times. Beberapa kali saya ada di titik nadir, hampir meninggal dunia. Nol secara bank, secara akun, secara rupiah. Tidak punya kemampuan untuk bangkit cepat. Mengenal siapa diri saya, sepertinya itu hilang dari ingatan saya. Membandingkan hidup saya dengan orang lain nampaknya lebih nyaman. Saya anaknya siapa? Pernah?

0: dan kurang lebih nilai-nilai dari warisan Batak itu yang juga bisa membuat itu jadi bangkit lagi ya.
1: Benar, benar. Okay. Warisan yang sengaja diturunkan, sesuatu yang secara sengaja oleh leluhur kami turun temurun dipelihara.
0: Profesi kan Bang Coki, MC presenter. Nah, sering juga diminta untuk terlibat sebagai MC pernikahan Batak. Iya,
1: nah,
0: karena punya background, oh ini asli orang iya. Batak, udah pokoknya Coki tolong aja. Iya,
1: tapi dalam konteks yang pestanya umum ya, pestanya universal, pesta okay. Nasional, bukan
0: jadi
1: pesta adat.
0: Bukan adat
1: justru. Pernah dapat tawaran, tapi saya juga pernah menyaksikan sebagai tamu betapa gak gampangnya menjadi MC di pesta adat.
0: Kenapa aja?
1: Ya karena harus bisa berbahasa Batak, itu dulu dasarnya. Saya kan gak bisa berbahasa Batak secara aktif. Saya pendengar, saya ngerti, lalu saya pura-pura ngerti, terus disuruh ngebalikin, saya bingung sendiri.
0: Itu sama saya juga terjadi, kalau ada orang ngomong Padang, atau ngomong Jawa.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Ya oke, okay. Iya. Tapi kayak ini yang ngomong.
1: Gara-gara wawancara ini, orang akan ngeh ketika dia ngajak saya bahasa Batak, terus saya meyakinkan dia bahwa olo, ima tutu. Itu artinya iya saya mengerti, iya gitu. Terus dibalikin lagi ke mereka, saya butuh maps gitu.
0: Tapi bahasa Batak logat Sunda?
1: Ya itu kan makanan sehari-hari saya ya.
0: Kayak mix gimana?
1: Di acara grup yang serupa, suatu ketika saya diwawancara, spontanitas oleh para komedian papan atas itu, ya saya ngomongin itu, bahasa Batak dalam logat Sunda dan viral gitu. Kamu mau dengar?
0: Coba deh.
1: Beneran?
0: Iya dong.
1: Dengan segala hormat, mohon maaf, ini demi kebudayaan dan seni. Horas manihita saluhutna.
0: Bisa juga gitu ya?
1: Bisa. Sebenarnya itu bahasa Batak kan?
0: Iya.
1: Horas manihita saluhutna.
0: Artinya?
1: Artinya selamatlah kita semuanya.
0: Oh.
1: Horas itu salam mengandung doa.
0: Okay.
1: Selamat. Dan yang paling penting dari semua bahasa itu adalah selamat.
0: Apa istimewanya jadi orang Batak, Mas Coki?
1: Pertama, kami punya identitas yang jelas dan kuat mengakar dan itu merupakan pondasi. Selama itu diturunkan, dibahasakan dan dipraktekkan, ada contoh dan teladan, maka generasi berikut tinggal mengikuti kiblatnya dan kemanapun dia pergi, dia harus menggunakan marganya. Saya si Tohang. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada orang yang hampir menggagalkan marga ini untuk dipakai on air. Di radio tempat saya dibesarkan dulu. Hanya karena urusannya ribet katanya. Waktu saya ditanya mau ribet. Siaran, ribet kata dia. Kamu nanti mau pakai nama apa pas siaran, pembukaan mikrofon pertama. Saya bilang saya akan pakai nama saya, yaitu Coki Sitohang. Dia bilang, ngapain lu pakai marga? Jangan fanatik lu. Saya bukan orang yang fanatik. Okay. Saya agak tersinggung, tapi saya diem karena dia lebih tua. Dan dia punya otoritas atas saya. Udah lu Coki aja. Saya gak damai disebutkan hanya nama Coki. Coki yang mana nanti kan? Saya Coki Sitohang bang, saya bilang. Enggak usah pakai marga lah, dua kata. Udah Coki aja. Saya bingung cari kata-kata, gimana menjawab abang ini kan? Saya tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Jadi saya bilang sama abang itu dalam argumentasi saya. Saya bilang, bang, dengan segala hormat. Coki itu baru lahir 17 tahun yang lalu. Waktu itu umur saya 17. Coki baru lahir 17 tahun yang lalu. Si Tohang itu sudah ada sebelum Republik ini berdiri, saya gitu. Dia kaget. Kamu bisa aja, katanya. Serah kamu deh. Nah, sejak saat itu, di tahun 1999, saya pakai nama Coki Sitohang sampai hari ini.
0: Jadi itu awal mula Coki Sitohang?
1: Itulah budaya, itulah marga, itulah identitas kita.
0: Oke. Menurut Bang Coki, apa nilai dari budaya dari tanah Batak ya yang berguna untuk perjalanan karir?
1: Dalam bahasa Inggrisnya disebut resilience atau ketahanan. Ketahanan itu adalah bungkusan akhir dari sebuah perjalanan ketekunan atau perseverance atau persistensi. Kita boleh tekun, kita boleh rajin dan itu adalah harusnya pilihan utama kita. Bukan lahirnya pintar, lahirnya cerdas. Kecerdasan dan kepintaran bisa ditingkatkan kalau kita punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Maka pada akhirnya ketika apa yang kamu harapkan belum terjadi, apakah kamu tetap pada tujuan kamu?

0: Itu namanya resilience. Jadi saya berusaha mengejar tujuan saya, fokus pada tujuan. Kalau hari ini belum jadi, bisa jadi besok jadi. Besok belum jadi, siapa yang tahu hari nanti? Tugas saya adalah bertekun. Nah, itulah salah satu yang diturunkan oleh bangsa Batak, suku Batak. Kamu tekun, maka kamu akan berhasil di bidang kamu.
1: Gimana Bang Coki juga bisa mengenalkan kemudian menjaga tradisi budaya Batak ini ke anak-anak? Karena kan gini, kalau kita ngomongin anak zaman sekarang, ya kan, kita nggak mau tentunya sepenuhnya budaya dan tradisi itu hilang. Mereka juga harus tahu. Tapi kan di zaman yang digital ini, ya tahu sendiri kan. Nah gimana tuh Bang Coki, supaya ya generasi muda, anak-anak Bang Coki ke depannya tetap tahu nih gitu. Oh bapaknya, ayahnya ini awal mula kenapa yang namanya Coki Sitohang. Gimana pernikahan, gimana budaya Batak itu sendiri, bagaimana menghargai marga, itu gimana?
0: Pertama-tama anak saya jangan dipisahkan dari komunitas keluarganya. Bukan hanya tentang Coki Sitohang kan, Sitohang ini ada banyak. Sitohang ini ada namburunya, tante dia, tante saya maaf, itu disebut opungnya anak-anak saya. Ada ibu saya, ada keluarga besar Sitohang yang membawa marga Sitohang. Dan sampingan-sampingannya ada marga lain juga loh yang menikah dengan Sitohang. Saya biasakan anak-anak saya terlibat di dalam acara-acara perkumpulan. Tidak rutin, tapi setiap ada kesempatan dibawa. Itu satu. Yang kedua ada kebiasaan setiap akhir tahun kami kumpul.
1: Oh keluarga besar.
0: Keluarga besar.
1: Setelah Natal tahun baru gitu ya?
0: Terutama tahun baru. Terutama perpindahan tahun itu.
1: Karena kayaknya orang kalau orang Batak benar nggak sih lebih banyak tuh di tahun barunya dibandingkan di Natalnya, benar?
0: Benar-benar. Saya juga dapat jawaban yang sama waktu saya tanya orang tua saya. Kenapa dianggap lebih sakral?
1: Iya, iya.
0: Daripada Natalnya.
1: Iya, karena
0: peringatan Natal ini kan dunia internasional ya.
1: Iya.
0: Kami sebagai umat Kristen, kami percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus mengubah segalanya. Tetapi ada sisi budayanya yaitu perpindahan tahun yang dimaknai sebagai sebuah perjalanan bagi orang Batak ya.
1: Iya.
0: Kita tutup yang lama, kita masuk yang baru ya. Jangan ingat-ingat lagi yang lama ya. Berarti kan itu ada suatu nilai transformasi di dalamnya. Ada nilai pengampunan, nilai menatap masa depan, visibilitas yang harus dilatih. Nah ini kebiasaan yang kami pelihara setiap tahun, hampir setiap tahun. Kadang nggak mesti pergantian tahun ya. Karena kami kadang juga punya privasi ya, kami keluar kota, luar negeri, lain sebagainya. Tapi di momentum itu, saya biasakan anak-anak saya datang, kita kumpul, makan, berdoa, dan menghargai apa yang Tuhan kerjakan di tahun yang lama.
1: Terakhir Bang Coki, pesan mungkin yang mau disampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang, ya khususnya mungkin yang punya background yang sama dari tanah Batak gitu ya, supaya mereka tetap bisa menjaga, karena kan kita perlu regenerasi.
0: Setuju.
1: Gak pengen di levelan atau generasi kita aja nih, harus ada seterusnya gitu.
0: Ya. Ini pesan khusus buat anak-anak Batak atau semua pemuda-pemudi Indonesia nih?
1: Batak deh.
0: Khususnya orang Batak ya. Wah terima kasih banyak nih Kakak Tiffany yang sudah kasih saya kesempatan. Yang saya ingin ingatkan pada pemuda-pemudi Batak seluruh Indonesia adalah selalu ingat dari mana kamu berasal. Itu akarmu, itu identitas awalmu dan kekuatanmu, modal untuk dikembangkan. Yang kedua, jaga semangat. Dari jaga semangat, api itu akan menarik hal-hal baru muncul dalam hidup. Dan kembangkan talenta kamu, fokus pada apa yang jadi tujuan. Bisa jadi hari ini kamu belum berhasil, tapi besok kamu bisa lebih berhasil dua kali lipat daripada apa yang kamu pernah pikirkan.
1: Motivasi yang sangat luar biasa untuk generasi muda tanah Batak ya. Amin. Untuk masa depan. Bang Coki terima kasih. Thank you for coming. Sukses untuk karirnya, sukses untuk keluarga ya.
0: Amin.
1: Horas bah.
0: Horas madihita saluhut.
1: Horas madihita saluhut. Oke. Okay. Akhirnya aku tahu ada satu yang lumayan panjang, gak cuma horas bah doang ya.
0: Thank you, Katif.
1: Terima kasih, dan usai jeda Talk Informasi akan kembali. Tetaplah bersama kami.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa

0: pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Kembali lagi di Talk is Fun dan kini seperti biasa kita simak Hot Picks, Hot Topics pekan ini, berita terpopuler dari CNNIndonesia.com. Dari dunia hiburan terkait dengan ajang Academy Awards, jadi ada rules beberapa tambahan ya dari penyelenggaran Academy Awards, mulai dari AI hingga film internasional. Penyelenggara ajang Piala Oscar sudah menambah beberapa aturan baru yang akan berlaku untuk gelaran Academy Awards ke-99 atau di tahun depan 2027, mencakup nominasi ganda hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Di kategori acting, jadi aktor kini bisa menerima beberapa nominasi dalam kategori yang sama jika penampilan mereka termasuk dalam 5 besar perolehan suara juri Oscar. Nah, di Academy juga menyinggung soal AI generatif secara luas dengan menuliskan mereka berhak meminta informasi tambahan tentang sifat penggunaannya dan sejauh mana sih keterlibatan manusia dalam penulisan film yang akan diajukan. Selanjutnya kita bergeser ke teknologi. Ini ada cara supaya WhatsApp kita nggak mudah dihack. Nah, mungkin ada yang pernah beberapa yang kena hack ya. Jadi aplikasi WhatsApp memberikan sederet fitur untuk mengamankan akun pengguna dari peretasan. Nah, salah satunya adalah kode verifikasi. Selain itu, jangan pernah membagikan kode OTP hingga PIN verifikasi 2 langkah pada siapapun. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun, memasukkan data alamat email untuk memungkinkan memulihkan akun ketika misalkan lupa PIN ya, banyak terjadi. Pasang kata sandi pesan suara yang sulit ditebak di telepon. Jangan lupa juga periksa perangkat tertaut secara rutin. Pasang PIN atau kata sandi di ponsel dan kalau menerima email untuk menyetel ulang PIN verifikasi 2 langkah atau kode pendaftaran padahal Anda mungkin nggak minta, jangan dijawab ya. Atau juga jangan klik tautan yang ada di dalamnya. Kita bergeser berikutnya, ini untuk ibu-ibu mungkin, untuk para orang tua. Nah, gimana sih caranya supaya bisa membedakan kalau bayi kita itu nggak cocok sama sufor atau susu formula. Bisa mengenali ini ya, anak-anak usia di bawah 3 tahun sih umumnya katanya mengalami alergi sufor. Ada ciri-ciri bayi yang nggak cocok sama sufor, misalkan muntah, diare, kemudian ada lendir dalam tinja, buang air besar yang disertai kotoran yang mungkin agak keras atau mungkin

Balik ya, terlalu cair, berair, berbau busuk dan juga sakit perut. Terdapat juga tanda-tanda pada fisik yang muncul setelah minum sufor seperti gatal atau kesemutan di mulut, bibir, lidah atau tenggorokan mengalami pembengkakan, batuk atau sesak nafas ringan, biduran atau bintik-bintik kecil, eksim atau dermatitis atopik yang menyebabkan kulit merah, gatal atau kering yang biasanya muncul di pipi atau mungkin juga di kulit kepala bayi. Kita bergeser ke gaya hidup, benar gak sih soft living itu baik untuk kesehatan mental? Apa kata psikolog? Jadi gaya hidup soft living ini kerap dianggap solusi menurunkan stres di tengah tekanan kerja dan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Nah, konsep ini menekankan hidup yang lebih pelan alias gak ngoyo ya, gak maksain diri serta memberi ruang untuk kesehatan mental. Namun pendekatan ini gak selalu bisa diterapkan secara utuh terutama untuk mereka yang ada di fase awal karir. Psikolog klinis Mira Amir menjelaskan soft living itu gak boleh disalahartikan loh ya sebagai hidup tanpa tanggung jawab. Jadi konsep ini muncul sebagai respons terhadap gaya hidup yang terlalu memaksakan diri. Misalkan ya workaholic yang justru ternyata berisiko merusak kesehatan mental. Namun efektivitas soft living ini bergantung pada lingkungan serta fase kehidupan seseorang. Oke, itu tadi Talk Ispan untuk episode kali ini. Seru sekali ya, kita semakin kenal dengan budaya Batak seperti apa, dengan tradisi dan juga warisan dari leluhur tanah Batak. Kita kembali lagi di Talk Ispan pekan depan tentunya bersama dengan narasumber dan juga topik-topik yang gak kalah seru. Saya Tiffany Raitama pamit.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Udawan. Direktur Jenderal WHO mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nadatie. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Banjir bandang menerjang kawasan Suriah. 500 hektar tanah terendam air, sungai meluap, bahkan merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses bagi para warga. Sementara di India, badai pasir menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan. Jarak pandang menurun drastis, pengemudi diimbau melaju dengan perlahan dan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan.
1: Ribuan rumah ambruk diterjang luapan sungai Eufrat akibat banjir parah di kota Deir Ezzor, Suriah pada Sabtu waktu setempat. 500 hektar tanah dilanda banjir. Situasi juga semakin memburuk setelah sebuah jembatan darurat yang menjadi akses utama warga untuk melintasi sungai runtuh dihantam derasnya arus. Akibatnya, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu-perahu karet karena tidak ada lagi jalur alternatif yang tersisa. Otoritas setempat menyatakan, evakuasi prioritas kini difokuskan pada korban yang membutuhkan perawatan medis serta keluarga yang terjebak di wilayah Al-Jazira untuk dibawa ke tempat aman di Al-Shamia. Helikopter juga turut dikerahkan untuk memantau situasi arus sungai. Sementara badai pasir dahsyat menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan, India. Terjangan badai ini membuat suasana kota seketika menjadi gelap dan membuat warga setempat panik. Jalur

0: transportasi tertutup debu, jarak pandang di kota Bikaner, Sri Ganganagar, dan Curu dilaporkan menurun drastis hingga masuk ke level berbahaya. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Badan Meteorologi India kini telah mengeluarkan peringatan dini. Warga diminta waspada terhadap potensi lanjutan berupa badai petir, kilat, serta angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi.
1: Perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions 2 musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun euforia kemenangan itu diwarnai kericuan. Petugas menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang.
0: Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain, untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.
1: Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Sementara itu, ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di Buenos Aires sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat.
2: Dalam aksi di Berlin pada hari Sabtu, peserta demonstrasi mengibarkan bendera Palestina, Iran, dan Lebanon sambil menyerukan berbagai tuntutan. Mereka menuntut Jerman mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik di Gaza. Masa aksi juga mengkritik kebijakan ekspor senjata Jerman ke Israel. Mereka menilai anggaran yang digunakan untuk mendukung penjualan dan pasokan peralatan militer lebih baik dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di dalam negeri. Jerman hingga kini masih menjadi salah satu pemasok senjata terbesar bagi Israel setelah Amerika Serikat. Puluhan aktivis dan warga menggelar aksi protes di kota Grevenwiehr, Jerman pada Sabtu waktu setempat. Aksi ini digelar di dekat kawasan latihan militer terbesar Angkatan Darat Amerika Serikat di Jerman sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penempatan sistem rudal jarak jauh di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai militerisasi Jerman dan Eropa. Para demonstran menilai penempatan rudal jarak jauh berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Grevenwiehr yang terletak di wilayah Bavaria Timur selama ini menjadi salah satu pusat latihan militer utama pasukan Amerika Serikat di Eropa. Kawasan ini juga kerap digunakan untuk latihan multinasional dan mendukung operasi NATO. Ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di pusat kota Buenos Aires pada Sabtu. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara kepulauan Karibia tersebut. Para demonstran berjalan melintasi jalan-jalan utama ibu kota Argentina sambil mengibarkan bendera Kuba dan membawa spanduk yang menyerukan solidaritas untuk rakyat Kuba. Demonstrasi ini diorganisasi oleh lebih dari 50 organisasi sosial, politik, serikat pekerja, dan kelompok solidaritas internasional. Aksi digelar dengan mengusung semangat dukungan kepada rakyat Kuba serta penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap menekan Havana.
1: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

0: Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan terhadap sebuah mobil di Jalan Habus Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka akibat serangan tersebut. Dia, Mas, dia. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Ajlaun dihantam serangan udara Israel. Keluarga ini dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
1: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
2: Ahla, nahna hon, al-qalili bidiqillak, am nishtagil. Ma nishtagil, honik ma'anna faras amal. Ma fi faras amal bi Suriya, ma fi faras amal. Khalis, ma'adumin ya'ni. Waslit, ana li talatu la akhi, Allah yarhamu hada. Ana awal ma ija'a Lebanon, wa ana talatu la hon al-Lebanon, huwa wa'iyalu. Kanu ma ma'an haq rabtut khibiz. Hadi al-hadisi kili al-alam ta'arif. كل العالم انا لايم حالي اني جبته بس جبته ليش لانقذه من حق ربطه خبز مكان معه يطعميه لاولاده انا السبب انا جبته ندمان اني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
1: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Tedros menegaskan bahwa WHO tidak datang untuk mendikte masyarakat, melainkan mendengarkan kebutuhan dan solusi yang berasal dari komunitas lokal. Menurutnya, peran WHO adalah mendukung masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan solusi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Samuel Roger Kamba, meminta dukungan dari komunitas internasional dalam menghadapi wabah yang sedang berlangsung. Ia menegaskan negaranya memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai epidemi, termasuk Mpox dan Ebola, serta meminta negara-negara tetangga untuk tetap percaya pada langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
3: I think the rule of the game is together, and solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course, with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before, we stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped.
4: C'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu un Mpox qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière au mois dans la province du Kasaï. Et nous disons, ben, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons.
0: Meksiko terus berbenah menyambut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Monterrey kini bersiap menyambut

0: puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Cup.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
5: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
6: Ada buah-buahan juga.
7: Papa ambil beras ya.
8: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
9: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Meksiko terus berbenah menyebut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Salah satu kota tuan rumah, Monterrey, kini bersiap menyambut puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Namun di balik kemegahan tersebut, sorotan tajam tertuju pada krisis kemanusiaan yang membayangi negara ini.
11: Berada di antara pegunungan dan gedung pencakar langit, Monterrey siap menjadi salah satu panggung utama Pesta Bola 2026. Stadion Monterrey dijadwalkan menggelar 4 pertandingan, termasuk babak 16 besar yang akan menampung lebih dari 53.000 penonton per laga. Kota industri ini juga menyiapkan Parque Fundidora sebagai arena fan festival, tempat para penggemar sepak bola menyaksikan siaran langsung pertandingan, serta wisata air Paseo Santa Lucia untuk memanjakan para turis. Namun, kontras dengan kemeriahan di Monterrey, situasi memanas terjadi di Mexico City. Pada Sabtu, kerabat korban orang hilang dan aktivis berkumpul di dekat stadion. Mereka menempelkan pamflet dan foto orang-orang tercinta yang hilang di tiang-tiang dan jembatan. Mereka memanfaatkan sorotan global pesta bola untuk menyuarakan krisis ini. Bahkan, lambang tim nasional Meksiko pun dimodifikasi dengan gambar sekop, simbol pencarian korban.
12: En vez de que oculte las cosas con un dedo quiere tapar todo, no. Nos tiene que ayudar, apoyar a nosotros, a todas las personas. No nada más somos una, somos de muchos, vienen de muchos, de Oaxaca, ya ves, de muchos estados vienen y pues no se vale.
13: El día de hoy estamos aquí varios colectivos y familias independientes haciendo una jornada de difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Y obviamente solicitándole al gobierno de la Ciudad de México que no las retiren, como lo ha hecho en otras ocasiones que hemos llevado a cabo este tipo de jornadas en esta zona.
11: Berdasarkan data resmi pemerintah, saat ini terdapat hampir 134.000 orang yang dinyatakan hilang di Meksiko. Krisis ini dipicu oleh kekerasan kartel narkoba selama beberapa dekade serta kelalaian institusional. Meksiko dijadwalkan membuka laga perdana mereka melawan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Para aktivis menegaskan akan terus menggunakan momentum turnamen ini untuk mengungkap skala penuh dari krisis orang hilang di negara mereka.
0: Para penggemar sepak bola di Milan menyampaikan kesedihan mendalam menjelang pesta bola 2026. Italia yang pernah 4 kali menjadi juara dunia dipastikan kembali absen dari ajang tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.
11: Suasana di sekitar Stadion San Siro Milan terlihat dipadati para penggemar yang mengunjungi toko merchandise klub AC Milan dan Inter Milan. Di tengah obrolan mereka, terbesit kekecewaan atas kondisi sepak bola Italia yang dinilai mengalami penurunan signifikan. Sejumlah supporter menyebut absennya Italia di Pesta Bola 2026 sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Terlebih ini terjadi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Bagi sebagian penggemar muda, kegagalan Italia lolos ke Pesta Bola tahun ini menjadi pengalaman yang menyedihkan. Banyak di antara mereka bahkan belum pernah melihat tim nasional Italia tampil di ajang sepak bola terbesar ini.
7: Beh, ovviamente mi dispiace molto. Io ho seguito ovviamente il percorso della nazionale quando siamo usciti, mi dispiaceva. Però allo stesso tempo mi chiedo com'è possibile che tre volte di seguito sia capitata una roba di questo genere, quindi allo stesso tempo spero che in futuro io, essendo a 20 anni, non ho mai visto, cioè ho qualche ricordo del Mondiale 2014.
11: Italia terakhir kali tampil di pesta bola pada tahun 2014 di Brasil, namun kala itu langsung terhenti di fase grup. Sejak saat itu, tim Azzurri gagal lolos ke edisi 2018, 2022, dan 2026.
0: Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital potensial di Asia Tenggara. Dengan estimasi jumlah investor kripto yang menembus angka 21 juta pada Maret 2026, pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi menjadi infrastruktur keuangan nyata.
14: Tren positif terus mewarnai pasar aset kripto di tanah air. Berdasarkan data dari OJK, jumlah pengguna mencapai 21 juta orang pada Maret 2026. Dalam ajang Make It in the Emirates di Dubai pada Selasa 5 Mei, para praktisi industri kripto menilai adopsi teknologi ini berjalan sangat masif di Indonesia. Alex Scott, seorang praktisi dari Solana Super Team UEA, menyebut bahwa Indonesia memiliki kelompok mengembang atau builder class yang sangat adaptif terhadap teknologi.
15: I think it's a tremendous opportunity, especially for countries like Indonesia with a large tech adopting builder class, who can see this as a global opportunity to build digital finance native companies. And so what we see within the Solana ecosystem is a very strong Solana communities in Jakarta and Bali.
14: Salah satu sektor yang merasakan dampak nyata adalah remitansi. Pada bulan Maret 2026, transaksi perdagangan aset kripto nasional menembus 22,24 triliun rupiah. Sementara itu, lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang mengirimkan dana hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar 262,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Blockchain dinilai menjadi cara untuk menekan biaya transfer internasional yang saat ini masih berada di kisaran 6,5%. Selain itu, penggunaan stablecoin kini mulai dilirik untuk memudahkan perjalanan ibadah seperti umroh dan juga haji. Integrasi dengan jaringan pembayaran global memungkinkan jemaah untuk melakukan transaksi internasional dengan lebih praktis dan juga murah. Stablecoin sendiri merupakan jenis kripto yang nilainya dipatok 1:1 pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas sehingga harganya tidak volatil. Saat ini komunitas pengembang di Jakarta dan Bali terus tumbuh pesat. Mereka tidak hanya membangun solusi lokal, tetapi juga aktif dalam ekosistem global seperti Solana. Ini menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia siap membangun infrastruktur keuangan masa depan yang mampu bersaing di pasar dunia.
0: Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Sebuah perangkat lunak cerdas telah dikembangkan dalam untuk membantu dokter menilai risiko kesehatan yang bahkan belum nampak pada hasil pemindaian konvensional.
11: Para dokter di Mass General Brigham Cancer Institute, Boston, Massachusetts, kini memiliki wawasan masa depan dalam memerangi kanker paru-paru. Bekerja sama dengan para insinyur di Massachusetts Institute,

0: of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Siebel. Kehadiran Siebel menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini.
1: Half of people diagnosed with lung cancer in the US every year would not have met the criteria for screening.
0: Melalui analisis CT scan, Siebel mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional.
1: What Siebel is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today.
0: Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan.
1: What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping.
0: Meski masih dalam tahap pengembangan, Siebel menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Dulu downhill waktu muda.
5: Downhill.
6: Sepeda yang turun gunung.
7: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
8: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
7: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
8: Darah saya itu kental.
6: HB-nya tinggi, Pak.
8: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
6: Kenapa tuh?
8: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
6: Memang betul.
8: Kalau berhenti di jantung, koroner.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Ibu kota Rusia, Moskwa, dipadati ribuan pelari yang turut serta dalam ajang lari amal Green Marathon yang digelar di Vasilevsky Spungs pada Sabtu waktu setempat. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-13 Green Marathon yang melibatkan peserta dari 60 kota di Rusia. Para atlet berlaga dalam berbagai jarak, mulai dari 4,2 km, 10 km hingga 21,1 km. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan ini akan didonasikan untuk program Contribution to the Future yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi anak yatim dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan ini menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung yang menyusuri jalur lari di pusat kota Moskwa hingga garis finish sebelum melanjutkan dengan acara penghargaan bagi para pemenang. Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan, pamit selamat siang dan sampai jumpa.
1: Stephanie Cerquera, seorang

Pria berusia 58 tahun ini memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Green

0: Libur panjang tol keluar kota arah Bandung dan Puncak Bogor dipadati kendaraan dari Jakarta. Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan yang ambles bisa dilalui kendaraan. Perbaikan sementara mulai dilakukan. Hari ini Robi Sofwan Amin menemani kita dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang yang menggugah selera. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Libur panjang, cuti akhir pekan dan peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menuju tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan volume kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Dua lajur jalan bebas hambatan ini dipadati kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung. Peningkatan volume kendaraan ini terpantau di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada minggu pagi, lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi mengalir dari Jakarta menuju Bandung. Laju kendaraan tidak dapat bergerak maksimal karena seluruh lajur dipadati kendaraan serta adanya truk angkutan barang yang berjalan melambat di lajur kiri. Momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati masa libur ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Jawa Barat. Pengelola jalan tol memprediksi kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara inilah pantauan kamera drone yang memperlihatkan kemacetan panjang sejauh 6 km selepas gerbang tol Ciawi Simpang Gadog hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Akibat kepadatan kendaraan bergerak pelan hingga terjebak antrean berjam-jam sambil menunggu giliran buka tutup jalur. Satlantas Polres Bogor terpaksa memperlakukan sistem satu arah menuju Puncak untuk mengurai kepadatan dari arah Jakarta. Dan pihak TMC mencatat setiap 3 jam lebih dari 4.000 unit kendaraan memasuki kawasan Puncak. Total kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan Puncak sejak subuh dan Sabtu pagi mencapai 15.000 kendaraan dari dua arah. Kita ke informasi lainnya, jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sementara bisa dilalui kendaraan kecil. Perbaikan dilakukan dengan menutup lubang menggunakan batu dan tanah serta plat besi agar bisa dilalui. Sistem buka tutup juga diberlakukan situasional.
1: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah dan ditutup

0: dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya.
1: Kondisi terkini dari Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah dari arah Pasar Minggu atau utara ke dari utara ke selatan sekarang udah normal, udah 3 jalur udah bisa dipakai.
0: Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
2: Jalan yang ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang dari bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas, sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Video kejadian ini pun menjadi viral di media sosial. Video seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan beredar luas di media sosial. Anak tersebut meminta pertolongan, sementara sejumlah orang diduga keluarganya berupaya menolong. Beberapa saat kemudian anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 26 Mei lalu. Saat itu pihak keluarga dari anak tersebut tidak meminta bantuan petugas Taman Marga Satwa Ragunan. Pengelola menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai dalam menjaga dan mengawasi anak. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berencana memanggil orang tua anak tersebut dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Selanjutnya kita ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Kabupaten Sleman. Selama sepekan terakhir setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Padukuhan Kasuran Kabupaten Sleman. Api muncul sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api pun tidak hanya ada di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak sepekan terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut. Personel Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa kondisi rumah menduga kemunculan api disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga dan meresap ke rongga-rongga bangunan. Meski saluran pembuangan sudah dibersihkan, api tetap saja muncul. Akibatnya perabotan rumah hangus terbakar. Beralih ke Jawa Timur, mikrobus yang mengangkut rombongan pengantin asal Kabupaten Sampang terguling setelah mengalami pecah ban di tol Jombang Mojokerto. Insiden ini menyebabkan 8 penumpang mikrobus terluka. Kecelakaan terjadi di jalan tol Jombang Mojokerto di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada Sabtu siang. Mikrobus yang mengangkut rombongan pengantin berjumlah 17 orang terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 penumpang terluka. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD RA Basuni, Kabupaten Mojokerto. Dan sebelum mengalami, mikrobus mengalami ataupun diketahui melaju kencang dari Kabupaten Sampang menuju Blitar. Dan saat melintasi lokasi, ban pecah mikrobus tiba-tiba pecah dan terguling. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang tertabrak maupun menabraknya. Dan kasus kecelakaan ini diselidiki unit Laka Lantas Polres Jombang.

0: Nah, mereka adalah jemaah yang melaksanakan dafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan jemarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan hari. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Dan masih dalam suasana libur panjang, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
1: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
2: Sangat seru, seru nggak?
3: Seru!
2: Lihat apa? Lihat bintang?
3: Bintang.
2: Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan hebat.
4: Lihat galaksi.
5: Suka.
4: Aku belum pernah lihat bintang.
5: Tadi berarti pengalaman pertama.
4: Iya.
1: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
6: Nah, kalau kelas pottery ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk, tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
1: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi, meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
7: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup Rp75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang. Jangan kemana-mana, tetaplah di Redaksi Akhir Pekan.

0: seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya, serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran

0: rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Magelang terkenal sebagai pusat wisata sejarah dan budaya dunia berkat Candi Borobudur. Selain itu, Magelang juga kondang dengan kelezatan kulinernya. Salah satunya adalah opor entok. Nah, daging entok atau itik serati yang teksturnya ini lebih padat dan juga gurih, dimasak dengan rempah tradisional menggunakan tungku kayu bakar, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Dan Anda yang penasaran bagaimana proses pengolahannya, Robi Sofwan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, kita akan banyak menjumpai pedagang opor entok. Kondisi daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki hawa sejuk membuat olahan opor entok yang dimasak dengan cara tradisional dengan pawon dan tungku kayu bakar menambah kehangatan dan menggugah selera makan. Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian antara 154 meter hingga 3.296 meter dari permukaan laut memiliki suasana yang hijau dan asri di bawah pegunungan Tidar yang masih memiliki banyak pepohonan. Kondisi ini sangat pas dengan olahan opor entok yang dapat menciptakan suasana kehangatan. Sebelum saya mengikuti proses memasak di salah satu dapur rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin di wilayah Mertoyudan, Kabupaten Magelang, saya mau cari entok dulu di Pasar Gotong Royong, Kota Magelang. Di tempat ini banyak entok diterangkan dari berbagai daerah seperti Gunung Kidul dan Klaten.
1: Ini kita sudah sampai di ini ya Pak ya?
2: Pasar Unggas.
1: Pasar Unggas.
2: Jadi,
1: iya, jadi sebelum kita nanti masak-masak, bikin olahan entok, kita berburu entoknya dulu di pasar.
0: Entok atau mentok atau yang dikenal dengan nama itik Manila atau itik Serati memiliki nama ilmiah Hairina moschata. Entok biasanya dipelihara secara organik oleh masyarakat, selain diambil dagingnya, juga diambil telurnya. Sampai saat ini masih sedikit peternak yang memelihara entok secara intensif, sehingga sulit dicari untuk kebutuhan masif.
1: Wah, gede banget ini, besar ini. Ini berapa kilo kalau segini nih?
3: 2 kilo lebih.
1: 2 kilo lebih ya?
3: Iya.
1: Oh, aduh, loncat-loncat. Oh, so. Wah, ini yang kita pakai yang berapa, ukuran berapa Pak?
3: Ya segini bawahnya sedikit.
1: Oh segini bawahnya sedikit.
3: Kalau yang itu rica-rica, yang rica pakai ini.
0: Harga entok tentu sesuai dengan ukuran. Entok muda dengan bobot 1,5 kg dihargai 80 hingga 135 ribu rupiah per ekor. Entok dewasa siap potong harganya 150 hingga 190

0: Rp25.000 per ekor. Sementara entok jantan besar atau indukan harganya Rp250.000 hingga Rp350.000 per ekor. Selain dagingnya dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan, salah satunya opor entok, bulu entok yang panjang dan berwarna putih bisa dipakai untuk kok bulu tangkis.
1: Udah dikasih air panas gini, langsung kita masukkan ke sini ya Pak ya?
2: Sini,
1: ya. Ah, udah. Agak susah ya Pak ya?
2: Iya, kalau itu agak susah.
1: Kalau ayam cepat ya.
0: Entok yang akan diolah menjadi opor biasanya akan dipotong menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bagian kepala, bagian sayap, bagian paha, dan bagian dada. Satu ekor pun bisa dibagi menjadi 8 potong.
1: Wah, entoknya mantep. Ini entoknya mantep, gede banget ini.
0: Setelah melihat dan mengikuti proses mencari dan memotong entok, selanjutnya saya menuju ke salah satu dapur pengolahan entok rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin. Di tempat ini, pada hari biasa 40-50 ekor entok dipotong, sementara pada hari libur bisa mencapai 100 ekor.
3: Ini konsepnya, jadi orang datang itu langsung ke pawon.
1: Langsung, wah luar biasa.
3: Pawon itu dapur ya?
1: Iya, istimewa. Ini langsung ini. Menggugah selera ini.
3: Nah, ini
1: dan ini memang pakai ini ya, masih pakai kayu bakar
3: ya,
1: tradisional.
3: Otentiknya di sini pakai kayu bakar dan memang dari awal kita pakai kayu bakar.
0: Untuk menghasilkan olahan makanan opor entok yang enak dan sedap, pastinya dari proses awal pencucian harus benar-benar bersih. Disinilah kita bisa melihat perbedaan tekstur daging entok dengan daging ayam serta bebek.
1: Ini apa ini?
3: Paha entok itu.
1: Oh, ini entok. Kalau ini?
3: Itu entok semua itu.
1: Oh, ini entok semua.
3: Ini ayam kampung ini.
1: Oh, ini bedanya ayam kampung sama entok itu dagingnya kurang lebih seperti itu. Ini. Yang paling gampang bedainya di kakinya ya.
3: Di kaki.
1: Kakinya beda.
0: Agar tidak berbau amis, yang paling penting dalam proses pencucian adalah membersihkan bagian kepala dan bagian brutu atau ekor.
1: Jadi ini tipsnya dari Pak Sarif, kenapa olahan entok di tempat ini itu tidak amis, itu yang pertama brutunya itu ada kayak minyak-minyaknya ini ya.
3: Ini harus dibersihkan nanti.
1: Ini dibersihkan.
3: Tidak boleh ada begini.
1: Terus yang kedua di bagian kepala. Bagian kepala itu bagian kepala itu di bagian dalam ya. Ini harus diambil seperti ini.
3: Biasanya kan dibilangin sininya ini.
1: Nah, ini udah bersih seperti ini.
0: Bersihkan juga bulu tipis entok yang ada di bagian daging. Cabuti satu persatu agar bersih dan tidak mengganggu selera makan.
1: Nah, ini salah satu yang cukup menantang di entok itu membersihkan bulu seperti ini.
3: Ya, bulunya banyak.
1: Iya, jadi ini harus dicabuti benar-benar sampai bersih ya.
0: Dari pengamatan, jika dibandingkan antara daging entok dengan daging ayam atau bebek, ukuran daging entok ini lebih besar. Selain itu, serat entok juga lebih tebal, hampir mirip dengan daging sapi. Selanjutnya adalah proses persiapan bumbu merebus atau mengungkep. Untuk menghasilkan olahan opor entok yang enak, proses memasak dilakukan 2 kali atau 2 tahap.
1: Kita cek rahasia bumbunya apa aja ini, isinya ini Pak.
3: Macam-macam ya, ada jahe, ada lengkuas, ada...
1: Coba. Apa aja Pak?
3: Macam-macam ada rambang bawang.
1: Ini langsung masuk sini nih.
3: Masuk sini.
1: Wah, udah mendidih. Wah. Langsung ini bumbunya
3: baru
1: masuk.
3: Mendidih dulu, baru.
1: Ini langsung masuk semua seperti ini.
3: Wah.
1: Wah.
3: Nah, ini.
0: Selanjutnya bumbu yang sudah dicampur dengan air di dalam panci akan dibiarkan selama 10 sampai 15 menit sebelum daging entok dimasukkan. Tujuannya agar bumbu yang sudah kita goreng dan rebus benar-benar menyatu dan matang. Tidak hanya itu, tambahkan lagi daun jeruk, garam, dan gula merah agar tambah mantap rasanya. Selanjutnya proses masak merebus atau ungkep selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Sambil menunggu proses ungkep entok matang, saya menyiapkan sambal dan lalapan daun singkong rebus. Sambalnya ada 2 jenis, pertama sambal hijau, cabai hijau, dan bawang putih serta garam. Selanjutnya sambal merah atau sambal terasi yang terdiri dari cabai

0: merah, bawang merah, garam, dan terasi.
1: Ini daun singkongnya direbus kurang lebih sampai 15 menit sudah jadi hijau banget seperti ini ya. Nah, daun singkong ini tuh untuk pasangannya si opor itu ya.
0: Selain olahan utama opor entok, di rumah Pawon Markisa Magelang ini juga terdapat olahan opor ayam kampung, opor bebek, rica-rica entok, serta mangut lele dan belut.
1: Nah, ini yang penting ini nih, sambelnya. Ada dua jenis di sini. Sambel hijau sama sambel terasi ini, sambel merah. Yang tadi sudah kita bikin juga, wah mantap.
0: Setelah kurang lebih 1,5 jam direbus, saatnya mengangkat ungkepan daging entok. Selain untuk membuat daging entok enak dan empuk, perebusan pertama atau ungkep dilakukan untuk memastikan dan menghilangkan bau amis pada daging entok. Sehingga pada saat masuk ke olahan opor, sudah bisa dipastikan matang, empuk, dan tidak amis.
1: Nah, ini untuk rebusan pertama itu udah seperti ini ya. Nah, ya, ini masuk sini ya. Kalau yang pertama. Dapatnya dua. Coba Pak, ini Pak. Ini harus yang wah langsung dapat banyak.
0: Selanjutnya untuk bumbu opor entok terdiri dari bumbu halus, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica, kunyit, dan jahe. Tambahkan bumbu rempah, lengkuas, serai, dan daun salam. Lanjut santan, gula merah, dan garam. Setelah bumbu olahan opor siap, tinggal daging entok yang sudah kita ungkep dimasukkan ke wajan olahan opor.
1: Masaknya dua kali, masak pertama diungkep, ini untuk memasak pertama. Terus yang kedua ini masakan yang masuk ke opornya.
0: Menjelang makan siang, area dapur atau pawon sudah mulai didatangi pelanggan. Di tempat ini, pelanggan langsung datang ke pawon dan memilih sendiri sesuai selera. Untuk yang tidak suka opor atau berkuah, pelanggan juga bisa minta untuk digoreng.
1: Nah, ini kalau mulai jam makan siang ini kayak gini. Langsung ke dapur, rame, antri, milih sendiri. Mau ada yang suka entok, atau misalnya pilihannya ada ayam, ada bebek. Tapi yang paling khas menarik itu entoknya. Yang daerah lain mungkin agak itu ya. Apa ini, seneng entok, ayam, apa bebek?
2: Saya sukanya entok.
1: Entoknya.
2: Ini lagi mau nyoba yang entok tapi nggak usah digoreng.
1: Oh, yang aslinya, yang kuah.
0: Karena tidak sabar, saya langsung mengambil opor entok dan entok goreng. Harga opor entok per porsi Rp37.000 sudah lengkap dengan nasi dan lalapan sepuasnya.
1: Ini yang gorengnya rasanya meresep ya, sama sambal hijau. Aduh, rasanya manis, gurih. Ini memang apa ya, nagih apa ya, candu gitu. Ya, candu. kuahnya. Kuahnya itu apa, bikin candu ya. Rasanya manis, gurih. Ini dicelupin di ini ya, di kuahnya.
0: Di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah memiliki tujuan wisata utama yaitu Candi Borobudur. Selain itu ada banyak tempat wisata lain yang saat ini berkembang dari mulai wisata desa sampai wisata alam pegunungan yang indah. Pastinya selain wisata, olahan entok ini juga jadi pelengkap untuk menjadi tujuan wisata kuliner di Magelang.
1: Opor entok makannya sama lalapan daun singkong, sama sambal pedas dengan rasa yang pokoknya. Kalau sampai sini, masuk ke pawon yang tadinya nggak selera makan langsung bangkit. Robby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa Tengah.
3: Berikutnya ada aneka gulai dengan rempah menggugah selera. Informasinya hadir usai jeda komersial berikut.

0: yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk. 109 okay. menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Liburan, yuk kita icip-icip serba gulai. Ada kuah gulai ikan patin khas Bandung, ada juga nih gulai kepala kambing dari Lombok NTB yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya ingin informasi ini untuk menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Frensia pamit, sampai jumpa.
11: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
12: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu. Kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
11: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
13: Selain penampilan yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit kriminya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
11: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong

0: khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
1: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan cabai.
2: Itu bagian apa saja yang dimasak?
1: Ini bagian kepalanya.
2: Bagian kepala.
0: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
2: Silakan, Bang.

0: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong!
0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
0: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
2: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan jalan Depasawi luar kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
3: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya terpergok saat mencuri motor milik warga dan seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi lain di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan juga menganiaya tetangganya, seorang lansia.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
1: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
2: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
1: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
0: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
3: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang tidak terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
4: Dijemput dia, Pak.
0: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
5: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan milik korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
0: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke aksi lain, tugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir berhasil meringkus dua pelaku pencopetan ponsel milik seorang warga negara asing asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi lain, tugas gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Satpol PP Bekasi mengamankan pengendara motor yang membawa minuman keras saat menggelar patroli operasi kejahatan jalanan di sejumlah kawasan rawan wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4: Seorang WNA asal Belanda menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai melapor ke polisi, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi. Polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku berinisial DD dan AP di sebuah kamar kos di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku diketahui merupakan komplotan pencopet yang kerap beraksi di pusat keramaian seperti pasar dan stasiun. Sementara usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti peredaran narkotika, senjata tajam, serta aksi tawuran, personel gabungan Polres Metro Bekasi bersama Satpol PP menggelar patroli kewilayahan pada Minggu dini hari. Petugas menyasar sejumlah titik rawan di antaranya kawasan Jalan RM Marta Dinata dan Jalan Raya Industri Kecamatan Cikarang Utara. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta barang bawaan terhadap sejumlah pengendara kendaraan roda 2 yang melintas. Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan dan menyita minuman keras yang disimpan di dalam jok motor oleh pengendara. Pengendara tersebut kemudian diperbolehkan pulang usai diberikan pembinaan oleh petugas di lokasi razia.
7: Anggota Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan OKC, operasi kejahatan jalanan dengan sasaran pasar jam maupun narkoba. Kemudian cara bertindak kami adalah melaksanakan patroli, menentukan titik-titik yang dianggap rawan untuk dilaksanakan kegiatan razia pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga mereka membawa sasaran maupun membawa narkoba.
4: Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keamanan bagi warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan bos Rania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih dari 120 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai 12,14 miliar rupiah.
8: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
9: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah tiga orang, orang tua saya sama saya.
10: Total berapa tuh, Kak?
9: Hampir 100.
10: Iya. Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak Rabu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
9: Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
8: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
11: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah, dari uang jamaah yang masuk keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu

0: Karisma gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi Kecamatan Priok Kota Tangerang Banten menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun alami 5 luka tusuk dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
3: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
2: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan penipuan terhadap 24 calon pengantin dengan total kerugian telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi

0: bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke Jawa Barat. Seorang pria ditangkap warga usai terpergok membobol kotak amal di sebuah musola di Cirebon. Di lokasi lain, seorang pelaku pencurian di sebuah rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi saat sedang asik berpesta sabu.
3: Beginilah rekaman CCTV saat seorang pria mencoba membobol sebuah kotak amal di musola yang berada di wilayah Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat. Pria yang sebelumnya mondar-mandir sambil memantau keadaan ini, berusaha mencongkel kotak amal yang berada di dalam musola. Belum sempat berhasil, aksi pelaku keburu dipergoki warga yang tiba-tiba masuk ke musola dan menggagalkan aksinya. Berbekal rekaman CCTV, warga pun langsung mengamankan pelaku yang mencoba kabur dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian.
4: Dugaan sementara, tadi tersebut itu kedapatan masuk di dalam musola. Musola jaga satru, kemudian termonitor oleh CCTV sehingga didatangi, kemudian langsung dibawa ke balai desa.
5: Itu informasinya ada upaya pencurian kotak amal?
4: Ya, kemungkinan mengarah ke sana.
3: Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di kawasan Cilabranti, Palembang, berujung penangkapan. Setelah sebelumnya terekam melakukan aksi pencurian di sebuah kontrakan pada Jumat tengah malam, pelaku berhasil menggasak telepon genggam, uang tunai, dan barang berharga lain milik korban. Dari rekaman CCTV, korban yang mengenali pelaku langsung melaporkan ke pihak berwajib yang langsung melakukan penangkapan saat pelaku tengah berpesta sabu pada Sabtu siang.
6: Tidak, ada buka pintu, Kak.
7: Buka pintu? Terus?
6: Lompat dari pagar, Kak.
7: Ngambil apa dia?
6: Ape, tas, duit.
7: Sama duit deh. Duit berapa?
6: 1.250.000.
7: Terekam CCTV ya? Benar itu api kita ya?
6: Ayo, benar.
3: Selanjutnya, tersangka diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, seorang pengemudi minibus terekam CCTV melakukan aksi pencurian dua ban cadangan sebuah pikap yang terparkir di sebuah jalan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu lalu. Dalam waktu singkat, pria tersebut berhasil menggasak ban cadangan pikap yang merupakan kendaraan operasional masjid ke minibus miliknya. Pasca menerima laporan dari seorang santri, pengurus masjid langsung memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak berwajib.
8: Ternyata santri yang kami tugaskan, dia kaget, lari masuk ke masjid, melapor kalau bang serep mobil pickup opsional hilang. Setelah itu, anak santri yang lain buka CCTV. Ternyata pas kurang lebih pukul 3.00 itu, kelihatan ternyata ada mobil yang berhenti di belakangnya, mobil putih, tiba-tiba turun, maka terjadilah.
3: Menurut saksi, aksi serupa juga pernah terjadi sebelumnya yang menimpa seorang warga yang juga kehilangan ban cadangan kendaraan pickup miliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang telah dilaporkan telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
9: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kan.
10: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
0: Kerugiannya 85.500.
11: Gedungnya sekarang apa tadi?
0: Kenapa?
11: Gedungnya udah di BRK atau masih?
0: Belum, DP aja sih sementara, masih DP aja.
12: Kamu tahu gak, pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega, itu perbuatan yang keji.
10: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, modus penipuan wedding organizer terhadap calon pengantin sangat merugikan tidak hanya secara material, namun juga moral. Nah, bagi Anda yang akan berencana melangsungkan pernikahan, berikut beberapa tips untuk menghindari ataupun meminimalisir aksi penipuan yang akan merusak hari bahagia Anda. Yang pertama, tipsnya adalah survei dan bandingkan. Seleksi beragam wedding organizer atau WO sebelum Anda memilihnya. Lakukan survei langsung ke lokasi kantor WO itu. Jangan lupa, coba datangi acara yang tengah ditangani WO itu untuk melihat langsung bagaimana cara mereka bekerja. Jangan hanya andalkan review sosial media. Yang kedua, kami bagikan tipsnya, cek reputasi WO. Meskipun banyak review bagus di platform sosial media WO, pastikan kembali untuk bertanya langsung dengan pasangan yang sudah pernah menggunakan jasa mereka. Nah, jangan lupa ya, cek validitas perusahaan WO yang akan Anda pilih. Jangan sampai memilih WO yang tidak memiliki ketetapan perusahaan yang resmi. Yang ketiga, prioritaskan kualitas komunikasi dari WO itu. WO profesional bisa dilihat dari kecepatan membalas pertanyaan Anda. Pihak WO juga harus terbuka soal kekurangan ataupun batasan layanan dan mau diajak diskusi detail konsep. Minta juga timeline kerja dan susunan tim yang akan bertugas menangani pernikahan Anda. Jangan hanya memiliki satu kontak penanggung jawab dari pihak WO itu. Yang keempat, tipsnya adalah teliti saat memilih paket pernikahan. Harga paket jauh lebih murah dari pasaran bisa jadi red flag. Untuk gambaran, paket WO basic biasanya memiliki range tertentu. Paket dekor, catering, dan venue juga punya harga standar di kota masing-masing. Kemudian tips yang kelima, periksa kesepakatan kontrak. Teliti apa saja yang disepakati dalam kontrak Anda bersama pihak WO. Jangan terburu-buru untuk menandatangani apalagi membayar sejumlah uang sebelum Anda membacanya secara menyeluruh. Minta garansi apabila terjadi hal yang tidak sesuai kesepakatan dalam paket pernikahan di atas hitam putih bermaterai. Yang keenam, pastikan sistem pembayaran bertahap. WO yang kredibel biasanya membolehkan pembayaran berjenjang dan bisa jadi tidak menuntut pelunasan cepat. Nah, jangan lupa simpan semua bukti komunikasi dan transaksi dengan rapi. Ke kasus lain, ada seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tidak bernyawa, diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Perhiasan dengan total seberat 33 gram dilaporkan hilang. Sementara itu, puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka.
13: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di Desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi mereka menggeruduk rumah E atau biasa yang dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain

0: emak-emak ini berusaha masuk ke dalam rumah. Namun mereka dihadang penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak ini emosi, pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela. Apalagi ada di antara anak mereka yang juga menjadi korban. Menghindari tindak kekerasan, pihak Polsek meminta warga untuk kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kepada warga, Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada anggotanya yang terlibat melindungi.
1: Membacking dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
2: Oke.
1: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membackingi narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
0: Hasil kesepakatan bersama, E alias Mancek diusir, tidak boleh tinggal di kampung itu lagi, dan proses hukum diserahkan ke Polres Batanghari. Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang.
3: Awal mulanya itu kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
0: Usai pemakaman, tim Inavis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pemuda ditangkap usai mengambil ponsel milik warga pasien di Rumah Sakit Palembang, Sumatera Selatan dengan modus berpura-pura membesuk pasien. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Waspada aksi pencurian, ada seorang pria asal Omben, Sampang, Madura ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah mencuri sandaran kursi besi yang menjadi fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Aksi pencurian lainnya datang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.

0: di mana seorang pemuda berpura-pura membesuk pasien dan mengambil ponsel milik keluarga pasien di rumah sakit Bari.
1: Tim Resmo Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menggerebek sebuah kontrakan di Jalan Keramat 2, Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Petugas berhasil menangkap pelaku berinisial I. Aksi pencuri sempat viral di media sosial setelah warga mengetahui dan merekam pelaku. Diduga kursi curian merupakan fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Warga sempat menegur dan meminta pelaku mengembalikan kursi, namun pelaku justru melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjual hasil curian kepada seorang penadah dengan harga sekitar Rp190.000. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari dan menangkap penadah yang diduga menampung barang hasil kejahatan.
2: Terkait dengan apa yang sudah dilakukan yang bersangkutan karena motif-motif ekonomi, modusnya ya itu tadi, dia mencari mana yang kira-kira mencari secara random acak, mana yang siap untuk diambil gitu.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Aksi pencurian di lingkungan rumah sakit kembali meresahkan warga Kota Palembang. Seorang pemuda harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan mencuri tas milik keluarga pasien di rumah sakit Bari, Palembang. Agar tidak dicurigai, pelaku beraksi dengan berpenampilan rapi. Diduga pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi dengan modus berpura-pura membesuk pasien dan menargetkan keluarga pasien yang lengah terhadap barang bawaan saat sedang beristirahat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah tas berisi dua ponsel yang sebelumnya sempat dibawa kabur.
3: Jadi modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sal-sal yang kosong dan terlihatlah ada handphone yang diambil oleh pelaku.
4: Kini pelaku diamankan di mana, Dan?
3: Sementara kita amankan, masih kita minta keterangan di polsek.
1: Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai buron selama 1 bulan, kelompokan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan beras ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis. Sementara itu di Surabaya, ada seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
5: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari 1 bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui

0: ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah membongkar home industri narkotika jenis Atomidet di kawasan Jakarta Barat. Nah, sementara itu diduga sedang melakukan pesta sabu, seorang residivis perempuan dan teman laki-lakinya digerebek tim opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram dari sebuah rumah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar home industri narkotika jenis etomidet di kawasan apartemen di Jakarta Barat. Pengungkapan berawal dari penangkapan dua orang berinisial FG dan W. Petugas menemukan 10 cartridge etomidet dan satu unit telepon genggam saat penangkapan awal dilakukan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat yang diduga digunakan sebagai clandestine lab atau tempat produksi vape narkotika. Di lokasi tersebut, petugas menemukan ratusan cartridge wave etomidet siap edar, terdiri dari 180 cartridge warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, dan 90 cartridge warna putih. Polisi juga menyita berbagai peralatan produksi, diantaranya galon dan dirijen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik injek, alat pres, ratusan cartridge kosong, serta puluhan ribu plastik kemasan kosong yang diduga digunakan untuk proses pengemasan vape etomidet. Selain itu, petugas menemukan bahan baku siap produksi sebanyak 25 ribu mililiter yang diperkirakan dapat menghasilkan 25 ribu cartridge vape mengandung etomidet. Dengan kapasitas bahan baku dan peralatan yang ditemukan, home industry ini diperkirakan mampu memproduksi puluhan ribu cartridge siap edar.
1: Polda Metro Jaya berkomitmen untuk selalu menumpas, menangkap segala bentuk peredaran gelap narkotika di wilayah Jakarta. Untuk masyarakat, jauhi narkotika karena narkotika berbahaya bagi masa depan bangsa.
0: Di saat warga sedang khusyuk menjalankan kegiatan Hari Raya Idul Adha, sepasang kekasih diamankan tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram di sebuah kamar di Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian melakukan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat yang kerap menyaksikan sejumlah orang tak dikenal sering keluar masuk rumah tersebut. Diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Petugas menemukan sejumlah barang bukti diantaranya alat hisap sabu dan paket sabu di dalam kamar tersebut.
2: Kasus narkoba yang diamankan tadi malam menjelang subuh, itu kita berhasil mengamankan dua orang. Yang jelas pasangan itu ada dalam satu kamar, jelas juga belum menikah ya, belum resmi. Masih pengakuan sebatas pacar. Dari hasil informasi kita coba melakukan ya penggerebekan, ternyata di dalam kamar kita mendapatkan mereka berdua dengan barang bukti ada dua voket beratnya 1,39 atau tidak sama seperti itu.
0: Kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Mataram guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Kita ke Pulau Sumatera, dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kacor-kacir menghindari penangkapan. Nah, sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong Klaten Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
4: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
5: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
4: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
6: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, lo ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada gelangnya itu.
7: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
6: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
4: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri pembunuhan seorang bocah perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa busana dan tertimpa televisi di sebuah toilet rumah kosong di Makassar akhirnya terkuak. Pelakunya ternyata tetangga korban, seorang pemuda berusia 19 tahun. Nah, sementara di Bekasi, seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan bersama pamannya yang juga terluka sayatan leher di sebuah rumah kontrakan.
4: Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Saat polisi tengah menggelar olah TKP, seorang pemuda tetangga korban berinisial I sempat terlibat keributan dengan warga setempat. Karena curiga, polisi lantas mengamankan pemuda 19 tahun itu. Dan benar saja, setelah diinterogasi, I akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban. Kejadian tragis itu berawal

0: saat pelaku bertemu dengan korban dan memintanya untuk membelikan minuman serta makanan ringan di warung sekitar. Saat korban kembali, pelaku kemudian mendorong JN masuk ke dalam rumah kosong lalu membekap mulut korban. Pelaku lalu menganiaya dan meruda paksa bocah malang itu.
1: Pelaku ini memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari diri sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa. Nah, itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini 19 tahun, 12 tahun.
0: Pelaku kini diancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan ancaman penjara seumur hidup. Tepat dari Hari Raya Idul Adha Rabu malam, warga Sangsaija Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan tewasnya seorang balita berinisial MAJ berusia 2 tahun 7 bulan dengan sejumlah luka tusukan di tubuh dan wajah di dalam rumah kontrakannya. Di rumah itu, paman korban yang berinisial SG berusia 18 tahun juga ditemukan dalam kondisi terluka parah dengan luka sayatan di leher. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh nenek korban yang baru pulang dari berjualan Rabu malam. Hingga Kamis siang, polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kasus ini. Tidak ditemukan barang yang hilang di dalam rumah kontrakan korban. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah sang paman yang memang mempunyai latar belakang penyakit kejiwaan.
2: Track-recordnya yang bersangkutan memang sempat dibawa ke psikiater. Dan memang ada konsumsi obat yang rutin diminum. Itu dari korban juga sudah 2 hari tidak mengkonsumsi obat tersebut.
0: Saat ini jasad korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara paman korban yang diduga sebagai pelaku kini masih dirawat di RSUD Jati Sampurna, Kota Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Anda kembali bersama kami di Laca Kriminal. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama sepekan terakhir, setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
7: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
8: Malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
7: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
9: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman karena gas metana lebih cepat terbawa angin. Itu saja.
7: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Ke kasus lain, tugas Bandara Suta menggagalkan ekspor ilegal 17 kg emas ke Hong Kong. Nah, sementara itu di pesisir barat Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyita 31.000 lebih benih lobster yang dan juga menangkap seorang pelaku penyelundupan berinisial AH. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
10: Tim Bea Cukai bersama Afsek Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas senilai 45 miliar rupiah ke Hong Kong. Emas ini dibawa oleh 12 penumpang terdiri dari 11 warga negara China dan 1 WNI. Modus yang digunakan beragam mulai dari disimpan dalam koper hingga dijadikan kalung seberat 500 gram. Para pelaku berdalih emas tersebut adalah hasil pembayaran utang dan jual beli di kawasan PIK Jakarta.
11: Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya dia pakai, tapi beratnya 500 gram. Alasannya macam-macam. Mereka seakan-akan tidak mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Gitu ya Pak Putu ya. Tapi bisa bareng dalam satu pesawat. Kemudian barang yang mereka bawa tuh mirip-mirip semuanya.
10: Meski barang bukti disita, ke-12 pelaku tidak ditahan. Sesuai PMK nomor 80 tahun 2025, mereka hanya dimintai keterangan karena melanggar ketentuan ekspor. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-benih lobster di pesisir barat Lampung. Petugas mencegat satu unit mobil mencurigakan dan menemukan 6 box styrofoam berisi benih lobster jenis pasar. Sindikat ini menggunakan sistem jaringan terputus dengan rute internasional menuju Vietnam melalui Singapura. Negara nyaris rugi hingga 4,6 miliar rupiah. Seorang kurir berinisial AP berhasil diamankan bersama barang bukti.
12: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan BBL pada Sabtu 23 Mei 2025 di sekitar jalan lintas wilayah Tembang arah Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan BBL dengan jumlah 31.255 ekor dalam 6 box styrofoam, 1 unit mobil Mitsubishi Expander serta terduga pelaku penyelundupan yakni saudara AP.
10: Pelaku kini terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara seluruh benih lobster langsung dilepas liarkan di perairan Kelapa Kunjir untuk menjaga ekosistem. Tim Liputan CNN Indonesia.

Setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai termasuk melontar jumrah di hari Tasyrik, jemaah mulai meninggalkan kawasan Mina dan juga Mekah. Sebelum kembali ke negara asal, jemaah wajib melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Insiden ini terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Perayaan Hari Raya Waisak, ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Dari mancanegara, Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions 2 musim berturut-turut. Euforia perayaan kemenangan itu diwarnai kericuhan. Petugas menggunakan gas air mata dan juga menangkap puluhan orang.

Kita ke informasi pertama, libur panjang cuti akhir pekan dan peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menuju tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Dua lajur jalan bebas hambatan ini dipadati kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan ini terpantau di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada minggu pagi. Lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi mengalir dari Jakarta menuju Bandung. Laju kendaraan tidak dapat bergerak maksimal karena seluruh lajur dipadati kendaraan, serta adanya truk angkutan barang yang berjalan melambat di lajur kiri. Momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati masa libur ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Jawa Barat. Pengelola jalan tol memprediksi kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara inilah pantauan kamera drone yang memperlihatkan kemacetan panjang sejauh 6 km selepas gerbang tol Ciawi, Simpang Gadog hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Akibat kepadatan ini menyebabkan kendaraan bergerak pelan hingga terjebak dalam antrian selama berjam-jam sambil menunggu giliran buka tutup jalur. Terkait hal ini, Satlantas Polres Bogor terpaksa memperlakukan sistem satu arah menuju puncak untuk mengurai kepadatan dari arah Jakarta. Pihak TMC mencatat setiap 3 jam, lebih dari 4.000 unit kendaraan memasuki kawasan puncak. Sementara total kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan puncak sejak subuh dan Sabtu pagi mencapai 15.000 kendaraan dari kedua arah. Ke informasi lainnya, beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di lokasi lainnya, beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

0: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Marga Satwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
1: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat pelanggar aturan di Ragunan.
2: Pelanggaran berarti seperti apa juga terbukti apakah di ban atau ada?
1: Ya kita sedang melakukan pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
0: Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebon Jeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
3: Kayak mimpi, tiba-tiba ngebrak, mobilnya jatuh. Kita main aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
4: Itu karena apa tuh bu? Kira-kira?
3: Nggak tahu. Kok saya kan di belakang mas, saya nggak tahu. Yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
4: Ada yang fatal nggak bu lukanya bu? Apanya? Ada yang fatal nggak lukanya?
3: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah. Saya nggak bisa lihat, paling luka darah gitu.
5: Ini jadi tadi dari sana kebun jeruk ini, mobil ini, mobil masuk busway. Terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih, dari orang-orang dari arah Depok tadi.
4: Dari arah Depok?
5: Iya, Pak.
4: Luka gimana, Bang? Kalau
5: lumayan sih, cuma nggak terlalu berat, Bang. Ringan-ringan aja, Bang.
4: Tidak ada yang...
5: Tidak ada korban jiwa sih, semua luka ringan aja, Bang.
0: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebon Jeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
8: Pelaku

0: Ini ada di klinik gigi sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
1: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Puncak perayaan Hari Raya Waisak dipusatkan di area pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Mah, dari gerbannya mau dimasak apa nih?
5: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja.
6: Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
7: Ada buah-buahan juga.
8: Papa ambil beras ya.
9: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
10: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
11: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai AloPayLater aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPayLater. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPayLater, pas buat kamu.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
12: Ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak ini berlangsung di kawasan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prosesi perjalanan spiritual ini dimulai secara beruntun dari Candi Plaosan menuju area Candi Sewu. Lalu sesampainya di kompleks Candi Sewu, para biku langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini.
13: Kami dari Biku Sangha, Sangha Guru Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
12: Puncak perayaan Hari Raya Waisak dipusatkan di area pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa

0: Buton di kawasan Heritage Borobudur. Pada peringatan tahun 2570 Buddhis era ini, tema yang diusung adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan.
1: Gangguan diketahui dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri. Merupakan
2: hari ini merupakan puncak pelaksanaan Waisak. Ini dimulai prosesi nanti jalan dari Candi Mendut sampai dengan Candi Borobudur. Kemudian Candi Borobudur melaksanakan detik-detik peringatan Waisak. Sampai nanti sore menjelang malam akan dilaksanakan perayaan lampion ya. Jadi rangkaian kegiatan itu pada hari ini kita menggelar sebanyak 642 personil ya, terdiri dari personil TNI, Polri, kemudian ada juga dari Brimob, rekan-rekan Dishub, dan juga rekan-rekan dari Satpol PP.
0: Biksu dan umat Buddha mengikuti tradisi kirab Waisak di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu. Kami akan ajak Anda untuk melihat situasinya bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo. Selamat sore Joko, bagaimana jalannya pelaksanaan perayaan Waisak 2026 di lokasi Anda melaporkan?
3: Ya, selamat sore Diana. Saya melaporkan di Marga Utama, kawasan Komplek Candi Borobudur, di mana tadi sekitar jam 15 lebih 44 menit 45 detik telah digelar prosesi puncak detik-detik Waisak yang dipusatkan di pelataran Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tadi sebelumnya untuk prosesi pagi itu digelar kirab Waisak, yaitu perjalanan para umat Buddha dan para biksu berjalan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Dan selanjutnya untuk api serta air berkah Waisak ini juga ikut diarak beserta sarana puja bakti dan langsung ditempatkan di altar utama puja bakti yang berada di pelataran Candi Borobudur, begitu Diana.
0: Baik, berarti prosesi juga masih berjalan, tapi bagaimana antusiasme di sana? Tentu sudah ada ribuan begitu ya umat Buddha yang berada di sana. Kira-kira jalannya acara malam hari ini khususnya selain pelepasan lampion ada apa saja, Joko?
3: Ya, untuk saat ini setelah prosesi detik-detik Waisak, umat Buddha menggelar doa bersama serta ritual pradaksina, yaitu ini mengelilingi Candi Borobudur sebanyak 3 kali. Dan untuk sore nanti sekitar jam 6 itu digelar pelepasan lampion di belakang saya ini di kawasan Marga Utama Candi Borobudur. Dan dalam pelepasan lampion ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni untuk sesi pertama itu jam sekitar jam 6 petang nanti, dan dilanjutkan sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat, begitu Diana.
0: Baik, kemudian bagaimana soal pengamanan? Karena kita tahu betul bahwa prosesinya cukup panjang begitu ya, dan mencakup area yang cukup luas.
3: Oke, untuk pengamanan tadi pagi dari pihak personel gabungan dari TNI Polri serta Dishub dan Satpol PP Kabupaten Magelang telah menggelar apel gelar pasukan untuk melakukan pengamanan selain kirab Waisak, yaitu untuk pengamanan di lokasi-lokasi strategis. Pihak keamanan juga melakukan pengamanan di sekitar area detik-detik Waisak, yaitu di pelataran Candi Borobudur, serta untuk pelepasan lampion yang akan digelar nanti malam, begitu Diana. Dan untuk menambahkan, untuk peserta lampion sendiri untuk saat ini sudah memadati di area Komplek Candi Borobudur untuk mengikuti sesi pertama untuk pelepasan lampion, begitu Diana.
0: Baik, terakhir Joko, biasanya kalau acara besar ada sejumlah jalan yang ditutup ataupun ada rekayasa lalu lintas. Bagaimana kondisi di sana? Apakah memang ada jalan-jalan harus dihindari oleh masyarakat apabila ingin beraktivitas seperti biasa, seperti misalnya penutupan jalan dan lain sebagainya?
3: Ya, penutupan jalan itu dilakukan secara kondisional, jadi untuk melihat arus sendiri. Untuk rekayasa arus lalu lintas itu dilakukan saat kirab Waisak yang digelar tadi siang menuju dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur ini. Dan untuk malam nanti, untuk antisipasi tanya selampion, itu polisi juga akan menggelar rekayasa arus lalu lintas untuk

0: mengantisipasi kemacetan jika semua warga yang mengikuti event Pasar Lampion ini akan keluar bersamaan. Dan ditambahkan untuk Diana, untuk nanti malam itu ada puncak perayaan Damasanti, dan rencananya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan turut dalam prosesi Damasanti yang akan digelar di Kompan Lumidi di Borobudur.
1: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo dari Magelang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival balon udara ini merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar, bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen. Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara ini tidak lepas liar.
2: Seru, terus kayak pengalaman baru, terus berbeda. Iya, cuma mau lihat ini soalnya freestyle.
3: Tadi berangkat dari Pulau Progo jam berapa, Mbak?
2: Jam 4:30.
4: Sangat senang sekali, soalnya baru pertama kali. Kemarin ke Wonosobo nggak datang.
3: Wonosobo nggak datang?
4: Iya.
1: Ke informasi lainnya, Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar. Koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung akan mengajak Anda menyambangi dua kuliner legendaris Pasar Mester untuk mencicipi rasa sekaligus melihat langsung proses pembuatannya.
5: Terima kasih. Wah, pagi-pagi saya sudah jajan kue ape di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadikan menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk!
6: Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Mester, namun ketenaran Combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
7: Saya mau pesan kemarin untuk kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi, katanya besok baru bisa, baru ready. Mau buat temen juga sih, buat kasih coba gitu.
6: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
8: Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
6: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
9: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Wow, masih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.
6: Dalam 1 hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1 kuintal setengah bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga misro nih yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur, hingga gandasturi yang juga di

0: Bandrol sama sebesar Rp3.500 per buah.
1: Ya, barusan ada huru hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin Combro, punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat satu aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
0: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Meister untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
2: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya. Kelembutan ya memang kita pada dasarnya lumayan lembut walaupun kita nggak pakai pelembut dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh, jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
0: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen Roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas Roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
3: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
0: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit Roti Gelora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
1: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
0: Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
4: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan akan mulai tiba di tanah air pada Senin. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
5: Flu reda.
7: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
2: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
3: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jamaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jamaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
2: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia. Tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
4: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
2: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Rangkaian ibadah haji sudah selesai dan jemaah sudah meninggalkan tanah suci untuk kembali ke negara masing-masing, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Lukman. Bagaimana persiapan pemulangan jemaah haji asal Indonesia?
5: Baik, selamat sore Diana Valencia. Selamat sore para pemirsa CNN Indonesia di tanah air. Bisa kami laporkan, memang benar rangkaian ibadah haji, alhamdulillah sudah selesai ya. Jemaah haji telah melaksanakan ritual di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini petugas haji dan jemaah haji akan fokus ke pemulangan. Dan rencananya pemulangan sendiri akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 1 Juni ya. Jadi tujuh kloter akan dipulangkan terlebih dahulu dari tanah suci melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka akan diantar oleh petugas haji dan jadi maksimal air zam-zam yang diperkenankan untuk dibawa itu dan itu dibawanya di kabin, tidak boleh di

taruh di koper koper bagasi itu nanti akan diberikan di maskapai atau di debarkasi di tanah air. Jadi insya Allah nanti jamaah haji termasuk petugas haji akan mendapatkan air zam-zam oleh-oleh keramat dari tanah suci berupa air zam-zam itu sekitar 5 liter atau 10 liter air zam-zam. Dan itu pun akan diberikan nanti ketika para jamaah haji akan tiba di tanah air. Dan selain air zam-zam yang dilarang dimasukkan ke dalam bagasi, para jamaah haji juga wajib mematuhi aturan barang bawaan, ya, tidak boleh membawa barang bawaan yang berbahaya seperti senjata tajam, barang elektronik yang bisa menimbulkan api seperti power bank yang kapasitasnya melebihi dari 20.000 watt. Terus kemudian tidak boleh membawa korek api dan tentunya tidak boleh membawa barang-barang yang dicurigai atau membahayakan ketika nanti akan dibawa ke dalam pesawat. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para jamaah yang nanti insya Allah akan pulang. Dan oleh-oleh tentunya ini adalah merupakan barang wajib yang harus dibawa ke tanah air. Itu kalau memang tidak cukup atau melebihi kapasitas 35 kg, para jamaah haji bisa mengirimkannya lewat pos atau kargo. Di mana di sini harga setiap kilogramnya itu bisa bervariatif, ya, bervariasi tergantung perusahaan atau syarikat yang menanganinya. Bisa antara 20 real hingga sampai 60 real per kilogram. Dan itu insya Allah akan tiba di tanah air minimal atau maksimal 4 hari, ya. Jadi setelah pengiriman insya Allah nanti akan tiba di tanah air, maksimal 4 hari akan tiba di tanah air. Diana, dan Menteri Kementerian Haji dan Umroh, Menteri Bapak Muhammad Irfan Yusuf, tadi baru saja menggelar konferensi pers bahwa menyatakan prosesi haji telah selesai dan ada beberapa hal yang akan menjadi catatan ke depan untuk sebagai evaluasi, ya. Jadi sejauh ini overall kegiatan Armusna, kegiatan ibadah haji 2006 itu berjalan dengan baik, kondusif, aman, nyaman, tidak ada kendala, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya, termasuk tenda Mina, jumlah tenda Mina yang kemarin sempat viral itu ada beberapa jamaah haji yang terlantar di luar tenda. Namun itu setelah diklarifikasi, mereka ternyata tertukar atau tendanya itu sudah diisi jemaah lain. Namun setelah dikomunikasikan, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam tenda dan jemaah yang sebelumnya memasuki tenda itu juga bisa dialihkan ke tenda yang bersangkutan. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Terkait jemaah haji yang viral juga yang mengemper di luar tenda Mina itu juga telah diklarifikasi oleh Wakil Menteri Haji, yakni Dahlil Anzar Simanjuntak, bahwa mereka ini sebenarnya keluar tenda atau tidur di luar tenda itu sebenarnya karena mereka merasa kedinginan. Jadi air conditioner atau pendingin ruangan di dalam tenda itu terlalu dingin, jadi mereka untuk sementara tidurnya di luar. Namun bagi jamaah lain yang mohon maaf, oknum yang tidak suka itu memviralkan bahwa mereka seperti terlantar di tenda Mina. Dan itu sudah diklarifikasi, mereka keluar sebentar untuk beristirahat di luar karena memang di dalam tenda itu mereka merasa kedinginan. Dan banyak hal juga yang nanti insya Allah akan diperbaiki agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih bagus dan lebih nyaman, aman bagi para jamaah. Dan overall secara keseluruhan operasional ibadah haji 2026 ini berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan jamaah haji dari tanah air, kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah maupun Muhammad bin Abdul Aziz Madinah juga disambut dengan baik. Terus kemudian penempatan di pondok-pondok seperti di Madinah dan Mekah, para jamaah haji ini juga dilayani dengan baik. Bahkan ada beberapa jamaah haji reguler itu yang ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah Madinatul Munawwarah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah haji reguler

0: ditempatkan di Hotel Bintang 5 sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman dan dekat dengan Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad. Tidak hanya di Madinah, di Makkatul Mukarramah jamaah haji juga mendapat pelayanan terbaik ya. Jadi para jamaah haji juga diantar jemput menggunakan bus solawat ya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh jalan kaki dari maktab atau dari pemondokan ke Masjidil Haram, namun ada bus solawat yang selalu setia 24 jam mengantar jemput para jamaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram. Jadi hal ini sangat sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pelayanan jamaah haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan itu sudah diberikan dengan benar-benar istimewa dan dengan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji Indonesia. Demikian Diana Valencia, laporan saya dari Jeddah, Arab Saudi, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih Lukman, selamat kembali beraktivitas dan kembali pulang nanti dengan sehat dan selamat ke Indonesia. Dan rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin mendatang. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
2: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jamaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti ada pantauan dari BPKK.

0: Ke informasi lainnya, kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya akhir pekan ini disulap jadi lokasi liburan. Ratusan warga pun tak mau ketinggalan memanfaatkan kesempatan bersantai menikmati pertunjukan musik hingga ragam kuliner yang beberapa di antaranya sudah makin sulit ditemukan.
1: Ada yang tak biasa mengisi ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sepanjang akhir pekan di penghujung bulan Mei. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar Museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang bahkan berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Warga Surabaya dan sekitarnya seakan tak ingin melewatkan event khusus merayakan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 lewat gelaran Senja Budaya 2026. Menghadirkan sejumlah pertunjukan seni dan musik, acara yang digagas UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya Kota Surabaya ini juga menawarkan beragam pesona kuliner tradisional hingga kekinian. Mulai dari kue putu, makanan berat seperti nasi pecel dan semanggi khas Surabaya, hingga bubur Madura dan serabi petulo yang sudah makin jarang ditemukan. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk turut datang ke Tugu Pahlawan Sabtu petang.
2: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
1: Sesuai slogan Sejuta Rasa di Senja Budaya, pengunjung memang diajak kembali mengakrabi sejarah dan kekayaan budaya, termasuk permainan dan hiburan tradisional. Tema Senja Budaya juga dipilih untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan kawasan bersejarah, dengan cara kekinian yang dikemas seperti menonton pertunjukan.
2: Insya Allah tema Senja Budaya kita akan mempertahankan karena memang arahan dari Kementerian Kebudayaan kita harus mengangkat kembali mulai makanan tradisional, mengangkat museum, dan mengenalkan sejarah kepada anak-anak muda sekarang.
1: Menjelang malam, pengunjung gelaran Senja Budaya di Tugu Pahlawan semakin ramai. Terlihat dari antrian pembelian tiket masuk Tugu Pahlawan yang dibanderol terjangkau Rp5.000 per orang. Festival Seni dan Kuliner Senja Budaya 2026 di Tugu Pahlawan digelar selama 2 hari, mulai 30 hingga 31 Mei 2026. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Informasi selengkapnya usai jeda.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Dulu downhill waktu muda.
5: Downhill.
6: Sepeda yang turun gunung.
7: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
8: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
7: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
8: Darah saya itu kental.
6: HB-nya tinggi, Pak.
8: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
6: Kenapa tuh?
8: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
6: Memang betul.
8: Kalau berhenti di jantung, koroner.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu, aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan udara terhadap sebuah mobil di Jalan Habush Nabatieh, dan media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Adlon dihantam serangan udara Israel. Keluarga ini dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
1: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
2: Ahla, nahna hon, al-qalili bidiqillak, an nushtagil. Ma nushtagil, honik ma'anna faras amal. Ma'a fi faras amal bisuri, ma'a fi faras amal. Khalis, ma'adumin ya'ani. Waslit, ana li talatu la'akhi, Allah yarhamu hada. Ana awal ma'ija al-Libnan, wa ana talatu lahun al-Libnan, huwa wa'iyalu. Kanu ma'am haq rabtut khibz. Hadi al-hadisi kili al-alam ta'arfu. كل العالم انا لايم حالي اني جبته بس جبته ليش لانقذه من حق ربطه خبز ما كان معه يطعميه لاولاده انا السبب انا جبته ندمان اني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
1: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
0: Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Sementara itu ratusan warga Argentina dan juga Kuba menggelar aksi di Buenos Aires sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat.
3: Dalam aksi di Berlin pada hari Sabtu, peserta demonstrasi mengibarkan bendera Palestina, Iran, dan Lebanon sambil menyerukan berbagai tuntutan. Mereka menuntut Jerman mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik di Gaza. Masa aksi juga mengkritik kebijakan ekspor senjata Jerman ke Israel. Mereka menilai anggaran yang digunakan untuk mendukung penjualan dan pasokan peralatan militer lebih baik dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di dalam negeri. Jerman hingga kini masih menjadi salah satu pemasok senjata terbesar bagi Israel setelah Amerika Serikat. Puluhan aktivis dan warga menggelar aksi protes di kota Grevenwiehr, Jerman pada Sabtu waktu setempat. Aksi ini digelar di dekat kawasan latihan militer terbesar Angkatan Darat Amerika Serikat di Jerman sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penempatan sistem rudal jarak jauh di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai militerisasi Jerman dan Eropa. Para demonstran menilai penempatan rudal jarak jauh berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Grevenwiehr yang terletak di wilayah Bavaria Timur selama ini menjadi salah satu pusat latihan militer utama pasukan Amerika Serikat di Eropa. Kawasan ini juga kerap digunakan untuk latihan multinasional dan mendukung operasi NATO. Ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di pusat kota Buenos Aires pada Sabtu. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara kepulauan Karibia tersebut. Para demonstran berjalan melintasi jalan-jalan utama ibu kota Argentina sambil mengibarkan bendera Kuba dan membawa spanduk yang menyerukan solidaritas untuk rakyat Kuba. Demonstrasi ini diorganisasi oleh lebih dari 50 organisasi sosial, politik, serikat pekerja, dan kelompok solidaritas internasional. Aksi digelar dengan mengusung semangat dukungan kepada rakyat Kuba serta penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap menekan Havana.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan juga masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Tedros menegaskan bahwa WHO tidak datang untuk mendikte masyarakat, melainkan mendengarkan kebutuhan dan juga solusi yang berasal dari komunitas lokal. Menurutnya, peran WHO adalah mendukung masyarakat dan juga pemerintah dalam menerapkan solusi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Samuel Roger Kamba, meminta dukungan dari komunitas internasional dalam menghadapi wabah yang sedang berlangsung. Yang menegaskan negaranya memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai epidemi, termasuk Mpox dan Ebola, serta meminta negara-negara tetangga untuk tetap percaya pada langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Kongo.
4: I think the rule of the game is together, and solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course, with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before. We stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped.
5: C'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu Mpox, qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière au mois dans la province du Kasaï. Et nous disons, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons.
0: Ke informasi lainnya, perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun euforia kemenangan itu diwarnai kericuhan. Petugas pun menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang. Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain, untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
6: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultraflu?
6: Surut ya.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
12: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
13: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
12: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: 大过年大。
1: Pemirsa, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Festival balon udara itu merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar bahkan hingga luar kota. Selain informasi tadi, perkembangan terbaru kasus kematian satu keluarga di kawasan Temanggung, Jawa Tengah, kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada hari Minggu. Ria Mizar laporkan meninggal dunia pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care Unit di RSPAD Jakarta. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Karo Infohan, Sekjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Dan saat ini jenazah almarhum dipulasara di rumah duka RSPAD. Jenderal TNI Ria Mizar Ryakudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005. Dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizar Ryakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Di lokasi lain, sebuah tragedi menggemparkan terjadi di kawasan wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah pada 27 Mei lalu. Satu keluarga yang tengah menikmati liburan ditemukan meninggal dunia di tenda glamping tempat mereka menginap. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus itu? Langsung kita bergabung untuk membahasnya. Sudah bergabung dari luar studio dengan Ibtu Komang Mahendra Deputra, Kasat Reskrim Polres Temanggung. Selamat sore Bapak, apa kabar Anda?
2: Selamat sore.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi perkembangan terbarunya apa Pak dari kasus ini? Silakan.
2: Baik, untuk sampai saat ini pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu kami sekarang sisa menunggu hasil dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah terkait dengan hasil otopsi dan hasil pemeriksaan dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah. Demikian.
1: Oke, dari pemeriksaan kepolisian ketika satu keluarga ini ditemukan, kondisinya seperti apa, Pak?
2: Baik, pada awal ditemukan, ketika setelah saksi pertama yang melihat korban tidak bernyawa, kami melaksanakan olah TKP dan pemeriksaan di mana korban, keempat korban yang merupakan satu keluarga, sudah dalam keadaan kaku dan ditemukan adanya busa di semua korban. Demikian. Okay. Ulangi, ada punya busa di mulut korban.
1: Baik, termasuk ada informasi juga ada tanda tangan mengepal begitu ya Pak, selain mulut berbusa.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, itu kenapa Pak? Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau bagaimana?
2: Baik, dapat kami jelaskan berdasarkan hasil olah TKP awal, secara fisik tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, baik itu dari benda tumpul maupun benda tajam. Jadi semuanya nihil, Pak.
1: Oke, untuk alat bukti apa saja yang ditemukan di tenda tersebut, Pak?
2: Untuk alat bukti dapat kami sebutkan bahwa kami mengamankan 5 handphone berbagai merek, 1 buah kendaraan roda 4 Honda Jazz berwarna putih, 2 buah kamera, 1 set kompor gas portable yang digunakan untuk memasak, tungku yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk membakar arang, dan perlengkapan pribadi seperti tas, alat mandi, dan pakaian. Ya, selain itu kami juga mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap sisa makanan yang dibawa oleh korban, seperti daging slice berbumbu, sosis, frozen food, jamur enoki, selada, nasi putih, dan ubi dengan parutan kelapa. Demikian.
1: Untuk kompor tungku itu ditemukan di dalam tenda atau di luar tenda, Pak?
2: Baik. Untuk alat yang digunakan untuk memasak, yaitu satu set kompor gas portable dan tungku yang terbuat dari tanah liat itu, berada di depan tenda atau di teras tenda. Karena kan untuk tenda glamping ini ada terasnya, Pak. Begitu.
1: Termasuk gas portable tidak berada di dalam tenda, begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, oke, dugaan sementara apa, Pak, motif dari kasus ini, Pak?
2: Dapat kami jelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari Bidokes Polda Jawa Tengah, pihak kedokteran mengatakan bahwa dimungkinkan ada dua penyebab awal diduga korban meninggal dunia. Yang pertama, yaitu dari makanan, dan yang kedua berasal dari gas hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran ini dimungkinkan dari hasil membakar barbeque tersebut, hasil memasaknya, dan yang kedua gas hasil membakar arang yang digunakan untuk menghangatkan badan, demikian.
1: Dan sampel makanan yang dimakan sudah berhasil diperiksa begitu ya, sampai dengan hari ini begitu ya, Pak ya?
2: Betul, kami sisa menunggu hasil resminya.
1: Oke, itu makanan dibawa sendiri berarti ya, Pak ya, saya pastikan. Bukan dari pihak
2: dibawa sendiri
1: ya, tenda.
2: Betul. Karena untuk makanan yang disediakan penyedia itu adalah makan pagi atau breakfast. Namun makan pagi tersebut masih utuh karena saksi yang membawa makanan ketika mengantar ke tenda itu tidak ada jawaban dari dalam tenda. Demikian. Okay. Makanya masih terbungkus dan ditaruh saja di depan tenda oleh saksi.
1: Kondisi tenda waktu itu tertutup rapat atau masih ada celah udara masuk ketika ditemukan?
2: Baik, berdasarkan olah TKP, itu di sebelah kanan dan kiri tenda itu ada ventilasi. Namun semuanya tertutup dan di pintu tenda itu tertutup rapat juga.
1: Baik, sejauh ini pihak mana saja yang sudah diperiksa, Pak Komang?
2: Untuk saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, ada 5 saksi, semuanya merupakan petugas atau pengelola dari pihak pariwisata, demikian. Untuk dari keluarga, kami belum melaksanakan pemeriksaan, kami sudah mengundang karena mungkin masih dalam keadaan berduka, makanya belum sempat hadir, demikian.
1: Baik, tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada ada pihak yang ingin berbuat jahat kepada keluarga ini, Pak?
2: Untuk saat ini hasil pemeriksaan kami masih belum ada, namun jika ada keterangan ataupun hal lain perkembangan ke depan kami akan laporkan demikian.
1: Ya, termasuk juga Pak, ini yang saya kutip dari Badan Geologi telah melakukan pengecekan, menyatakan tidak ditemukan indikasi gas vulkanik berbahaya di kawasan Posong maupun aktivitas tidak normal di Gunung Sindoro. Ini bagaimana koordinasi Anda dengan pihak Badan Geologi?
2: Baik, untuk hal ini kami akan melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait karena kami masih menunggu hasil resmi terlebih dahulu. Jika hasil resmi sudah keluar dari pihak pemeriksa, baik Labfor maupun Bidokes, baru kami akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal tersebut.
1: Baik, saya juga ingat ya Pak ya, di wilayah saya di Sumatera Barat ada kasus tapi kematiannya disebabkan tidak bisa bernafas dengan sempurna, akhirnya menyebabkan kematian di Sumatera Barat di wilayah Alan Panjang, menginap di salah satu tempat penginapan yang sirkulasi udaranya minim sekali dan diduga indikasinya dari pemanas air begitu, Pak. Ini apakah ada korelasinya antara gas yang Anda maksud, antara gas portable dengan gas yang berada di water heater?
2: Untuk keterangan awal dari dokter yang memeriksa, ini dimungkinkan diduga itu karena gas hasil pembakaran, bukan gas yang bocor. Jadi kalau gas water heater itu mungkin gas yang bocor, namun kalau untuk gas yang saat ini dalam peristiwa ini dimaksudkan oleh dokter adalah gas hasil pembakaran, disebut sama dokter yang bersangkutan yang memeriksa adalah gas CO atau karbon monoksida. Namun itu bukan kewenangan kami untuk menjelaskan. Oleh sebab itu, kami dari Polres Temanggung masih menunggu hasil resmi dari Bidokes dan Laboratorium Forensik.
1: Adakah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, Pak? Kematian disebabkan oleh gas portable di tenda?
2: Untuk sampai saat ini, kami mengetahui baru satu terjadi dan semoga tidak ada ke depannya.
1: Ya, terakhir Pak, himbauan dari kepolisian seperti apa, Pak? Untuk antisipasi ke depan, jika satu keluarga atau siapapun itu ingin menikmati liburannya di suatu tenda yang mungkin sirkulasi udaranya tidak begitu baik jika ditutup.
2: Ya, baik. Kita ketahui sendiri bahwa saat ini adalah momen libur panjang.
1: Ya.
2: Jadi kami menghimbau berdasarkan kejadian ini, mari untuk teman-teman atau masyarakat yang akan melaksanakan liburan khususnya di dalam tenda, mungkin kita dapat melihat yang pertama adalah sirkulasi udara di dalam tenda.
1: Okay.
2: Karena jika sudah kita beristirahat, mungkin hal tersebut tidak kita perhatikan. Yang kedua, jika kita akan melaksanakan masak-memasak ataupun membakar api atau api unggun atau penghangat dan sejenisnya, hendaknya kita melaksanakan kegiatan tersebut agak jauh dari tenda. Karena kita tidak ketahui, jangan sampai asap hasil pembakaran tersebut tertiup atau mengarah ke dalam tenda. Dan ketika terperangkap di dalam tenda, sebelum kita istirahat, pasti kita akan menutup semua ventilasi dan pintu agar dingin dari luar tidak masuk. Begitu juga gas yang kita tidak ketahui pasti akan terperangkap di dalam tenda. Nah, oleh sebab itu, hendaknya kita melaksanakan kegiatan-kegiatannya di luar terlebih dahulu, agak jauh dari tenda, sebelum kita melaksanakan istirahat malam. Demikian.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat luas. Jika ingin menikmati libur, tetap waspada dimanapun Anda dan juga keluarga Anda berada. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibtu Komang Mahendra Deputra, Kasat Reskrim Polres Temanggung bersama Newsroom. Assalamualaikum.
2: Baik, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sementara itu Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ini berhasil mengamankan pemilik wedding organizer WO Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga kini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
0: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur.
3: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
4: Kerugiannya 85.500.
5: Gedungnya sekarang apa tadi?
4: Kenapa?
5: Gedungnya udah di BRK atau masih?
4: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
6: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
3: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini,

0: guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu di kasus lain, Polda Metro Jaya menetapkan bos Hananiya Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai 12,14 miliar rupiah.
2: Anda jangan kemana-mana.
3: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hananiya Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
4: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
5: Total berapa tuh, Kak?
4: Hampir 100. Iya.
5: Tiga orang. Nah, boleh cerita dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak itu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
4: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
3: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
6: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hananiya sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
3: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hananiya Travel, Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri PTN pada tahun 2026 ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising

0: dengan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Dulu downhill waktu muda.
4: Downhill.
5: Sepeda yang turun gunung.
6: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
3: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
6: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
3: Darah saya itu kental.
5: HB-nya tinggi, Pak.
3: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya gak berat ke kami.
5: Kenapa tuh?
3: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
5: Memang betul.
3: Kalau berhenti di jantung, koroner.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Ke informasi selanjutnya, bertempat di University Club UC UGM Sleman DIY pada Sabtu pagi hingga sore digelar Konferensi Republik. Konferensi Republik adalah sebuah forum bertemunya tokoh masyarakat sipil, akademisi, ekonom, pegiat demokrasi, dan mahasiswa untuk merespon kondisi kritis Republik, melemahnya institusi ketimbangan ekonomi, dan semakin sempitnya ruang sipil.
8: Sabtu pagi, Aula Bulak Sumur UC UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipadati ratusan peserta, baik mahasiswa, pegiat demokrasi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menghadiri Konferensi Republik. Konferensi Republik adalah ajang yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk berdiskusi, mencoba mencari jalan keluar atas persoalan bangsa. Dalam sambutan pembuka, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Alumni Ari Sujito mengingatkan peran sentral masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara dalam demokrasi.
9: Negara yang kuat membutuhkan masyarakat sipil yang mandiri dan berdaya. Tanpa civil society yang tangguh, demokrasi adalah sebuah cangkang kosong tanpa isi. Mari kita lakukan maisan, jernihkan pikiran dan terus bergerak demi meneguhkan kembali peran rakyat di dalam menjaga marwah demokrasi. Karena itu saya ajak bangkitnya civil society sangat penting untuk menjaga dan republik ini bermakna. Karena itu pula bukan romantisme yang terbutuhkan, sikap-sikap dan tindakan progresif agar perubahan lebih nyata untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.
8: Memasuki inti acara, keynote speaker Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers, tampil perdana secara daring. Dilanjutkan diskusi pleno pembuka yang menampilkan Jelaswari Pramodawardhani, Wijayanto Samirin, Andi Wijayanto, dan Leo Kleden. Setelah pleno pembuka, peserta dibagi menjadi 7 kelas untuk mengikuti diskusi panel kelompok secara paralel dengan lebih dari 30 pembicara. Salah satunya adalah kelas yang diisi oleh Guru Besar Hukum UGM, Zainal Arifin Mohtar, biasa disapa Uceng, bersama Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK. Konferensi Republik menghasilkan 3 tuntutan, kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, forum sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Panitia Sudirman Said bersama Sekretaris Jenderal Yanuar Nugroho untuk meneruskan proses ini dengan rapat kerja yang segera digelar.
10: Dengan semangat yang sama, melibatkan sebanyak mungkin masyarakat sipil, karena kita menyadari bahwa dalam keadaan struktur state itu tidak berfungsi, maka memang masyarakat sipil itu. Dan ujungnya mau kemana ujungnya tadi? Yang konkret misalnya kita ingin menjaga supaya regresi demokrasi terus berlanjut, kerusakan governance terus berlanjut, kita kembalikan lagi pada track, dan untuk itu tidak mungkin sendirian. Karena itu, tadi saya tekankan dalam sambutan saya, kita perlu 3 aspek yang harus kita bangun. Pertama adalah kepemimpinan lembaga dan institusional. Yang kedua kepemimpinan kolektif. semuanya menjadi tentang sebanyak mungkin yang juga kepemimpinan dengan fisik yang basisnya adalah value moral, integritas, kompetensi di depan.
8: Bermula dari Jogja, konferensi Republik ini direncanakan akan bergulir di kota-kota lain di Indonesia di masa mendatang. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7: Kabar bahagia datang dari dunia pendidikan. 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri PTN pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian itu merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
11: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
12: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
11: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
13: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami itu ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
11: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
7: Polda Metro Jaya terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembinaan peternak lokal di kawasan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya atau hasil nyatanya terlihat dari panen 3.000 butir telur ayam yang berasal dari peternakan binaan kepolisian.

panen yang dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 ini merupakan hasil produksi kumulatif selama 4 hari. Seluruh telur yang dipanen langsung disalurkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ardanto Nugroho mengatakan, pembinaan terhadap peternak lokal menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bergizi, khususnya sumber protein bagi masyarakat. Peternakan ayam petelur ini memiliki 1.000 ekor ayam. Berkat pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala, tingkat produktivitas peternakan mencapai 80% per hari. Sebanyak 3.000 butir telur tersebut didistribusikan ke dua lokasi SPPG di wilayah Kabupaten Bekasi, yakni SPPG Cibatu dan SPPG Jayamukti. Penyaluran dilakukan secara terjadwal agar kebutuhan pangan bergizi dapat terpenuhi secara optimal. Selain sektor perunggasan, kawasan pangan terpadu Muara Gembong juga mengembangkan budidaya perikanan di lahan tambak seluas 49 hektar, serta peternakan kambing yang saat ini berjumlah 50 ekor. Kedepan, Polda Metro Jaya berkomitmen memperluas kemitraan dengan petani dan peternak lokal guna mendukung kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga ibu kota.

0: Informasi tentang pemulangan jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air akan kami hadirkan usai jeda langsung dari Arab Saudi. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu, aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
8: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Pemirsa, rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter ini akan berawal dari jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba pada kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai, serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
1: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi, tapi intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti itu. Ada pantauan dari BPKK.
0: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji dan persiapan para jemaah haji meninggalkan tanah suci? Kita langsung tergabung bersama rekan saya, anchor CNN Indonesia, Elvira Hairunisa, yang tengah berada di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum Elvira. Kalau saya manggilnya di kantor nggak Elvira nih ya, Bunda, karena sosok keibuan yang luar biasa dari sosok Anda. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji yang sudah berjalan lancar begitu dari Anda di sana juga, Bunda. Bagaimana kemudian bisa menceritakan apa tahapan terakhir pada hari ini? Silakan.
2: Baik, Heranov, alhamdulillah.

0: Memang semua tahapan ibadah haji sudah selesai sebenarnya kemarin ketika kemudian jemaah haji melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Dan sebagian jemaah memang mengaku sangat haru karena itu adalah tawaf perpisahan terakhir kali melihat Masjidil Haram, karena usai melakukan tawaf wada jemaah haji memang harus segera meninggalkan kota Mekah. Nah, berbicara mengenai meninggalkan kota Mekah, beberapa jemaah haji yang datang mungkin di gelombang kedua untuk jemaah haji reguler selanjutnya adalah biasanya mereka akan ke Madinah, karena gelombang pertama tiba di Madinah baru beranjak ke Mekah, sementara gelombang kedua baru dari Mekah beranjak ke Madinah. Dan alhamdulillah tadi saya bisa melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi dan bertemu dengan beberapa jemaah haji Indonesia, jemaah haji plus, dan mereka mengatakan sejak kemarin sudah tiba di Madinah, dan insya Allah ada yang mengatakan tanggal 3 atau tanggal 4 akan kembali pulang gitu ke tanah air. Dan apa yang kemudian diharapkan jemaah haji dari berbagai negara datang ke Madinah adalah bisa melakukan sholat, bisa beribadah, bisa berzikir di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat begitu. Dan ini yang merupakan ditunggu-tunggu oleh jemaah haji yang belum datang ke Madinah, termasuk saya, Herano. Saya pribadi tadi pagi datang ke Masjid Nabawi, ke Madinah maksud saya, dengan niat untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi. Dan di perjalanan juga tadi saya menggunakan kereta Haramain, bertemu dengan jemaah haji dari berbagai negara yang menggunakan kereta dengan harapan memang perjalanannya lebih singkat, hanya sekitar 1,5-2 jam jika menggunakan kereta cepat Haramain, dan bila menggunakan perjalanan darat itu memakan waktu lebih lama. Dan ini menjadi pilihan sebenarnya ya, jika kemudian memiliki kemampuan menggunakan kereta cepat, jemaah haji biasanya akan memilih menggunakan kereta cepat. Dan setelah melakukan ibadah di Masjid Nabawi, dan satu lagi, saya berharap sebenarnya bisa tadi ke Taman Surga, ke Raudhah, tapi sayang sekali saya datang terlalu siang. Bagi jemaah perempuan itu hanya bisa memang untuk masuk dan melakukan ibadah di Raudhah, hanya batasnya sampai pukul 11 siang waktu Arab Saudi. Tapi tidak apa-apa, mungkin insya Allah lain waktu bisa datang ke Madinah dan bisa begitu beribadah di Raudhah. Gambarannya kira-kira seperti itu, Heranov, dan berangsur memang jemaah haji dari berbagai negara sudah akan kembali pulang ke negara mereka masing-masing. Dan beberapa catatan memang sepanjang perjalanan haji 2026 ini, 1447 Hijriah, alhamdulillah tidak terlalu banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, karena memang persiapan yang dilakukan sejak awal, tidak hanya pada saat masa puncak ibadah haji, tapi berbagai persiapan sejak awal dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Dan semuanya ini, saya mendapatkan beberapa keterangan dari beberapa jemaah haji dari berbagai negara. Mereka mengatakan cukup puas gitu, dan melihat lancar pelaksanaan ibadah haji, dan kenyamanan itu juga menjadi salah satu kunci. Harapannya memang ini menjadi salah satu terobosan bagi pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini dan bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kira-kira seperti itu, Herano.
1: Elvira, tentu ini kan merupakan perjalanan spiritual begitu ya. Ada tidak story yang bisa Anda bagikan sedikit untuk kami yang di tanah air bisa juga berkunjung ke tanah suci? Mungkin mujizat yang Anda alami.
0: Alhamdulillah memang kalau Herano tadi menggunakan kata mukjizat, saya menggunakan kata ini berkah luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjadi tamu Allah itu adalah panggilan, dan ketika itu waktunya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi, tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Alhamdulillah tahun ini saya dipanggil bisa menjadi tamu Allah dan menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah lancar, ada sedikit merasa mungkin karena cuaca ya, Heranov ya. Saya rasa semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi berbagai negara mengatakan memang Masya Allah panasnya Mekah dan Arafah misalnya kemarin sepanjang Armusna gitu. Bahkan di Madinah saat ini sekitar 40 derajat. Ini yang kemudian menjadi tantangan utama. Dan akhirnya saya merasakan beberapa kali saya mendapatkan ataupun saya belajar bahwa ibadah haji itu tidak hanya ibadah secara spiritual saja, secara religi begitu, tapi ini adalah kemampuan secara fisik. Karena memang Masya Allah perjalanan kita sepanjang puncak ibadah haji kemarin banyak mudahkan fisik, berjalan kaki gitu. Tapi Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan Insya Allah nanti Heranov juga akan segera mendapatkan giliran menjadi tamu Allah dan bisa menjalankan ibadah haji. Ya Heranov ya, Insya Allah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Ditunggu head to head edisi selanjutnya bersama Anda. Udah sebelah kanan nih Pak Musa, head to head di CNN Indonesia. Terima kasih Elvira. Assalamualaikum.
0: Terima kasih,
1: selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya Transmart Full Day Sale yang kembali hadir pada hari Minggu 31 Mei 2026 di Transmart seluruh Indonesia hingga pukul 10 malam nanti. Berbagai penawaran diskon besar-besaran hingga 70% plus 20% untuk berbagai produk. Promo mulai dari barang elektronik hingga perlengkapan rumah tangga bagi pengguna kartu kredit Bank Mega maupun Alo Pay Later.
1: Program Transmart Full Day Sale kembali digelar pada Minggu 31 Mei 2026 di seluruh Transmart Indonesia. Program ini kembali menghadirkan penawaran menarik bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai barang elektronik, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga dengan harga spesial. Salah satunya di Transmart Central Park. Selain diskon 70%, ada juga tambahan diskon 20% bagi yang menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Alo Pay Later.
2: Untuk hari ini, hari Minggu, di Transmart Central Park dan semua Transmart di seluruh Indonesia, kita ada program namanya Full Day Sales. Di mana dalam satu hari ini dari mulai buka toko sampai tutup toko, kita akan ada sale atau diskon. Ya, diskonnya sampai 20 plus. Ya, artinya apa? Barang-barang yang kita sudah diskon misalnya 50% atau 30%, kalau kita menggunakan Alo Pay Later, itu semua barang diskon 20%. Dan bagi pengguna Bank Mega Kartu Kredit ataupun Mega Syariah juga dapat diskon 20%.
1: Antusias pengunjung pun tinggi melihat harga spesial yang ditawarkan. Seperti Habidin yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, ia mengaku Transmart Full Day Sale menjadi program yang ditunggu untuk mendapatkan barang dengan diskon besar.
3: Kebetulan saya lagi nyari koper. Ya, karena kalau weekend kan memang di Transmart diskonnya lumayan besar. Jadi memang tujuannya udah dari jauh-jauh hari mau beli koper. Karena kebetulan lagi dengan menjelang hari libur anak. Lumayan kayak koper aja itu diskonnya lebih dari 50% sih tadi. Saya pengguna kartu kredit Bank Mega juga sih. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ada tambahan diskon lagi. Lumayan tuh. Gitu.
1: Setelah puas berbelanja, pengunjung dapat menikmati aneka sushi dan durian yang dijual dengan diskon menggiurkan. Dwi Ari, Pranedia, Jakarta.
0: Momen libur panjang tidak hanya membuat objek wisata di Pulau Dewata Bali dipadati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk bersantai dan juga meluangkan waktu bersama keluarga. Salah satu aktivitas yang banyak dipilih adalah mengunjungi kawasan pesisir pantai guna menikmati pemandangan yang hingga melakukan kegiatan tradisional di sana.
4: Sekelompok pemuda yang berasal dari kota Denpasar ini sedang bersiap untuk menerbangkan layang-layang mereka keluar. Pada hari libur, mereka kerap menghabiskan waktu dari siang hingga sore hari guna menyalurkan kegemaran bermain layang-layang tradisional. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan kota Denpasar. Meskipun area bermain semakin terbatas, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat para pecinta layangan untuk tetap melestarikan kebudayaan warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali. Di antaranya adalah bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang memiliki ornamen naga atau burung dengan ekor panjang. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Angon.
5: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
6: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman kebersamaan.
5: Ya karena dari awal udah hobi sih kak, karena seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai. Nah kalau itu sih sebenarnya agak kecewa lah kita dari yang hobi-hobi melayangan pastinya kecewa, apalagi untuk di Mertasari ini yang tadinya luas, sekarang dikeruk-keruk semua pasirnya. Kedepannya berharap bisa diperluas lagi sih agar bisa melestarikan tradisi Bali.
4: Masih di kawasan Sanur, Pantai Bangsal juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lokal untuk menghabiskan waktu libur mereka. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari bermain air, bersepeda, olahraga jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Pada pagi hari, kawasan ini didominasi oleh para orang tua yang mengajak anak-anak mereka untuk berenang. Sementara pada sore hari, sejumlah warga memilih untuk berkumpul di kafe-kafe yang berada di bibir pantai. Kondisi ramai ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang kuliner lokal yang meraup peningkatan omzet pendapatan hingga 50% dibandingkan hari biasa.
7: Berapa, Bu? 10.000. Kadang minta yang dicampur, kadang minta nggak dicampur gitu. Apa aja ya dia minta. Lumayan ramai, sekitar 50%.
0: Situasi perayaan Waisak di sejumlah daerah kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Dulu downhill waktu muda.
7: Downhill.
8: Sepeda yang turun gunung.
9: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
10: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
9: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
10: Darah saya itu kental.
11: HB-nya tinggi, Pak.
10: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancam aja, gak berat ke kami.
11: Kenapa tuh?
10: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
11: Memang betul.
10: Kalau berhenti di jantung, koroner.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat perayaan Waisak 2026, tepatnya di kawasan Jakarta. Sudah bergabung dari luar studio dengan rekan saya ada Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore menjelang malam, Jojo, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, silakan Jojo.
12: Ya, selamat malam Heranov. Saat ini saya bukan berada di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah, melainkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di belakang saya ini ada satu instalasi cahaya yang menyerupai stupa Candi Borobudur yang cukup besar, dan ada banyak sekali keluarga, ibu-ibu, teman-teman yang sedang berfoto bersama. Halo, selamat malam Bapak-bapak, Ibu. Ini dari mana, Ibu?
13: Dari kelompok pemangku pengguna angkutan umum. Ini lansia semua.
12: Oke, Ibu, ini kan untuk perayaan Waisak di Jakarta ada instalasi seni, Borobudur, ada Lotus dan sebagainya. Ini menurut pendapat Bapak Ibu sekalian seperti apa?
14: Kalau nggak keren nggak sini.
12: Oke. Ibu, ini ada yang merayakan Waisak nggak Bapak Ibu di sini? Nggak ada, tapi ada. Ada pesan gak sih, Bu, untuk teman-teman yang merayakan Waisak di hari ini? Bapak dulu deh, boleh, Pak?
15: Ya, supaya kita semua damai ya di Indonesia. Itu saja satu, ya.
5: Okay.
15: Ibu yang lain.
5: Ibu, ada tambahan?
16: Damai di bumi, damai di hati.
17: Semuanya damai. Damai.
18: Sejahtera, bahagia.
17: Amin.
19: Toleransi kita.
12: Salam toleransi, Ibu-Ibu ya, Bapak-Bapak. Terima kasih, silakan lanjut fotonya.
20: Selamat tugas.
12: Oke, Herano, tadi seru banget karena memang tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu dari komunitas yang berkendara transportasi umum, tapi sejak tadi sore, sekitar pukul 3 sore, ini sudah banyak sekali masyarakat yang melewati jalan di sekitaran Bundaran HI yang berfoto dengan instalasi seni, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan komunitas umat Buddha untuk memberikan hiburan serta juga destinasi wisata bagi masyarakat yang tidak bisa pergi keluar kota pada libur panjang kali ini, dan juga untuk merayakan Waisak. Dan di belakang saya, selain instalasi seni Borobudur, sebenarnya di sini ada 11 titik instalasi seni, lampion, serta permainan cahaya. Selain Borobudur, di sana juga ada instalasi seni yang menyerupai Siddhartha Gautama ataupun Sang Buddha. Kemudian di bawah halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia juga sudah ada instalasi cahaya bunga teratai ataupun lotus. hal-hal ini ataupun yang ditampilkan pada pergelaran ataupun Festival Illumination of Jakarta Glow of Peace ini merupakan simbol-simbol yang identik dengan perayaan Waisak ataupun yang biasa digunakan oleh umat Buddha. Dan selain festival cahaya lampion-lampion, setiap malam sejak tanggal 28 Mei hingga 1 Juni ini nantinya juga akan diselenggarakan video mapping, yaitu video yang dipantulkan ke Bundaran Indonesia ataupun Tugu Selamat Datang, seperti misalnya di belakang saya ini Bundaran Hotel Indonesia, khususnya Tugu Selamat Datang ini sudah ada video mapping yang menunjukkan ataupun yang bertuliskan Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak, kemudian ada juga logo ataupun simbol Siddhartha Gautama di bawahnya. Kemudian kemarin pada tanggal 28 Mei pada puncak perayaan

0: perayaan Hari Waisak juga sudah ada doa bersama, kemudian juga sambutan-sambutan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan tentu saja adanya festival Illumination of Jakarta ini diharapkan bisa memberikan simbol ya, atau memberikan pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa Jakarta ini selain kota global juga kota yang penuh toleransi. Karena selain pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak dari Pemprov DKI Jakarta juga konsisten pada perayaan Hari Raya umat beragama lain seperti misalnya pada Idul Fitri, kemudian juga pada Imlek, Natal, serta Nyepi yang sebelum-sebelumnya ini juga menyelenggarakan event ataupun festival yang sama. Dan kita akan ajak Heranov juga ke sini, ke belakang sini ada banyak sekali masyarakat yang sudah duduk-duduk di sini. Ada tempat berfoto juga, kemudian di sebelah kiri saya ada pilar Asoka. Ini yang biasanya ada di India, Heranov, dan juga menjadi simbol kehormatan dari agama budaya itu sendiri. Dan di sini juga ada backdrop yang bisa digunakan untuk berfoto. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada 11 titik instalasi seni yang bisa dinikmati ataupun yang bisa digunakan untuk berfoto masyarakat Jakarta. Tadi saya sempat mewawancarai beberapa pengunjung, tidak hanya datang dari Jakarta, tadi ada juga yang datang dari Bandung. Mereka rela datang jauh-jauh karena melihat di sosial media seperti misalnya di Instagram ataupun di TikTok, dan ingin datang ke sini sekaligus juga mengajak serta mengedukasi anak-anak mereka. Karena mungkin banyak sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui tentang apa itu Waisak, kemudian bagaimana agama Buddha ataupun ajaran Buddha diajarkan kepada masyarakat yang ingin mengetahui dari latar belakang agama lain. Dan tentu saja Heranov bisa ke sini sampai tanggal 1 Juni nanti atau besok terakhir. Jadi jangan ketinggalan malam hari ini juga, nanti rencananya selain bisa berfoto di video ataupun di festival cahaya, nanti akan ada video mapping dan juga light show. Dan yang menjadi pesan tentu saja karena banyak sekali masyarakat yang duduk-duduk ya seperti di kiri saya untuk mengantri untuk berfoto begitu ya, dan banyak juga masyarakat yang membawa makanan, minuman, membawa serta anak-anak. Ini diharapkan masyarakat Jakarta ataupun pengunjung ini tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga menjaga anak yang kita bawa ya, anak-anak gitu, karena risiko kehilangan anak ini juga cukup bisa terjadi karena di sini semakin malam semakin ramai. Saat ini mungkin masih ada ruangan untuk bisa duduk dan berdiri, namun hingga malam hari nanti dari jam 7 hingga jam 10 malam ini mungkin seperti hari-hari kemarin bahwa Bundaran HI ini cukup penuh sesak. Kembali ke Heranov di studio.
1: Masih ada sisa satu hari lagi besok begitu ya untuk foto-foto berselfie ria bersama keluarga bersuap foto. Terima kasih Jojo, selamat sore menjelang malam. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa besok.

0: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong!
0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
0: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrim

0: Mum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
1: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
2: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak, dan dalam hal ini korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, terpergok saat mencuri motor milik warga dan seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi lain di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan juga menganiaya tetangganya, seorang lansia.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
2: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
3: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
2: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
1: Modusnya ya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang tidak terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
2: Dijemput dia, Pak.
0: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
3: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan milik korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
0: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke aksi lain, tugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir berhasil meringkus dua pelaku pencopetan ponsel milik seorang warga negara asing asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi lain, tugas gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Satpo PP Bekasi mengamankan pengendara motor yang membawa minuman keras saat menggelar patroli operasi kejahatan jalanan di sejumlah kawasan rawan wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
5: Seorang WNA asal Belanda menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai melapor ke polisi, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi. Polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku berinisial DD dan AP di sebuah kamar kos di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku diketahui merupakan komplotan pencopet yang kerap beraksi di pusat keramaian seperti pasar dan stasiun. Sementara usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti peredaran narkotika, senjata tajam, serta aksi tawuran, personel gabungan Polres Metro Bekasi bersama Satpol PP menggelar patroli kewilayahan pada Minggu dini hari. Petugas menyasar sejumlah titik rawan di antaranya kawasan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Raya Industri Kecamatan Cikarang Utara. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta barang bawaan terhadap sejumlah pengendara kendaraan roda 2 yang melintas. Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan dan menyita minuman keras yang disimpan di dalam jok motor oleh pengendara. Pengendara tersebut kemudian diperbolehkan pulang usai diberikan pembinaan oleh petugas di lokasi razia.
6: Anggota Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan OKC, operasi kejahatan jalanan dengan sasaran sajam maupun narkoba. Kemudian cara bertindak kami adalah melaksanakan patroli, menentukan titik-titik yang dianggap rawan untuk dilaksanakan kegiatan razia pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga mereka membawa sanca maupun membawa narkoba.
5: Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keamanan bagi warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan bos Tarania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih dari 120 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai 12,14 miliar rupiah.
2: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
7: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
8: Total berapa tuh, Kak?
7: Hampir 100. Iya.
8: Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak itu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
7: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
2: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
9: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
2: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi Kecamatan Priuk, Kota Tangerang Banten menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun alami 5 luka tusuk dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga.
5: Pelaku kemudian diamankan warga.

untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai,

0: Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
1: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
0: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan penipuan terhadap 24 calon pengantin dengan total kerugian telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah. Simak informasinya sesaat lagi.
3: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kita ke Pulau Sumatera, dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kacor-kacir menghindari penangkapan. Nah, sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong Klaten Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
1: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
2: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, serta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
1: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
3: Ya itu pas adzan maghrib itu. Dan maghrib, ibu cerita, lo ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada gelangnya itu.
4: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
3: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu. Yang cewek itu mengalihkan perhatiannya.

0: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Misteri pembunuhan seorang bocah perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa busana dan terjebak televisi di sebuah toilet rumah kosong di Makassar akhirnya terkuak. Pelakunya ternyata tetangga korban, seorang pemuda berusia 19 tahun. Nah, sementara di Bekasi, seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan bersama pamannya yang juga terluka sayatan leher di sebuah rumah kontrakan.
2: Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Saat polisi tengah menggelar olah TKP, seorang pemuda tetangga korban berinisial I sempat terlibat keributan dengan warga setempat. Karena curiga, polisi lantas mengamankan pemuda 19 tahun itu. Dan benar saja, setelah diinterogasi, I akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban. Kejadian tragis itu berawal saat pelaku bertemu dengan korban dan memintanya untuk membelikan minuman serta makanan ringan di warung sekitar. Saat korban kembali, pelaku kemudian mendorong JN masuk ke dalam rumah kosong lalu membekap mulut korban. Pelaku lalu menganiaya dan merudah paksa bocah malang itu.
3: Pelaku ini memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari diri sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa. Nah, itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini, 19 tahun, 12 tahun.
2: Pelaku kini diancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan ancaman penjara seumur hidup. Tepat dari Hari Raya Idul Adha Rabu malam, warga Sangsaija, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan tewasnya seorang balita berinisial MAJ berusia 2 tahun 7 bulan dengan sejumlah luka tusukan di tubuh dan wajah di dalam rumah kontrakannya. Di rumah itu, paman korban yang berinisial SG berusia 18 tahun juga ditemukan dalam kondisi terluka parah dengan luka sayatan di leher. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh nenek korban yang baru pulang dari berjualan Rabu malam. Hingga Kamis siang, polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kasus ini. Hingga ditemukan barang yang hilang di dalam rumah kontrakan korban. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah sang paman yang memang mempunyai latar belakang penyakit kejiwaan.
4: Track-recordnya yang bersangkutan memang sempat dibawa ke psikiater. Dan memang ada konsumsi obat yang rutin diminum. Itu dari korban juga sudah 2 hari tidak mengkonsumsi obat tersebut.
2: Saat ini jasad korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara paman korban yang diduga sebagai pelaku kini masih dirawat di RSUD Jati Sampurna, Kota Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk. 109 okay. menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
9: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ke kasus lain, tugas Bandara Suta menggagalkan ekspor ilegal 17 kg emas ke Hong Kong. Nah, sementara itu di pesisir barat Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyita 31.000 lebih benih lobster yang dan juga menangkap seorang pelaku penyelundupan berinisial AH. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
10: Tim Bea Cukai bersama Afsek Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas senilai 45 miliar rupiah ke Hong Kong. Emas ini dibawa oleh 12 penumpang terdiri dari 11 warga negara China dan 1 WNI. Modus yang digunakan beragam mulai dari disimpan dalam koper hingga dijadikan kalung seberat 500 gram. Para pelaku berdalih emas tersebut adalah hasil pembayaran utang dan jual beli di kawasan PIK Jakarta.
11: Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya dia pakai, tapi beratnya 500 gram. Alasannya macam-macam. Mereka seakan-akan tidak mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Gitu ya Pak Budi ya. Tapi bisa bareng dalam satu pesawat. Kemudian barang yang mereka bawa tuh mirip-mirip semuanya.
10: Meski barang bukti disita, ke-12 pelaku tidak ditahan. Sesuai PMK nomor 80 tahun 2025, mereka hanya dimintai keterangan karena melanggar ketentuan ekspor. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-benih lobster di pesisir barat Lampung. Petugas mencegat satu unit mobil mencurigakan dan menemukan 6 box styrofoam berisi benih lobster jenis pasar. Sindikat ini menggunakan sistem jaringan terputus dengan rute internasional menuju Vietnam melalui Singapura. Negara nyaris rugi hingga 4,6 miliar rupiah. Seorang kurir berinisial AP berhasil diamankan bersama barang bukti.
12: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan DWL pada Sabtu 23 Mei 2025 di sekitar jalan lintas wilayah Tembang arah Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan DWL dengan jumlah 31.255 ekor dalam 6 box styrofoam, 1 unit mobil Mitsubishi Expander serta terduga pelaku penyelundupan yakni saudara A.
10: Pelaku kini terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara seluruh benih lobster langsung dilepas liarkan di perairan Kelapa Kunjir untuk menjaga ekosistem. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat datang di program Indonesia Forward bersama saya Ruli Kurniawan. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 5,61%. Angka ini tentu menjadi perhatian publik terutama di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Mulai dari tensi geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga tantangan di dalam negeri seperti isu pemutusan hubungan kerja dan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang menarik. Tingkat pengangguran terbuka dilaporkan menurun, dan lalu apa sebenarnya faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Apakah pertumbuhan tersebut sudah cukup inklusif dan dirasakan masyarakat luas? Dan bagaimana menjaga momentum ini agar tetap berkelanjutan? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adiningar Widya Santi. Terima kasih Bu Widi sudah hadir di Indonesia Forward.
1: Terima kasih kali ini. Sama-sama.
0: Langsung Bu, saya langsung akan bertanya kepada Ibu terkait dengan data triwulan pertama nih.
1: Iya.
0: 5,61% ini menjadi sebuah, mungkin kita bilang torehan prestasi Bu. Iya. Bisa mencapai lebih dari 5,5%. Dan dari data BPS, apa saja perlu disampaikan ke masyarakat terkait dengan hasil 5,61% ini? Parameter apa saja akhirnya keluarlah angka yang bisa dikatakan cukup memberikan persepsi positif untuk investor lokal, global, juga buat masyarakat Indonesia.
1: Baik, jadi Mas Ruli, kalau kita mengatakan bahwa ini adalah pertumbuhan triwulan 1, artinya ini adalah kondisi ekonomi Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Yang kemudian pertumbuhan itu dibandingkan dengan Januari sampai dengan Maret tahun lalu. Kalau kita lihat di dalam Januari sampai dengan Maret 2026, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ruli kan, bahwa ekonomi Indonesia itu memang tumbuh solid 5,61%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 1 yang tertinggi sejak 2013. Kalau kita bandingin triwulan 1 dengan triwulan 1 yang sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ternyata hasil dari rekaman BPS, kalau dari sisi pengeluaran, itu kita menggunakan sekitar 2.700-an indikator. Dan salah satunya adalah, ini salah satu ya, bukan itu the only one. Pertama, jatuhnya bulan Ramadan dan Lebaran, plus libur panjang Lebaran, itu semua berada di triwulan 1. Januari sampai dengan Maret 2026. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita lihat secara kasat mata, waktu bulan Ramadan, Lebaran, terus libur panjang setelah Lebaran. Nah, pada saat Ramadan saja kita melihat betapa tingginya konsumsi masyarakat,
0: spending luar biasa,
1: Luar biasa, terutama untuk beli takjil, kemudian mengirimkan hantaran puasa atau hantaran takjil, hampers Lebaran. Nah, ini ternyata adalah salah satu yang menjadi pengungkit dari konsumsi masyarakat. Nah, kemudian juga kalau kita lihat banyak pedagang-pedagang yang memang sebelumnya tidak jualan takjil, pada saat Ramadan mereka berjualan takjil. Bahkan kalau kita ingat pada saat waktu dulu kan ada takjil war, dan juga buka puasa bersama di mana restoran di mana-mana penuh, sampai kita sulit untuk kalau kita terutama di kota-kota besar, kalau kita ingin berbuka puasa,
0: Datang langsung susah tuh, harus booking dulu gitu.
1: Gak bisa dapat tempat ya kan. Itu salah satu fenomena konsumsi rumah tangga yang relatif meningkat karena memang momen Ramadan, Idul Fitri. Nah, bagaimana kalau dengan liburan panjang pasca Idul Fitri, itu kita lihat bahwa tingginya jumlah pemudik yang meningkat kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Itu peningkatannya kalau jumlah pemudiknya itu sekitar lebih dari 8%. Ini yang kita lihat dari data pemudik dari Kementerian Perhubungan. Nah, kalau rekaman BPS itu mengatakan bahwa wisatawan Nusantara kita itu juga meningkat sekitar 13%. Bahkan kalau kita lihat angkutan statistik transportasi kita kan juga BPS mengeluarkan statistik transportasi angkutan kereta tumbuh 13,5%. Lalu jumlah penumpang yang pergi dengan angkutan udara tumbuh 3%, bahkan angkutan penyeberangan, jadi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan penyeberangan itu juga tumbuh 14%, Pak. Jadi artinya selain konsumsi makanan dan juga jasa-jasa, terlihat juga adanya pergerakan masyarakat atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain akibat momen Ramadan. Lebaran dan juga
0: pasca Idul
1: libur panjang pasca Lebaran. Nah, itu dari konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah tentunya investasi. Kalau kita lihat dari komponen penyusun pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Kan kalau pertumbuhan ekonomi itu atau PDB, kita bisa ukur dari sisi pengeluaran, atau kalau dalam bahasa bahasa gampangnya dia adalah sisi permintaan. Habis itu ada sisi produksi. Nah, sisi produksi itu ya kita sebut dengan lapangan usaha. Nah, di sisi pengeluaran itu ada, selain konsumsi masyarakat, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor, ada impor. Nah, jadi ukuran atau komponen pembentuk PDB itu enggak hanya satu, tetapi banyak komponen yang harus kita bedah satu persatu nih, Mas Ruli. Nah, misalnya kayak investasi. Di triwulan 1 2026 ini tumbuhnya 5,96%. Nah, kemudian apa yang mendorong investasi ini tumbuh sampai 5,96%? Pertama adalah kalau kita lihat belanja modal pemerintah meningkat. Akibat pemerintah memang melakukan pembangunan-pembangunan seperti jalan, irigasi, kemudian juga ada pembangunan-pembangunan konstruksi seperti koperasi Desa Merah Putih, dan tentunya juga ada beberapa bangunan yang memang menjadi bagian dari program pemerintah. Nah, kedua adalah impor. Kita melihat impor barang modal juga meningkat, bahkan kalau kita lihat realisasi investasi PMA dan PMDN tumbuhnya sekitar 7,22% di situ.
0: Tinggi ya. Tapi kalau di ruang publik juga mengatakan bahwa peningkatan 5,61% juga diakibatkan ada government spending yang cukup besar, Bu. Apakah ini salah satu indikator yang cukup mendukung boosting?
1: Betul ini? Itu. Tetapi kalau kita lihat urut-urutan siapa yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap 5,61% dari sisi pengeluaran, pertama adalah konsumsi masyarakat. Mengapa? Karena selain dia tumbuh 5,52%, share atau kontribusi terhadap PDB juga 54,4%. Artinya apa? Dari total PDB di triwulan 1 2026 itu 54,4%-nya itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi masyarakat itu berarti luar biasa kontribusinya.
0: Ramadan itu luar biasa, Bu.
1: Iya, betul. Dan tumbuhnya juga 5,52%. Nanti kita lihat ya. Jadi ini dari 5,61% itu 2,94 basis poin disumbang oleh konsumsi masyarakat. Yang kedua, investasi. Karena dia share-nya sekitar 30%-an, tumbuh tadi 5,96% gitu kan. Dan kemudian dia artinya dari 5,61% itu 1,79% basis poinnya disumbang oleh investasi. Yang ketiga baru pemerintah government spending atau konsumsi pemerintah ya. Jadi konsumsi pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang itu masuknya ke dalam konsumsi pemerintah. Tapi kalau belanja modal, belanja modal pemerintah nih masuknya kepada investasi. Ya, jadi yang masuk kepada konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang. Dan tumbuhnya kebetulan di triwulan 1 ini memang karena pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ingin memberikan stimulus fiskal terhadap ekonomi Indonesia. Terlihat bahwa kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%.
0: Tapi meskipun tumbuhnya cukup tinggi, tapi basis poinnya memang tidak sebesar konsumsi masyarakat.
1: Mengapa? Karena share-nya tidak sebesar konsumsi masyarakat. Yeah. Jadi andil terhadap pertumbuhan atau kita sebut dengan sumber pertumbuhan itu ditentukan oleh dua hal.
0: Baik.
1: Pertama ditentukan oleh pertumbuhannya, yang kedua juga ditentukan oleh share-nya terhadap PDB.
0: Yeah. Bu, ini kan kalau kita katakan 5,61 itu adalah pertumbuhan ekonomi secara nasional, Bu.
1: Yeah.
0: Namun juga itu pasti ditopang dengan pertumbuhan ekonomi per wilayah, per provinsi, kabupaten,
1: pasti,
0: kota. Nah, kalau itu hitungan ataupun data yang dirilis oleh BPS sendiri, peringkat provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketika di kuartal atau triwulan satu ini, siapa yang paling top?
1: Jadi saya juga pengen, kalau boleh ya sebelum saya menjawab itu ya, saya juga ingin menyampaikan kepada

0: dan Mas Rudy dan juga masyarakat luas bahwa pada saat BPS itu menghitung PDB itu kami tidak sekonyong-konyong kemudian menghitung PDB di tingkat nasional. Tetapi kami itu menghitung PDB mulai dari satuan terkecil yaitu kabupaten kota karena kami memiliki BPS di seluruh kabupaten kota se-Indonesia dan juga kami juga punya kantor BPS di tingkat provinsi. Artinya pada saat perhitungan pertumbuhan ekonomi yang kita dahului dengan perhitungan produk domestik bruto, kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota namanya adalah produk domestik regional bruto atau PDRB. Kita menghitungnya itu dari bawah, dari kabupaten kota, kita agregasi menjadi PDRB provinsi, kemudian dari 38 provinsi se-Indonesia kita baru agregasikan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi enggak kemudian
1: kompleks
0: kita
1: sekonyong-konyong.
0: Kompleks, karena apa? Seluruh kantor BPS Indonesia harus bergerak bersama dengan standar yang sama untuk kemudian bisa menghitung sesuai dengan standar dan manual yang telah kita tetapkan. Jadi ada manual yang harus diikuti oleh BPS Indonesia. Manual apa yang diikuti? Pertama kita mengacu kepada System of National Account yang memang manual ini adalah standar internasional untuk mengukur aktivitas ekonomi. Ada manual kedua yang kami acu juga adalah Quarterly National Account Manual. Ini juga adalah panduan untuk seluruh kantor statistik di dunia untuk menghitung dan menganalisis neraca nasional triwulanan.
1: Standardize semua.
0: Dan ketiga adalah supaya BPS se-Indonesia itu serempak dan tata cara perhitungannya, prosedurnya, kami juga memiliki peraturan Kepala BPS nomor 62 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan produk domestik bruto. Kembali lagi nih ke
1: dan every single apa kota, kabupaten, provinsi memiliki standar yang sama dalam dalam mengeluarkan data tersebut.
0: Sehingga kita bisa memperbandingkan angka pertumbuhan ekonomi itu dari satu provinsi dengan provinsi lain bisa kita bandingkan karena terstandar. Atau antar kabupaten dengan kabupaten kota yang lain bisa kita bandingkan. Bahkan antar negara dengan negara lain bisa diperbandingkan.
1: Karena dengan satu standar yang sama.
0: Betul sekali.
1: Bu Widi, ini kan cukup kita bahas terkait dengan data daerah. Kalau kita ngomongin masalah daerah, pastikan itu identiknya dengan seberapa besar angka kemiskinan terjadi di daerah tersebut. Bagaimana tingkat pekerjaannya? Bagaimana penganggurannya? Kita akan bahas, Bu, detail seperti apa data-data yang dikumpulkan oleh BPS terkait dengan apa yang kita ingin tahu lebih dalam tersebut. Sesaat lagi tetap di Indonesia Forward.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Kita juga masih akan terus berbincang dengan Kepala BPS. Dan tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,61%. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi. Kira-kira siapa yang menduduki peringkat pertama pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia di kuartal atau triwulan 1 2026 ini? Saya serahkan ke Bu Widi. Gimana Bu Widi? Ya,
1: jadi kan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita menghitung PDRB itu dari bawah kabupaten lalu provinsi dan nasional. Nah, kalau berdasarkan provinsi

0: Provinsi dari hitungan BPS menunjukkan bahwa Maluku Utara itu tumbuhnya paling tinggi.
1: Maluku Utara
0: ya, paling tinggi. 19,64% di triwulan 1/2026. Setelah itu kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Barat yang tumbuh 13,64%, baru kemudian Sulawesi Tengah 8,32%. Jadi tiga provinsi ini menarik sebenarnya karena ketiga-tiganya itu tumbuh tinggi karena memang berbasis kepada hilirisasi dari tambang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat industri pengolahan di Maluku Utara ini, itu tumbuhnya 37,09%. Dan ini memberikan sumber pertumbuhan terbesar di Maluku Utara. Jadi dari 19,64% itu 14,03% basis poinnya itu disumbang oleh industri pengolahan yang berbasis hilirisasi tambang itu.
1: Tambang itu sendiri.
0: Ya. Ya.
1: Tapi kan tidak semua wilayah itu memiliki tambang, Bu. Gitu.
0: Tidak semua. Ya,
1: tambang. Dan
0: tapi,
1: bahkan,
0: gimana?
1: Dan bahkan juga banyak juga wilayah dengan sektor tambang yang cukup besar, namun kesejahteraan betulnya tidak berbanding lurus gitu, Bu.
0: Ya, itu nanti itu satu hal lain ya. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang non tambang, itu juga ada yang tumbuh di atas 6%. Misalnya kalau kita lihat Kepulauan Riau yang 7,04% ini bervariasi. Ada kawasan ekonomi khusus memang berbasis hilirisasi tambang, yaitu bauksit yang diolah menjadi olahannya seperti alumina dan turunannya. Itu ada di Pulau Bintan. Tetapi juga ada industri yang berbasis teknologi di Pulau Batam. Dan juga ada KEK yang berbasis untuk maintenance, repair, and overhaul untuk pesawat-pesawat. Itu ada di Pulau Batam. Nah, jadi kalau Kepri tumbuh 7,04%, memang basisnya adalah industri. Ya, secara menyeluruh. Dan tetapi juga industrinya bervariasi. Kalau kita lihat Sulawesi Selatan juga bisa tumbuh 6,88%. Kemudian ada Jawa Timur bisa tumbuh 5,96% dan Jawa Tengah tumbuhnya 5,89%. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah pertumbuhan ekonomi itu satu hal, tetapi kalau kita mau melihat berapa besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional, itu yang paling besar adalah DKI Jakarta. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat kontribusi DKI Jakarta terhadap ekonomi nasional, itu adalah sekitar 16,7%. Dan 14,4%-nya dari Jawa Timur. 13% dari Jawa Barat. Dan sekitar 8,3% dari Jawa Tengah. Kalau kita gabungkan nih 4 provinsi
1: dengan
0: share atau kontribusi gitu terhadap PDB nasional, 4 provinsi ini kalau kita gabungkan itu menyumbang sekitar 52,33%,
1: Mas Ruli. Ini dengan kondisi wilayah tersebut yang punya share cukup besar, pasti kan juga korelasinya pun juga sangat besar terkait dengan jumlah tenaga kerja di dalamnya.
0: Betul, dan mungkin satu catatan lagi dari kami adalah karena kita lihat seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang perannya terhadap PDB nasional itu lebih dari 50%. Ini keempat provinsi ini tumbuhnya semuanya di atas 5%.
1: Di atas.
0: Bahkan seperti Jawa Tengah itu kan tumbuhnya 5,89%. Jadi artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh 5,61%? Salah satu jawabannya adalah karena keempat provinsi besar di Indonesia yang memberikan sumbangsih lebih dari 50%. Tumbuhnya juga cukup tinggi,
1: besar.
0: Sangat tinggi bahkan di triwulan 1/2026 ini.
1: Ini cukup menarik, Bu. Kalau kita lihat sama-sama juga BPS itu juga baru merilis angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT menunjukkan penurunan, Bu.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat kan 4 daerah tadi kan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, Bu.
0: Iya.
1: Mungkin pekerjaan juga, lapangan pekerjaan juga cukup besar di 4 wilayah tersebut. Nah, dengan data yang disampaikan oleh BPS terkait dengan menunjukkan penurunan tingkat pengangguran ini, bagaimana BPS membaca dinamika ketenagakerjaan saat ini, Bu?
0: Iya.
1: Meraju pada pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Iya, jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin melihat potret dari tenaga kerja di Indonesia, itu marilah kita merujuk kepada statistik ketenagakerjaan yang dirilis oleh BPS, karena disitulah kita bisa melihat bagaimana potret yang sesungguhnya dari pasar tenaga kerja di Indonesia. Jadi Mas Ruli, yang namanya pasar tenaga kerja itu kan ada yang masuk, ada yang masuk menjadi angkatan kerja, ada yang keluar dari angkatan kerja, ada yang kemudian mendapat pekerjaan, ada yang mendapatkan atau yang kita sebut dengan kehilangan pekerjaan atau PHK, ada yang kemudian terserap mendapatkan pekerjaan baru, ada yang kemudian memutuskan untuk sekolah
1: lagi.
0: Sehingga dia tidak menjadi bagian dari angkatan kerja. Nah, mekanisme yang kompleks ini itu perlu kita lihat secara utuh dan menyeluruh dalam statistik ketenagakerjaan. Jadi pasar kerja itu tidak bisa hanya dilihat dari PHK. Jadi kalau kita hanya melihat dari sisi PHK, itu baru lihat lihat bagian belakangnya saja, gitu. Atau kita baru melihat sepotong. Nah, jadi kalau kita mau melihat utuh adalah, mungkin kalau saya boleh sampaikan, secara utuh itu yang namanya pasar tenaga kerja kita sebut dengan angkatan kerja, jumlahnya ada 154,91 juta orang.
1: Besar.
0: Saat ini, ya. Dan kalau kita perhatikan, 154,91 juta orang angkatan kerja ini setiap tahunnya pasti bertambah. Kenapa? Karena ada lulusan baru, ya, yang tadinya sekolah, kemudian dia lulus, gitu kan. Nah, ini yang kita sebut dengan bahwa setiap tahun pasti angkatan kerjanya terus meningkat. Dan selama setahun terakhir ini, jumlah angkatan kerja meningkat 1,86 juta orang dalam satu tahun.
1: Baik. Ini kan juga lihat demografi Indonesia yang cukup besar sebenarnya di sana. Nah, kalau melihat dari demografi struktur kita gitu Bu ya, saat ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS terakhir itu, seberapa besar sebenarnya bonus demografi ini memberikan dampak besar terkait dengan...
0: Tapi mungkin sebelum kesana saya kalau mau...
1: Atau Gen Z kita yang lebih dekat itu yang baru-baru lulus-lulus dari kampus jadi cari kerja sekarang gimana nih Bu?
0: Jadi kalau kami kan juga baru mengeluarkan survei penduduk antar sensus yang kita sebut dengan SUPAS ya. Nah, SUPAS itu adalah untuk memotret dari bagaimana komposisi penduduk Indonesia dan juga jumlah penduduk. Nah, berdasarkan hasil SUPAS 2025 ini, penduduk yang tinggal di Indonesia adalah sebesar 285 juta. Nah, kemudian dari 285 juta ini ternyata 55,7% tinggal di Pulau Jawa. 22% tinggal di Sumatera. Tapi kalau tadi yang Mas Ruli tanyakan bagaimana sebenarnya komposisi umur. Dari penduduk kita. Jadi ternyata yang menarik adalah sekitar 25% dari penduduk Indonesia itu adalah Gen Z.
1: 25%
0: sekarang. Dan kalau kita generasi milenial itu kira-kira 24,3% dari penduduk Indonesia. Dan post Gen Z atau orang atau anak yang berumur kurang dari 12 tahun itu kira-kira sebanyak 19,65%.
1: Besar juga sebenarnya.
0: Kalau seperti kita ini Gen X ya.
1: Gen X
0: milenial, Pak.
1: Milenial masih masuk lah Bu saya.
0: Kalau saya Gen X nih itu 19,7% aja. Nah, tapi kalau milenial tadi 24,34%. Jadi cukup banyak temannya Mas Ruli nih di
1: yang masih
0: milenial
1: memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
0: Tapi kembali kepada statistik ketenagakerjaan ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa tentunya di dalam statistik ketenagakerjaan tadi, selain kita mengukur jumlah angkatan kerja, berapa juga kita juga mengukur berapa orang yang bekerja. Jadi yang bekerja itu sekarang ada 147,67 juta orang yang bekerja. Dan jumlah yang bekerja ini meningkat sebesar 1,9 juta dibandingkan dengan tahun lalu.
1: Ada
0: yang masuk 1,86 juta, tapi yang terserap 1,9 juta. Artinya apa? Yang tadi yang menganggur itu
1: mendapat
0: pekerjaan lagi.
1: Ini menarik. Ada
0: satu lagi nih. Kan mungkin sering kita mendengar tentang PHK. Ya kan? Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa PHK itu
1: ada beberapa sektor yang sekarang sedang struggle juga.
0: Ya, PHK itu adalah kalau kita hanya melihat pasar kerja dari PHK, itu adalah kita baru melihat sepotong, belum melihat secara utuh. Mengapa? Karena kami punya catatan bahwa betul kalau ditanya apakah ada yang PHK, betul ada yang PHK.

0: Kalau dari catatan survei ke Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh BPS di bulan Februari, itu tercatat ada 196.700 orang yang terkena PHK. Tetapi Mas Ruli, dari 196.700 orang yang terkena PHK itu, ada 113.000 yang sudah kembali bekerja. Ya, jadi kan PHK betul, tapi ternyata 113.000-nya sudah kembali bekerja. Dan ada 14.600 orang yang memang memutuskan untuk tidak bekerja, atau kita sebut dengan masuk kepada bukan angkatan kerja. Mengapa? Mungkin dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga dia bukan angkatan kerja dan dia tidak mencari pekerjaan. Nah, mungkin perempuan tersebut sudah menikah dan memutuskan untuk menjadi
1: tidak bekerja, jadi stay home.
0: Iya, justru untuk memutuskan untuk tidak bekerja. Dia bukan angkatan kerja. Sehingga ada 14.600 memang yang memutuskan untuk menjadi bukan angkatan kerja. Dia tidak masuk dalam pasar kerja berarti kan. Nah, tetapi memang kalau ada yang menganggur masih. Jumlahnya hanya 69.000 orang saja dari 196.000
1: yang
0: terkena PHK. 113.000-nya sudah kembali bekerja.
1: Nah, ini satu program juga cukup menarik yang akan dilakukan oleh BPS terkait dengan sensus ekonomi. Nah, kira-kira apa gunanya sensus ekonomi ini terkait dengan perkembangan perekonomian Indonesia secara nasional? Sesaat lagi tetap di Indonesia Forward.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama dengan Kepala BPS, Ibu Widi. Ibu Widi, saat ini BPS sedang melaksanakan sebuah program sensus ekonomi.
3: Iya.
2: Apa itu sensus ekonomi dan parameter apa yang ingin dikejar dengan BPS dengan adanya sensus ini, Bu?
3: Iya, sensus ekonomi itu pada dasarnya adalah general check-up dari ekonomi Indonesia, karena memang ini rutin dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Jadi seperti layaknya sebuah general check up itu kan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu pada saat sensus ekonomi kami akan mendatangi semua pelaku usaha, mendatangi semua rumah tangga. Dan kami juga akan mendatangi di semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai yang pulau-pulau terkecil juga kami akan datangi, karena di situ pasti ada aktivitas ekonomi, seberapa kecil pun harus kami data. Nah, oleh sebab itu kami akan mendata semua skala usaha, semua jenis usaha, baik yang terlihat fisik maupun yang tidak terlihat fisik. Karena kan kita tahu sekarang bahwa di era ekonomi digital ini aktivitas ekonomi belum tentu terlihat secara fisik, belum tentu mereka punya kantor yang terlihat.
2: Tapi income ada.
3: Tapi pendapatan ada. Seperti misalnya kan video kreator, konten kreator, lalu kemudian banyak sekali aktivitas baik dalam rangka untuk memproduksi barang maupun jasa di dalam ekonomi Indonesia ini sekarang itu luar biasa variasinya. Nah, inilah yang harus kami data dan kami catat. Oleh sebab itu nanti kami tentunya petugas

0: sensus ekonomi akan mendatangi semua masyarakat Indonesia.
1: Diterima dengan tangan terbuka.
0: Iya dong. Jadi tolong titip kepada Mas Ruli dan juga semua masyarakat Indonesia. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Caranya gimana?
1: Ya.
0: Pertama, kalau petugas sensus ekonomi datang, mohon diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau ditanya, berikan jawaban yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Dan ketiga, tidak usah khawatir karena kerahasiaan data yang diberikan itu akan kami jaga dengan baik.
1: Baik, Bu Widi, ini terkait dengan sekaligus closing statement Bu Widi, ini terkait dengan tadi kan sosial media itu luar biasa besar Bu sekarang.
0: Betul.
1: Itu dimana menjadi salah satu panduan masyarakat saat ini untuk mendapatkan informasi. Sebagai Kepala BPS, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan masifnya informasi di luar yang konvensional, terutama di sosial media ini?
0: Iya, baik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan maupun masyarakat itu memperoleh ataupun mendapatkan informasi dari media sosial atau dari sosial media, saya berharap dan titip pesan untuk dicek kebenarannya. Jadi mohon kemudian juga bisa merujuk kepada data kami, karena BPS itu memiliki website ataupun aplikasi yang bisa diakses setiap saat oleh masyarakat Indonesia. Jadi pesan kuncinya adalah kalau menerima informasi dan data dari sosial media, boleh langsung di cross check dengan.
1: Jangan lupa cross check, itu penting sebenarnya.
0: Jangan lupa cross check sumber aslinya.
1: Sumber aslinya dan terpercaya, data di BPS dan diakses 24 hour dari website-nya BPS.
0: 24 jam. 7 hari seminggu.
1: Terima kasih Bu Widi, insight-nya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita dan juga bagaimana data-data yang tergabung di dalamnya kompleks sekali dan ada tugas besar untuk BPS di sini. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa data yang kita pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya soal angka yang tinggi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tantangan tentu masih ada, namun data menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu menjaga optimisme ekonomi nasional. Itulah mengapa sensus ekonomi akan digelar dalam waktu dekat ini sangat diperlukan. Terima kasih kepada Kepala Badan Usaha Statistik, Ibu Amalia Adiningar Widya Santi, atau satunya saya Ruli Kurniawan, tentu diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
1: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
0: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.

Halo, apa kabar Anda? Safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memicu bola liar di tengah publik. Isu miring sempat berembus menyebut gerilya politik itu adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan Presiden di lapangan? Kita akan membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang sopir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor kawasan Pondok Pinang akhirnya ditangkap. Sementara itu pelaku penjamretan siswi SMP di Makassar yang sempat viral di media sosial juga berhasil ditangkap pihak kepolisian.
1: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
2: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong!
2: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
2: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
3: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
2: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan jalan Depasawi luar kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
4: Pada dua pelaku melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
2: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
5: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
6: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
7: Kerugiannya 85.500.
8: Gedungnya sekarang atau tadi?
7: Kenapa?
8: Gedungnya udah dibayarkah atau masih?
7: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
9: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
6: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, pimpinan APEN, Kobogau.
6: Eka diamankan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka sendiri diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti pembakaran barak bandara, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap anggota polisi di Papua Tengah, dan juga penembakan pesawat karavan di Bandara Bilogai pada akhir Januari 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga Kota Sugapa. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
10: Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan.
6: Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada seluruh warga di Intan Jaya dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya agar wilayah Papua tetap kondusif. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
0: Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riacudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ria Mizard dilaporkan meninggal pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care Unit RSPAD Gatot Subroto. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Saat ini jenazah almarhum di Pulasara di rumah duka RSPAD. Jenderal TNI Ria Mizard Riacudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno itu pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005 dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo. Almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizard Riacudu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

0: itu kekuatan yang luar biasa.
1: Kalau begitu. Sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

0: kami melaporkan saat ini untuk jenazah dari Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu atau mantan Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Kalau kita lihat di belakang sana, Victor, ini memang sudah ada rumah jenazah atau rumah kamar jenazah yang memang sebelumnya diresmikan langsung oleh Jenderal Purnawirawan TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu pada saat beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Tadi dikabarkan meninggal dunia sekitar jam 2 siang, dan tadi Victor sudah diberangkatkan dari RSPAD menuju rumah duka yang berada di Cikeas Bogor Jawa Barat. Ini sekitar jam 4 sore. Kemudian dibawa ke rumah duka di Cikeas Bogor Jawa Barat. Tadi kami sempat melihat ada istri, kemudian ibu mertua atau istri dari Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, kemudian ada juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan. Dan untuk rencana dari pemakaman besok, Victor, terakhir informasi kami dapatkan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, informasinya akan ada penghormatan terakhir begitu terhadap almarhum yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan besok, rencananya di sekitar 7:30 pagi. Ini akan ada upacara pesemayaman, kemudian nantinya akan dipimpin oleh Wakil Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, begitu Victor. Kemudian selanjutnya nanti akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan, ini sekitar jam 11 siang sebelum nantinya akan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, informasi terakhir Victor, memang untuk nantinya jenazah almarhum ini akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Pemakaman Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita melihat Victor, perjalanan karir militer dari Ria Mizard sendiri, ini lulus dari Akabri sekitar tahun 1974, kemudian di tahun 1976 hingga 1980-an bertugas di berbagai satuan TNI AD termasuk Operasi Kalimantan, begitu Victor. Kemudian di tahun 2000 menjadi Pangdam Jaya, kemudian di tahun 2000 hingga 2002 ini diangkat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, kemudian di tahun 2002 hingga 2005 ini menjabat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Nah, kita berbicara mengenai saat beliau menjadi Kasat, begitu ya. Memang namanya banyak dikenal publik saat memimpin TNI AD dalam periode konflik yang ada di Aceh, begitu Victor. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir politik dari almarhum, begitu ya Victor, setelah pensiun dari TNI pada tahun 2005, almarhum sempat aktif di berbagai kegiatan kebangsaan dan juga pertahanan, begitu. Kemudian mendukung pasangan Jokowi dan juga Yusuf Kalla pada Pilpres 2014. Dan di tanggal 27 Oktober 2014 ini dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat hingga tanggal 20 Oktober 2019 sebelum digantikan oleh Prabowo Subianto. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard menutup perjalanan panjang pengabdiannya, begitu ya Victor, setelah lebih dari 4 dekade berkecimpung di dunia militer dan pertahanan. Sosoknya untuk saat ini sangat dikenang sebagai mantan Kasat sekaligus mantan Menteri Pertahanan yang turut mewarnai kebijakan pertahanan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Kami juga segenap kru mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kembali ke Anda, Victor.
1: Baik, jenazah dari mantan Menteri Pertahanan Ria Kudu ini sudah dibawa ke rumah duka yang disemayamkan di Cikeas. Besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya akan dilakukan upacara dan pelepasan jenazah di kantor Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak, Nindya Yuwono, atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Selengkapnya kami akan informasikan sesaat lagi.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa.

0: dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill.
3: Sepeda yang turun gunung.
4: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
5: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
4: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
5: Darah saya itu kental.
3: HB-nya tinggi, Pak.
5: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
3: Kenapa tuh?
5: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
3: Memang betul.
5: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
7: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
8: Ada buah-buahan juga.
9: Papa ambil beras ya.
10: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
11: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
12: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
13: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
12: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
13: Ultra Flu?
12: Surut ya.
14: Tegasan.
12: Dengan kemasan baru.
15: Terpergok saat mencuri motor milik warga, seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan menganiaya tetangganya, seorang lansia.
16: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
17: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
18: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
17: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
16: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
19: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang tidak terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
20: Cepat dia, Pak.
16: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
9: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan jenis korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
16: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
15: Kita ke informasi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan perjalanannya tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat daerah.
16: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
14: Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat yang saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan.
16: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
15: Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Pernyataan tersebut disampaikan Jarod Saiful Hidayat dalam acara bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia di kawasan Mangga II, Jakarta, Sabtu siang. Jarod meyakini agenda keliling Jokowi justru membuat PDI Perjuangan semakin solid hingga ke akar rumput. Jarod menambahkan partainya tidak akan mempermasalahkan langkah Jokowi untuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah. Jarod juga sempat menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih menjadi perbincangan publik. Ia berpendapat persoalan tersebut seharusnya diselesaikan Jokowi terlebih dahulu. Sebelumnya Jokowi mengaku kondisinya telah pulih dan siap memenuhi undangan masyarakat dari sejumlah daerah.
20: Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo.
15: Safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memicu bola liar di tengah publik. Isu miring sempat berembus menyebut gerilya politik ini adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Dalam politik tidak ada langkah yang tanpa arah. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan Presiden di lapangan? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Mas Revo, kubu Jokowi menyatakan safari ini murni untuk memenuhi undangan kader PSI dan menyapa warga. Secara geopolitik, apakah alasan ini cukup kuat atau terlalu sederhana untuk figur sekelas Jokowi, Mas Revo?
1: Iya, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang gitu ya Victor ya, kita tentu tidak bisa melihatnya dengan pantangan tersebut ya tentu sah gitu ya, tapi kita tentu tidak bisa melihat dengan hal yang sederhana itu gitu ya, karena untuk figur seperti Pak Jokowi gitu ya, Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia sampai sejauh ini masih memiliki popularitas yang cukup tinggi gitu di masyarakat gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini hampir setiap hari masyarakat juga banyak yang masih datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo, termasuk juga beberapa tokoh-tokoh publik gitu ya. Artinya memang popularitas beliau masih cukup tinggi. Nah, untuk orang dengan popularitas setinggi itu tentu melakukan safari politik pasti akan memiliki implikasi politik tertentu, Victor, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu, maka perjalanan safari beliau keliling Indonesia mungkin tidak bisa kita lihat hanya semata-mata untuk kepentingan PSI, gitu ya. Tapi paling penting sebenarnya juga melihat bahwa untuk posisi pasca sebagai presiden gitu ya, penting juga bagi Pak Jokowi untuk tetap menjaga relevansi politiknya gitu ya. Beliau tentu menyapa publik, keliling Indonesia menyapa publik dengan tujuan pasti untuk mendekatkan dirinya gitu ya dengan publik yang ada, dan ini sah-sah saja karena beberapa mantan presiden kan juga melakukan hal yang sama gitu ya, terus berkeliling untuk menjaga relevansi politiknya, relevansi dirinya di tengah politik, pusaran politik negara ini, Victor.
15: Ya, ya. Jokowi menegaskan gerakan ini bukan untuk menjatuhkan atau menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa isu penggoyangan ini sampai muncul ke permukaan, Mas Revo? Kita tahu arus informasi saat ini mudah mengalir deras karena kemudahan akses lewat media apapun. Jika isu ini dibiarkan semakin liar, bukan tak mungkin ekosistem politik Indonesia sedikitnya akan terganggu. Kita sebagai media pemberitaan yang menjunjung tinggi akurasi data dan akuntabel tak ingin itu terjadi tentunya. Pengamat politik sudah buka suara, bahkan pihak Jokowi sudah buka-bukaan jika safari ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah penegasan itu tak cukup untuk menghentikan isu di tengah publik saat ini, Mas Revo? Bagaimana CNN Indonesia melihat situasi ini?
1: Ya, tentu kita lihat pertama spekulasi itu muncul karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Jokowi masih memiliki magnet ya, Presiden ke-7 ya, Republik Indonesia ini masih memiliki magnet di mata publik gitu ya, popularitasnya tetap tinggi gitu ya. Dan di tengah situasi seperti ini, spekulasi-spekulasi ya di tengah kondisi yang sekarang gitu ya Victor, dengan perputaran arus informasi yang cukup tinggi, spekulasi muncul gitu ya. Tapi kalau kita sebagai CNN Indonesia tentu berbasis fakta-fakta. Fakta yang pertama bahwa safari politik akan dilakukan oleh beliau gitu ya. Beliau menyatakan akan melakukan safari safari ke menyapa para menyapa rakyat gitu ya. Yang kedua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa membantah bahwa seperti yang ditudingkan gitu ya. Nah, fakta itu yang kita pegang tentunya ya. Tugas media adalah seperti kita ini, tentu kita tidak bisa mengesampingkan spekulasi yang beredar gitu ya. Karena kita mencermati semua hal-hal yang ada. Tapi bahwa dalam dalam pemberitaan maka kita tentu harus berpegang pada fakta-fakta yang ada gitu. Bahwa fakta yang ada, upaya kalau misalkan di spekulasi adalah penggoyangan kekuasaan itu belum terjadi gitu kan. Nah, yang kita tugas media tentu adalah berbasis tidak bisa mengesampingkan spekulasi, tapi yang harus kita sampaikan ke publik adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada, Victor.
15: Ya, karena PSI dan Gerindra ini sama-sama ada di satu lini, yaitu koalisi resmi begitu. Mas Revo, jika tidak ada hubungannya dengan sosok Prabowo Subianto, apakah safari yang dilakukan Jokowi ini menjadi cara Jokowi menjaga panggung politik dan basis masanya agar tetap solid begitu demi mengawal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden? Bagaimana menurut Anda, Mas Revo?
1: Iya, tentu hal tersebut juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja gitu, ya, karena bagaimanapun adalah yang membesarkan posisi Gibran Rakabuming Raka adalah Joko Widodo gitu ya. Maka kalau misalkan ada omongan bahwa ini juga untuk mempertahankan posisi Gibran Rakabuming Raka, tapi kalau kita lihat gitu ya, berdasarkan statement dari Joko Widodo bahwa dukungan saat ini dukungan spesifik terhadap duet Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah statement yang terus beliau sampaikan gitu ya, Victor ya. Tapi bahwa safari ini untuk menguatkan posisi apakah ini untuk menguatkan posisi Gibran Gibran gitu ya ke depan gitu ya, tentu juga tidak kita kesampingkan begitu saja. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya begini, yang paling yang dilakukan ini adalah Presiden Jokowi ini kan bagaimanapun bisa kita katakan ya saat ini gitu mengarah pada political elder gitu ya, bahwa dalam posisinya sebagai mantan presiden gitu memiliki popularitas yang cukup tinggi, saat ini tidak menjabat sebagai dalam jabatan formal di struktur negara, bukan pemimpin partai politik, tapi kan beliau gitu ya memiliki dukungan massa yang cukup besar juga. Maka penting juga bagi beliau untuk tetap menjaga relevansi publiknya gitu, relevansi politiknya di mata publik gitu, dengan melakukan menyapa para pendukungnya, basis-basis dukungannya. Maka itu akan menjaga posisi beliau di posisi relevansi ke publik gitu ya, Victor. Nah, dengan begitu maka nama Joko Widodo pasti akan tetap diperhitungkan di kancah politik internasional, politik nasional kita gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu sebagai sosok beliau tentu juga walaupun bukan sebagai pejabat struktur formal di negara, bukan petinggi partai politik, tapi tentu juga pengaruhnya itu, menjaga pengaruh itu menjadi penting. Nah, kita semata-mata tidak bisa melihat bahwa ini hanya sekedar untuk menjaga dukungannya terhadap Gibran, tapi juga pada posisi dirinya sendiri sebagai individu di tengah kancah perpolitikan nasional menjadi relevan, Victor.
15: Ya, ya. Projo sendiri sudah membantah ini adalah persiapan menuju pemilu 2029 ya, dan juga ini bisa jadi sebagai investasi politik jangka panjang untuk Partai PSI begitu. Terima kasih Mas Revo, kita akan melihat di panggung politik ini memang setiap langkah pasti punya makna dan rencana, kita tunggu saja kemana arah angin ini akan membawa cerita begitu. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.
1: Selamat malam, terima kasih Victor.
15: Kita ke informasi lain, wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran bahasa asing sebelumnya juga pernah dilontarkan untuk bahasa Portugis. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan

0: kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PD Perjuangan di kawasan Mangga II Jakarta, mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara. Keputusan penentuan kurikulum pun diharapkan tidak bersifat top-down, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait dan pihak sekolah melalui kajian yang matang.
1: Untuk masalah bahasa Perancis itu ya penting juga ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
2: Bahasa Swahili.
1: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis ya. Serahkan itu kepada usernya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting, ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita.
0: Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan luar negeri ke Italia setelah lawatan resminya ke Perancis. Menurut Kodari, sejak awal pemerintah hanya mengumumkan agenda kunjungan kepala negara ke Perancis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan setiap agenda kunjungan luar negeri Presiden akan selalu disampaikan secara resmi kepada publik sehingga masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kodari menambahkan kunjungan Presiden ke Prancis memiliki nilai strategis bagi Indonesia, salah satunya untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan sejumlah sektor prioritas lainnya.
3: Sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026.
0: Berikutnya, 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian itu merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
4: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
5: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
4: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
6: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan

0: dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKA itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
1: Diterimanya 100% lulusan keperguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
2: Arus balik libur panjang mulai terlihat pada layanan kereta cepat WUS. Setidaknya hingga Minggu siang, tiket yang terjual telah mencapai lebih dari 12.000. Arus balik libur panjang mulai meningkat pada layanan kereta cepat WUS. Minggu 31 Mei, PT KCIC memprediksi jumlah penumpang dapat mencapai 20.000 orang hingga kereta terakhir beroperasi malam ini. Peningkatan volume penumpang terutama terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta sejak pagi hari. Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam, terutama pada jadwal keberangkatan favorit menuju Jakarta. KCIC mengimbau masyarakat yang akan menggunakan layanan WUS saat arus balik untuk terlebih dahulu mengecek ketersediaan tiket dan membeli secara online.
3: Dan untuk hari ini sendiri, kalau kita melihat arus balik penumpang tidak hanya dipadati dari mereka yang akan berangkat dari Bandung menuju Jakarta, tapi juga dari Jakarta menuju Bandung. Dan melalui data volume penumpang sendiri, sekitar 50% tiket yang dipesan itu merupakan tujuan Bandung-Jakarta, dan 42% Jakarta-Bandung, dan sisanya untuk relasi Karawang-Jakarta dan sebaliknya.
2: Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Bapenas mengawasi program prioritas nasional melalui Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis dan Jaga Indonesia Pintar. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung saat ditemui dalam penandatanganan kerjasama antar Kejati Jawa Tengah dan DPD Apenas, pengawas tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana MBG, pengelolaan keuangan desa dan dana dalam program Indonesia Pintar. Diharapkan dengan adanya pengawasan, program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui sistem digital yang terhubung dengan instansi terkait sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan dengan mengirim foto maupun video.
4: Ya, kalau misalnya produknya buruk misalnya, kualitasnya di bawah, atau cuma misalnya cuma ada nasi doang, nggak ada lauk-lauknya, tinggal foto atau video, kirim langsung. Nah itu pasti ada tindakan lebih lanjut terhadap itu, baik bisa jadi sanksi apa gitu kan, nanti BGN yang menjatuhkannya. Kalau kejaksaan hanya ingetin.
2: Sementara itu, pemerintah berencana menjadikan Pasar Tanah Abang sebagai pasar percontohan yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Pasar. Pasar berbasis koperasi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan cara memperbaiki tata kelola pasar dan transparansi serta gotong royong antar pelaku usaha. Menurut Sekretaris Umum Inkopas Andrian Lamemuhar, keberadaan Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi salah satu pilar dalam mendukung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang. Selain Pasar Tanah Abang, Pasar Rawamangun serta Pasar Cibubur juga akan jadi pasar percontohan serupa.
5: Dan bagi semua stakeholder pemerintah, lihat Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang ini, semua segala macam kekurangan dan kelebihannya mereka bisa hadapi sendiri. Jadi kita harapkan pemerintah ikut peran aktif lah untuk mendorong kegiatan di pasar, khususnya Pasar Tanah Abang ini, bisa lebih cepat dan cermat.
2: Polda Metro Jaya terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembinaan peternak lokal di kawasan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Salah satu hasil nyata terlihat dari panen 3.000 butir telur ayam yang berasal dari peternakan binaan kepolisian.

Panen yang dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 ini merupakan hasil produksi kumulatif selama 4 hari. Seluruh telur yang dipanen langsung disalurkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ardanto Nugroho mengatakan, pembinaan terhadap peternak lokal menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bergizi, khususnya sumber protein bagi masyarakat. Peternakan ayam petelur ini memiliki 1.000 ekor ayam. Berkat pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala, tingkat produktivitas peternakan mencapai 80% per hari. Sebanyak 3.000 butir telur tersebut didistribusikan ke dua lokasi SPPG di wilayah Kabupaten Bekasi, yakni SPPG Cibatu dan SPPG Jaya Mukti. Penyaluran dilakukan secara terjadwal agar kebutuhan pangan bergizi dapat terpenuhi secara optimal. Selain sektor perunggasan, kawasan pangan terpadu Muara Gembong juga mengembangkan budidaya perikanan di lahan tambak seluas 49 hektar, serta peternakan kambing yang saat ini berjumlah 50 ekor. Kedepan, Polda Metro Jaya berkomitmen memperluas kemitraan dengan petani dan peternak lokal guna mendukung kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga ibu kota.

0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Tetap di Prime News dengan informasinya.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
7: Dulu downhill waktu muda.
8: Downhill.
9: Sepeda yang turun gunung.
10: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
11: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
10: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
11: Darah saya itu kental.
9: HB-nya tinggi, Pak.
11: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
9: Kenapa tuh?
11: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
9: Memang betul.
11: Kalau berhenti di jantung, koroner.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi. Jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
12: Datang para petugas penyambut jemaahnya akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaahnya kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi, tapi dalam intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti itu. Ada pantauan dari BPKK.
0: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
13: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
4: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jamaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jamaah mengalir, bergerak melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jamaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
13: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
14: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
13: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Kita ke informasi lain, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival balon udara itu merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar, bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen. Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar.
1: Iya, cuma mau lihat ini soalnya freestyle.
2: Tadi berangkat dari Pulau Progo jam berapa, Mbak?
1: Jam 4:30.
0: Biksu dan

0: Umat Buddha mengikuti tradisi Waisak di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah malam ini. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di sana bersama rekan kami jurnalis Transmedia, Tri Joko Purnomo. Selamat malam, Tri. Bagaimana pelaksanaan perayaan Waisak 2026 di lokasi Anda? Melaporkan apa saja agendanya sejak pagi hingga malam ini, Joko?
1: Ya, selamat malam, Victor. Saya sekarang posisi berada di Marga Utama kawasan Candi Borobudur, di mana lokasi ini menjadi lokasi pelepasan lampion. Dan untuk agenda Waisak tersendiri itu dimulai sejak minggu pagi tadi, yaitu dengan adanya kirab Waisak dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Dan tepat pukul 15.44 45 detik tadi digelar prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Dan pada malam hari ini untuk sesi pelepasan lampion sudah digelar di pelataran Marga Utama ini sebanyak 1.000 lebih untuk penerbangan lampion yang digelar pada malam hari ini. Dan untuk pelepasan lampion pada malam hari ini digelar menjadi dua sesi, yaitu tadi untuk sesi pertama itu digelar sekitar jam 7 malam, dan selanjutnya akan digelar kembali sekitar pukul 10 malam nanti, begitu, Victor.
0: Oke, Joko, kita tahu bahwa hari ini ada parade juga ya, ada kirab Agung Waisak, kemudian ada puja bakti, kemudian ada pelepasan lampion. Ini kalau Anda lihat bagaimana suasananya, apakah warga di sekitar sana juga antusias menyambut, kemudian dari mana saja mereka datang? Adakah warga yang memang datang sengaja ke Magelang untuk mengikuti pesta budaya ataupun tradisi Waisak di sana dari luar kota, Joko?
1: Ya, Victor, untuk prosesi kirab Waisak sendiri yang digelar tadi siang dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, itu warga sekitar Kabupaten Magelang bahkan luar kota Magelang tampak hadir di sepanjang jalan di mana para umat dan para biksu berjalan kaki menuju ke Candi Agung Borobudur. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion sendiri ini tidak dari pengunjung dari luar kota, bahkan hingga wisatawan luar negeri untuk mengikuti prosesi pelepasan lampion di malam hari ini, begitu, Victor.
0: Ya, Joko, satu lagi, kira-kira kalau kita lihat memang ada agenda pelepasan lampion sesi kedua ya nanti jam 10 malam, ini berarti akan ramai sekali. Kira-kira kalau Anda lihat berdasarkan data yang ada, mungkin ada berapa orang yang datang ke kawasan Candi Borobudur malam ini, kemudian juga bagaimana pengamanan di sana, Joko?
1: Ya, Victor. Untuk pelepasan lampion pada malam hari ini sekitar 2.570 lampion sengaja diterbangkan menjadi dua sesi. Ini angka 2.570 ini disesuaikan dengan hari Waisak yang ke 257 Budisera yang tahun 2026. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion ini dilakukan menjadi dua sesi ya, dari tadi jam 7 malam ya, nanti dilanjutkan yang kedua itu jam 10 malam. Sedangkan untuk pengamanan tadi sudah digelar pada minggu pagi itu dari personel gabungan sekitar 642 personel gabungan dari TNI, Polri, serta Disub dan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk mengamankan jalannya prosesi detik-detik Waisak. Dan dapat saya informasikan kembali, untuk pengamanan ditambah pengamanan ekstra karena direncanakan malam ini untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam prosesi perayaan Hari Waisak ini. Begitu, Victor.
0: Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo atas laporan Anda di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Joko. Ya, menjelang perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha sempat mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Puluhan kendi yang berisi air berkah Waisak tersebut akan dibawa ke candi.

0: di Mendut untuk disemayamkan dan disakralkan bersama api Dharma sebagai sarana puja bakti pada detik-detik Waisak yang sudah dilakukan.
1: Secara bergantian, para biksu majelis perwakilan umat Buddha serta biksu tudong mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Air berkah Waisak ini ditempatkan di 22 kendi yang telah dipersiapkan. Prosesi dilanjutkan dengan puja bakti air berkah Waisak oleh para biksu dari masing-masing sangha beserta sejumlah umat Buddha.
2: Air berkah memiliki makna kejernian, kebeningan, dan juga kesucian daripada batin atau pikiran kita manusia. Manusia harus memiliki kejernian pikiran agar apa? Agar terpancar ya cinta kasih universal sehingga kita mampu memberikan efek positif kepada semua makhluk yang ada di muka bumi.
1: Sesampai di Kompleks Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebanyak 22 kendi berisi air berkah Waisak langsung diserahkan kepada biksu dan pengurus Walubi untuk diletakkan di altar utama dan kemudian dilanjutkan dengan puja bakti. Setelah prosesi puja bakti, puluhan biksu bersama ratusan umat melanjutkan prosesi pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Mendut. Selanjutnya, air berkah Waisak ini disemayamkan di altar utama puja bakti di Candi Mendut bersama api Dharma yang rencananya akan digunakan sebagai sarana puja bakti saat detik-detik Waisak yang akan digelar di pelataran Candi Borobudur.
3: Maka Sang Buddha selalu kasih contoh bahwa kalau di fisik mungkin air suci yang kita disebutkan air dari sungai, air dari hujan, dari mata air. Tapi kalau air Dharma itu adalah air metta. Air cinta kasih sayang.
1: Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kesejukan bagi semua makhluk. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: Ribuan umat Buddha bersama para bhikkhu mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak ini berlangsung di kawasan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prosesi perjalanan spiritual ini dimulai secara beruntun dari Candi Plaosan menuju area Candi Sewu. Sesampainya di Kompleks Candi Sewu, para bhikkhu langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini.
4: Kami dari Bhikkhu Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
0: Kita ke informasi lain, Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka. Momentum libur panjang hari raya menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
5: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
6: Halo Ade, sini foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
5: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak 1 tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di kota tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
7: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
8: Ya, belum tampil.
7: Iya, make up. Terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up, terus apa sih? Siap rambut ininya oh, iya. Gitu wig-nya. Aku mulai jam 9:30.
8: Di sini.
7: Iya.
8: Siap-siap dari jam 7 lah.
7: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
5: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
9: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh 1 jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
5: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
10: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya. Ya, yang kalah menang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Ya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini, kerasa banget, jauh banget. Sampai turun sampai bisa sampai 70% lah.
5: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu, hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
11: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di kota tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desi Ritonang, Ilham Aji, Jakarta.
0: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.
12: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
13: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
12: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
13: Ultraflu?
12: Flu reda.
14: Lekasan.
12: dengan kemasan

0: Flu, ya Ultraflu obatnya.
1: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultraflu?
2: Flu reda,
3: tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget.
6: Kok diem aja sih, Yang?
5: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan udara terhadap sebuah mobil di jalan Habous Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Adlon dihantam serangan udara Israel. Keluarga itu dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
8: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
9: هلأ نحن هون على القليلة بدي أقول لك عم نشتغل ما نشتغل هونيك ما عندنا فرص عمل ما في فرص عمل بسوريا ما في فرص عمل خالص معدومين يعني وصلت أنا اللي طالعته لأخي الله يرحمه هذا أنا أول ما أجى على لبنان وأنا طالعته لهون على لبنان هو وعياله كانوا ما معهم حق ربطة خبز هذه الحادثة كل العالم بتعرف كل العالم أنا لايم حالي إني جبته بس جبته ليش لأنقذه من حق ربطة خبز ما كان معه يطعميها لأولاده أنا السبب أنا جبته ندمان إني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا
8: شيء. Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
7: Kita kembali ke tanah air, puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
10: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
11: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api.

0: terus ya belakang terus ya kira-kira. Sampai sekarang sudah 5-7 kali.
1: Berapa hari itu?
0: Itu Sabtu pada Sabtu.
1: Sudah sekian
0: ya. Ya, 57 kali.
2: Personel Densus Gegana Sat Brimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
3: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta, Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di lokasi lain beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
5: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
6: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat melanggar aturan di Ragunan.
7: Pelanggaran berarti seperti apa jika terbukti, apakah di ban atau ada?
6: Ya kita sedang melakukan pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
5: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebon Jeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
8: Kayak mimpi, tiba-tiba gledek, mobilnya jatuh, kita naik aja, kita nggak tahu aja, kita kayak nggak sadar aja mas.
9: Itu karena apa tuh bu, kira-kira?
8: Nggak tahu, kok saya kan di belakang mas, saya nggak tahu, yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
9: Ada yang fatal nggak bu lukanya? Apanya? Bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
8: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah. Saya nggak bisa lihat, paling luka darah gitu.
10: Jadi tadi dari sana Kebon Jeruk ini, mobil ini mau masuk busway. Terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih, dari orang-orang dari arah Depok tadi.
9: Dari arah Depok?
10: Iya, Pak.

0: Gimana bang? Kalau
1: main sih cuma nggak terlalu berat bang, ringan-ringan aja bang.
0: Tidak ada yang
1: ada korban jiwa sih, cuma luka ringan aja bang.
2: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Bonjeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Finalis musim lalu, Paris Saint-Germain menghadapi meriam London Arsenal di laga puncak Champions League 2025-2026. Bermain di Puskas Arena Budapest, Hungaria Sabtu malam, Arsenal unggul lebih dulu melalui tembakan Kai Havertz di menit ke-6. Bermula dari sapuan Marquinhos yang membentur Leandro Trossard, bola kemudian dikuasai Kai Havertz yang melakukan solo run ke dalam kotak penalti PSG, lalu melepaskan tembakan keras dari sudut kiri yang sempit. 1-0 untuk tim asuhan Mikel Arteta dan skor bertahan hingga turun minum. PSG yang unggul 76% penguasaan bola di babak pertama kembali tampil menekan di babak kedua. Hasilnya, Quica Kvaratskhelia dijatuhkan Christian Mosquera di menit ke-62 sewaktu hendak menyambut umpan Dembele. Keputusan wasit didukung oleh pengecekan video asisten referee atau VAR. Dembele sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tembakan peraih Ballon d'Or 2025 itu gagal ditebak oleh Raya. Skor menjadi 1-1. Kesempatan demi kesempatan diciptakan PSG, namun sayang skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Pada babak pertama extra time, tak banyak momen krusial tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit usai. Dalam babak adu penalti, Gonzalo Ramos sukses mengeksekusi tendangan pembuka. Victor Gyokeres, penendang pertama Arsenal, sukses menembus gawang Safonov. Penendang kedua Arsenal, Eberechi Eze, gagal menaklukkan gawang PSG. Lucas Beraldo sukses membuat PSG kembali unggul. Namun di tendangan terakhir Arsenal, tendangan Gabriel melambung di atas gawang Safonov. Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi PSG setelah menjadi juara tahun lalu. Mereka mengikuti jejak Real Madrid yang bisa memenangi Liga Champions minimal 2 musim beruntun. Tara Arsenal gagal mengawinkan gelar Liga Inggrisnya dengan Liga Champions, serta gagal menyapu bersih gelar Eropa oleh tim Inggris setelah kemenangan Crystal Palace di Conference League dan Aston Villa di Europa League.
5: Hey, hey, hey, apa kabar CNN Sporters? Senang sekali saya Victor Pangaribuan kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, kami hadir membawa berita terkini seputar dunia olahraga. Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports.

0: CNN Sports perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun sayangnya nih CNN Sports, euforia kemenangan itu diwarnai kericuhan nih. Sampai petugas menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang.
1: Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain, untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.
0: Oke, next. Meksiko terus berbenah menyambut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Salah satu kota tuan rumah Monterrey kini bersiap menyambut puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan tersebut, CNN Sports, sorotan tajam tertuju pada krisis kemanusiaan yang membayangi negara itu.
1: Berada di antara pegunungan dan gedung pencakar langit, Monterrey siap menjadi salah satu panggung utama Pesta Bola 2026. Stadion Monterrey dijadwalkan menggelar 4 pertandingan, termasuk babak 16 besar yang akan menampung lebih dari 53.000 penonton per laga. Kota industri ini juga menyiapkan Parque Fundidora sebagai arena fan festival, tempat para penggemar sepak bola menyaksikan siaran langsung pertandingan serta wisata air Paseo Santa Lucia untuk memanjakan para turis. Namun, kontras dengan kemeriahan di Monterrey, situasi memanas terjadi di Mexico City. Pada Sabtu, kerabat korban orang hilang dan aktivis berkumpul di dekat stadion. Mereka menempelkan pamflet dan foto orang-orang tercinta yang hilang di tiang-tiang dan jembatan. Mereka memanfaatkan sorotan global pesta bola untuk menyuarakan krisis ini. Bahkan, lambang tim nasional Meksiko pun dimodifikasi dengan gambar sekop, simbol pencarian korban.
2: En vez de que oculte las cosas con un dedo quiere tapar todo, no, nos tiene que ayudar, apoyar a nosotros, a todas las personas. No nada más somos una, somos de muchos, vienen de muchos, de Oaxaca, ya ves que de muchos estados vienen y pues no se vale.
3: El día de hoy estamos aquí varios colectivos y familias independientes haciendo una jornada de difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Y obviamente solicitándole al gobierno de la Ciudad de México que no las retiren, como lo ha hecho en otras ocasiones que hemos llevado a cabo este tipo de jornadas en esta zona.
1: Berdasarkan data resmi pemerintah, saat ini terdapat hampir 134.000 orang yang dinyatakan hilang di Meksiko. Krisis ini dipicu oleh kekerasan kartel narkoba selama beberapa dekade serta kelalaian institusional. Meksiko dijadwalkan membuka laga perdana mereka melawan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Para aktivis menegaskan akan terus menggunakan momentum turnamen ini untuk mengungkap skala penuh dari krisis orang hilang di negara mereka.
0: Para penggemar sepak bola di Milan menyampaikan kesedihan mendalam menjelang Pesta Bola 2026. Italia yang pernah 4 kali menjadi juara dunia dipastikan kembali absen dari ajang tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.
4: Suasana di sekitar Stadion San Siro Milan terlihat dipadati para penggemar yang mengunjungi toko merchandise klub AC Milan dan

0: Inter Milan. Di tengah obrolan mereka, terbesit kekecewaan atas kondisi sepak bola Italia yang dinilai mengalami penurunan signifikan. Sejumlah supporter menyebut absennya Italia di Pesta Bola 2026 sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Terlebih ini terjadi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Bagi sebagian penggemar muda, kegagalan Italia lolos ke Pesta Bola tahun ini menjadi pengalaman yang menyedihkan. Banyak di antara mereka bahkan belum pernah melihat tim nasional Italia tampil di ajang sepak bola terbesar ini.
1: Beh, ovviamente mi dispiace molto. Io ho seguito ovviamente il percorso della nazionale e quando siamo usciti mi dispiaceva. Però allo stesso tempo mi chiedo com'è possibile che tre volte di seguito sia capitata una roba di questo genere. Quindi allo stesso tempo spero che in un futuro io, essendo a 20 anni, non ho mai visto, cioè ho qualche ricordo del Mondiale 2014.
0: Italia terakhir kali tampil di Pesta Bola pada tahun 2014 di Brasil, namun kala itu langsung terhenti di fase grup. Sejak saat itu, tim Azzurri gagal lolos ke edisi 2018, 2022, dan 2026.
2: Masih tentang jelang Pesta Sepak Bola 2026, tim nasional Swedia resmi memulai persiapan menjelang gelaran Pesta Sepak Bola 2026 dengan menggelar sesi latihan di Stockholm. Sementara itu Afrika Selatan resmi mengumumkan skuad yang terdiri dari 26 pemain yang akan memperkuat tim nasional di Pesta Sepak Bola Akbar 2026 mendatang.
3: Timnas Swedia mengawali program pemusatan latihan jelang turnamen sepak bola 2026 di ibu kota Stockholm pada Rabu waktu setempat. Kepala pelatih Graham Potter memimpin langsung sesi perdana tersebut. Para pemain menjalani serangkaian latihan fisik, mulai dari pemanasan ringan, latihan umpan, hingga simulasi taktik. Kapten tim Victor Lindelof tampak aktif memimpin rekan-rekannya di lapangan, sementara kiper Christopher Nordfeldt berlatih intensif di bawah mistar gawang. Perhatian besar tertuju pada Alexander Isak, striker andalan Swedia yang musim ini sempat terganggu cedera. Meski demikian, pelatih Padar menyayangkan optimis Isak akan siap tampil saat turnamen berlangsung. Di Pesta Sepak Bola 2026, Swedia tergabung dalam grup F. Mereka akan memulai langkah di turnamen dengan menghadapi Tunisia di Guadalupe, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Suasana meriah mewarnai acara pengumuman skuad Timnas Afrika Selatan di Pretoria pada Rabu. Kepala pelatih Hugo Broos menyebutkan satu persatu nama pemain yang masuk dalam skuad Timnas dan akan berlaga di Pesta Sepak Bola Akbar 2026. Momen bersejarah ini menandai keikutsertaan kembali Afrika Selatan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir di ajang tertinggi sepak bola dunia. Dua nama yang mencuri perhatian dalam skuad ini adalah keikutsertaan bek tengah Owetu Makanya dan bek kiri Bradley Cruz. Keduanya belum pernah bergabung dalam timnas dan juga tidak terlibat dalam babak kualifikasi. Dalam Pesta Sepak Bola 2026, Afrika Selatan masuk grup A dan akan memainkan laga pembuka turnamen melawan tuan rumah Meksiko pada 11 Juni mendatang. Kabar mengkhawatirkan datang dari timnas Argentina jelang laga Pesta Sepak Bola 2026. Lionel Messi dikabarkan mengalami kelelahan otot di paha kiri dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-73 dalam laga terakhirnya bersama Inter Miami di Major League Soccer pada akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan sang legenda dalam menghadapi turnamen 4 tahunan yang tinggal 2 pekan lagi akan dimulai. Messi sebelumnya telah masuk dalam daftar sementara 55 pemain yang diumumkan pelatih Argentina Lionel Scaloni awal bulan ini. Argentina dijadwalkan memulai langkah di Pesta Sepak Bola 2026 dengan menghadapi Aljazair dalam grup J di Kansas City pada 16 Juni mendatang. Sosok Messi tentu sangat vital bagi timnas Argentina. Sang kapten adalah tulang punggung utama di balik gelar juara dunia ketiga mereka di Qatar pada 2022 lalu.
2: Semangat Pesta Sepak Bola Akbar mulai terasa di Toronto, Kanada. Ratusan warga memadati pusat kota untuk menyaksikan momen yang langka. Apalagi kalau bukan untuk menyaksikan langsung trofi paling bergengsi di dunia sepak bola itu. Nah, di hadapan kerumunan warga yang bersemangat, trofi FIFA yang terbuat dari emas padat 18 karat itu akhirnya dibuka. Trofi yang dipamerkan itu adalah asli.

dan bukan replika. Trofi setinggi 36,8 cm dengan berat sekitar 6,1 kg itu tersimpan di dalam kotak kaca berteknologi tinggi dan dijaga ketat oleh petugas FIFA. Trofi ikonik itu hadir di Toronto sebagai bagian dari tur keliling dunia dalam rangka menyambut Pesta Sepak Bola 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Di luar balai kota Toronto, antrean panjang keluarga dan penggemar sepak bola tampak bersabar menunggu giliran untuk berfoto bersama trofi tersebut. NBA Finals, wilayah barat resmi selesai. San Antonio Spurs kembali melangkah ke final NBA usai mengalahkan juara tahun lalu Oklahoma City Thunder dalam 7 game. Tetaplah di CNN Indonesia Sports.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Senior Sports NBA Finals wilayah barat resmi selesai. San Antonio Spurs kembali melangkah ke final NBA usai mengalahkan juara tahun lalu Oklahoma City Thunder dalam 7 game. Spurs akan menghadapi juara wilayah timur New York Knicks di NBA Finals tahun ini.
6: San Antonio Spurs menghadapi juara tahun lalu Oklahoma City Thunder pada laga hidup mati game ke-7 di Paycom Center, Oklahoma Minggu pagi. Julian Sempeny mencetak 20 poin dengan 11 poin di kuarter ketiga dan berhasil memasukkan 6 dari 10 tembakan 3 angka. Dengan sisa waktu kurang dari 7 menit, Wembanyama menuju bangku cadangan dengan 5 pelanggaran saat timnya unggul 97-91. Isaiah Hartenstein mencuri bola dan berlari menuju ring untuk melakukan dunk. Namun Luke Kornet, pengganti Wembanyama, memblok tembakan tersebut. Dylan Harper merebut rebound dan Stephen Castle menyelesaikan serangan di sisi lain lapangan. Setelah Oklahoma City melakukan turnover, Wembanyama kembali masuk lapangan, sementara Kornet kembali ke bangku cadangan disambut sorak-sorai meriah. Tak lama kemudian, Sempeny mencetak tembakan 3 poin ke-6-nya untuk membawa San Antonio unggul 11 poin. Thunder sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 6 poin dengan sisa waktu 2 menit 2 detik. Namun Spurs menutup pertandingan dengan kuat untuk melaju ke babak berikutnya. MVP Liga musim ini, Shai Gilgeous-Alexander menampilkan penampilan terbaiknya di seri ini untuk Oklahoma City dengan 35 poin. Sementara Victor Wembanyama mencetak 22 poin dan 7 rebound.
7: Winning

0: the Larry O'Brien, It's a Childhood Dream, and having a real shot at it, having a chance, tangible chance at winning it, at realizing a dream, you know, it's a chance. It's a lifetime chance, you know, it's, you never know when it's gonna happen again. But it's, you know, the day we win it, speaking for myself, it's gonna be an amazing day of, like, realization of a dream, you know. It's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know.
1: Spurs akan menghadapi New York Knicks di final yang akan dimulai pada Rabu 3 Juni di San Antonio. San Antonio lolos ke final NBA untuk pertama kalinya sejak meraih gelar juara kelima mereka pada 2014. Dengan lolosnya Spurs dan Knicks, akan ada juara yang berbeda untuk ke-8 kalinya dalam 8 tahun terakhir.
2: Dari cabang olahraga tinju, petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam yang tampil di partai utama Patimura International Big Fight 2026 sukses menang KO atas juara nasional Thailand Natapong Nuchapum. Event ini juga dihadiri oleh legenda tinju Indonesia asal Maluku. Siapa lagi kalau bukan Elias Pikal.
3: Partai utama Patimura International Big Fight di kelas super bantam mempertemukan petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam versus juara nasional Thailand Natapong Nuchapum. Sejak awal, Sunan Agung Amoragam langsung tampil agresif dan mendikte jalannya pertarungan. Di ronde kedua, kombinasi pukulan keras dari peraih medali perunggu Asian Games 2018 ini sukses membuat lawannya dua kali mencium kanvas. Petinju Thailand yang tak mampu bangkit lagi membuat Sunan Agung Amoragam dinyatakan menang knockout.
4: Ya, ini tidak luput dari hasil persiapan saya selama dari bulan Februari. Saya latihan di Ciseeng bersama dengan pelatih Kamanit, pelatih Platnas. Dan saya gabung dengan anak-anak Platnas Perbati buat persiapan ini, pertandingan ini di Patimura Big Fight ini.
3: Kemenangan juga diraih petinju Indonesia Noldi Manakane yang turun di kelas bulu. Bertemu dengan petinju Thailand Pirawat Pantong, mantan juara PABA dan WBC Asia ini menang angka mutlak lewat pertarungan selama 8 ronde. Dalam event ini, pihak promotor juga menggelar lelang lukisan petinju legendaris Indonesia Elias Pikal yang akhirnya dimenangkan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Dana hasil lelang sebesar 50 juta rupiah kemudian diberikan langsung pada Elias Pikal yang hadir menonton Patimura International Big Fight 2026.
5: Semoga bisa menginspirasi berbagai pihak yang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Mari kita hargai atlet-atlet kita atau para olahragawan-olahragawan kita yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dan membuat kami bangga sebagai bangsa lah.
3: Event kali ini memang masih mempertandingkan partai non-gelar. Namun tahun depan pihak promotor berencana akan mempertandingkan partai perebutan gelar minimal OPBF atau IBO. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Usai jeda ada olahraga tradisional berkuda Kokboru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Tetap bersama CNN Indonesia Sports dengan informasinya.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Lekasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.

0: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: CNN Sports, tim basket putri Universitas Pelita Harapan melaju ke Partai Puncak, Campus League Basketball 2026 Regional Jakarta setelah menundukkan rivalnya tim putri Institut Perbanas. Nah, di bagian putra, tim Binus lolos ke final setelah menang atas Institut Perbanas.
5: Babak playoff Campus League Basketball 2026 Regional Jakarta digelar di lapangan basket Kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di bagian putri, tim Universitas Pelita Harapan harus berhadapan dengan tim Institut Perbanas. Meski sempat tertinggal di awal kuarter 1, tim UPH mampu berbalik unggul di sepanjang pertandingan. Memeragakan full court press di kuarter akhir, tim putri Institut Perbanas sempat mendekati perolehan angka dari tim UPH. Namun anak-anak asuh pelatih Fajar Kusumasari ini mampu tetap tampil tenang untuk menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 51-37. Di babak finals, tim putri UPH akan bertemu dengan tim Binus yang mengalahkan tim Budi Luhur dengan skor akhir 55-41.
6: Udah lama tim UPH itu nggak masuk final. Jadi sebenarnya mau lawan UBL, mau lawan Binus, dua-duanya tim bagus. Yang pasti mau, apalagi Binus gitu ya, the champion team. Besok final is just another basketball match. Play good basketball aja.
5: Di babak playoff putra, tim Binus harus bertemu dengan tim Institut Perbanas untuk memperebutkan satu tempat di babak finals. Dengan materi pemain yang relatif berimbang, Binus menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 28-24. Di kuarter pamungkas, anak-anak Institut Perbanas sempat mendapatkan momentum lewat permainan cepat yang mereka peragakan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan langkah Binus yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 68-56. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.
4: Next, ibu kota Rusia, Moskwa, dipadati ribuan pelari yang turut serta dalam ajang lari amal Green Marathon yang digelar di kawasan Vasilyevsky Spuszcz pada Sabtu waktu setempat. Tahun ini CNN Sports menjadi penyelenggaraan ke-13 Green Marathon yang melibatkan peserta dari 60 kota di Rusia. Para atlet berlaga dalam berbagai jarak, mulai dari 4,2 km, 10 km, hingga 21,1 km. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan itu akan didonasikan untuk program Contribution to the Future yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi anak yatim dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan itu yang menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung yang menyusuri jalur lari di pusat kota Moskwa hingga garis finish sebelum melanjutkan dengan acara penghargaan bagi para pemenang. Olahraga tradisional berkuda Kokboru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Sementara itu, di India, CNN Sports, umat Hindu melakukan mandi suci di Sungai Gangga. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Sports. Saya Victor Pangaribuan pamit, keep happy and healthy. Saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
7: Para penunggang kuda berpacu kencang di padang rumput sambil berebut menguasai bangkai kambing dan berusaha menggolkan ke gawang lawan. Berbagai trik dan kekuatan diadu agar bisa jadi pemenang. Kompetisi akan menilai tingkat keterampilan berkuda yang tinggi. Para penonton pun memadati arena dan memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Sesuai tradisi, pemain yang menang akan menerima hadiah uang tunai untuk setiap gol yang dicetak. World Nomad Games 2026 akan berlangsung di Kyrgyzstan pada 31 Agustus hingga 6 September dengan partisipasi lebih dari 3.000 atlet berkuda dari lebih 50 negara. Ribuan umat Hindu memadati tepi sungai Ganga di kota Haridwar, India untuk merayakan festival Ganga Dussehra. Festival ini memperingati turunnya Dewi Ganga dari Kahyangan ke bumi. Sejak fajar, kawasan suci Har Ki Pauri dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk menjalankan ritual mandi suci atau Ganga Snan. Tradisi ini diyakini dapat membersihkan dosa-dosa yang terkumpul melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran.
3: Ganga pani hamare liye sare acche kaam, shubh kaam aur sare kaamon mein matlab kaam aata hai aur isliye hum ise bahut wo mante beneficial mante.
7: Sesuai tradisi, banyak peziarah memberikan sedekah berupa air, pakaian, dan bahan pangan dalam kelompok 10 yang memiliki makna spiritual khusus dalam perayaan ini. Menjelang senja, ribuan dia atau lampu tanah liat dan rangkaian bunga dilepaskan ke aliran sungai, menciptakan pemandangan cahaya yang memukau di tengah lantunan doa dan denting lonceng keagamaan.

0: Dulu downhill waktu muda.
1: Sepeda
2: downhill?
1: Sepeda yang turun gunung.
3: Mencari real danger berarti.
2: Iya. Mengalami masalah kesehatan gak sih?
0: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
2: Apa Pak? Coba penasaran deh.
0: Darah saya itu kental.
1: HB-nya tinggi Pak.
0: Tinggi banget. Ya. 18,3. Tapi dokter itu gak ngan samanya agak berat ke kami.
1: Kenapa tuh?
0: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak stroke.
1: Memang betul.
0: Kalau berhenti di jantung koroner.
4: Lansia aktif, apa rahasianya? Welcome to Check It Out with me, Aditya Herpavi. Banyak orang yang berpikir ya, semakin bertambah usia, aktivitas juga akan ikut berkurang. Padahal ada juga loh yang tetap aktif, tetap produktif, bahkan masih mengajar, masih rutin berolahraga dan menjalani kegiatan yang luar biasa padat di usia lanjut. Lalu sebenarnya apa sih rahasianya? Nah, sudah hadir bersama saya ada Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang?
0: Alhamdulillah Mas Adit, baik.
4: Dan juga Dokter Preti.
1: Hai Mas Adit, hai Pak Bambang.
0: Hai,
1: iya, salam sehat buat kita semua.
4: Salam sehat buat kita semuanya. Kalau melihat aktivitas Pak Bambang yang sampai hari ini sepertinya masih cukup padat ya Pak. Rutin mengajar masih?
0: Masih.
4: Sebagai dosen?
0: Iya.
4: Di mana?
0: Saya ngajar di Poltekkes. Poltekkes itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Dan itu seluruhnya beasiswa Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga sekolah di sana gratis.
1: Widih.
0: Mas Adit.
4: Apa sih perbedaannya atau challenge-nya mengajar mahasiswa di era sekarang ini sama let's say 10-15 tahun yang lalu?
0: Ini yang memang tantangan untuk dosen, untuk pengajar di era sekarang, Mas Adit. Terutama bedanya itu mereka...
4: Lebih apa?
0: Lebih aktif. Dia semua paham terhadap bagaimana teknologi, tapi mereka itu mutungan.
1: Mutungan
0: gampang patah hati, gampang
1: gampang patah semangat.
0: Patah semangat.
4: Ya. Pak Bambang ini ya, dia di usianya sekarang, maaf Bapak boleh di-spill usia berapa?
0: 65 untuk Agustus besok.
4: 65 tahun tapi hobinya gak kaleng-kaleng.
1: Apa tuh?
4: Hobinya yang berhubungan dengan adrenalin.
1: Widih, keren banget.
4: Masih suka bersepeda bener?
0: Masih.
4: Rutin?
0: Rutin.
4: Masih suka hiking atau mendaki gunung, bener?
0: Masih dong.
4: Apalagi coba, di-spill lagi?
0: Snorkeling.
1: Snorkeling, di laut nih Pak?
0: Ya, okay. Betul. Okay. Dulu downhill waktu muda.
4: Kenapa sih Bapak memilih aktivitas olahraga yang beresiko tinggi?
0: Sebenarnya itu memacu kita bagaimana untuk mensiasati hidup ini dokter. Aduh dokter, okay. Mas Adit. Sehingga kita kalau berani beresiko, apapun kita juga akan menghadapi segala resiko hidup.
4: Memimpin.
1: Bapaknya? Mencari real danger berarti.
4: Iya.
1: Ini Bapak lagi di mana nih Pak?
0: Ini di Gunung Pancar dengan istri dan anak.
1: Gila keren banget nih. Ini usia 65 nih?
0: Iya, iya. Baru akhir tahun kemarin.
1: Wih, ini indah sekali
0: ini,
1: nih.
0: Ini di gunung di Bali. Gunung Batur.
1: Batur.
4: Batur, ya. Kintamani.
1: Iya, ya, betul. Saya suka kesana juga, itu indah memang.
0: Iya.
1: Yang ini?
0: Ini Bukit Panisan di Gunung Pancar.
4: Oh, apa sih yang paling dinikmati ketika Bapak lagi di puncak?
0: Kita menikmati kesegaran alam yang luar biasa.
1: Masa ciptaan di, Tuhan ya.
0: Iya, itu luar biasa.
1: Ini Bapak lagi bersepeda tuh tadi Pak.
0: Iya.
1: Bapak masih... Hobi bersepeda juga sampai sekarang
0: masih,
1: di usia 65
0: masih.
1: Ini.
0: Ke kantor masih suka naik sepeda. Kami tinggal di Depok.
1: Hah.
0: Kantor kami sekarang di Ciracas. Itu naik sepeda.
1: Itu sekali jalan berapa kilo?
0: Sekitar 18 kilo. Hah. Tetapi kami agak jauh untuk cari jalan yang lebih safety.
1: Jadi lebih panjang lagi ya, distansinya.
0: Iya betul.
4: Kalau kita melihat di usia 65 insya Allah tahun ini. Pak Bambang ini kan masih kelihatan sangat berenergi.
1: Sangat aktif.
4: Auranya tuh masih positif banget ya.
1: Betul, masih happy banget.
2: Bapak pernah mengalami masalah kesehatan gak sih?
0: Pernah Mas Adit. Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
2: Apa Pak? Coba penasaran deh.
0: Saya punya masalah di usia 30-an 40.
2: Apa yang terjadi? Apa
0: itu darah saya itu kental.
1: Kentalnya nih karena apa Pak?
0: Informasi dokter pada waktu itu genetika.
1: HB-nya tinggi Pak.
0: Tinggi banget. Ya, 18,3.
1: Masalah yang dialami oleh Pak Bambang adalah polisitemia vera.
3: Pengentalan darahnya ini terjadi karena sel darah merahnya berlebih, ditandai dengan HB mencapai 18,3.
0: Ya.
3: Normalnya pada pria itu 13-17. Si sel darah merah yang berlebih ini kok bisa sih terjadi? Yang pertama adalah pada pria memang lebih sering. Kenapa? Karena tubuhnya ada hormon pria, hormon testosteron nih Pak, memang memicu sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah secara berlebih.
4: Ya.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, bisa faktor genetik. Tapi yang ketiga Pak, yang sering kali dilupakan, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan seperti apa sih yang bisa memicu orang tuh terjadi HB-nya lebih banyak? Contohnya kalau tinggal di Nepal, di Tibet, di Bhutan, itu kan dataran tinggi. Oksigen di sana tuh tipis sekali.
4: Betul.
3: Nah, karena dia tipis, tubuh melakukan mekanisme kompensasi. Memproduksi mobilnya dengan lebih banyak. Biar begitu ada, ngangkutnya cepat bisa dibawa ke seluruh tubuh. Nah, Bapak kan gak tinggal di Nepal, gak tinggal di Bhutan.
4: Berarti ada pemicu lain dong nih.
3: Ada pemicu lain yang kurang lebih menyerupai, tapi konotasinya negatif. Merokok.
0: Ya dulu merokok,
3: berapa
0: waktu muda.
3: Berapa bungkus Pak sehari Pak?
0: Dulu bisa nyampe 2 bungkus.
4: Enak banget rokoknya.
3: Sekarang apa sih yang terjadi saat kita merokok ya misalkan nih. Ini kan zat asap rokok masuk ke dalam paru-paru. Dia itu berkompetisi sama oksigen buat diangkut sama si sel darah merah tadi. Masalahnya dalam kompetisi itu oksigennya selalu kalah.
4: I see.
3: Paham ya? Jadi sekarang tubuh ini kayak mengalami kekurangan oksigen secara kronis, tapi tipis dia kekurangannya. Tubuh melakukan mekanisme kompensasi. Dibikinlah tuh mobil-mobil banyak banget nih, si HB-nya diproduksi banyak-banyak dengan harapan begitu ada oksigen masuk bisa ditangkap.
4: Itu gejalanya apa Pak saat itu Pak? Yang dirasakan apa di badan?
0: Lemas. Tidak ada tenaga seperti itu. Tetapi ya akhirnya berubah dan seterusnya. Tapi kan berusaha berbagai macam.
4: Oke.
0: Okay. Berobat iya, ngurangi konsumsi yang berlemak.
3: Berlemak.
0: Dan
3: dokter.
4: Oh, pantangan-pantangan diberikan ke dokter.
0: Tapi dilakukan. Dokter itu ngancamannya agak berat ke kami.
3: Kenapa tuh?
0: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
3: Memang betul.
0: Kalau berhenti di jantung, koroner.
3: Iya, serangan jantung.
0: Terus, pilih mana? Ya nggak pilih. Kalau nggak pilih, harus olahraganya ditingkatkan.
3: Ah. Okay.
0: Hidup harus teratur.
3: Rokoknya harus
0: diberhentikan.
3: Berhentikan.
4: Saat itu obat-obatan yang diberikan oleh dokter Pak Bambang rutin minum konsumsi apa abah ini?
0: Nah terus minum obat baik karotensinya juga agak tinggi.
3: Ada di angka berapa Pak saat itu?
0: Dulu 155 atau berapa ya?
3: Karotensinya tinggi. Terus apa lagi nih Pak?
4: Kolesterol?
0: Kolesterol iya tinggi.
3: Ada di angka berapa Pak?
0: Sampai 260 atau berapa ya?
3: Iya Pak.
0: Tinggi.
3: Gula darah?
0: Gula darah pada waktu itu normal.
3: Pada waktu itu?
0: Iya.
3: Berarti pernah ada waktu di mana gula darahnya tinggi?
0: Oh, belakangan. Agak tinggi. Belakangan agak tinggi di usia sekitar 1-2 tahun terakhir ini.
3: Oke, baik. Berarti Bapak tuh ada pengentalan darah, tensi tinggi, kolesterol tinggi. Ini rentan.
4: Itu kan lalu-lalu.
3: Lalu-lalu. Lalu-lalu, gak seperti Bapak sekarang ya gitu. Udah berbeda
4: tapi sekali. Kan kenyataannya buktinya sekarang ya Pak Bambang di usia yang menjelang 65 tahun masih aktif.
0: Masih.
4: Apa sih rahasianya? Ayo dong, tadi katanya mau dibongkar.
0: Oh iya dong.
3: Kita spill-spill dikit nih.
0: Iya.
3: Karena saya juga pengen belajar dari Pak Bambang.
0: Kita nomor satu, kita harus menikmati hidup.
4: Oke, okay. Itu penting, saya setuju tuh. Kedua, kalau makan-makanan ada pantangan gak?
0: Saya sebenarnya kalau pantangan, mungkin ini dokter nanti. Saya sebenarnya sampai ini itu belum mantang, tetapi membatasi.
3: Nah, itu yang benar sebenarnya. Kalau misalkan dikasih pantangan ya,

0: bukan berarti sama sekali dijauhin gitu.
1: Enggak, malah jadi stres ya, kepikiran. Iya, ya.
0: Jadi kepikiran malahan. Yang penting adalah dibatasi dan tahu porsi batasan maksimalnya berapa.
1: Di samping itu masih ada lagi enggak nih? Mungkin tambahan teknologi atau apa?
2: Oh ada.
1: Apa?
2: Hari gini masa enggak pakai teknologi?
0: Widih, mantap nih, keren
2: gitu.
0: Nih.
2: Kan kita oleh dokter harus berbagai ikhtiar. Tentunya seperti minum obat, terus gaya hidup, semuanya tadi.
0: Yeah.
2: Nah kebetulan saya melihat di siaran TV, loh kok ada teknologi baru yang bisa mengencerkan darah dan sebagainya. Itu juga bentuk salah satu ikhtiar saya itu dong.
0: Gitu.
2: Nah artinya dengan berbagai ikhtiar tadi, alhamdulillah sekarang itu darah saya normal.
0: Jadi tensinya udah turun nih Pak?
2: Udah.
1: Terakhir kan katanya sempat di atas 150-an ya?
2: Betul.
1: Sekarang rata-rata berapa?
2: Tadi pagi.
1: Berapa?
2: Itu 124.
0: Bagus.
1: Keren
0: nih Pak. Keren, tensinya bagus.
2: Bagus, alhamdulillah.
0: Kalau asam urat?
2: Normal. Saya
0: kolesterol?
2: Kolesterol tadi pagi 164.
0: Widih, keren. Terkendali bagus.
1: Loh,
0: dari 260 turun ke jadi 164. Yeah. Terus pengentalan darahnya apa kabar?
2: Normal, sekarang sudah sekitar apa habis saya itu 16-an.
1: Jadi memang teknologi ini udah bukan rahasia lagi ya Pak ya. Justru kita harus segera menginformasikan sama semua orang bahwa ada teknologi laser yang bisa kita pakai tiap hari sebagai alat terapi untuk bisa memiliki darah yang lebih encer, nggak ada penyumbatan,
0: kualitasnya lebih bagus. Karena kualitas darah itu menentukan kualitas hidup kita. Betul. Kalau mau aktif, mau sehat, mau produktif, ya harus seperti Pak Bambang.
1: Nah, sekarang sudah punya angka-angka hasil pemeriksaan kesehatan yang terkendali semua. Ini menjadi overconfident apa tetap menjaga?
2: Menjaga, Mas Adit. Nggak boleh kita terlalu overconfident juga nggak boleh. Kita sudah usia, sudah 65. Nanti kalau terlalu over, lu tahu-tahu melonjak.
1: Soalnya banyak yang begitu tahu Pak. Ngerasa angka-angkanya udah terkendali kan. Oh oke, ini udah sehat nih, ngerokok lagi. Makannya bebas lagi.
0: Iya, banyak loh. Tapi saya boleh bilang, kalau Pak Bambang saya yakin beliau nggak overconfident. Tahu nggak kenapa? Karena beliau bahkan masih ngecek.
2: Setidaknya seminggu 2-3 kali.
1: Terus istri diajak juga nggak pakai laser?
2: Oh iya, istri saya kebetulan semua masih bagus.
1: Ya.
2: Kecuali
0: pencegahan berarti.
2: Ya, ya.
1: Masih ingat nggak sih, pertama-tama kali Bapak rutin pakai laser, yang dirasakan tuh apa? Pertama kali, ayo ingat nggak?
2: Enteng.
1: Kualitas tidur?
2: Ya, nyenyak.
0: Berarti tidurnya tuh benar-benar pules, ya, dalam gitu ya Pak ya, sepanjang malam ya Pak.
1: Yang dimaksud dengan berenergi itu seperti apa Pak?
2: Kita jadi hidup lebih bersemangat Mas Adit. Ya, karena badan kita segar, sehat, itu kan apapun yang kita lakukan, bisa kita lakukan.
1: Oke, ini patut kita contoh loh.
0: Iya, jadi mau naik gunung Mahayu, snorkeling Mahayu, diving Mahayu, semuanya Hayu ya Pak ya.
1: Berarti sebesar itu ya manfaat dari teknologi laser ketika kita rutin menggunakannya ya Pak ya.
2: Mau jadi sehat sehingga semua jadi Hayu apa sih semua.
1: Emang apa aja sih sebenarnya manfaatnya?
0: Nah, kita spill. Lansia aktif, apa rahasianya? Lansia aktif seperti Pak Bambang, rahasianya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Pada dasarnya kita itu bisa sehat, bisa aktif, bisa produktif, karena kualitas darah dan pembuluh darahnya dalam keadaan baik. Setelah penggunaan teknologi laser, gumpalan darah yang tadinya mengental tuh dibantu tuh diuraikan. Pembuluh darahnya terbuka, aliran darahnya jadi lancar, tensinya jadi turun, kolesterolnya dibakar jadi energi. Nah, itulah yang membuat Pak Bambang merasa aktif, produktif, dan tetap sehat berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. Ya. Jadi kita udah tahu nih Mas Adit jawabannya. Ternyata rahasianya Pak Bambang adalah menggunakan teknologi laser.
1: Terjawab sudah ya. Nah, jadi lansia aktif apa rahasianya? Teknologi laser. Buat Anda juga nih ya yang bersama kami, jangan cuma didengerin aja, harus dipahamin. Dan juga dilakukan ya Pak Bambang.
2: Siap Mas Adit.
1: Baiknya juga take action ya semua ya Pak ya. Karena kita harus memprioritaskan ya punya alat kesehatan yang namanya Aku Laser. Agar kita sekeluarga ini bisa lebih sehat lagi hidupnya. Aku Laser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal dan juga NMES ya. Ini yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah sekaligus mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol atau asam urat yang tinggi. Penggunaannya harus rutin ya Pak ya. Bisa mencegah serangan jantung loh, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Kalau mau pesan bagaimana? Nah, pemesanan Aku Laser hanya di GoGo Mall ya.

melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Silakan nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% tuh dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini mah kalau dihitung-hitung nih Pak Bambang ya, dalam satu hari kita hanya cukup menyisihkan gak sampai 20.000 rupiah saja. Tuh, untuk kesehatan kita, ini investasi yang baik tentunya ya. GoGo Mall sengaja loh memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Jadi segera gunakan Akulaser ya, atasi masalah kesehatannya dan tentunya cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Lansia aktif, apa rahasianya? Balik lagi di Check It Out. Masih nih ngobrol-ngobrol bareng Pak Bambang dan juga Dr. Preti. Teman-teman yang baru gabung ya, itu mungkin belum sempat dengar kalau Pak Bambang ini sudah berusia tahun ini insya Allah 65 tahun. Masih aktif loh. Betul. Masih mengajar ya, jadi dosen di Politeknik Ketenagakerjaan. Masih rutin berolahraga. Apa aja Pak tadi olahraganya?
1: Masih naik gunung.
2: Keren.
1: Bersepeda. Ya. Snorkeling.
2: Iya.
1: Yang lainnya masih ada.
2: Wah. Keren Pak.
0: Dan ini masih rutin dilakukan. Cerita juga makan gak ada tahu pantangan yang bagaimana-bagaimana banget ya.
2: Tapi dibatasi.
0: Hanya membatasi porsi. Dan itu menurut kita penting banget memang.
2: Iya.
0: Ya.
2: Dan ini tuh bisa karena Pak Bambang punya kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus.
0: Padahal dulu Pak Bambang ini punya riwayat hipertensi, ya.
1: Darah kental dulu.
2: Oh ya, darah.
1: Dulu bantalan darah.
0: Sampai akhirnya mengakibatkan tensi naik. Kolesterol juga tinggi. Pencegahannya tadi apa?
1: Tentunya kami berobat. Terus ditambah ikhtiar yang lain, antara lain pakai laser.
0: Oh iya benar.
2: Ngomongin masalah sepedaan nih Pak. Apa sampai saat ini masih sepedaan?
1: Masih dok.
2: Dari mana ke mana Pak?
1: Yang rutin, setiap Sabtu Minggu kita bersepeda di keliling UI.
2: Itu kan kalau lagi Sabtu Minggu tuh, kalau sehari-hari juga sepedaan Pak?
1: Ke kantor kadang-kadang bersepeda.
2: Sepedaan tuh memang bagus, olahraga yang baik. Kenapa? Karena kalau dalam bersepeda itu kan otot-otot besar kepake tuh. Otot paha depan, paha belakang, betis, bokong, punggung ya buat nahan, abs-nya, core-nya juga harus kuat. Memang bagus untuk melatih otot. Di saat sekaligus juga melatih fungsi pompa jantung. Tapi sayangnya kalau sepeda di luar ruangan ya, zaman sekarang ya, kita tahu bahwa kualitas udara tuh lagi gak baik-baik aja loh.
1: Betul.
2: Kita sebenarnya pengen sepedaan, pengen ngejar sehatnya dong.
0: Iya lah.
2: Semua orang, dan itu memang olahraga yang sehat.
0: Tapi di samping itu?
2: Betul, kualitas udara yang buruk, kan kita gak mungkin gak napas ya Pak ya. Apalagi kalau lagi sepedaan pasti napasnya lebih cepat.
1: Lebih banyak.
2: Lebih banyak kan. Masuklah tuh kualitas udara yang buruk, polusi udara. Nanti nyebrang nih dia nih ke pembuluh darah. Terus habis itu masuk ke seluruh tubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak pembuluh darah.
0: Iya.
2: Nah, itu adalah contoh dari radikal bebas yang harus dihindari. Tapi kalau Bapak kan memang udah kepalang cinta ya Pak ya?
1: Iya.
2: Kepalang cinta.
1: Cinta.
2: Kalau disuruh gak sepedaan, pasti stres. Betul kan?
1: Betul.
2: Harus gerak pokoknya. Nah, ada siasatnya tuh.
1: Apa itu dok?
2: Harus ditangkal radikal bebasnya. Kalau mau nangkal radikal bebas, kita harus pakai antioksidan. Antioksidan ini adalah zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan berbahan dasar alami, bertugas untuk menjaga kesehatan sel tubuh.
0: Susah dong ngumpulinnya dong.
2: Susah lah.
0: Tumbuh kita kan hidup di kota.
2: Iya, susah. Apalagi kalau antioksidan yang kuat-kuat nih, yang powerful ya, yang kasta tertinggi, itu asalnya dari mikroalga, dari Haematococcus pluvialis, dari bunga marigold, dari kulit pohon pinus yang di area Mediterania.

0: Antioksidan.
1: Dari luar dan dari dalam. Bapak ada hobi tanam-tanaman, Pak?
2: Nanam di rumah.
1: Oh, tanam apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
2: Kami nanam pisang, tanaman keras.
1: Kalau Bapak tanam nih misalnya contoh ya, let's say tanam pohon pisang. Pasti pohon pisangnya dikasih air kan ya Pak ya? Disiramin tiap hari, aliran airnya harus bagus. Tapi kan pada waktu bersamaan harus dikasih pupuk Pak. Biar pisangnya bagus tuh, manis gitu ya, banyak buahnya, daunnya juga rindang gitu. Bisa tumbuh dengan baik. Nah tubuh kita juga sama Pak. Tubuh kita butuh aliran darah yang lancar. Caranya adalah pakai laser. Bapak udah pakai laser.
0: Iya.
1: Nah, tinggal menambahkan pupuk untuk tubuh kita, yaitu suplementasi antioksidan. Coba deh kalau dipikir-pikir lagi. Misalnya ada pohon nih, disiramin air, gak dikasih pupuk. Nanti tumbuhnya gak subur.
0: Iya, betul.
1: Atau saya balik, dikasih pupuk, gak disiramin air, pohonnya mati. Nah, iya. Sama, iya. Tubuh kita juga begitu. Makanya kita butuh nih upaya dari luar dan dari dalam, satu kesatuan sinergis untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
0: Udah lengkap banget tuh ya. Dari dalam kita mengkonsumsi suplementasi antioksidan. Dari luar juga kita pakai upaya rutin menggunakan
1: laser.
0: Teknologi laser.
1: Keren nih Bapak.
0: Bambang, biasanya kalau pakai laser itu di pagi hari sama di malam hari?
3: Pagi.
0: Oh pagi?
3: Pagi.
0: Paginya sambil ngapain?
3: Oh, kadang-kadang sambil berangkat kerja, di mobil.
0: Oke, sambil beraktivitas. Terus durasinya?
3: Sesuai dengan aturannya kan ada.
1: Oke, berarti Bapak udah pakai 1 jam ya Pak ya?
3: Iya.
0: Sudah ya.
1: Yang intranasal dipakai Pak?
3: Kadang.
1: Wah, dipakai rutin Pak.
0: Dipakai rutin dong, kan Bapak tahu manfaatnya. Coba manfaat intranasal apa?
3: Sebenarnya juga supaya di sini tidak penyumbatan dan sebagainya.
0: Iya.
1: Buat melancarkan aliran darah ke area kepala. Ini ada satu hal yang paling ditakuti nih sama lansia, namanya adalah kepikunan. Apalagi Bapak nih aktif sebagai pengajar, sebagai dosen, masih bekerja juga di kementerian. Bahkan berarti Bapak kan harus melakukan upaya nih yang lebih ketat lagi nih untuk menjaga sel saraf. Karena kan peran Bapak nih dibutuhkan oleh banyak orang. Bapak harus sehat sampai usia berapapun. Nah, nanti pakai intranasalnya secara rutin ya Pak ya. Tiap hari dipakai.
0: Pernah digunakan malam hari lasernya?
3: Pernah. Kalau pagi gak sempet. Itu kalau pagi buru-buru ya. Kadang-kadang kelupaan juga.
1: Oke.
0: Soalnya kan kalau Bapak gunakan sehari 2 kali, pagi dan malam hari, bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal.
1: Tubuh kita tuh punya jam biologis Pak, yang berulang setiap 24 jam. Misalkan kalau kita perhatiin manusia ini sejatinya pagi bangun. Matahari di atas, energi kita ngikut nih, paling muncak. Matahari terbenam, energi kita mulai turun. Kita udah dipersiapkan untuk istirahat. Pas waktu gelap total, kita siap-siap buat bobo. Nah, karena memang zaman sekarang itu gelap total tidak memungkinkan, kita pakai elektronik dan lain-lain, seringkali nih, terutama yang masih muda-muda, itu mengalami sulit tidur. Karena hormon melatoninnya nggak keluar. Nah, pakai laser sehari 2 kali, pas pagi sama malam itu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan jam biologis tubuh kita. Jadi pas pagi kita bersemangat gitu kan, nanti Bapak pakai nih sebelum goes, nanti goesnya makin
3: kencang.
1: Makin kencang, karena energinya ada Pak, dibakar tuh Pak dari gula dan kolesterol. Tapi pas dipakai di malam hari, hormon melatonin yang keluar ini bikin kita bobonya nyenyak. Bobo nyenyak ini bisa membuat tensi jadi lebih terkendali, gula darah, kolesterol, asam urat jadi lebih stabil, jaga kesehatan jantung, dan pada saat kita tertidur lelap, detoksifikasi tuh secara alami bisa berjalan. Ini organ hati kita buang-buang racun, semuanya seperti itu.
0: Ini dari tadi Mbak Preti udah banyak banget memberikan masukan. Kalau Bapak dikasih kesempatan untuk sharing sama generasi muda, generasi penerus, atas apa pengalaman hidup Bapak selama ini dan apa yang sudah Bapak jalankan, termasuk yang Bapak sudah dapatkan informasi, apa yang ingin Bapak sampaikan ke generasi muda?
3: Oh, generasi muda itu tentunya kita harus bisa menyiapkan baik secara apa fisik dulu, sehingga kita harus sehat dulu. Setelah sehat juga kita harus bisa menyiapkan tantangan ke depan. Tantangan ke depan itu yang memang abstrak ya, tetapi kan kita harus menyiapkan.
1: Betul.
3: Ya, kalau kita tidak menyiapkan ke depan, kita tidak bisa bersaing di era ke depan.
1: Betul.
3: Nah, persaingan di era ke depan itu sangat sulit dan itu akan persaingan yang mengglobal, sehingga dengan demikian kita harus bisa menghadapi itu yang pertama. Yang kedua, tapi yang paling penting yaitu kesehatan dulu tentunya. Kalau kita sehat, bisa menyiapkan masa depan tadi. Gitu Mas Adit.
0: Nah, ini udah bukan rahasia lagi sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa menjadi lansia yang aktif dan juga produktif, ada solusi dari dalam maupun dari luar ya Mbak.
1: Betul sekali. Jadi rahasianya adalah upaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas

0: kualitas darah dan pembuluh darah sehingga tensi, gula darah, kolesterol, asam urat ini bisa terkendali dan kita bisa terhindar dari komplikasi. Tapi dari dalam kita upayakan dengan konsumsi antioksidan. Tujuannya adalah menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan seluruh tubuh, ya sel-sel tubuh ini dipelihara. Lalu yang ketiga adalah bersamaan dengan teknologi laser, bantu mengendalikan penyakit-penyakit kronis yang bisa mendatangkan komplikasi. Jadi pada dasarnya dengan menerapkan solusi sehat luar dan dalam, harapannya adalah kita semua bisa seperti Pak Bambang, menjadi warga senior, yes, memasuki usia emas dengan sehat, aktif, dan produktif. Pokoknya saya pengennya kayak Pak Bambang deh.
1: Pak Bambang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Tentunya Pak Bambang juga ingin sharing dong sama yang menyaksikan kita saat ini. Silakan Pak, diajak Pak.
2: Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya atau yang melihat acara ini, untuk kita selalu sehat, baik kita mengusahakan berbagai ikhtiar tentunya. Ala ikhtiar itu bisa berobat dan sebagainya, tapi tentunya ada banyak faktor, lah itu salah satunya kita bisa menggunakan laser ini, dan ini yang sudah kami lakukan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu silakan untuk dicoba.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang.
0: Dan untuk pemirsa yang lagi nonton, ingat, lansia aktif seperti Pak Bambang, apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah pakai laser dari luar dan konsumsi antioksidan dari dalam, sehingga keduanya sinergis untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda.
1: Oke, terima kasih Dokter Preti dan juga Pak Bambang sudah berkenan hadir loh. Sama-sama, sharing seputar ya, pengalaman Pak Bambang yang ternyata banyak memberikan inspirasi buat kami-kami juniornya nih ya Pak ya.
0: Ilmu-ilmu kehidupan Pak, saya bilangnya Pak.
1: Nah ini pemirsa juga jangan cuma didengerin doang nih obrolan kita ya. Ntar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jangan ya. Ini patut kita pelajari, kita resapi, kalau bisa dijalankan. Karena yang namanya alat kesehatan aku laser nih yang saya gunakan, juga suplemen Evolife AS10 adalah solusi tepat loh untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ini merupakan kombinasi yang sinergis ya, antara laser dan kandungan 10 antioksidan, vitamin, serta mineral lengkap. Ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan, serta membantu mencegah atau mengatasi kolesterol, hipertensi, dan juga kadar gula darah yang tinggi. Nah, kalau semuanya terkendali kan, komplikasi pun bisa terhindari. Ini yang penting. Ayolah pemirsa ya, dapatkan informasi seputar alat kesehatan aku laser dan juga suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall. Karena GoGo Mall ini sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. GoGo Mall memberikan layanan pendampingan eksklusif ya selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini ya hanya bisa didapatkan di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Jadi nikmatin juga ya. Fasilitas cicilan sampai 12 bulan, bunganya 0% dari BCA serta bank nasional lainnya. GoGo Mall ini sengaja loh pemirsa memberikan kemudahan cicilan ini agar kita semua nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser dan suplemen Evolife AS10. Untuk itu segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda ya, atau silahkan Anda juga bisa langsung mendapatkan aku laser dengan mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang lokasinya ada di Alam Sutra Kota Tangerang. Segera gunakan aku laser, konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Ingat ya, atasi masalah kesehatan kita dan cegah komplikasinya sekarang juga.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan

kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall.

0: Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya sejumlah informasi menarik, di antaranya inovasi sosial untuk memangkas kesenjangan digital kini hadir dari Desa Tenggir, Situbondo. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna sukses membangun usaha internet desa berbiaya murah yang jaringannya bisa diakses hingga ke seluruh penjuru wilayah. Perlombaan untuk menghadirkan robot humanoid di dunia nyata kian kompetitif. Sebuah perusahaan rintisan asal London, Inggris bernama Humanoid mengklaim telah menciptakan otak kecerdasan buatan yang mampu mengajarkan keterampilan fisik baru pada robot hanya dalam hitungan hari. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Inovasi sosial untuk memangkas kesenjangan digital kini hadir dari Desa Tenggir, Situbondo. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna sukses membangun usaha internet desa berbiaya rendah yang jaringannya bisa diakses hingga ke seluruh penjuru wilayah. Tidak hanya memudahkan anak-anak untuk belajar, usaha yang beromset belasan juta rupiah ini juga memberikan bonus unik bagi pelanggannya, yakni pengisian tabung LPG 3 kg secara gratis.
1: Suasana di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo pada Minggu siang tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan warga terlihat antusias mengantre sambil membawa tabung LPG 3 kg kosong. Namun, mereka tidak sedang membeli LPG, melainkan menukarkan kupon khusus yang didapat usai membayar tagihan Wi-Fi bulanan. Inovasi dari Karang Taruna setempat ini menjadi angin segar bagi ibu rumah tangga, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pasokan LPG subsidi di agen-agen resmi.
2: Ikut Wi-Fi, bayar sebulan 100, terus gratis ini isi tabung gas.
3: Sudah lama berlangganan Wi-Fi?
2: Sudah lama, ada berapa?
3: Kapan?
2: Sudah mulai bulan 8 ya. Tahunan
3: ini ya. Bagaimana perasaannya ini?
2: Ya, senang, bahagia.
1: Usaha internet desa ini telah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Awalnya, para pemuda ini hanya ingin menyediakan akses data yang murah agar anak-anak desa tidak ketinggalan teknologi. Dengan tarif hanya Rp100.000 per bulan, warga sudah bisa menikmati layanan Wi-Fi yang tidak hanya bisa diakses di dalam rumah, namun juga menjangkau seluruh area desa tanpa biaya tambahan. Dari setiap pembayaran bulanan tersebut, para pemuda ini menyisihkan Rp20.000 untuk disubsidi silang menjadi LPG gratis bagi warga. Meski bermodal terbatas, mereka sangat kreatif dengan memanfaatkan lemari es bekas sebagai wadah server internet mereka.
4: Selama ini kan Karang Taruna ini atau Wi-Fi yang ada di desa ini hanya satu sinyal. Tapi kita memiliki dua sinyal. Yang dimiliki di rumah itu yang tidak bisa dianulir orang-orang lain. Tapi Karang Taruna yang kedua, sinyal yang kedua itu bisa dipakai keluar rumah. Bahkan bisa hampir satu desa.
1: Berkat terobosan ini, anak-anak di setiap pojok kampung kini bisa dengan mudah mengerjakan tugas sekolah secara daring tanpa harus berbagi koneksi dengan temannya. Saat ini, Karang Taruna Desa Tenggir telah memiliki sekitar 250 pelanggan dengan omset mencapai 25 juta per bulan. Tak hanya subsidi LPG, mereka juga menyisihkan Rp5.000 dari setiap pelanggan untuk diberikan kepada kas RT setempat guna mendukung pembangunan di lingkungan warga. Zainal Ali Mustafa,

0: Situbondo, Jawa Timur.
1: Setiap tahun, dunia memperingati hari khusus untuk serangga istimewa satu ini pada tanggal 20 Mei. Dua hari berselang, tepatnya tanggal 22 Mei, juga diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Kedua peringatan ini terhubung dengan seekor makhluk kecil yang memiliki kekuatan super. Ia mampu menjaga keberlangsungan hidup tanaman pangan dan memberi jasa ekosistem senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat secara gratis. Serangga ini adalah lebah.
2: Jika ada sebuah pertanyaan, kata apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata lebah? Sebagian besar akan menjawab dengan beberapa pilihan di antaranya. Madu, sengat, sarang, alergi, atau mungkin lari. Tapi ternyata lebah bukan hanya bisa menyengat atau menghasilkan madu. Kita coba belajar di tempat ini ya. Ini adalah lokasi pembudidayaan lebah yang berada di wilayah Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat ini dikelola oleh Yureka atau biasa disapa Reka yang lebih populer dengan sapaan Pak Lebah. Menggeluti pembudidayaan dan pemanfaatan potensi lebah sejak 2006, Reka memahami betul bahwa madu sejatinya hanyalah bonus tambahan dari peran utama atau kekuatan super para lebah, yaitu sebagai polinator alias serangga penyerbuk. Tidak hanya madu yang bisa bernilai ekonomi, peran utama lebah sebagai penyerbuk juga bisa menghasilkan cuan. Reka sempat membuat jasa sewa lebah untuk penyerbukan tanaman produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Kini, Reka lebih nyaman jika para kelompok tani membeli putus koloni bibit lebah agar para lebah bisa berkembang di habitat barunya tersebut. Sehingga lebah-lebah ini bisa mengerahkan potensi kekuatan supernya untuk menjaga keberlangsungan tanaman pangan di wilayah itu.
3: Jadi sistem sewa itu biasanya untuk penyerbukan, Bang. Jadi seperti halnya stroberi, nah itu kita sewakan. Kemudian ada vanili, kita sewakan. Nah, setelah kurun waktu yang cukup lama, maka sekarang sistem di Madu Pak Lebah sudah tidak sewa lagi, tapi jual beli. Karena sudah ada hasilnya. Dari hasil dengan penyerbukan menggunakan angin atau menggunakan alat-alat yang lain, ternyata dengan penyerbukan menggunakan lebah itu lebih optimal. Jadi hasil secara kuantitatif, jumlah itu lebih banyak hasilnya. Seperti itu.
4: Akhirnya mereka beli bibit?
3: Mereka belikan bibit. Seperti itu. Karena sudah merasakan manfaat dari lebah itu.
4: Oke, ini udah berapa usia berapa nih, Pak?
3: Ini usia kurang lebih di sini kurang lebih 6 bulan.
4: 6 bulan.
3: 6 bulan
4: seperti ini. Jadi kalau selama ini kita tahu adalah madu itu yang kita gunakan atau potensi yang kita manfaatkan itu lebah, padahal mereka misi utamanya adalah penyerbuk.
3: Ya.
4: Ini ahli penyerbuk kan?
3: Iya, betul.
4: Dan jadi penyerbukan. Mengkonservasi lebah artinya menjaga masa depan pangan kita, Pak.
3: Betul, menjaga pangan.
4: Iya. Kan?
3: Ini madunya.
4: Okay. Nih kita langsung icipin madunya ya. Salah. Kita cium sekarang.
3: Oke. Kita cek dulu.
4: Ini madu dari pohon apa, Pak?
3: Dari kapuk randu.
4: Kapuk randu.
3: Dari kapuk randu sedang berkembang di sini.
2: Secara global terdapat sekitar 20 ribu spesies lebah. Jasa polinasi mereka diperkirakan bernilai 171 miliar dolar per tahun. Bahkan di beberapa wilayah di Tiongkok, penyerbukan manual sudah dilakukan karena kekurangan lebah dengan biaya hingga 300 dolar per hektar. Bandingkan dengan polinasi alami oleh lebah yang tanpa biaya alias gratis. Sayangnya populasi lebah terus menyusut akibat hilangnya habitat, penggunaan pestisida, perubahan iklim, hingga ancaman baru seperti mikroplastik dan polusi cahaya. Di Indonesia, keanekaragaman lebah menjadi perhatian khusus para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Koleksi ilmiahnya menjadi acuan dan pertimbangan masa depan kelestariannya.
5: Kalau kita bicara tentang lebah nih Pak Eko, sebetulnya apakah menjadi serangga atau binatang yang spesial di penelitian BRINSI?
6: Iya, karena kita juga punya koleksinya juga dan kebetulan juga lebah. Yang seperti kita tahu adalah penghasil madu juga, terus penyerbuk juga, dan juga menghasilkan keanekaragaman hayati, artinya bisa berkesinambungan tumbuhan yang ada di hutan dengan serbuknya itu.
2: Salah satu peneliti yang berdedikasi kepada lebah adalah Sih Kahono. Sekurangnya, sudah 41 tahun Sih Kahono menjadi peneliti serangga super ini. Menurutnya, lebah diciptakan dengan

0: tubuh yang spesial untuk berperan terhadap keberlangsungan bumi.
1: Jadi fungsi dari lebah untuk sebagai penyerbu itu memang didukung, bukan hanya perilakunya memang suka ke bunga, tapi juga mempunyai morfologi struktur tubuh yang dia mendukung fungsinya untuk memindahkan polen dari bunga jantan ke bunga betina. Yang itu didukung oleh kondisi tubuhnya. Jadi tubuhnya ini ada rambut-rambut yang pendek yang meliputi seluruh tubuh. Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian kaki bagian depan kebetulan tidak kelihatan ya. Ini untuk menyapu, mengumpulkan dari bunga jantan maupun dari tubuhnya menjadi satu. Setelah itu dibawa oleh kaki tengah, dikumpulkan di bagian belakang dari kakinya sebelum dia dibawa ke sarang.
2: Tentu efeknya kepada food resource kita, sumber makan juga bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk hewan, untuk lingkungan, dan sistem biologi di alam.
0: Makhluk kecil ini tidak pernah meminta bayaran atas jasanya. Setiap hari, dia terbang dari satu bunga ke bunga lainnya untuk menjaga hidup tanaman pangan, menjaga kekayaan ragam hayati, bahkan menjaga isi meja makan kita. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.
3: Perlombaan untuk menghadirkan robot humanoid di dunia nyata kian kompetitif. Sebuah perusahaan rintisan asal London, Inggris bernama Humanoid mengklaim telah menciptakan otak kecerdasan buatan yang mampu mengajarkan keterampilan fisik baru pada robot hanya dalam hitungan hari. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Tech

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dalam kunjungan CNN Indonesia Drive ke Guangzhou, China, teknologi masa depan kian begitu nyata. Kendaraan otonom dikembangkan dengan chip teknologi tinggi yang memungkinkan pengendara mengemudikan mobil dengan bantuan AI serta teknologi mobil terbang yang sudah ada di depan mata.
3: Inilah XPeng P7, sedan listrik futuristik yang juga cerdas dengan kemampuan kemudi otonom yang tengah dipersiapkan untuk pasar global. Menggunakan chip Turing yang dikembangkan mandiri oleh XPeng, mobil ini dilengkapi dengan sistem AI terbaru yang diberi nama VLA 2.0. VLA atau Vision Language Action memiliki cara kerja dengan melihat, memahami, lalu segera mengambil tindakan secara mandiri. Untuk mendukung sistem kemudi otonom, XPeng P7 juga dibekali 12 kamera dan sejumlah radar. Seluruh perangkat ini menjadi sensor layaknya panca indera bagi kendaraan agar teknologi otonom dapat bekerja secara presisi dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, teknologi AI ini juga memungkinkan kendaraan menganalisa situasi dan kondisi lalu lintas dengan radius 200 meter ke depan. Hal ini membuat sensasi berkendara secara otonom bisa terasa lebih seamless dan natural.
4: Oke, sekarang saatnya saya mencoba fitur

0: VLA 2.0 dari XPeng. Fitur ini adalah fitur berkendara otonomus yang dimiliki oleh XPeng, dan saya berkesempatan untuk mencobanya langsung. Sensasi pertama kali mengendarai mobil secara otonom terasa begitu mengagumkan. AI secara langsung mengambil alih sistem kemudi dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di Cina, sistem VLA 2.0 yang diterapkan ini juga sudah mampu membuat mobil melaju mandiri di tengah lalu lintas yang padat hingga menelusuri jalanan sempit dan kecil. Mobil juga secara otomatis bisa mendahului kendaraan di depannya serta melakukan pengereman secara otomatis seperti misalnya saat berhadapan dengan lampu lalu lintas. Di sini, ketika lampu merah, dia akan berhenti sendiri dan mengambil jalan ke yang kosong untuk mencari posisinya sendiri. Dan ketika lampu hijau, mobil ini akan langsung otomatis jalan sendiri. Demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lain, regulasi di Cina kini mewajibkan kendaraan otonom dilengkapi lampu indikator berwarna hijau toska di bagian samping dan belakang. Indikator ini menjadi penanda bahwa kendaraan sedang dikemudikan penuh oleh sistem otonom. Rencananya, XPeng akan menguji coba sistem AI VLA 2.0 ini secara global pada tahun 2027 mendatang sebagai persiapan untuk melayani pasar internasional. Sebelumnya, sistem kendaraan otonom menggunakan AI sudah diterapkan oleh Tesla yang menggunakan sistem FSD atau Full Self Driving. Perbedaannya, jika AI Tesla belajar mengemudi dari manusia, kalau XPeng memahami lingkungan dan mengambil keputusan. Ya, pengembangan AI pada mobil ini sejalan dengan visi besar XPeng. Di markas besarnya yang berlokasi di Guangzhou, China, teknologi yang dirancang oleh XPeng diproyeksikan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Tak hanya fokus pada otomotif, perusahaan startup ini juga menyajikan berbagai teknologi masa depan lainnya. Di antaranya adalah mobil terbang yang diberi nama eVTOL atau Electric Vertical Take-Off and Landing. Ada pula robot anjing cerdas atau RoboDog, hingga robot humanoid yang diberi nama Iron. Rivaldi Widianto, Guangzhou, China.
1: Perlombaan untuk menghadirkan robot humanoid di dunia nyata kian kompetitif. Sebuah perusahaan rintisan asal London, Inggris bernama Humanoid mengklaim telah menciptakan otak kecerdasan buatan yang mampu mengejarkan keterampilan fisik baru pada robot hanya dalam hitungan hari. Dengan teknologi ini, robot tidak lagi hanya menjadi mesin statis, melainkan asisten cerdas yang siap bekerja di pabrik hingga gudang logistik.
2: Di sebuah kantor di London, sebuah robot bernama Alpha bergerak luwes mengayunkan lengan hingga menjabat tangan manusia. Ini bukan sekadar pamer kemampuan, melainkan demonstrasi dari sistem kecerdasan buatan terbaru yang disebut sebagai True AGI atau Artificial General Intelligence. Pendiri Humanoid, Artem Sokolov, menyebut bahwa kunci utama mereka terletak pada model VLA atau Vision Language Action.
3: We've built our own proprietary VLA model, vision language action model, that help robots do different tasks in real world with human speed. And also robot can learn new skills, new use case, even in couple of days. We just need to put a little bit additional data from this type of new use case, and robot can do whatever you can imagine. And this is a secret.
2: Berbeda dengan perusahaan lain, Humanoid mengembangkan seluruh ekosistem secara mandiri, mulai dari perangkat keras, model AI, hingga aplikasi integrasi. Chief Technology Officer Jared Cannon menegaskan bahwa teknologi pemicu utamanya adalah sistem kontrol dan algoritma, bukan sekadar desain fisik.
4: So when we say that we trained the robot to walk in just 48 hours, what we actually did was we created this very high fidelity model of the robot, not just the surface level features, but also how do the individual actuators, the motors work themselves, what are the like detailed dynamics of how those actually work, and you specify that very cleanly, and then you run massively in parallel, literally thousands of parallel simulations, where the robots are using something called reinforcement learning to try and learn how to walk, how to stay balanced, how to achieve these different activities that we've programmed them.
2: Pendekatan ini juga digunakan untuk mengajarkan tugas-tugas industri seperti memindahkan

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Integrasi teknologi robotik kini tidak hanya terbatas pada sektor industri dan layanan komersial, tetapi juga mulai merambah ke dalam perayaan tradisi dan keagamaan. Seperti pada Festival Budaya Tahunan Yon Tong Ho, perayaan tersebut hadir dengan suasana berbeda lewat kehadiran robot humanoid yang ikut serta dalam parade.
3: Dari kota Seoul, Korea Selatan, sebuah pemandangan unik mewarnai Festival Lentera Teratai Tahunan atau Yon Tong Ho yang digelar untuk memperingati hari lahir Buddha. Sebanyak 4 robot humanoid yang telah ditahbiskan menjadi biksu memimpin jalannya parade. Keterlibatan teknologi ini menjadi cerminan dari sifat Buddhisme yang inklusif terhadap perkembangan zaman modern.
4: 저희 사회에서 곳곳에서 이제 로봇이 AI가 사람과 함께 하구나. 그러니까 이제 불교는 모든 것을 포용하고 수용하는 많은 의미를 담고 있잖아요. 불교 자체가 그렇기 때문에 우리도 로봇과 함께 행렬하면 좋지 않을까.
3: Kehadiran robot biksu bernama Gabi, Seokja, Muhi, dan Nisa ini pun berhasil menyita perhatian warga. Pengunjung yang merasa kagum saat melihat langsung keterbukaan budaya tradisional terhadap teknologi baru.
5: 뉴스에서만 보던 가비 스님을 실제로 보니까 많이 신기했고 다음 행렬에도 또 보고 싶다는 생각을 했고요. 또 이런 새로운 기술을 영입한 것을 보니까 불교는 참 포용력이 있는 종교구나라고 생각했습니다.
3: Tidak hanya bagi orang dewasa, daya tarik robot biksu ini juga dapat berhasil memikat generasi muda. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan baru untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap nilai-nilai budaya.
6: 아, 오늘 로봇 스님 처음 봤는데 되게 신기...

0: 했고요. 애기도 되게 좋아했습니다. 그래서 앞으로도 좀 로봇과 관련된 좀 불교도 단순히 전통적인 어떤 모습도 좋지만 앞으로 우리 살아갈 상황에 있어서 많이 좀 도입이 돼서 더 많은 관심과 응원을 좀 가질 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
1: Menjadi bagian dari warisan budaya tak benda UNESCO sejak tahun 2020, Festival Yontongho berhasil memadukan tradisi leluhur dengan era digital. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa spiritualitas tetap dapat berjalan selaras dengan kemajuan teknologi robotik.
2: Teknologi robot humanoid kini mulai merambah sektor retail di Jerman bagian selatan. Sebuah robot bernama Scotty hadir untuk membantu pelanggan di toko perlengkapan rumah. Kehadirannya menjadi gambaran masa depan tentang kolaborasi antara manusia dan mesin di dunia kerja.
3: Sebuah robot humanoid bernama Scotty kini hadir di kota Pocking, Jerman untuk membantu para pelanggan di toko perlengkapan rumah. Meskipun memiliki logat Austria yang khas, robot buatan Tiongkok ini mampu menjawab pertanyaan, mengenali denah toko, serta mengantarkan pengunjung ke area produk yang dicari. Scotty tampil layaknya karyawan toko dengan seragam khusus dan sebuah komputer tablet di bagian dadanya. Robot ini telah menjalani masa uji coba sejak awal April 2026. Berbeda dari robot sebelumnya, Scotty memiliki kemampuan untuk berjalan dan berbicara secara dinamis dengan manusia.
4: Er kann im Moment laufen, agieren, wir können ihm Dinge beibringen. Er hat mit den verschiedenen Geräten natürlich Interaktionsprofile, die er abrufen kann. Er kann seine Persönlichkeit verändern. Wir müssen die Persönlichkeit verändern, aber er macht's mit. Und er ist im Prinzip eine Art Helferlein, dessen ein kollaboratives System zwischen Mensch und Maschine tritt.
3: Proses pemrograman dan pelatihan dilakukan oleh tim dari Lapland.ai di bawah arahan Florian Weisebaume. Dengan harga pembelian sekitar 80.000 euro atau setara 1,64 miliar rupiah, biaya operasional robot ini dianggap sangat ekonomis jika dibandingkan dengan masa pakainya. Meski sempat dianggap menakutkan oleh sejumlah karyawan, kini Scotty telah menjadi maskot yang disukai. Para pelanggan juga mulai terbiasa dengan kehadirannya.
5: Am Anfang haben wir total gruselig gefunden. Er läuft auf dich zu, bleibt kurz vor dir stehen und das ist ein wenig gruselig gewesen. Aber mittlerweile haben wir uns unser Maskottchen gewöhnt. Also es ist mittlerweile darf man uns wirklich freuen, wenn er öfter kommt.
3: Selain di toko perlengkapan rumah, Scotty juga diuji coba di toko telekomunikasi sebagai manajer pengambut. Di sana, ia beradaptasi dengan kepribadian baru menggunakan suara perempuan untuk menyapa dan mengarahkan pengunjung. Saat ini, Scotty masih dikendalikan secara jarak jauh melalui sistem cloud computing. Tim pengembang juga tengah menyiapkan sistem pemrosesan internal agar robot ini bisa bekerja lebih mandiri.
2: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Libur panjang tol keluar kota arah Bandung dan Puncak Bogor dipadati kendaraan dari Jakarta. Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan yang ambles bisa dilalui kendaraan. Perbaikan sementara mulai dilakukan. Hari ini Robi Sofwan Amin menemani kita dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang yang menggugah selera. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Libur panjang, cuti akhir pekan dan peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menuju tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan volume kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Dua lajur jalan bebas hambatan ini dipadati kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung. Peningkatan volume kendaraan ini terpantau di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada minggu pagi, lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi mengalir dari Jakarta menuju Bandung. Laju kendaraan tidak dapat bergerak maksimal karena seluruh lajur dipadati kendaraan serta adanya truk angkutan barang yang berjalan melambat di lajur kiri. Momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati masa libur ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Jawa Barat. Pengelola jalan tol memprediksi kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara inilah pantauan kamera drone yang memperlihatkan kemacetan panjang sejauh 6 km selepas gerbang tol Ciawi Simpang Gadog hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Akibat kepadatan kendaraan bergerak pelan hingga terjebak antrean berjam-jam sambil menunggu giliran buka tutup jalur. Satlantas Polres Bogor terpaksa memperlakukan sistem satu arah menuju puncak untuk mengurai kepadatan dari arah Jakarta. Dan pihak TMC mencatat setiap 3 jam lebih dari 4.000 unit kendaraan memasuki kawasan puncak. Total kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan puncak sejak subuh dan Sabtu pagi mencapai 15.000 kendaraan dari dua arah. Kita ke informasi lainnya, jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sementara bisa dilalui kendaraan kecil. Perbaikan dilakukan dengan menutup lubang menggunakan batu dan tanah serta plat besi agar bisa dilalui. Sistem buka tutup juga diberlakukan situasional.
1: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya.
2: Kondisi terkini dari Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah dari arah Pasar Minggu atau utara ke dari utara ke selatan sekarang udah normal, udah 3 jalur udah bisa dipakai.
1: Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang dari bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Video kejadian ini pun menjadi viral di media sosial. Video seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan beredar luas di media sosial. Anak tersebut meminta pertolongan, sementara sejumlah orang diduga keluarganya berupaya menolong. Berapa saat kemudian anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 26 Mei lalu. Saat itu pihak keluarga dari anak tersebut tidak meminta bantuan petugas

Taman Marga Satwa Ragunan. Pengelola menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai dalam menjaga dan mengawasi anak. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berencana memanggil orang tua anak tersebut dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Selanjutnya kita ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Kabupaten Sleman. Selama sepekan terakhir setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Padukuhan Kasuran Kabupaten Sleman. Api muncul sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api pun tidak hanya ada di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak sepekan terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut. Personel Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa kondisi rumah menduga kemunculan api disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga dan meresap ke rongga-rongga bangunan. Meski saluran pembuangan sudah dibersihkan, api tetap saja muncul. Akibatnya perabotan rumah hangus terbakar. Beralih ke Jawa Timur, mikrobus yang mengangkut rombongan pengantin asal Kabupaten Sampang terguling setelah mengalami pecah ban di tol Jombang Mojokerto. Insiden ini menyebabkan 8 penumpang mikrobus terluka. Kecelakaan terjadi di jalan tol Jombang Mojokerto di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada Sabtu siang. Mikrobus yang mengangkut rombongan pengantin berjumlah 17 orang terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 penumpang terluka. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD RA Basuni, Kabupaten Mojokerto. Dan sebelum mengalami, mikrobus mengalami ataupun diketahui melaju kencang dari Kabupaten Sampang menuju Blitar. Dan saat melintasi lokasi, ban pecah mikrobus tiba-tiba pecah dan terguling. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang tertabrak maupun menabraknya. Dan kasus kecelakaan ini diselidiki unit Laka Lantas Polres Jombang.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar haji. Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan dafar awal, yaitu meninggalkan Mina. Setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jemarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan hari. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Dan masih dalam suasana libur panjang, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
1: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis. Jadi harus sabar-sabar ya, demi menikmati luar angkasa.
2: Sangat seru, seru nggak?
3: Seru!
2: Lihat apa? Lihat bintang?
3: Bintang.
4: Planet.
2: Astorhid, Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya, memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan, hebat.
5: Lihat galaksi.
6: Suka tidak?
5: Suka. Aku belum pernah lihat bintang.
6: Tadi berarti pengalaman pertama.
5: Iya.
1: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
7: Nah, kalau kelas potri ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk, tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
1: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi, meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
8: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Magelang terkenal sebagai pusat wisata sejarah dan budaya dunia berkat Candi Borobudur. Selain itu, Magelang juga kondang dengan kelezatan kulinernya. Salah satunya adalah opor entok. Nah, daging entok atau itik serati yang teksturnya ini lebih padat dan juga gurih, dimasak dengan rempah tradisional menggunakan tungku kayu bakar, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Dan Anda yang penasaran bagaimana proses pengolahannya, Robi Sofan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, kita akan banyak menjumpai pedagang opor entok. Kondisi daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki hawa sejuk membuat olahan opor entok yang dimasak dengan cara tradisional dengan pawon dan tungku kayu bakar menambah kehangatan dan menggugah selera makan. Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian antara 154 meter hingga 3.296 meter dari permukaan laut memiliki suasana yang hijau dan asri di bawah pegunungan Tidar yang masih memiliki banyak pepohonan. Kondisi ini sangat pas dengan olahan opor entok yang dapat menciptakan suasana kehangatan. Sebelum saya mengikuti proses memasak di salah satu dapur rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin di wilayah Mertoyudan, Kabupaten Magelang, saya mau cari entok dulu di Pasar Gotong Royong, Kota Magelang. Di tempat ini banyak entok diterangkan dari berbagai daerah seperti Gunung Kidul dan Klaten.
1: Ini kita sudah sampai di ini ya Pak ya?
2: Pasar Unggas.
1: Pasar Unggas. Iya, jadi sebelum kita nanti masak-masak, bikin olahan entok, kita berburu entoknya dulu di pasar.
0: Entok atau mentok atau yang dikenal dengan nama itik Manila atau itik serati memiliki nama ilmiah Hairina moschata. Entok biasanya dipelihara secara organik oleh masyarakat, selain diambil dagingnya, juga diambil telurnya. Sampai saat ini masih sedikit peternak yang memelihara entok secara intensif, sehingga sulit dicari untuk kebutuhan masif.
1: Wah, gede banget ini, besar ini. Ini berapa kilo kalau segini nih?
3: 2 kilo lebih.
1: 2 kilo lebih ya? Iya. Aduh, loncat-loncat. Wah, ini yang kita pakai yang berapa ukuran berapa Pak?
3: Ya segini bawahnya sedikit.
1: Oh segini
3: yang
1: bawahnya
3: kalau
1: sedikit.
3: Kalau yang itu rica-rica, yang rica pakai ini.
0: Harga entok tentu sesuai dengan ukuran. Entok muda dengan bobot 1,5 kg dihargai 80 hingga 135 ribu rupiah per ekor. Entok dewasa siap potong harganya 150 hingga 195 ribu rupiah per ekor. Sementara entok jantan besar atau indukan harganya 250 hingga 350 ribu rupiah per ekor. Selain dagingnya dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan, salah satunya opor entok, bulu entok yang panjang dan berwarna putih bisa dipakai untuk kok bulu tangkis.
1: Udah dikasih air panas gini, langsung kita masukkan ke sini ya Pak ya?
2: Sini.
1: Ah, udah. Agak susah ya Pak ya?
2: Iya, kalau ikan agak susah.
1: Kalau ayam cepat ya.
0: Entok yang akan diolah menjadi opor biasanya akan dipotong menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bagian kepala, bagian sayap, bagian paha, dan bagian dada. Satu ekor pun bisa dibagi menjadi 8 potong.
1: Wah, entoknya mantep. Ini entoknya mantep, gede banget ini.
0: Setelah melihat dan mengikuti proses mencari dan memotong entok, selanjutnya saya menuju ke salah satu dapur pengolahan entok rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin. Di tempat ini, pada hari biasa 40-50 ekor entok dipotong, sementara pada hari libur bisa mencapai 100 ekor.
3: Ini konsepnya, jadi orang datang itu langsung ke pawon.
1: Langsung, wah luar biasa.
3: Dapur ya?
1: Iya. Istimewa, ini langsung ini. Menggugah selera ini. Dan ini memang pakai ini ya, masih pakai kayu bakar ya, tradisional.
3: Otentiknya disini pakai kayu bakar dan memang dari awal kita pakai kayu bakar.

0: Untuk menghasilkan olahan makanan opor entok yang enak dan sedap, pastinya dari proses awal pencucian harus benar-benar bersih. Disinilah kita bisa melihat perbedaan tekstur daging entok dengan daging ayam serta bebek.
1: Ini apa nih?

0: atau ekor.
1: Jadi ini tipsnya dari Pak Sarif, kenapa olahan entok di tempat ini itu tidak amis? Itu yang pertama, brutunya itu ada kayak minyak-minyaknya ini ya.
2: Ini harus dibersihkan nanti.
1: Ini dibersihkan. Tidak
2: boleh ada begini.
1: Terus yang kedua di bagian kepala. Bagian kepala itu, bagian kepala itu di bagian dalam ya. Ini harus diambil seperti ini.
2: Biasanya kan dibilangin sininya ini.
1: Nah, ini udah bersih seperti ini.
0: Bersihkan juga bulu tipis entok yang ada di bagian daging. Cabuti satu persatu agar bersih dan tidak mengganggu selera makan.
1: Nah, ini salah satu yang cukup menantang di entok itu, membersihkan bulu seperti ini.
2: Ya, bulunya banyak.
1: Iya, jadi ini harus dicabuti benar-benar sampai bersih ya.
0: Dari pengamatan, jika dibandingkan antara daging entok dengan daging ayam atau bebek, ukuran daging entok ini lebih besar. Selain itu, serat entok juga lebih tebal, hampir mirip dengan daging sapi. Selanjutnya adalah proses persiapan bumbu merebus atau mengungkep. Untuk menghasilkan olahan opor entok yang enak, proses memasak dilakukan dua kali atau dua tahap.
1: Kita cek rahasia bumbunya apa aja ini, isinya ini Pak.
2: Macam-macam ya, ada jahe, ada lengkuas, ada...
1: Apa aja Pak?
2: Macam-macam ada berambang, bawang.
1: Ini langsung masuk sini nih. Wah, udah mendidih. Wah. Langsung ini bumbunya
2: baru
1: masuk.
2: Mendidih dulu, baru
1: ini langsung masuk semua seperti ini. Wah.
0: Selanjutnya, bumbu yang sudah dicampur dengan air di dalam panci akan dibiarkan selama 10-15 menit sebelum daging entok dimasukkan. Tujuannya agar bumbu yang sudah kita goreng dan rebus benar-benar menyatu dan matang. Tidak hanya itu, tambahkan lagi daun jeruk, garam, dan gula merah agar tambah mantap rasanya. Selanjutnya proses masak merebus atau ungkep selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Sambil menunggu proses ungkep entok matang, saya menyiapkan sambal dan lalapan daun singkong rebus. Sambalnya ada dua jenis, pertama sambal hijau, cabai hijau, dan bawang putih serta garam. Selanjutnya sambal merah atau sambal terasi yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, garam, dan terasi.
1: Ini daun singkongnya di... rebus kurang lebih sampai 15 menit sudah jadi hijau banget seperti ini ya. Nah, daun singkong ini tuh untuk pasangannya si opor itu
3: ya.
0: Selain olahan utama opor entok, di rumah Pawon Markisa Magelang ini juga terdapat olahan opor ayam kampung, opor bebek, rica-rica entok, serta mangut lele dan belut.
1: Nah, ini yang penting ini nih, sambelnya ada dua jenis di sini, sambel hijau sama sambal terasi ini, sambal merah. Yang tadi sudah kita bikin juga, wah mantap.
0: Setelah kurang lebih 1,5 jam direbus, saatnya mengangkat ungkepan daging entok. Selain untuk membuat daging entok enak dan empuk, perebusan pertama atau ungkep dilakukan untuk memastikan dan menghilangkan bau amis pada daging entok. Sehingga pada saat masuk ke olahan opor, sudah bisa dipastikan matang, empuk, dan tidak amis.
1: Nah, ini untuk rebusan pertama itu udah seperti ini ya. Ya, ini masuk sini ya. Kalau yang pertama, dapatnya dua. Coba Pak, ini Pak. Ini harus yang wah langsung dapat banyak.
0: Selanjutnya untuk bumbu opor entok terdiri dari bumbu halus, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica, kunyit, dan jahe. Tambahkan bumbu rempah, lengkuas, serai, dan daun salam. Lanjut santan, gula merah, dan garam. Setelah bumbu olahan opor siap, tinggal daging entok yang sudah kita ungkep dimasukkan ke wajan olahan opor.
1: Masaknya dua kali, masak pertama diungkep. Ini untuk memasak pertama. Terus yang kedua ini masakan yang masuk ke opornya.
0: Menjelang makan siang, area dapur atau pawon sudah mulai didatangi pelanggan. Di tempat ini, pelanggan langsung datang ke pawon dan memilih sendiri sesuai selera. Untuk yang tidak suka opor atau berkuah, pelanggan juga bisa

0: biasa untuk digoreng.
1: Nah, ini kalau mulai jam makan siang ini kayak gini. Langsung ke dapur, rame, antri, milih sendiri. Mau ada yang suka entok, atau misalnya pilihannya ada ayam, ada bebek. Tapi yang paling khas menarik itu entoknya. Yang daerah lain mungkin agak itu ya. Apa ini, seneng entok, ayam apa bebek?
2: Saya, saya sukanya entok.
1: Entoknya.
2: Ini lagi mau nyoba yang entok tapi gak usah digoreng.
1: Oh, yang aslinya, yang kuah.
0: Karena tidak sabar, saya langsung mengambil opor entok dan entok goreng. Harga opor entok per porsi Rp37.000 sudah lengkap dengan nasi dan lalapan sepuasnya.
1: Ini yang gorengnya rasanya meresep ya, sama sambal ijo. Aduh, rasanya manis, gurih. Ini memang apa ya, nagih apa ya, candu gitu. Ya, kuahnya. Kuahnya itu apa, bikin candu ya, rasanya manis, gurih. Ini dicelupin di ini ya, di kuahnya.
0: Di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah memiliki tujuan wisata utama yaitu Candi Borobudur. Selain itu ada banyak tempat wisata lain yang saat ini berkembang dari mulai wisata desa sampai wisata alam pegunungan yang indah. Pastinya selain wisata, olahan entok ini juga jadi pelengkap untuk menjadi tujuan wisata kuliner di Magelang.
1: Opor entok makannya sama lalapan daun singkong, sama sambal pedas dengan rasa yang pokoknya kalau sampai sini masuk ke pawon yang tadinya nggak selera makan langsung bangkit. Robi Sofwanamin, Prabowo Sartoyo, Magelang, Jawa Tengah.
3: Berikutnya ada aneka gulai dengan rempah menggugah selera. Informasinya hadir usai jeda komersial berikut.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Liburan, yuk kita icip-icip serba gulai. Ada kuah gulai ikan patin khas Bandung. Ada juga nih gulai kepala kambing dari Lombok NTB yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya ingin informasi ini untuk menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Prinsia pamit. Sampai jumpa.
3: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
4: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Gitu. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu. Kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
3: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
5: Selain penampilannya yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit creamy-nya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
3: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai, dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
6: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan jambi.
7: Itu bagian apa saja yang dimasak?
6: Ini bagian kepalanya.
7: Bagian kepala.
3: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
8: Silakan, Lalu.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
1: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
0: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Halo, apa kabar Anda? Safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memicu bual liar di tengah publik. Isu miring sempat berambus menyebut gerilya politik itu adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan presiden di lapangan? Kita akan membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang sopir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor kawasan Pondok Pinang akhirnya ditangkap. Sementara itu pelaku penjamretan siswi SMP di Makassar yang sempat viral di media sosial juga berhasil ditangkap pihak kepolisian.
1: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
2: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong.
2: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
2: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
3: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
2: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan jalan Depasawi luar kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
4: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
2: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
5: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kan.
6: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan

0: Hasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
1: Kiannya 85.500.
2: Gedungnya sekarang apa tanggungnya?
1: Kenapa?
2: Gedungnya udah di BRK atau masih?
1: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
3: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
0: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, pimpinan APEN, Kobogau.
0: Eka diamankan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka sendiri diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti pembakaran barak bandara, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap anggota polisi di Papua Tengah, dan juga penembakan pesawat karavan di Bandara Bilogai pada akhir Januari 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga Kota Sugapa. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
5: Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya. Uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan.
0: Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada seluruh warga di Intan Jaya dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya agar wilayah Papua tetap kondusif. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
4: Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riacudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ria Mizard dilaporkan meninggal pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care Unit RSPAD Gatot Subroto. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Saat ini jenazah almarhum di Pulasara di rumah duka RSPAD. Jenderal TNI Ria Mizard Riacudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno itu pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005 dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo. Almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizard Riacudu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.
6: Jadi seluruh rakyat untuk memperkenalkan. Itu kekuatan yang luar biasa.
4: Sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat malam, Nindya. Almarhum Ria Mizard ini dikenal sebagai tokoh militer senior Indonesia

0: Siapa saja yang sejauh ini yang Anda lihat datang melayat ke rumah duka dan kapan jenazah akan dikebumikan, India?
1: Selamat malam Victor. Untuk saat ini kami berada di RSPAD Gatot Subroto, di mana memang tadi sempat disemayamkan di tempat kami melaporkan saat ini untuk jenazah dari Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu atau mantan Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Kalau kita lihat di belakang sana Victor, ini memang sudah ada rumah jenazah atau rumah kamar jenazah yang memang sebelumnya diresmikan langsung oleh Jenderal Purnawirawan TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu pada saat beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Tadi dikabarkan meninggal dunia sekitar jam 2 siang dan tadi Victor sudah diberangkatkan dari RSPAD menuju rumah duka yang berada di Cikeas Bogor Jawa Barat. Ini sekitar jam 4 sore. Kemudian dibawa ke rumah duka di Cikeas Bogor Jawa Barat. Tadi kami sempat melihat ada istri, kemudian ibu mertua atau istri dari wakil presiden ke-6 Tri Sutrisno, kemudian ada juga wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan. Dan untuk rencana dari pemakaman besok Victor, terakhir informasi yang kami dapatkan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, informasinya akan ada penghormatan terakhir begitu terhadap almarhum yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan besok, rencananya di sekitar 7:30 pagi ini akan ada upacara pesemayaman, kemudian nantinya akan dipimpin oleh Wakil Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, begitu Victor. Kemudian selanjutnya nanti akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan ini sekitar jam 11 siang sebelum nantinya akan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, informasi terakhir Victor, memang untuk nantinya jenazah almarhum ini akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Pemakaman Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita melihat Victor perjalanan karir militer dari Ria Mizard sendiri, ini lulus dari Akabri sekitar tahun 1974, kemudian di tahun 1976 hingga 1980-an bertugas di berbagai satuan TNI AD termasuk Operasi Kalimantan, begitu Victor. Kemudian di tahun 2000 menjadi Pangdam Jaya, kemudian di tahun 2000 hingga 2002 ini diangkat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, kemudian di tahun 2002 hingga 2005 ini menjabat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Nah, kita berbicara mengenai saat beliau menjadi Kasat, begitu ya. Memang namanya banyak dikenal publik saat memimpin TNI AD dalam periode konflik yang ada di Aceh, begitu Victor. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir politik dari almarhum, begitu ya Victor, setelah pensiun dari TNI pada tahun 2005, almarhum sempat aktif di berbagai kegiatan kebangsaan dan juga pertahanan, begitu. Kemudian mendukung pasangan Jokowi dan juga Yusuf Kalla pada Pilpres 2014. Dan di tanggal 27 Oktober 2014 ini dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat hingga tanggal 20 Oktober 2019 sebelum digantikan oleh Prabowo Subianto. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard menutup perjalanan panjang pengabdiannya, begitu ya Victor, setelah lebih dari 4 dekade berkecimpung di dunia militer dan pertahanan. Sosoknya untuk saat ini sangat dikenang sebagai mantan Kasat sekaligus mantan Menteri Pertahanan yang turut mewarnai kebijakan pertahanan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Kami juga segenap kru mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kembali ke Anda, Victor.
0: Baik, jenazah dari mantan Menteri Pertahanan Ria Kudu ini sudah dibawa ke rumah duka yang disemayamkan di Cikeas. Besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya akan dilakukan upacara dan pelepasan jenazah di kantor Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak Nindya Yuwono atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Selengkapnya kami akan informasikan sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Terpergok saat mencuri motor milik warga, seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan menganiaya tetangganya, seorang lansia.
5: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
6: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
7: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
6: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
5: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
8: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang tidak terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
9: Dijemput dia, Pak.
5: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
9: pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan jenis korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
5: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan perjalanannya tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat daerah.
5: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
10: Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat yang saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah ya, karena ada undangan.
5: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
4: Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Pernyataan tersebut disampaikan Jarod Saiful Hidayat dalam acara bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia di kawasan Mangga 2, Jakarta, Sabtu siang. Jarod meyakini agenda keliling Jokowi justru membuat PDI Perjuangan semakin solid hingga ke akar rumput. Jarod menambahkan partainya tidak akan mempermasalahkan langkah Jokowi untuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah. Jarod juga sempat menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih menjadi perbincangan publik. Ia berpendapat persoalan tersebut seharusnya diselesaikan Jokowi terlebih dahulu. Sebelumnya Jokowi mengaku kondisinya telah pulih dan siap memenuhi undangan masyarakat dari sejumlah daerah.
11: Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, enggak usah pakai drama lah. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya. Ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo.
4: Safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memicu bola liar di tengah publik. Isu miring

0: Pak Berembus menyebut gerilya politik ini adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Dalam politik tidak ada langkah yang tanpa arah. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan Presiden di lapangan? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Mas Revo, kubu Jokowi menyatakan safari ini murni untuk memenuhi undangan kader PSI dan menyapa warga. Secara geopolitik, apakah alasan ini cukup kuat atau terlalu sederhana untuk figur sekelas Jokowi, Mas Revo?
1: Iya, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang gitu ya, Victor, ya, kita tentu tidak bisa melihatnya dengan pandangan tersebut ya tentu sah gitu ya, tapi kita tentu tidak bisa melihat dengan hal yang sederhana itu gitu ya, karena untuk figur seperti Pak Jokowi gitu ya, Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, sampai sejauh ini masih memiliki popularitas yang cukup tinggi gitu di masyarakat gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini hampir setiap hari masyarakat juga banyak yang masih datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo, termasuk juga beberapa tokoh-tokoh publik gitu ya. Artinya memang popularitas beliau masih cukup tinggi. Nah, untuk orang dengan popularitas setinggi itu tentu melakukan safari politik pasti akan memiliki implikasi politik tertentu, Victor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu, maka perjalanan safari beliau keliling Indonesia mungkin tidak bisa kita lihat hanya semata-mata untuk hanya untuk kepentingan PSI gitu ya, tapi paling penting sebenarnya juga melihat bahwa untuk posisi pasca sebagai presiden gitu ya, penting juga bagi Pak Jokowi untuk tetap menjaga relevansi politiknya gitu ya. Beliau tentu menyapa publik, keliling Indonesia menyapa publik, dengan tujuan pasti untuk mendekatkan dirinya gitu ya dengan publik yang ada, dan ini sah-sah saja karena beberapa mantan presiden kan juga melakukan hal yang sama gitu ya, terus berkeliling untuk menjaga relevansi politiknya, relevansi dirinya di tengah politik, pusaran politik negara ini, Victor.
0: Ya. Jokowi menegaskan gerakan ini bukan untuk menjatuhkan atau menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa isu penggoyangan ini sampai muncul ke permukaan, Mas Revo? Kita tahu arus informasi saat ini mudah mengalir deras karena kemudahan akses lewat media apapun. Jika isu ini dibiarkan semakin liar, bukan tak mungkin ekosistem politik Indonesia sedikitnya akan terganggu. Kita sebagai media pemberitaan yang menjunjung tinggi akurasi data dan akuntabel tak ingin itu terjadi tentunya. Pengamat politik sudah buka suara, bahkan pihak Jokowi sudah buka-bukaan jika safari ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah penegasan itu tak cukup untuk menghentikan isu di tengah publik saat ini, Mas Revo? Bagaimana CNN Indonesia melihat situasi ini?
1: Ya, tentu kita lihat pertama spekulasi itu muncul karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Jokowi masih memiliki magnet ya, Presiden ke-7 ya, Republik Indonesia ini masih memiliki magnet di mata publik gitu ya, popularitasnya tetap tinggi gitu ya. Dan di tengah situasi seperti ini, spekulasi-spekulasi ya di tengah kondisi yang sekarang gitu ya, Victor, dengan perputaran arus informasi yang cukup tinggi, spekulasi muncul gitu ya. Tapi kalau kita sebagai CNN Indonesia tentu berbasis fakta-fakta. Fakta yang pertama bahwa safari politik akan dilakukan oleh beliau gitu ya. Beliau menyatakan akan melakukan safari menyapa rakyat gitu ya. Yang kedua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa membantah bahwa seperti yang ditudingkan gitu ya. Nah, fakta itu yang kita pegang tentunya ya. Tugas media adalah seperti kita ini, tentu kita tidak bisa mengesampingkan spekulasi yang beredar gitu, karena kita mencermati semua hal-hal yang ada. Tapi bahwa dalam pemberitaan, maka kita tentu harus berpegang pada fakta-fakta yang ada gitu. Bahwa fakta yang ada, upaya kalau misalkan di spekulasi adalah penggoyangan kekuasaan itu belum terjadi gitu kan. Nah, yang kita tugas media tentu adalah berbasis tidak bisa mengesampingkan spekulasi.

0: Tapi yang harus kita sampaikan ke publik adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada, Victor.
1: Ya, karena PSI dan Gerindra ini sama-sama ada di satu lini, yaitu koalisi resmi begitu. Mas Revo, jika tidak ada hubungannya dengan sosok Prabowo Subianto, apakah safari yang dilakukan Jokowi ini menjadi cara Jokowi menjaga panggung politik dan basis masanya agar tetap solid begitu demi mengawal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden? Bagaimana menurut Anda, Mas Revo?
0: Iya, tentu hal tersebut juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, gitu, ya, karena bagaimanapun adalah yang membesarkan posisi Gibran Rakabuming Raka adalah Joko Widodo, gitu ya. Maka kalau misalkan ada omongan bahwa ini juga untuk mempertahankan posisi Gibran Rakabuming Raka, tapi kalau kita lihat, gitu ya, berdasarkan statement dari Joko Widodo bahwa dukungan saat ini dukungan spesifik terhadap duet Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah statement yang terus beliau sampaikan, gitu ya, Victor, ya. Tapi bahwa safari ini untuk menguatkan posisi apakah ini untuk menguatkan posisi Gibran Gibran gitu ya ke depan gitu ya, tentu juga tidak kita kesampingkan begitu saja. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya begini, yang paling yang dilakukan ini adalah Presiden Jokowi ini kan bagaimanapun bisa kita katakan ya saat ini gitu mengarah pada political elder gitu ya, bahwa dalam posisinya sebagai mantan presiden gitu memiliki popularitas yang cukup tinggi, saat ini tidak menjabat sebagai dalam jabatan formal di struktur negara, bukan pemimpin partai politik. Nah, tapi kan beliau gitu ya memiliki dukungan massa yang cukup besar juga. Maka penting juga bagi beliau untuk tetap menjaga relevansi publiknya gitu, relevansi politiknya di mata publik gitu, dengan melakukan menyapa para pendukungnya, basis-basis dukungannya. Maka itu akan menjaga posisi beliau di posisi relevansi ke publik gitu ya, Victor. Nah, dengan begitu maka nama Joko Widodo pasti akan tetap diperhitungkan di kancah politik internasional, politik nasional kita gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu sebagai sosok beliau tentu juga walaupun bukan sebagai pejabat struktur formal di negara, bukan petinggi partai politik, tapi tentu juga pengaruhnya, itu menjaga pengaruh itu menjadi penting. Nah, kita semata-mata tidak bisa melihat bahwa ini hanya sekedar untuk menjaga dukungannya terhadap Gibran, tapi juga pada posisi dirinya sendiri sebagai individu di tengah kancah perpolitikan nasional menjadi relevan, Victor.
1: Ya, ya. Projo sendiri sudah membantah ini adalah persiapan menuju pemilu 2029 ya, dan juga ini bisa jadi sebagai investasi politik jangka panjang untuk Partai PSI begitu. Terima kasih Mas Revo, kita akan melihat di panggung politik ini memang setiap langkah pasti punya makna dan rencana, kita tunggu saja kemana arah angin ini akan membawa cerita begitu. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.
0: Selamat malam, terima kasih Victor.
1: Kita ke informasi lain, wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran bahasa asing sebelumnya juga pernah dilontarkan untuk bahasa Portugis. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PDI Perjuangan di kawasan Mangga 2 Jakarta mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara. Keputusan penentuan kurikulum pun diharapkan tidak bersifat top-down melainkan diserahkan kepada kementerian terkait dan pihak sekolah melalui kajian yang matang.
2: Untuk masalah bahasa Perancis itu ya penting juga ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
3: Bahasa Swahili.
2: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya. Serahkan itu kepada usernya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting, ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan luar negeri ke Italia setelah lawatan resminya ke Perancis. Menurut Kodari, sejak awal pemerintah hanya mengumumkan agenda kunjungan kepala negara ke Perancis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan setiap agenda kunjungan luar negeri Presiden akan selalu disampaikan secara resmi kepada publik sehingga masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kodari menambahkan kunjungan Presiden ke Prancis memiliki nilai strategis bagi Indonesia, salah satunya untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan sejumlah sektor prioritas lainnya.
4: Sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026.
1: Berikutnya 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian itu merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
5: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
6: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada, tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
5: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
7: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami itu ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
5: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
1: Arus balik libur panjang mulai terlihat pada layanan kereta cepat WUS. Setidaknya hingga Minggu siang tiket yang terjual telah mencapai lebih dari 12.000. Arus balik libur panjang mulai meningkat pada layanan kereta cepat WUS. Minggu 31 Mei, PT KCIC memprediksi jumlah penumpang dapat mencapai 20.000 orang hingga kereta terakhir beroperasi malam ini. Peningkatan volume penumpang terutama terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta sejak pagi hari. Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam, terutama pada jadwal keberangkatan favorit menuju Jakarta. KCIC mengimbau masyarakat yang akan menggunakan layanan WUS saat arus balik untuk terlebih dahulu mengecek ketersediaan tiket dan membeli secara online.
3: Dan untuk hari ini sendiri, kalau kita melihat arus balik penumpang tidak hanya dipadati dari mereka yang akan berangkat dari Bandung menuju Jakarta, tapi juga dari Jakarta menuju Bandung. Dan melalui data volume penumpang sendiri, sekitar 50% tiket yang dipesan itu merupakan tujuan Bandung-Jakarta, dan 42% Jakarta-Bandung, dan sisanya untuk relasi Karawang-Jakarta dan sebaliknya.
1: Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Bapenas mengawasi program prioritas nasional melalui Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis dan Jaga Indonesia Pintar. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung saat ditemui dalam penanda tanganan kerjasama antar Kejati Jawa Tengah dan DPD Apenas, pengawas tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana MBG, pengelolaan keuangan desa dan dana dalam program Indonesia Pintar. Diharapkan dengan adanya pengawasan, program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui sistem digital yang terhubung dengan instansi terkait sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan dengan mengirim foto maupun video.
8: Ya, kalau misalnya produknya buruk misalnya, kualitasnya di bawah, atau cuman misalnya cuma ada nasi doang, nggak ada lauk-lauknya, tinggal foto atau video, kirim langsung. Nah itu pasti ada tindakan lebih lanjut terhadap itu, baik bisa jadi sanksi apa gitu kan, nanti BGN yang menjatuhkannya. Kalau kejaksaan hanya ingetin.
1: Sementara itu, pemerintah berencana menjadikan Pasar Tanah Abang sebagai pasar percontohan yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Pasar. Pasar berbasis koperasi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan cara memperbaiki tata kelola pasar dan transparansi serta gotong royong antar pelaku usaha. Menurut Sekretaris Umum Inkopas Andrian Lamemuhar, keberadaan Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi salah satu pilar dalam mendukung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang. Selain Pasar Tanah Abang, Pasar Rawamangun serta Pasar Cibubur juga akan jadi pasar percontohan serupa.
9: Dan bagi semua stakeholder pemerintah, lihat Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang ini, semua segala macam kekurangan dan kelebihannya mereka bisa hadapi sendiri. Jadi kita harapkan pemerintah ikut peran aktif lah untuk mendorong kegiatan di pasar, khususnya Pasar Tanah Abang ini, bisa lebih cepat dan cermat.
1: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi. Jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
1: Insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu.

0: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
1: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
2: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jamaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jamaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
1: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia. Tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
3: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Kita ke informasi lain, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival balon udara itu merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar, bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen. Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar.
1: Iya, cuma mau lihat ini soalnya first time.
2: Tadi berangkat dari Kulau Progo jam berapa, Mbak?
1: Jam 4:30.
0: Biksu dan umat Buddha mengikuti tradisi Waisak di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah malam ini. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di sana bersama rekan kami jurnalis Transmedia, Tri Joko Purnomo. Selamat malam, Tri. Bagaimana pelaksanaan perayaan Waisak 2026 di lokasi Anda? Melaporkan apa saja agendanya sejak pagi hingga malam ini, Joko?
3: Ya, selamat malam, Victor. Saya sekarang posisi berada di Parga Utama, kawasan Candi Borobudur, di mana lokasi ini menjadi lokasi pelepasan lampion. Dan untuk agenda Waisak,

0: Sejak tersendiri itu dimulai sejak minggu pagi tadi, yaitu dengan adanya kirab Waisak dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Dan tepat pukul 15.44.45 detik, tadi digelar prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Dan pada malam hari ini untuk sesi pelepasan lampion sudah digelar di pelataran marga utama ini sebanyak 1.000 lebih untuk penerbangan lampion yang digelar pada malam hari ini. Dan untuk pelepasan lampion pada malam hari ini digelar menjadi dua sesi, yaitu tadi untuk sesi pertama itu digelar sekitar jam 7 malam. Dan selanjutnya akan digelar kembali sekitar pukul 10 malam nanti, begitu Victor.
1: Oke, Joko, kita tahu bahwa hari ini ada parade juga ya, ada kirab Agung Waisak, kemudian ada puja bakti, kemudian ada pelepasan lampion. Ini kalau Anda lihat bagaimana suasananya, apakah warga di sekitar sana juga antusias menyambut, kemudian dari mana saja mereka datang? Adakah warga yang memang datang sengaja ke Magelang untuk mengikuti pesta budaya ataupun tradisi Waisak di sana dari luar kota, Joko?
0: Ya Victor, untuk prosesi kirab Waisak sendiri yang digelar tadi siang dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, itu warga sekitar Kabupaten Magelang bahkan luar kota Magelang tampak hadir di sepanjang jalan di mana para umat dan para biksu berjalan kaki menuju ke Candi Agung Borobudur. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion sendiri, ini tidak dari pengunjung dari luar kota, bahkan hingga wisatawan luar negeri untuk mengikuti prosesi pelepasan lampion di malam hari ini, begitu Victor.
1: Ya, Joko, satu lagi, kira-kira kalau kita lihat memang ada agenda pelepasan lampion sesi kedua ya nanti jam 10 malam, ini berarti akan ramai sekali. Kira-kira kalau Anda lihat berdasarkan data yang ada, mungkin ada berapa orang yang datang ke Candi, kawasan Candi Borobudur malam ini, kemudian juga bagaimana pengamanan di sana, Joko?
0: Ya Victor, untuk pelepasan lampion pada malam hari ini sekitar 2.570 lampion sengaja diterbangkan menjadi dua sesi. Ini angka 2.570 ini disesuaikan dengan hari Waisak yang ke 257 Budisera yang tahun 2026. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion ini dilakukan menjadi dua sesi ya. Dari tadi jam 7 malam, ya nanti dilanjutkan yang kedua itu jam 10 malam. Sedangkan untuk pengamanan tadi sudah digelar pada minggu pagi, itu dari personel gabungan sekitar 642 personel gabungan dari TNI, Polri, serta Disub dan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk mengamankan jalannya prosesi detik-detik Waisak. Dan dapat saya informasikan kembali, untuk pengamanan ditambah pengamanan ekstra karena direncanakan malam ini untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam prosesi perayaan Hari Waisak ini, begitu Victor.
1: Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo atas laporan Anda di kawasan Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Joko. Ya, menjelang perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha sempat mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Puluhan kendi yang berisi air berkah Waisak tersebut akan dibawa ke Candi Mendut untuk disemayamkan dan disakralkan bersama api Dharma sebagai sarana puja bakti pada detik-detik Waisak yang sudah dilakukan.
2: Secara bergantian, para biksu Majelis Perwakilan Umat Buddha serta biksu Tudong mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Air berkah Waisak ini ditempatkan di 22 kendi yang telah dipersiapkan. Prosesi dilanjutkan dengan puja bakti air berkah Waisak oleh para biksu dari masing-masing sangha beserta sejumlah umat Buddha.
3: Air berkah memiliki makna kejernian, kebeningan, dan juga kesucian daripada batin atau pikiran kita manusia. Manusia harus memiliki kejernian pikiran agar apa? Agar terpancar ya cinta kasih universal sehingga kita mampu memberikan efek positif kepada semua makhluk yang ada di muka bumi.
2: Sesampai di Kompleks Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebanyak 22 kendi berisi air berkah Waisak langsung diserahkan kepada biksu dan pengurus Walubi untuk diletakkan di altar utama dan kemudian dilanjutkan dengan puja bakti. Setelah prosesi puja bakti, puluhan biksu bersama ratusan umat melanjutkan prosesi pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Mendut. Selanjutnya, air berkah Waisak ini disemayamkan di altar utama puja bakti di Candi Mendut bersama api dharma yang rencananya akan digunakan sebagai sarana puja bakti saat detik-detik Waisak yang akan digelar di pelataran Candi Borobudur.
4: Maka Sang Buddha selalu kasih contoh bahwa kalau di fisik mungkin air suci yang kita disebutkan air dari sungai, air dari hujan, dari mata air. Tapi kalau air dhamma itu adalah air metta. Ai cinta kasih sayang.
2: Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kesejukan bagi semua makhluk. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
1: Ribuan umat Buddha bersama para bhikkhu mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak ini berlangsung di kawasan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prosesi perjalanan spiritual ini dimulai secara beruntun dari Candi Plaosan menuju area Candi Sewu. Sesampainya di Kompleks Candi Sewu, para bhikkhu langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisattva Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini.
5: Kami dari Bhikkhu Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
1: Kita ke informasi lain, Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka. Momentum libur panjang hari raya menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
6: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
7: Halo Ade, sini foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
6: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak 1 tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
8: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Mm-hmm. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
9: Ya, untuk siap ya, sebelum tampil.
8: Iya, make up. Terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up, terus siap rambut ininya ya. Gitu wignya.

0: Aku mulai jam 9, setengah 10.
1: Di sini?
0: Iya.
1: Siap-siapnya dari jam 7 lah ya?
0: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
2: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
3: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh satu jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
2: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
4: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya yang kalang menang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Iya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini kerasa banget, jauh banget. Sampai 70% lah.
2: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
1: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di kota tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desi Ritonang, Ilham Aji, Jakarta.
5: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Serangan udara kembali terjadi di

0: Lebanon Selatan, sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan udara terhadap sebuah mobil di jalan Habous Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan, 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Adlon dihantam serangan udara Israel. Keluarga itu dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
1: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
2: هلا نحن هون على القليلة بدي أقول لك عم نشتغل ما نشتغل هونيك ما عندنا فرص عمل ما في فرص عمل بسوريا ما في فرص عمل خالص معدومين يعني وصلت أنا اللي طالعته لأخي الله يرحمه هذا أنا أول ما إجا على لبنان وأنا طالعته لهون على لبنان هو وعياله كانوا ما معهم حق ربطة خبز هذه الحادثة كل العالم بتعرفه كل العالم أنا لايم حالي إني جبته بس جبته ليش لأنقذه من حق ربطة خبز ما كان معه يطعميها لأولاده أنا السبب أنا جبته ندمان إني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
1: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
0: Kita kembali ke tanah air, puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
3: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
4: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Terus ya belakang-belakang terus ya itu, sampai sekarang sudah 57 kali.
5: Berapa hari itu?
4: Itu Sabtu pada Sabtu.
5: Sudah sekian ya?
4: Ya, 57 kali.
3: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
6: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta, Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di lokasi lain beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
7: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
8: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat pelanggar aturan di Ragunan.
9: Pelanggaran berarti seperti apa, juga terbukti apakah di ban atau ada?
8: Ya kita sedang melakukan pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
7: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebon Jeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
10: Kayak mimpi, tiba-tiba gedek, mobilnya jatuh, kita main aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
11: Itu karena apa tuh Bu, kira-kira?
10: Nggak tahu, saya kan di belakang mas, saya nggak tahu, yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
11: Ada yang fatal nggak Bu lukanya? Apanya? Bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
10: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah, saya nggak pernah lihat, paling luka darah gitu.
12: Jadi tadi dari sana kebun jeruk ini, mobil ini mau masuk busway, terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih, dari orang-orang dari arah Depok tadi.
11: Dari arah Depok?
12: Iya, Bang.
11: Luka gimana, Bang? Kalau
12: main sih cuma nggak terlalu berat, Bang. Ringan-ringan aja, Bang.
11: Tidak ada yang...
12: Nggak ada korban jiwa sih, cuma luka ringan aja, Bang.
7: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebon Jeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Finalis musim lalu, Paris Saint-Germain menghadapi meriam London Arsenal di laga puncak Champions League 2025-2026. Bermain di Puskas Arena Budapest, Hungaria Sabtu malam, Arsenal unggul lebih dulu melalui tembakan Kai Havertz di menit ke-6. Bermula dari sapuan Marquinhos yang membentur Leandro Trossard, bola kemudian dikuasai Kai Havertz yang melakukan soloran ke dalam kotak penalti PSG, lalu melepaskan tembakan keras dari sudut kiri yang sempit. 1-0 untuk tim asuhan Mikel Arteta dan skor bertahan hingga turun minum. PSG yang unggul 76% penguasaan bola di babak pertama kembali tampil menekan di babak kedua. Hasilnya, Quica Kvaratskhelia dijatuhkan Christian Mosquera di menit ke-62 sewaktu hendak menyambut umpan Dembele. Keputusan wasit didukung oleh pengecekan video asisten referee atau VAR. Dembele sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tembakan peraih Ballon d'Or 2025 itu gagal ditebak oleh Raya. Skor menjadi 1-1. Kesempatan demi kesempatan diciptakan PSG, namun sayang skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Pada babak pertama extra time, tak banyak momen krusial tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit usai. Dalam babak adu penalti, Gonzalo Ramos sukses mengeksekusi tendangan pembuka. Victor Gyokeres, penendang pertama Arsenal, sukses menembus gawang Safonov. Penendang kedua Arsenal, Eberechi Eze, gagal menaklukkan gawang PSG. Lucas Beraldo sukses membuat PSG kembali unggul. Namun di tendangan terakhir Arsenal, tendangan Gabriel melambung di atas gawang Safonov. Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi PSG setelah menjadi juara tahun lalu. Mereka mengikuti jejak Real Madrid yang bisa memenangi Liga Champions minimal 2 musim beruntun. Sementara Arsenal gagal mengawinkan gelar Liga Inggrisnya dengan Liga Champions, serta gagal menyapu bersih gelar Eropa oleh

0: tim Inggris setelah kemenangan Crystal Palace di Conference League dan Aston Villa di Europa League.
1: Hey, hey, hey, apa kabar CNN Sporters? Senang sekali saya Victor Pangaribuan kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, kami hadir membawa berita terkini seputar dunia olahraga. Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sport.

0: CNN Sports, perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun sayangnya nih, CNN Sports, euforia kemenangan itu diwarnai kericuhan nih. Sampai petugas menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang.
1: Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.
0: Oke, next. Meksiko terus berbenah menyambut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Salah satu kota tuan rumah Monterrey kini bersiap menyambut puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan tersebut, CNN Sports, sorotan tajam tertuju pada krisis kemanusiaan yang membayangi negara itu.
1: Berada di antara pegunungan dan gedung pencakar langit, Monterrey siap menjadi salah satu panggung utama Pesta Bola 2026. Stadion Monterrey dijadwalkan menggelar 4 pertandingan, termasuk babak 16 besar yang akan menampung lebih dari 53.000 penonton per laga. Kota industri ini juga menyiapkan Parque Fundidora sebagai arena fan festival, tempat para penggemar sepak bola menyaksikan siaran langsung pertandingan, serta wisata air Paseo Santa Lucia untuk memanjakan para turis. Namun, kontras dengan kemeriahan di Monterrey, situasi memanas terjadi di Mexico City. Pada Sabtu, kerabat korban orang hilang dan aktivis berkumpul di dekat stadion. Mereka menempelkan pamflet dan foto orang-orang tercinta yang hilang di tiang-tiang dan jembatan. Mereka memanfaatkan sorotan global pesta bola untuk menyuarakan krisis ini. Bahkan, lambang tim nasional Meksiko pun dimodifikasi dengan gambar sekop, simbol pencarian korban.
2: En vez de que oculte las cosas con un dedo quiere tapar todo, no. Nos tiene que ayudar, apoyar a nosotros, a todas las personas. No nada más somos una, somos de muchos, vienen de muchos, de Oaxaca, ya ves que de muchos estados vienen y pues no se vale.
3: El día de hoy estamos aquí varios colectivos y familias independientes haciendo una jornada de difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Y obviamente solicitándole al gobierno de la Ciudad de México que no las retiren, como lo ha hecho en otras ocasiones que hemos llevado a cabo este tipo de jornadas en esta zona.
1: Berdasarkan data resmi pemerintah, saat ini terdapat hampir 134.000 orang yang dinyatakan hilang di Meksiko. Krisis ini dipicu oleh kekerasan kartel narkoba selama beberapa dekade serta kelalaian institusional. Meksiko dijadwalkan membuka laga perdana mereka melawan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Para aktivis menegaskan akan terus menggunakan momentum turnamen ini untuk mengungkap skala penuh dari krisis orang hilang di negara mereka.
0: Para penggemar sepak bola di Milan menyampaikan kesedihan mendalam menjelang Pesta Bola 2026. Italia yang pernah 4 kali menjadi juara dunia dipastikan kembali absen dari ajang tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.
4: Suasana di sekitar Stadion San Siro Milan terlihat dipadati para penggemar yang mengunjungi toko merchandise klub AC Milan dan Inter Milan. Di tengah obrolan mereka, terbesit kekecewaan atas kondisi sepak bola Italia yang dinilai mengalami penurunan signifikan. Sejumlah supporter menyebut absennya Italia di Pesta Bola 2026 sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Terlebih ini terjadi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Bagi sebagian penggemar muda, kegagalan Italia lolos ke Pesta Bola tahun ini menjadi pengalaman yang menyedihkan. Banyak di antara mereka bahkan belum pernah melihat tim nasional Italia tampil di ajang sepak bola terbesar ini.
5: Beh, ovviamente mi dispiace molto. Io ho seguito ovviamente il percorso della nazionale e quando siamo usciti mi dispiaceva. Però allo stesso tempo mi chiedo com'è possibile che tre volte di seguito sia capitata una roba di questo genere. Quindi allo stesso tempo spero che in un futuro, io essendo a 20 anni, non ho mai visto, cioè ho qualche ricordo del Mondiale 2014.
4: Italia terakhir kali tampil di Pesta Bola pada tahun 2014 di Brasil, namun kala itu langsung terhenti di fase grup. Sejak saat itu, tim Azzurri gagal lolos ke edisi 2018, 2022, dan 2026.
0: Masih tentang jelang Pesta Sepak Bola 2026, tim nasional Swedia resmi memulai persiapan menjelang gelaran Pesta Sepak Bola 2026 dengan menggelar sesi latihan di Stockholm. Sementara itu Afrika Selatan resmi mengumumkan skuad yang terdiri dari 26 pemain yang akan memperkuat tim nasional di Pesta Sepak Bola Akbar 2026 mendatang.
6: Timnas Swedia mengawali program pemusatan latihan jelang turnamen sepak bola 2026 di ibu kota Stockholm pada Rabu waktu setempat. Kepala pelatih Graham Potter memimpin langsung sesi perdana tersebut. Para pemain menjalani serangkaian latihan fisik, mulai dari pemanasan ringan, latihan umpan, hingga simulasi taktik. Kapten tim Victor Lindelof tampak aktif memimpin rekan-rekannya di lapangan, sementara kiper Christopher Nordfeldt berlatih intensif di bawah mistar gawang. Perhatian besar tertuju pada Alexander Isak, striker andalan Swedia yang musim ini sempat terganggu cedera. Meski demikian, pelatih Padar menyayangkan optimis Isak akan siap tampil saat turnamen berlangsung. Di Pesta Sepak Bola 2026, Swedia tergabung dalam grup F. Mereka akan memulai langkah di turnamen dengan menghadapi Tunisia di Guadalupe, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Suasana meriah mewarnai acara pengumuman skuad Timnas Afrika Selatan di Pretoria pada Rabu. Kepala pelatih Hugo Broos menyebutkan satu persatu nama pemain yang masuk dalam skuad Timnas dan akan berlaga di Pesta Sepak Bola Akbar 2026. Momen bersejarah ini menandai keikutsertaan kembali Afrika Selatan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir di ajang tertinggi sepak bola dunia. Dua nama yang mencuri perhatian dalam skuad ini adalah keikutsertaan bek tengah Owetu Makanya dan bek kiri Bradley Cruz. Keduanya belum pernah bergabung dalam timnas dan juga tidak terlibat dalam babak kualifikasi. Dalam Pesta Sepak Bola 2026, Afrika Selatan masuk grup A dan akan memainkan laga pembuka turnamen melawan tuan rumah Meksiko pada 11 Juni mendatang. Kabar mengkhawatirkan datang dari Timnas Argentina jelang laga Pesta Sepak Bola 2026. Lionel Messi dikabarkan mengalami kelelahan otot di paha kiri dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-73 dalam laga terakhirnya bersama Inter Miami di Major League Soccer pada akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan sang legenda dalam menghadapi turnamen 4 tahunan yang tinggal 2 pekan lagi akan dimulai. Messi sebelumnya telah masuk dalam daftar sementara 55 pemain yang diumumkan pelatih Argentina Lionel Scaloni awal bulan ini. Argentina dijadwalkan memulai langkah di Pesta Sepak Bola 2026 dengan menghadapi Aljazair dalam grup J di Kansas City pada 16 Juni mendatang.

0: Sosok Messi tentu sangat vital bagi timnas Argentina. Sang kapten adalah tulang punggung utama di balik gelar juara dunia ketiga mereka di Qatar pada 2022 lalu.
1: Semangat pesta sepak bola akbar mulai terasa di Toronto, Kanada. Ratusan warga memadati pusat kota untuk menyaksikan momen yang langka. Apalagi kalau bukan untuk menyaksikan langsung trofi paling bergengsi di dunia sepak bola itu. Nah, di hadapan kerumunan warga yang bersemangat, trofi FIFA yang terbuat dari emas padat 18 karat itu akhirnya dibuka. Trofi yang dipamerkan itu adalah asli dan bukan replika. Trofi setinggi 36,8 cm dengan berat sekitar 6,1 kg itu tersimpan di dalam kotak kaca berteknologi tinggi dan dijaga ketat oleh petugas FIFA. Trofi ikonik itu hadir di Toronto sebagai bagian dari tur keliling dunia dalam rangka menyambut Pesta Sepak Bola 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Di luar balai kota Toronto, antrean panjang keluarga dan penggemar sepak bola tampak bersabar menunggu giliran untuk berfoto bersama trofi tersebut. NBA Finals, wilayah barat resmi selesai. San Antonio Spurs kembali melangkah ke final NBA usai mengalahkan juara tahun lalu Oklahoma City Thunder dalam 7 game. Tetaplah di CNN Indonesia Sports.
2: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: CNN Sports, NBA Finals wilayah barat resmi selesai. San Antonio Spurs kembali melangkah ke final NBA usai mengalahkan juara tahun lalu Oklahoma City Thunder dalam 7 game. Spurs akan menghadapi juara wilayah timur New York Knicks di NBA Finals tahun ini.
5: San Antonio Spurs menghadapi juara tahun lalu Oklahoma City Thunder pada laga hidup mati game ke-7 di Paycom Center, Oklahoma Minggu pagi. Julian Sempeny mencetak 20 poin dengan 11 poin di kuarter ketiga dan berhasil memasukkan 6 dari 10 tembakan 3 angka. Dengan sisa waktu kurang dari 7 menit, Wembanyama menuju bangku cadangan dengan 5 pelanggaran saat timnya unggul 97-91. Isaiah Hartenstein mencuri bola dan berlari menuju ring untuk melakukan dunk, namun Luke Kornet, pengganti Wembanyama, memblok tembakan tersebut. Dylan Harper merebut rebound dan Stephen Castle menyelesaikan serangan di sisi lain lapangan. Setelah Oklahoma City melakukan turnover, Wembanyama kembali masuk lapangan, sementara Kornet kembali ke bangku cadangan disambut sorak-sorai meriah. Tak lama kemudian, Sempeny mencetak tembakan 3 poin ke-6-nya untuk membawa San Antonio unggul 11 poin. Thunder sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 6 poin dengan sisa waktu 2 menit 2 detik. Namun Spurs menutup pertandingan dengan kuat untuk melaju ke babak berikutnya. MVP Liga musim ini, Shai Gilgeous-Alexander menampilkan penampilan terbaiknya di seri ini untuk Oklahoma City dengan 35 poin. Sementara Victor Wembanyama mencetak 22 poin dan 7 rebound.
6: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream. And having a real shot at it, having a chance, tangible chance at winning it, at realizing a dream, you know, it's a chance. It's a lifetime chance, you know, it's, you never know when it's gonna happen again. But it's, you know, the day we win it, speaking for myself, it's going to be an amazing day of like realization of a dream. You know, it's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know.
5: Spurs akan menghadapi New York Knicks di final yang akan dimulai pada Rabu 3 Juni di San Antonio. San Antonio lolos ke final NBA untuk pertama kalinya sejak meraih gelar juara kelima mereka pada 2014. Dengan lolosnya Spurs dan Knicks, akan ada juara yang berbeda untuk ke-8 kalinya dalam 8 tahun terakhir.
1: Dari cabang olahraga tinju, petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam yang tampil di partai utama Patimura International Big Fight 2026 sukses menang KO atas juara nasional Thailand Natapong Nuchapum. Event ini juga dihadiri oleh legenda tinju Indonesia asal Maluku, siapa lagi kalau bukan Elias Pikal.
7: Partai utama Patimura International Big Fight di kelas super bantam mempertemukan petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam versus juara nasional Thailand Natapong Nuchapum. Sejak awal, Sunan Agung Amoragam langsung tampil agresif dan mendikte jalannya pertarungan. Di ronde kedua, kombinasi pukulan keras dari peraih medali perunggu Asian Games 2018 ini sukses membuat lawannya dua kali mencium kanvas. Petinju Thailand yang tak mampu bangkit lagi membuat Sunan Agung Amoragam dinyatakan menang knockout.
8: Ya, ini tidak luput dari hasil persiapan saya selama dari bulan Februari. Saya latihan di Ciseeng bersama dengan pelatih Kamanit, pelatih Platnas. Dan saya gabung dengan anak-anak Platnas Perbati buat persiapan ini, pertandingan ini di Patimura Big Fight ini.
7: Kemenangan juga diraih petinju Indonesia Noldi Manakane yang turun di kelas bulu. Bertemu dengan petinju Thailand Pirawat Pantong, mantan juara PABA dan WBC Asia ini menang angka mutlak lewat pertarungan selama 8 ronde. Dalam event ini, pihak promotor juga menggelar lelang lukisan petinju legendaris Indonesia Elias Pikal yang akhirnya dimenangkan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Dana hasil lelang sebesar 50 juta rupiah kemudian diberikan langsung pada Elias Pikal yang hadir menonton Patimura International Big Fight 2026.
9: Ya, semoga bisa menginspirasi berbagai pihak yang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Mari kita hargai atlet-atlet kita atau para olahragawan-olahragawan kita yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dan membuat kami bangga sebagai bangsa lah.
7: Event kali ini memang masih mempertandingkan partai non-gelar. Namun tahun depan pihak promotor berencana akan mempertandingkan partai perebutan gelar minimal OPBF atau IBO. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Usai jeda ada olahraga tradisional berkuda Kok Boru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Tetap bersama CNN Indonesia Sports dengan informasinya.

0: CNN Sports, tim basket putri Universitas Pelita Harapan melaju ke partai puncak kampus League Basketball 2026 Regional Jakarta setelah menundukkan rivalnya tim putri Institut Perbanas. Nah, di bagian putra, tim Binus lolos ke final setelah menang atas Institut Perbanas.
1: Babak playoff Kampus League Basketball 2026 Regional Jakarta digelar di lapangan basket Kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di bagian putri, tim Universitas Pelita Harapan harus berhadapan dengan tim Institut Perbanas. Meski sempat tertinggal di awal kuarter 1, tim UPH mampu berbalik unggul di sepanjang pertandingan. Memeragakan full court press di kuarter akhir, tim putri Institut Perbanas sempat mendekati perolehan angka dari tim UPH. Namun anak-anak asuh pelatih Fajar Kusumasari ini mampu tetap tampil tenang untuk menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 51-37. Di babak finals, tim putri UPH akan bertemu dengan tim Binus yang mengalahkan tim Budi Luhur dengan skor akhir 55-41.
2: Udah lama tim UPH itu nggak masuk final. Jadi sebenarnya mau lawan UBL, mau lawan Binus, dua-duanya tim bagus. Yang pasti mau, apalagi Binus gitu ya, the champion team. Besok final is just another basketball match. Play good basketball aja.
1: Di babak playoff putra, tim Binus harus bertemu

0: dengan tim Institut Perbanas untuk memperebutkan satu tempat di babak finals. Dengan materi pemain yang relatif berimbang, Binus menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 28-24. Di kuarter pamungkas, anak-anak Institut Perbanas sempat mendapatkan momentum lewat permainan cepat yang mereka peragakan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan langkah Binus yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 68-56. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.
1: Next, ibu kota Rusia, Moskwa, dipadati ribuan pelari yang turut serta dalam ajang lari amal Green Marathon yang digelar di kawasan Vasilyevsky Spuszcz pada Sabtu waktu setempat. Tahun ini CNN Sports menjadi penyelenggaraan ke-13 Green Marathon yang melibatkan peserta dari 60 kota di Rusia. Para atlet berlaga dalam berbagai jarak, mulai dari 4,2 km, 10 km, hingga 21,1 km. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan itu akan didonasikan untuk program Contribution to the Future yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi anak yatim dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan itu menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung yang menyusuri jalur lari di pusat kota Moskwa hingga garis finish sebelum melanjutkan dengan acara penghargaan bagi para pemenang. Olahraga tradisional berkuda Kokboru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Sementara itu, di India, CNN Sports, umat Hindu melakukan mandi suci di Sungai Gangga. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Sports. Saya Victor Pangaribuan pamit, keep happy and healthy. Saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
2: Para penunggang kuda berpacu kencang di padang rumput sambil berebut menguasai bangkai kambing dan berusaha menggolkan ke gawang lawan. Berbagai trik dan kekuatan diadu agar bisa jadi pemenang. Kompetisi akan menilai tingkat keterampilan berkuda yang tinggi. Para penonton pun memadati arena dan memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Sesuai tradisi, pemain yang menang akan menerima hadiah uang tunai untuk setiap gol yang dicetak. World Nomad Games 2026 akan berlangsung di Kyrgyzstan pada 31 Agustus hingga 6 September dengan partisipasi lebih dari 3.000 atlet berkuda dari lebih 50 negara. Ribuan umat Hindu memadati tepi Sungai Gangga di kota Haridwar, India untuk merayakan festival Gangga Dussehra. Festival ini memperingati turunnya Dewi Gangga dari Kahyangan ke bumi. Sejak fajar, kawasan suci Har Ki Pauri dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk menjalankan ritual mandi suci atau Gangga Snan. Tradisi ini diyakini dapat membersihkan dosa-dosa yang terkumpul melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran.
3: Gangga pani hamare liye sare acche kaam, shubh kaam aur sare kaamon mein matlab kaam aata hai aur isliye hum ise bahut wo mante hain beneficial mante.
2: Sesuai tradisi, banyak peziarah memberikan sedekah berupa air, pakaian, dan bahan pangan dalam kelompok 10 yang memiliki makna spiritual khusus dalam perayaan ini. Menjelang senja, ribuan dia atau lampu tanah liat dan rangkaian bunga dilepaskan ke aliran sungai, menciptakan pemandangan cahaya yang memukau di tengah lantunan doa dan denting lonceng keagamaan.

Setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai termasuk melontar jumrah di hari Tasyrik, jemaah mulai meninggalkan kawasan Mina dan juga Mekah. Sebelum kembali ke negara asal, jemaah wajib melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Insiden ini terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Perayaan Hari Raya Waisak, ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Dari mancanegara, Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions 2020.

0: Kita ke informasi pertama, libur panjang cuti akhir pekan dan peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menuju tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Dua lajur jalan bebas hambatan ini dipadati kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan ini terpantau di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi mengalir dari Jakarta menuju Bandung. Laju kendaraan tidak dapat bergerak maksimal karena seluruh lajur dipadati kendaraan, serta adanya truk angkutan barang yang berjalan melambat di lajur kiri. Momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati masa libur ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Jawa Barat. Pengelola jalan tol memprediksi kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara inilah pantauan kamera drone yang memperlihatkan kemacetan panjang sejauh 6 km selepas gerbang tol Ciawi, Simpang Gadog hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Akibat kepadatan ini menyebabkan kendaraan bergerak pelan hingga terjebak dalam antrian selama berjam-jam sambil menunggu giliran buka tutup jalur. Terkait hal ini, Satlantas Polres Bogor terpaksa memperlakukan sistem satu arah menuju puncak untuk mengurai kepadatan dari arah Jakarta. Pihak TMC mencatat setiap 3 jam, lebih dari 4.000 unit kendaraan memasuki kawasan puncak. Sementara total kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan puncak sejak subuh dan Sabtu pagi mencapai 15.000 kendaraan dari kedua arah. Ke informasi lainnya, beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di lokasi lainnya, beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
1: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
2: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat melanggar aturan di Ragunan.
3: Pelanggaran beratnya seperti apa juga terbukti, apakah di ban atau ada?
2: Ya kita sedang melakukan pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
1: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebonjeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
4: Kayak mimpi, tiba-tiba gedek, mobilnya jatuh, kita naik aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
5: Itu karena apa tuh Bu, kira-kira?
4: Nggak tahu, kok saya kan di belakang mas, saya nggak tahu, yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
5: Ada yang fatal nggak Bu lukanya? Apanya? Bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
4: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah, saya nggak bisa lihat, paling luka darah gitu.
6: Jadi tadi dari sana kebun jeruk ini mobil masuk busway.

0: Belum dari arah Depok tadi.
1: Dari arah Depok?
0: Iya, Bang.
1: Luka gimana, Bang? Kalau
0: lumayan sih, cuman enggak terlalu berat, Bang. Ringan-ringan aja, Bang.
1: Tidak ada yang
0: ada korban jiwa sih. Cuma luka ringan aja, Bang.
2: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Bonjeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
5: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
4: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
3: Puncak perayaan Hari Raya Waisak dipusatkan di area pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak ini berlangsung di kawasan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prosesi perjalanan spiritual ini dimulai secara beruntun dari Candi Plaosan menuju area Candi Sewu. Lalu sesampainya di kompleks Candi Sewu, para biku langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini.
1: Kami dari Biku Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
0: Puncak perayaan Hari Raya Waisak dipusatkan di area pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sejak Minggu pagi, ribuan umat Buddha sudah memadati area Candi Mendut guna melaksanakan persiapan prosesi. Sejumlah sarana puja bakti seperti kendaraan pembawa api abadi dan juga air suci disiapkan kelengkapannya sebelum dikirapkan bersama menuju Candi Borobudur. Sebanyak 642 personel gabungan disebar ke sejumlah titik strategis di sepanjang rute prosesi. Pengamanan ketat dilakukan mulai dari pergerakan kirap umat dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, upacara inti detik-detik Waisak, hingga puncak acara rekreasi berupa pelepasan lampion di kawasan Heritage Borobudur. Pada peringatan tahun 2570 Buddhis era ini, tema yang diusung adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan.
2: Gangguan terketahui dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri.
3: Hari ini merupakan puncak pelaksanaan Waisak. Ini dimulai prosesi nanti jalan dari Candi Mendut sampai dengan Candi Borobudur, kemudian Candi Borobudur melaksanakan detik-detik peringatan Waisak sampai nanti sore menjelang malam akan dilaksanakan perayaan lampion ya. Jadi rangkaian kegiatan itu pada hari ini kita menggelar sebanyak 642 personil ya, terdiri dari personil TNI, Polri, kemudian ada juga dari Brimob, rekan-rekan Dishub, dan juga rekan-rekan dari Satpol PP.
0: Biksu dan umat Buddha mengikuti tradisi kirab Waisak di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu. Kami akan ajak Anda untuk melihat situasinya bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo. Selamat sore Joko, bagaimana jalannya pelaksanaan perayaan Waisak 2026 di lokasi Anda melaporkan?
4: Ya, selamat sore Diana. Saya melaporkan di Marga Utama kawasan Komplek Candi Borobudur, di mana tadi sekitar jam 15 lebih 44 menit 45 detik telah digelar prosesi puncak detik-detik Waisak yang dipusatkan di pelataran Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tadi sebelumnya untuk proses si pagi itu digelar kirab Waisak, yaitu perjalanan para umat Buddha dan para biksu berjalan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Dan selanjutnya untuk api serta air berkah Waisak ini juga ikut diarak beserta sarana puja bakti dan langsung ditempatkan di altar utama puja bakti yang berada di pelataran Candi Borobudur. Begitu Riana.
0: Baik, berarti prosesi juga masih berjalan, tapi bagaimana antusiasme di sana? Tentu sudah ada ribuan begitu ya umat Buddha yang berada di sana. Kira-kira jalannya acara malam hari ini khususnya selain pelepasan lampion ada apa saja Joko?
4: Ya, untuk saat ini setelah prosesi detik-detik Waisak, umat Buddha menggelar doa bersama serta ritual pradaksina, yaitu ini mengelilingi Candi Borobudur sebanyak 3 kali. Dan untuk sore nanti sekitar jam 6 itu digelar pelepasan lampion di belakang saya ini, di kawasan Marga Utama Candi Borobudur. Dan dalam pelepasan lampion ini dibagi menjadi dua sesi, yakni untuk sesi pertama itu sekitar jam 6 petang nanti, dan dilanjutkan sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat, begitu Diana.
0: Baik, kemudian bagaimana soal pengamanan? Karena kita tahu betul bahwa prosesinya cukup panjang begitu ya, dan mencakup area yang cukup luas.
4: Oke, untuk pengamanan tadi pagi dari pihak personel gabungan dari TNI Polri serta Bisub dan Satpol PP Kabupaten Magelang telah menggelar apel gelar pasukan untuk melakukan pengamanan selain kirap Waisak, yaitu untuk pengamanan di lokasi-lokasi strategis. Pihak keamanan juga melakukan pengamanan di sekitar area detik-detik Waisak, yaitu di pelataran Candi Borobudur, serta untuk pelepasan lampion yang akan digelar nanti malam, begitu Diana. Dan untuk menambahkan, untuk peserta lampion sendiri untuk saat ini sudah memadati di area Komplek Candi Borobudur untuk mengikuti sesi pertama untuk pelepasan lampion, begitu Diana.
0: Baik, terakhir Joko, biasanya kalau acara besar ada sejumlah jalan yang ditutup ataupun ada rekayasa lalu lintas. Bagaimana kondisi di sana? Apakah memang ada jalan-jalan yang harus dihindari oleh masyarakat apabila ingin beraktivitas seperti biasa, seperti misalnya penutupan jalan dan lain sebagainya?
4: Ya, penutupan jalan itu dilakukan secara kondisional, jadi untuk melihat arus sendiri. Untuk rekayasa arus lalu lintas itu dilakukan sekirap Waisak yang digelar tadi siang menuju dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur ini. Dan untuk malam nanti, untuk antisipasi lampion itu, polisi juga akan menggelar rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan jika semua warga yang mengikuti event pasar lampion akan keluar bersamaan. Dan ditambahkan untuk Diana, untuk nanti malam itu ada puncak perayaan Damasanti, dan rencananya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan turut dalam prosesi Damasanti yang akan digelar di Kompan Lumidi di Borobudur.
0: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo dari Magelang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival balon udara ini merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar, bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen. Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara ini tidak lepas liar.
5: Iya, cuma mau lihat ini soalnya freestyle.
6: Tadi berangkat dari Kulonprogo jam berapa, Mbak?
5: Jam 4:30.
7: Sangat senang sekali, soalnya baru pertama kali. Kemarin ke Wonosobo nggak datang.
6: Wonosobo nggak datang?
7: Iya.
0: Ke informasi lainnya, Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar. Koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung akan mengajak Anda menyambangi dua kuliner legendaris Pasar Mester untuk mencicipi rasa sekaligus melihat langsung proses pembuatannya.
8: Terima kasih. Wah, pagi-pagi saya sudah jajan kue AP di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadikan menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk!
9: Saya aja mengajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Master Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Master, namun ketenaran Combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
10: Saya mau pesan kemarin untuk kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi katanya. Besok baru bisa, baru ready. Mau buat teman juga sih, buat kasih coba gitu.
9: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
11: Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
9: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
12: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Oh, masih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.

0: Dalam satu hari, Terminal Jomro Bu Aminah bisa menghabiskan 1,5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual jomro, ada juga misroni yang berisi gula merah, getuk, timus, ongol-ongol, martabak telur, hingga ganda sturi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah.
1: Nah, barusan ada huru hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin jomro, punyanya Terminal Jomro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat satu aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
0: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Meister untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
2: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya, kelembutan ya memang kita pada dasarnya lumayan lembut walaupun kita nggak pakai pelembut. Dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh. Jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
0: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti, lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen Roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas Roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
3: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
0: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit Roti Gelora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
1: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko Roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
0: Sofiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
4: Rombongan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya dijadwalkan akan mulai tiba di tanah air pada Senin. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Tawaf wada dalam mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
1: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
2: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jamaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jamaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
1: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia. Tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
3: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Rangkaian ibadah haji sudah selesai dan jemaah sudah meninggalkan tanah suci untuk kembali ke negara masing-masing, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Lukman. Bagaimana persiapan pemulangan jemaah haji asal Indonesia?
4: Baik, selamat sore Diana Valencia. Selamat sore para pemirsa CNN Indonesia di tanah air. Bisa kami laporkan, memang benar rangkaian ibadah haji, alhamdulillah sudah selesai ya. Jemaah haji telah melaksanakan ritual di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini petugas haji dan jemaah haji akan fokus ke pemulangan. Dan rencananya pemulangan sendiri akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 1 Juni ya. Jadi kloter 7 kloter akan dipulangkan terlebih dahulu dari tanah suci melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka akan diantar oleh petugas haji dan akan menggunakan 2 pesawat terbang, 2 maskapai ya, di Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Namun yang perlu diingat Diana, para jamaah haji ini perlu dihimbau agar tidak membawa oleh-oleh yang terlalu berlebihan karena kapasitas koper bagasi itu dibatasi hanya seberat 35 kg. Artinya tidak boleh lebih dari itu, dan apabila lebih dari itu maka koper akan dibongkar. Termasuk jamaah haji juga dilarang membawa air zam-zam berlebihan. Jadi maksimal air zam-zam yang diperkenankan untuk dibawa itu, dan itu dibawanya di kabin, tidak boleh ditaruh di koper bagasi. Itu nanti akan diberikan di maskapai atau di debarkasi di tanah air.

0: Jadi insya Allah nanti jamaah haji termasuk petugas haji akan mendapatkan air zam-zam oleh-oleh keramat dari Tanah Suci berupa air zam-zam itu sekitar 5 liter atau 10 liter air zam-zam. Dan itu pun akan diberikan nanti ketika para jamaah haji akan tiba di tanah air. Dan selain air zam-zam yang dilarang dimasukkan ke dalam bagasi, para jamaah haji juga wajib mematuhi aturan barang bawaan, ya, tidak boleh membawa barang bawaan yang berbahaya seperti senjata tajam, barang elektronik yang bisa menimbulkan api seperti power bank yang kapasitasnya melebihi dari 20.000 watt. Terus kemudian tidak boleh membawa korek api dan tentunya tidak boleh membawa barang-barang yang dicurigai atau membahayakan ketika nanti akan dibawa ke dalam pesawat. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para jamaah yang nanti insya Allah akan pulang. Dan oleh-oleh tentunya ini adalah merupakan barang wajib yang harus dibawa ke tanah air. Itu kalau memang tidak cukup atau melebihi kapasitas 35 kg, para jamaah haji bisa mengirimkannya lewat pos atau kargo. Di mana di sini harga setiap kilogramnya itu bisa bervariatif, ya, bervariasi tergantung perusahaan atau syarikat yang menanganinya. Bisa antara 20 real hingga sampai 60 real per kilogram. Dan itu insya Allah akan tiba di tanah air minimal atau maksimal 4 hari, ya. Jadi setelah pengiriman insya Allah nanti akan tiba di tanah air. Maksimal 4 hari akan tiba di tanah air. Diana dan Menteri Kementerian Haji dan Umroh, Menteri Bapak Muhammad Irfan Yusuf tadi baru saja menggelar konferensi pers bahwa menyatakan prosesi haji telah selesai dan ada beberapa hal yang akan menjadi catatan ke depan untuk sebagai evaluasi, ya. Jadi sejauh ini overall kegiatan Armusna, kegiatan ibadah haji 2006 itu berjalan dengan baik, kondusif, aman, nyaman, tidak ada kendala, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya, termasuk tenda Mina, jumlah tenda Mina yang kemarin sempat viral itu ada beberapa jamaah haji yang terlantar di luar tenda. Namun itu setelah diklarifikasi, mereka ternyata tertukar atau tendanya itu sudah diisi jemaah lain. Namun setelah dikomunikasikan, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam tenda dan jemaah yang sebelumnya memasuki tenda itu juga bisa dialihkan ke tenda yang bersangkutan. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Terkait jemaah haji yang viral juga yang mengemper di luar tenda Mina itu juga telah diklarifikasi oleh Wakil Menteri Haji, yakni Dahlil Anzar Simanjuntak, bahwa mereka ini sebenarnya keluar tenda atau tidur di luar tenda itu sebenarnya karena mereka merasa kedinginan. Jadi air conditioner atau pendingin ruangan di dalam tenda itu terlalu dingin, jadi mereka untuk sementara tidurnya di luar. Namun bagi jamaah lain yang mohon maaf, oknum yang tidak suka itu memviralkan bahwa mereka seperti terlantar di tenda Mina. Dan itu sudah diklarifikasi, mereka keluar sebentar untuk beristirahat di luar karena memang di dalam tenda itu mereka merasa kedinginan. Dan banyak hal juga yang nanti insya Allah akan diperbaiki agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih bagus dan lebih nyaman, aman bagi para jamaah. Dan overall secara keseluruhan operasional ibadah haji 2026 ini berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan jamaah haji dari tanah air, kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah maupun Muhammad bin Abdul Aziz Madinah juga disambut dengan baik. Terus kemudian penempatan di pondok-pondok seperti di Madinah dan Mekah, para jamaah haji ini juga dilayani dengan baik. Bahkan ada beberapa jamaah haji reguler itu yang ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah Madinatul Munawwarah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah haji reguler itu ditempatkan di hotel bintang 5 sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman dan dekat dengan Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad. Tidak hanya di Madinah, di Makkatul Mukarramah jamaah haji juga mendapat pelayanan terbaik ya. Jadi para jamaah haji juga diantar jemput menggunakan bus solawat ya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh jalan kaki dari maktab atau dari pemondokan ke Masjidil Haram, namun ada bis solawat yang selalu setia 24 jam mengantar jemput para jamaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram. Jadi hal ini sangat sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pelayanan jamaah haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan itu sudah diberikan dengan benar-benar istimewa dan dengan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji Indonesia. Demikian Diana Valencia, laporan saya dari Jeddah, Arab Saudi, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih Lukman, selamat kembali beraktivitas dan kembali pulang nanti dengan sehat dan selamat ke Indonesia. Dan rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin mendatang. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
2: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti ada pantauan dari BPKK.

0: Ke informasi lainnya, kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya akhir pekan ini disulap jadi lokasi liburan. Ratusan warga pun tak mau ketinggalan memanfaatkan kesempatan bersantai menikmati pertunjukan musik hingga ragam kuliner yang beberapa di antaranya sudah makin sulit ditemukan.
1: Ada yang tak biasa mengisi ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sepanjang akhir pekan di penghujung bulan Mei. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar Museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang bahkan berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Warga Surabaya dan sekitarnya seakan tak ingin melewatkan event khusus merayakan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 lewat gelaran Senja Budaya 2026. Menghadirkan sejumlah pertunjukan seni dan musik, acara yang digagas UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya Kota Surabaya ini juga menawarkan beragam pesona kuliner tradisional hingga kekinian. Mulai dari kue putu, makanan berat seperti nasi pecel dan semanggi khas Surabaya, hingga bubur Madura dan serabi petulo yang sudah makin jarang ditemukan. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk turut datang ke Tugu Pahlawan Sabtu petang.
2: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
1: Sesuai slogan Sejuta Rasa di Senja Budaya, pengunjung memang diajak kembali mengakrabi sejarah dan kekayaan budaya, termasuk permainan dan hiburan tradisional. Tema Senja Budaya juga dipilih untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan

0: kawasan bersejarah dengan cara kekinian yang dikemas seperti menonton pertunjukan.
1: Insya Allah tema sejarah budaya kita akan mempertahankan karena memang arahan dari Kementerian Kebudayaan kita harus mengangkat kembali mulai makanan tradisional, mengangkat museum, dan mengenalkan sejarah kepada anak-anak muda sekarang.
0: Menjelang malam, pengunjung gelaran Senja Budaya di Tugu Pahlawan semakin ramai. Terlihat dari antrian pembelian tiket masuk Tugu Pahlawan yang dibanderol terjangkau Rp5.000 per orang. Festival Seni dan Kuliner Senja Budaya 2026 di Tugu Pahlawan digelar selama 2 hari, mulai 30 hingga 31 Mei 2026. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan udara terhadap sebuah mobil di Jalan Habush Nabatieh, dan media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Adlon dihantam serangan udara Israel. Keluarga ini dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
1: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
2: Ahla, nahna hon, al-qalili bidi qillak, am nishtagil. Ma nishtagil, honik ma'anna faras amal. Ma fi faras amal bi Suriya, ma fi faras amal. Khalis, ma'adumin ya'ni. Waslit, ana li talatu la akhi, Allah yarhamu hada. Ana awal ma ija'a Lebanon, wa ana talatu la hon a Lebanon, huwa wa'iyalu. Kanu ma ma'an haq rabtut khibiz. Hadi al-hadisi kili al-alam ta'arif. كل العالم انا لايم حالي اني جبته بس جبته ليش لانقذه من حق ربطه خبز مكان معه يطعميه لاولاده انا السبب انا جبته ندمان اني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
1: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
0: Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Sementara itu ratusan warga Argentina dan juga Kuba menggelar aksi di Buenos Aires sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat.
3: Dalam aksi di Berlin pada hari Sabtu, peserta demonstrasi mengibarkan bendera Palestina, Iran, dan Lebanon sambil menyerukan berbagai tuntutan. Mereka menuntut Jerman mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik di Gaza. Masa aksi juga mengkritik kebijakan ekspor senjata Jerman ke Israel. Mereka menilai anggaran yang digunakan untuk mendukung penjualan dan pasokan peralatan militer lebih baik dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di dalam negeri. Jerman hingga kini masih menjadi salah satu pemasok senjata terbesar bagi Israel setelah Amerika Serikat. Puluhan aktivis dan warga menggelar aksi protes di kota Grevenwiehr, Jerman pada Sabtu waktu setempat. Aksi ini digelar di dekat kawasan latihan militer terbesar Angkatan Darat Amerika Serikat di Jerman sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penempatan sistem rudal jarak jauh di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai militerisasi Jerman dan Eropa. Para demonstran menilai penempatan rudal jarak jauh berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Grevenwiehr yang terletak di wilayah Bavaria Timur selama ini menjadi salah satu pusat latihan militer utama pasukan Amerika Serikat di Eropa. Kawasan ini juga kerap digunakan untuk latihan multinasional dan mendukung operasi NATO. Ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di pusat kota Buenos Aires pada Sabtu. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara kepulauan Karibia tersebut. Para demonstran berjalan melintasi jalan-jalan utama ibu kota Argentina sambil mengibarkan bendera Kuba dan membawa spanduk yang menyerukan solidaritas untuk rakyat Kuba. Demonstrasi ini diorganisasi oleh lebih dari 50 organisasi sosial, politik, serikat pekerja, dan kelompok solidaritas internasional. Aksi digelar dengan mengusung semangat dukungan kepada rakyat Kuba serta penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap menekan Havana.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan juga masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Tedros menegaskan bahwa WHO tidak datang untuk mendikte masyarakat, melainkan mendengarkan kebutuhan dan juga solusi yang berasal dari komunitas lokal. Menurutnya, peran WHO adalah mendukung masyarakat dan juga pemerintah dalam menerapkan solusi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Samuel Roger Kamba, meminta dukungan dari komunitas internasional dalam menghadapi wabah yang sedang berlangsung. Ia menegaskan negaranya memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai epidemi, termasuk mpox dan Ebola, serta meminta negara-negara tetangga untuk tetap percaya pada langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Kongo.
4: I think the rule of the game is together, and solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course, with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before. We stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped.
5: C'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu Mpox, qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière au mois dans la province du Kasaï. Et nous disons, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons.
0: Ke informasi lainnya, perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun euforia kemenangan itu diwarnai kericuhan. Petugas pun menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang. Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain, untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan.

0: lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
2: Pemirsa, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Festival balon udara itu merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar bahkan hingga luar kota. Selain informasi tadi, perkembangan terbaru kasus kematian satu keluarga di kawasan Temanggung, Jawa Tengah, kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada hari Minggu. Ria Mizar laporkan meninggal dunia pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care Unit di RSPAD Jakarta. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Karo Infohan, Sekjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Dan saat ini jenazah almarhum dipulasara di rumah duka RSPAD. Jenderal TNI Ria Mizar Ryakudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005. Dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizar Ryakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Di lokasi lain, sebuah tragedi menggemparkan terjadi di kawasan wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah pada 27 Mei lalu. Satu keluarga yang tengah menikmati liburan ditemukan meninggal dunia di tenda glamping tempat mereka menginap. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus itu? Langsung kita bergabung untuk membahasnya. Sudah bergabung dari luar studio dengan Ibtu Komang Mahendra Deputra, Kasat Reskrim Polres Temanggung. Selamat sore Bapak, apa kabar Anda?
3: Selamat sore.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi perkembangan terbarunya apa Pak dari kasus ini? Silakan.
3: Baik, untuk sampai saat ini pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu kami sekarang sisa menunggu hasil dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah terkait dengan hasil otopsi dan hasil pemeriksaan dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah. Demikian.
2: Oke, dari pemeriksaan kepolisian ketika satu keluarga ini ditemukan, kondisinya seperti apa, Pak?
3: Baik, pada awal ditemukan, ketika setelah saksi pertama yang melihat korban tidak bernyawa, kami melaksanakan olah TKP dan pemeriksaan di mana korban, keempat korban yang merupakan satu keluarga, sudah dalam keadaan kaku dan ditemukan adanya busa di semua korban. Demikian. Okay. Ulangi, ada punya busa di mulut korban.
2: Baik, termasuk ada informasi juga ada tanda tangan mengepal begitu ya Pak, selain mulut berbusa.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, itu kenapa Pak? Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau bagaimana?
3: Baik, dapat kami jelaskan berdasarkan hasil olah TKP awal, Secara fisik tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, baik itu dari benda tumpul maupun benda tajam. Jadi semuanya nihil, Pak.
2: Oke, untuk alat bukti apa saja yang ditemukan di tenda tersebut, Pak?
3: Untuk alat bukti dapat kami sebutkan bahwa kami mengamankan 5 handphone berbagai merek, satu buah kendaraan roda 4 Honda Jazz berwarna putih, 2 buah kamera, 1 set kompor gas portable yang digunakan untuk memasak, tungku yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk membakar arang, dan perlengkapan pribadi seperti tas, alat mandi, dan pakaian. Ya, selain itu kami juga mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap sisa makanan yang dibawa oleh korban, seperti daging slice berbumbu, sosis, frozen food, jamur enoki, selada, nasi putih, dan ubi dengan parutan kelapa. Demikian.
2: Untuk kompor tungku itu ditemukan di dalam tenda atau di luar tenda, Pak?
3: Baik. Untuk alat yang digunakan untuk memasak, yaitu satu set kompor gas portable dan tungku yang terbuat dari tanah liat itu berada di depan tenda atau di teras tenda. Karena kan untuk tenda glamping ini ada terasnya, Pak. Begitu.
2: Termasuk gas portable tidak berada di dalam tenda begitu ya?
3: Iya, yeah, betul.
2: Oh, oke. Dugaan sementara apa, Pak, motif dari kasus ini, Pak?
3: Dapat kami jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari Bidokes Polda Jawa Tengah, pihak kedokteran mengatakan bahwa dimungkinkan ada dua penyebab awal diduga korban meninggal dunia. Yang pertama yaitu dari makanan, dan yang kedua berasal dari gas hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran ini dimungkinkan dari hasil membakar barbeque tersebut, hasil memasaknya, dan yang kedua gas hasil membakar arang yang digunakan untuk menghangatkan badan, demikian.
2: Dan sampel makanan yang dimakan sudah berhasil diperiksa begitu ya, sampai dengan hari ini begitu ya, Pak ya?
3: Oke, betul, kami sisa menunggu hasil resminya.
2: Oke, itu makanan dibawa sendiri berarti ya, Pak ya, saya pastikan? Bukan dari pihak
3: dibawa sendiri.
2: Ya, tenda.
3: Betul. Karena untuk makanan yang disediakan penyedia itu adalah makan pagi atau breakfast. Namun makan pagi tersebut masih utuh karena saksi yang membawa makanan ketika mengantar ke tenda itu tidak ada jawaban dari dalam tenda. Demikian. Okay. Makanya masih terbungkus dan ditaruh saja di depan tenda oleh saksi.
2: Kondisi tenda waktu itu tertutup rapat atau masih ada celah udara masuk ketika ditemukan?
3: Baik, berdasarkan olah TKP itu di sebelah kanan dan kiri tenda itu ada ventilasi, namun semuanya tertutup dan di pintu tenda itu tertutup rapat juga.
2: Baik, sejauh ini pihak mana saja yang sudah diperiksa, Pak Komang?
3: Untuk saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, ada 5 saksi, semuanya merupakan petugas atau pengelola dari pihak pariwisata, demikian. Untuk dari keluarga, kami belum melaksanakan pemeriksaan, kami sudah mengundang karena mungkin masih dalam keadaan berduka, makanya belum sempat hadir, demikian.
2: Baik, tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada ada pihak yang ingin berbuat jahat kepada keluarga ini, Pak?
3: Untuk saat ini hasil pemeriksaan kami masih belum ada, namun jika ada keterangan ataupun hal lain perkembangan ke depan kami akan laporkan demikian.
2: Ya, termasuk juga Pak, ini yang saya kutip dari Badan Geologi telah melakukan pengecekan, menyatakan tidak ditemukan indikasi gas vulkanik berbahaya di kawasan Posong maupun aktivitas tidak normal di Gunung Sindoro. Ini bagaimana koordinasi Anda dengan pihak Badan Geologi?
3: Baik, untuk hal ini kami akan melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait karena kami masih menunggu hasil resmi terlebih dahulu. Jika hasil resmi sudah keluar dari pihak pemeriksa, baik Labfor maupun Bidokes, baru kami akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal tersebut.
2: Baik, saya juga ingat ya Pak ya, di wilayah saya di Sumatera Barat ada kasus tapi kematiannya disebabkan tidak bisa bernafas dengan sempurna, akhirnya menyebabkan kematian di Sumatera Barat di wilayah Aran Panjang menginap di salah satu tempat penginapan yang sirkulasi udaranya minim sekali dan diduga indikasinya dari pemanas air begitu Pak. Ini apakah ada

0: gas yang saat ini dalam peristiwa ini dimaksudkan oleh dokter adalah gas hasil pembakaran. Disebut sama dokter yang bersangkutan, yang memeriksa adalah gas CO atau karbon monoksida. Namun itu bukan kewenangan kami untuk menjelaskan. Oleh sebab itu, kami dari Polres Temanggung masih menunggu hasil resmi dari Bidokes dan Laboratorium Forensik.
1: Adakah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, Pak? Kematian disebabkan oleh gas portable di tenda?
0: Untuk sampai saat ini, kami mengetahui baru satu terjadi dan semoga tidak ada ke depannya.
1: Ya, terakhir Pak, himbauan dari kepolisian seperti apa, Pak? Untuk antisipasi ke depan, jika satu keluarga atau siapapun itu ingin menikmati liburannya di suatu tenda yang mungkin sirkulasi udaranya tidak begitu baik jika ditutup.
0: Baik. Kita ketahui sendiri bahwa saat ini adalah momen libur panjang. Jadi kami menghimbau berdasarkan kejadian ini, mari untuk teman-teman atau masyarakat yang akan melaksanakan liburan khususnya di dalam tenda, mungkin kita dapat melihat yang pertama adalah sirkulasi udara di dalam tenda. Karena jika sudah kita beristirahat, mungkin hal tersebut tidak kita perhatikan. Yang kedua, jika kita akan melaksanakan masak-memasak ataupun membakar api atau api unggun atau penghangat dan sejenisnya, hendaknya kita melaksanakan kegiatan tersebut agak jauh dari tenda. Karena kita tidak ketahui, jangan sampai asap hasil pembakaran tersebut tertiup atau mengarah ke dalam tenda. Dan ketika terperangkap di dalam tenda, sebelum kita istirahat, pasti kita akan menutup semua ventilasi dan pintu agar dingin dari luar tidak masuk. Begitu juga gas yang kita tidak ketahui pasti akan terperangkap di dalam tenda. Nah, oleh sebab itu, hendaknya kita melaksanakan kegiatan-kegiatannya di luar terlebih dahulu, agak jauh dari tenda, sebelum kita melaksanakan istirahat malam. Demikian.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat luas. Jika ingin menikmati libur, tetap waspada dimanapun Anda dan juga keluarga Anda berada. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibtu Kombang Mahendra Deputra, Kasat Reskrim Polres Temanggung bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Baik, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sementara itu Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ini berhasil mengamankan pemilik wedding organizer WO Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga kini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
2: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur.
3: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
4: Kerugiannya 85.500.
5: Gedungnya sekarang apa tadi?
4: Kenapa?
5: Gedungnya udah dibayarkan atau masih?
4: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
6: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
3: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata,

0: Total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu di kasus lain, Polda Metro Jaya menetapkan bos Hananiya Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai Rp12.14 miliar.
2: Anda jangan kemana-mana.
3: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hananiya Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir Rp100 juta untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
4: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
5: Total berapa tuh, Kak?
4: Hampir 100. Iya.
5: Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak mendaftar itu kenapa pilih travel ini?
4: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
3: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian Rp60 juta. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai Rp60 miliar.
6: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hananiya sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
3: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hananiya Travel, Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai Rp12.14 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri PTN pada tahun 2026 ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Informasi selanjutnya bertempat di University Club UC UGM Sleman DIY pada Sabtu pagi hingga sore digelar Konferensi Republik. Konferensi Republik adalah sebuah forum bertemunya tokoh masyarakat sipil, akademisi, ekonom, pegiat demokrasi, dan mahasiswa untuk merespon kondisi kritis Republik

0: melemahnya institusi ketimbangan ekonomi, dan semakin sempitnya ruang sipil.
1: Sabtu pagi, Aula Bulak Sumur UC UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipadati ratusan peserta, baik mahasiswa, pegiat demokrasi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menghadiri Konferensi Republik. Konferensi Republik adalah ajang yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk berdiskusi, mencoba mencari jalan keluar atas persoalan bangsa. Dalam sambutan pembuka, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Ari Sujito mengingatkan peran sentral masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara dalam demokrasi.
2: Negara yang kuat membutuhkan masyarakat sipil yang mandiri dan berdaya. Tanpa civil society yang tangguh, demokrasi adalah sebuah cangkang kosong tanpa isi. Mari kita rapatkan barisan, jernihkan pikiran dan terus bergerak demi meneguhkan kembali peran rakyat di dalam menjaga marwah demokrasi. Karena itu saya ajak bangkitnya civil society sangat penting untuk menjaga agar republik ini bermakna. Karena itu pula bukan romantisme yang kita butuhkan, sikap-sikap dan tindakan progresif agar perubahan lebih nyata untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.
1: Memasuki inti acara, keynote speaker Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers, tampil perdana secara daring. Dilanjutkan diskusi pleno pembuka yang menampilkan Jelaswari Pramodawardani, Wijayanto Samirin, Andi Wijayanto, dan Leo Kleden. Setelah pleno pembuka, peserta dibagi menjadi 7 kelas untuk mengikuti diskusi panel kelompok secara paralel dengan lebih dari 30 pembicara. Salah satunya adalah kelas yang diisi oleh Guru Besar Hukum UGM, Zainal Arifin Mohtar, biasa disapa Uceng, bersama Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK. Konferensi Republik menghasilkan 3 tuntutan. Kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, forum sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Panitia Sudirman Said bersama Sekretaris Jenderal Yanuar Nugroho untuk meneruskan proses ini dengan rapat kerja yang segera digelar.
3: Dengan semangat yang sama, melibatkan sebanyak mungkin masyarakat sipil, karena kita menyadari bahwa dalam keadaan struktur state itu tidak berfungsi, maka memang masyarakat sipil itu. Dan ujungnya mau kemana ujungnya tadi? Yang konkret misalnya kita ingin menjaga supaya regresi demokrasi terus berlanjut, kerusakan governance terus berlanjut, kita kembalikan lagi pada track, dan untuk itu tidak mungkin sendirian. Karena itu, Tadi saya tekankan di dalam sambutan saya, kita perlu 3 aspek yang harus kita bangun. Satu adalah kepemimpinan kelembagaan dan institusional. Yang kedua, kepemimpinan kolektif. Semuanya masih tersentak sebanyak mungkin. Yang ketiga, kepemimpinan dengan insik. Yang basisnya adalah values, moral, integritas, kompetensi, dan kebatasan.
1: Bermula dari Jogja, Konferensi Republik ini direncanakan akan bergulir di kota-kota lain di Indonesia di masa mendatang. Daniel Iwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kabar bahagia datang dari dunia pendidikan. 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri PTN pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian itu merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
4: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
5: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
4: Strategi dan metode belajar yang

0: diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
1: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKA itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
0: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
2: Informasi tentang pemulangan jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air akan kami hadirkan usai jeda langsung dari Arab Saudi. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.

0: Pemirsa, rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter ini akan berawal dari jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba pada kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
1: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi, tapi intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK, seperti ada pantauan dari BPKK.
0: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji dan persiapan para jemaah haji meninggalkan tanah suci? Kita langsung tergabung bersama rekan saya, anchor CNN Indonesia, Elvira Hairunisa, yang tengah berada di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum Elvira. Kalau saya manggilnya di kantor nggak Elvira nih ya, Bunda, karena sosok keibuan yang luar biasa dari sosok Anda. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji yang sudah berjalan lancar begitu dari Anda di sana juga, Bunda. Bagaimana kemudian bisa menceritakan apa tahapan terakhir pada hari ini? Silakan.
2: Baik, Heranov, alhamdulillah memang semua tahapan ibadah haji sudah selesai sebenarnya kemarin ketika kemudian jemaah haji melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Dan sebagian jemaah memang mengaku sangat haru karena itu adalah tawaf perpisahan terakhir kali melihat Masjidil Haram, karena usai melakukan tawaf wada jemaah haji memang harus segera meninggalkan kota Mekah. Nah, berbicara mengenai meninggalkan kota Mekah, beberapa jemaah haji yang datang mungkin di gelombang kedua untuk jemaah haji reguler selanjutnya adalah biasanya mereka akan ke Madinah, karena gelombang pertama tiba di Madinah baru beranjak ke Mekah, sementara gelombang kedua baru dari Mekah beranjak ke Madinah. Dan alhamdulillah tadi saya bisa melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi dan bertemu dengan beberapa jemaah haji Indonesia, jemaah haji plus, dan mereka mengatakan sejak kemarin sudah tiba di Madinah, dan insya Allah ada yang mengatakan tanggal 3 atau tanggal 4 akan kembali pulang gitu ke tanah air. Dan apa yang kemudian diharapkan jemaah haji dari berbagai negara datang ke Madinah adalah bisa melakukan sholat, bisa beribadah, bisa berzikir di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat begitu. Dan ini yang merupakan ditunggu-tunggu oleh jemaah haji yang belum datang ke Madinah, termasuk saya, Heranov. Saya pribadi tadi pagi datang ke Masjid Nabawi, ke Madinah maksud saya, dengan niat untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi. Dan di perjalanan juga tadi saya menggunakan kereta Haramain, bertemu dengan jemaah haji dari berbagai negara yang menggunakan kereta dengan harapan memang perjalanannya lebih singkat, hanya sekitar 1,5-2 jam jika menggunakan kereta cepat Haramain, dan bila menggunakan perjalanan darat itu memakan waktu lebih lama. Dan ini menjadi pilihan sebenarnya ya, jika kemudian memiliki kemampuan menggunakan kereta cepat, jemaah haji biasa akan memilih menggunakan kereta cepat. Dan setelah melakukan ibadah di Masjid Nabawi, dan satu lagi, saya berharap sebenarnya bisa tadi ke Taman Surga, ke Raudhah, tapi sayang sekali saya datang terlalu siang. Bagi jemaah perempuan itu hanya bisa memang untuk masuk dan melakukan ibadah di Raudhah, hanya batasnya sampai pukul 11 siang waktu Arab Saudi. Tapi tidak apa-apa, mungkin insya Allah lain waktu bisa datang ke Madinah dan bisa begitu beribadah di Raudah. Gambarannya kira-kira seperti itu, Heranov, dan berangsur memang jemaah haji dari berbagai negara sudah akan kembali pulang ke negara mereka masing-masing. Dan beberapa catatan memang sepanjang perjalanan haji 2026 ini, 1447 Hijriah, alhamdulillah tidak terlalu banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, karena memang persiapan yang dilakukan sejak awal tidak hanya pada saat masa puncak ibadah haji, tapi berbagai persiapan sejak awal dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Dan semuanya ini saya mendapatkan beberapa keterangan dari beberapa jemaah haji dari berbagai negara. Mereka mengatakan cukup puas begitu dan melihat lancar pelaksanaan ibadah haji, dan kenyamanan itu juga menjadi salah satu kunci. Harapannya memang ini menjadi salah satu terobosan bagi pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini dan bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kira-kira seperti itu, Herano.
0: Elvira, tentu ini kan merupakan perjalanan spiritual begitu ya. Ada tidak story yang bisa Anda bagikan sedikit untuk kami yang di tanah air bisa juga berkunjung ke tanah suci? Mungkin mujizat yang dialami.
2: Alhamdulillah memang kalau Herano tadi menggunakan kata mukjizat, saya menggunakan kata ini berkah luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjadi tamu Allah itu adalah panggilan, dan ketika itu waktunya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi, tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Alhamdulillah tahun ini saya dipanggil bisa menjadi tamu Allah dan menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah lancar. Ada sedikit merasa mungkin karena cuaca ya, Heranov ya. Saya rasa semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi berbagai negara mengatakan memang Masya Allah panasnya Mekah dan Arafah misalnya kemarin sepanjang Armusna gitu. Bahkan di Madinah saat ini sekitar 40 derajat. Ini yang kemudian menjadi tantangan utama, dan akhirnya saya merasakan beberapa kali saya mendapatkan ataupun saya belajar bahwa ibadah haji itu tidak hanya ibadah secara spiritual saja, secara religi begitu, tapi ini adalah kemampuan secara fisik. Karena memang Masya Allah perjalanan kita sepanjang puncak ibadah haji kemarin banyak menggunakan fisik, berjalan kaki begitu, tapi Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan Insya Allah nanti Heranov juga akan segera mendapatkan giliran menjadi tamu Allah dan bisa menjalankan ibadah haji. Ya Heranov ya, insya Allah.
0: Amin,
2: ya
0: Rabbal Alamin. Amin. Ditunggu head to head edisi selanjutnya bersama Anda. Udah sebarakan nih Pak Musa, head to head di CNN Indonesia. Terima kasih Elvira. Assalamualaikum.
2: Terima kasih,
0: selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikutnya Transmart Full Day Sale yang kembali hadir pada hari Minggu 31 Mei 2026 di Transmart seluruh Indonesia hingga pukul 10 malam nanti. Berbagai penawaran diskon besar-besaran hingga

0: 20% plus 20% untuk berbagai produk. Promo mulai dari barang elektronik hingga perlengkapan rumah tangga bagi pengguna kartu kredit Bank Mega maupun Alo Pay Later.
1: Program Transmart Full Day Sale kembali digelar pada Minggu 31 Mei 2026 di seluruh Transmart Indonesia. Program ini kembali menghadirkan penawaran menarik bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai barang elektronik, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga dengan harga spesial. Salah satunya di Transmart Central Park. Selain diskon 70%, ada juga tambahan diskon 20% bagi yang menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Alo Pay Later.
2: Untuk hari ini, hari Minggu, di Transmart Central Park dan semua Transmart di seluruh Indonesia, kita ada program namanya Full Day Sales. Di mana dalam satu hari ini dari mulai buka toko sampai tutup toko, kita akan ada sale atau diskon. Ya, diskonnya sampai 20 plus. Ya, artinya apa? Barang-barang yang kita sudah diskon misalnya 50% atau 30%, kalau kita menggunakan Alo Pay Later, itu semua barang diskon 20%. Dan bagi pengguna Bank Mega Kartu Kredit ataupun Mega Syariah juga dapat diskon 20%.
1: Antusias pengunjung pun tinggi melihat harga spesial yang ditawarkan. Seperti Habidin yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, ia mengaku Transmart Full Day Sale menjadi program yang ditunggu untuk mendapatkan barang dengan diskon besar.
3: Kebetulan saya lagi cari koper, ya, karena kalau weekend kan memang di Transmart diskonnya lumayan besar. Jadi memang tujuannya udah dari jauh-jauh hari mau beli koper, karena kebetulan lagi dengan menjelang hari libur anak. Lumayan kayak koper aja itu diskonnya lebih dari 50% sih tadi. Saya pengguna kartu kredit Bank Mega juga sih. Seperti itu. Iya. Jadi ada tambahan diskon lagi. Lumayan tuh. Gitu.
1: Setelah puas berbelanja, pengunjung dapat menikmati aneka sushi dan durian yang dijual dengan diskon menggiurkan. Dwi Ari, Pranedia, Jakarta.
0: Momen libur panjang tidak hanya membuat objek wisata di Pulau Dewata Bali dipadati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk bersantai dan juga meluangkan waktu bersama keluarga. Salah satu aktivitas yang banyak dipilih adalah mengunjungi kawasan pesisir pantai guna menikmati pemandangan yang hingga melakukan kegiatan tradisional di sana.
4: Sekelompok pemuda yang berasal dari kota Denpasar ini sedang bersiap untuk menerbangkan layang-layang mereka keluar. Pada hari libur, mereka kerap menghabiskan waktu dari siang hingga sore hari guna menyalurkan kegemaran bermain layang-layang tradisional. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan kota Denpasar. Meskipun area bermain semakin terbatas, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat para pecinta layangan untuk tetap melestarikan kebudayaan warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali. Di antaranya adalah bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang memiliki ornamen naga atau burung dengan ekor panjang. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Angon.
5: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
6: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman kebersamaan.
5: Ya karena dari awal udah hobi sih kak, karena seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai. Nah kalau itu sih sebenarnya agak kecewa lah kita dari yang hobi-hobi melayangan, pastinya kecewa apalagi untuk di Mertasari ini yang tadinya luas, sekarang dikeruk-keruk semua pasirnya. Kedepannya berharap bisa diperluas lagi sih agar bisa melestarikan tradisi Bali.
4: Masih di kawasan Sanur, Pantai Bangsal juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lokal untuk menghabiskan waktu libur mereka. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari bermain air, bersepeda, olahraga jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Pada pagi hari, kawasan ini didominasi oleh para orang tua yang mengajak anak-anak mereka untuk berenang. Sementara pada sore hari, sejumlah warga memilih untuk berkumpul di kafe-kafe yang berada di bibir pantai. Kondisi ramai ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang kuliner lokal yang meraup peningkatan omzet pendapatan hingga 50% dibandingkan hari biasa.
7: Berapa, Bu? 10.000. Kadang minta yang dicampur, kadang minta nggak dicampur gitu. Apa aja ya dia minta. Lumayan ramai. Sekitar 50%.
0: Situasi perayaan Waisak di sejumlah daerah kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Newsroom.

0: kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat perayaan Waisak 2026, tepatnya di kawasan Jakarta. Sudah bergabung dari luar studio dengan rekan saya, ada Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore menjelang malam. Jojo, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, silakan Jojo.
1: Ya, selamat malam Heranov. Saat ini saya bukan berada di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, melainkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di belakang saya ini ada satu instalasi cahaya yang menyerupai stupa Candi Borobudur yang cukup besar. Dan ada banyak sekali keluarga, ibu-ibu, teman-teman yang sedang berfoto bersama. Halo, selamat malam Bapak-bapak, Ibu. Ini dari mana, Ibu?
2: Kami dari kelompok pemangku pengguna angkutan umum. Ini kemarin
3: lansia semua.
1: Oke, Ibu, ini kan untuk perayaan Waisak di Jakarta ada instalasi seni, Borobudur, ada Lotus dan sebagainya. Ini menurut pendapat Bapak Ibu sekalian seperti apa?
3: Kalau nggak keren nggak sini.
1: Oke. Ibu, ini ada yang merayakan Waisak nggak Bapak Ibu di sini? Nggak ada. Tapi ada pesan nggak sih Ibu untuk teman-teman yang merayakan Waisak di hari ini? Bapak dulu deh, boleh Pak?
4: Ya, supaya kita semua damai ya di Indonesia. Itu saja satu ya.
1: Oke.
4: Ibu yang lain.
1: Ibu ada tambahan?
5: Damai di bumi, damai di hati.
3: Semuanya damai. Damai.
2: Sejahtera, bahagia.
3: Amin.
6: Toleransi kita.
1: Salam toleransi ibu-ibu ya, bapak-bapak. Terima kasih. Silakan lanjut fotonya.
6: Selamat tugas.
1: Oke, Herano, tadi seru banget karena memang tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu dari komunitas yang berkendara transportasi umum, tapi sejak tadi sore sekitar pukul 3 sore ini sudah banyak sekali masyarakat yang melewati jalan di sekitaran Bundaran HI yang berfoto dengan instalasi seni, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan komunitas umat Buddha untuk memberikan hiburan serta juga destinasi wisata bagi masyarakat yang tidak bisa pergi keluar kota pada libur panjang kali ini dan juga untuk merayakan Waisak. Dan di belakang saya selain instalasi seni Borobudur, sebenarnya di sini ada 11 titik instalasi seni, lampion, serta permainan cahaya. Selain Borobudur, di sana juga ada instalasi seni yang menyerupai Siddhartha Gautama ataupun Sang Buddha. Kemudian di bawah halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia juga sudah ada instalasi cahaya bunga teratai ataupun lotus. Hal-hal ini ataupun yang ditampilkan pada pergelaran ataupun Festival Illumination of Jakarta Glow of Peace ini merupakan simbol-simbol yang identik dengan perayaan Waisak ataupun yang biasa digunakan oleh umat Buddha. Dan selain festival cahaya, lampion-lampion, setiap malam sejak tanggal 28 Mei hingga 1 Juni ini nantinya juga akan diselenggarakan video mapping, yaitu video yang dipantulkan ke Bundaran Indonesia ataupun Tugu Selamat Datang, seperti misalnya di belakang saya ini Bundaran Hotel Indonesia khususnya Tugu Selamat Datang, ini sudah ada video mapping yang menunjukkan ataupun yang bertuliskan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak.

0: Kemudian ada juga logo ataupun simbol Siddhartha Gautama di bawahnya. Kemudian kemarin pada tanggal 28 Mei pada puncak perayaan Hari Waisak juga sudah ada doa bersama, kemudian juga sambutan-sambutan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan tentu saja adanya festival Illumination of Jakarta ini diharapkan bisa memberikan simbol ya, atau memberikan pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa Jakarta ini selain kota global juga kota yang penuh toleransi. Karena selain pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak dari Pemprov DKI Jakarta juga konsisten pada perayaan Hari Raya umat beragama lain seperti misalnya pada Idul Fitri, kemudian juga pada Imlek, Natal, serta Nyepi yang sebelum-sebelumnya ini juga menyelenggarakan event ataupun festival yang sama. Dan kita akan ajak Heranov juga ke sini, ke belakang sini ada banyak sekali masyarakat yang sudah duduk-duduk di sini. Ada tempat berfoto juga, kemudian di sebelah kiri saya ada pilar Asoka. Ini yang biasanya ada di India, Heranov, dan juga menjadi simbol kehormatan dari agama Buddha itu sendiri. Dan di sini juga ada backdrop yang bisa digunakan untuk berfoto. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada 11 titik instalasi seni yang bisa dinikmati ataupun yang bisa digunakan untuk berfoto masyarakat Jakarta. Tadi saya sempat mewawancarai beberapa pengunjung, tidak hanya datang dari Jakarta, tadi ada juga yang datang dari Bandung. Mereka rela datang jauh-jauh karena melihat di sosial media seperti misalnya di Instagram ataupun di TikTok, dan ingin datang ke sini sekaligus juga mengajak serta mengedukasi anak-anak mereka. Karena mungkin banyak sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui tentang apa itu Waisak, kemudian bagaimana agama Buddha ataupun ajaran Buddha diajarkan kepada masyarakat yang ingin mengetahui dari latar belakang agama lain. Dan tentu saja Heranov bisa ke sini sampai tanggal 1 Juni nanti atau besok terakhir. Jadi jangan ketinggalan malam hari ini juga, nanti rencananya selain bisa berfoto di video ataupun di festival cahaya, nanti akan ada video mapping dan juga light show. Dan yang menjadi pesan tentu saja karena banyak sekali masyarakat yang duduk-duduk ya seperti di kiri saya untuk mengantri untuk berfoto begitu ya, dan banyak juga masyarakat yang membawa makanan, minuman, membawa serta anak-anak. Ini diharapkan masyarakat Jakarta ataupun pengunjung ini tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga menjaga anak yang kita bawa ya, anak-anak gitu, karena risiko kehilangan anak ini juga cukup bisa terjadi karena di sini semakin malam semakin ramai. Saat ini mungkin masih ada ruangan untuk bisa duduk dan berdiri, namun hingga malam hari nanti dari jam 7 hingga jam 10 malam ini mungkin seperti hari-hari kemarin bahwa Bundaran HI ini cukup penuh sesak. Kembali ke Heranov di studio.
1: Masih ada sisa satu hari lagi besok begitu ya untuk foto-foto berselfie ria bersama keluarga bersuap foto. Terima kasih Jojo, selamat sore menjelang malam. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa besok.

Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Yudawan. Direktur Jenderal WHO mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nadatie. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut

0: Pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Banjir bandang menerjang kawasan Suriah. 500 hektar tanah terendam air, sungai meluap, bahkan merobohkan satu-satunya jembatan yang menjadi akses bagi para warga. Sementara di India, badai pasir menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan. Jarak pandang menurun drastis, pengemudi diimbau melaju dengan perlahan dan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan.
1: Ribuan rumah ambruk diterjang luapan sungai Euphrat akibat banjir parah di kota Deir ez-Zor, Suriah pada Sabtu waktu setempat. 500 hektar tanah dilanda banjir. Situasi juga semakin memburuk setelah sebuah jembatan darurat yang menjadi akses utama warga untuk melintasi sungai runtuh dihantam derasnya arus. Akibatnya, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu-perahu karet karena tidak ada lagi jalur alternatif yang tersisa. Otoritas setempat menyatakan, evakuasi prioritas kini difokuskan pada korban yang membutuhkan perawatan medis serta keluarga yang terjebak di wilayah Al-Jazira untuk dibawa ke tempat aman di Al-Shamia. Helikopter juga turut dikerahkan untuk memantau situasi arus sungai. Sementara badai pasir dahsyat menerjang wilayah gurun di negara bagian Rajasthan, India. Terjangan badai ini membuat suasana kota seketika menjadi gelap dan membuat warga setempat panik. Jalur transportasi tertutup debu, jarak pandang di kota Bikaner, Sriganganagar, dan Churu dilaporkan menurun drastis hingga masuk ke level berbahaya. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Badan Meteorologi India kini telah mengeluarkan peringatan dini. Warga diminta waspada terhadap potensi lanjutan berupa badai petir, kilat, serta angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi.
0: Perayaan atas keberhasilan Paris Saint-Germain atau PSG meraih gelar Liga Champions 2 musim berturut-turut dirayakan di Paris pada Sabtu malam. Namun euforia kemenangan itu diwarnai kericuhan. Petugas menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang.
2: Menara Eiffel diterangi warna biru dan merah, warna ikonik Paris Saint-Germain, untuk memperingati kemenangan klub tersebut di ajang Liga Champions Eropa. Ribuan pendukung PSG memadati sejumlah titik keramaian di Paris. Di kawasan Trocadéro, suasana perayaan diwarnai pesta kembang api dan aksi sukacita para penggemar. Namun, euforia kemenangan juga diiringi peningkatan pengamanan. Kepolisian Paris mengerahkan ribuan personel untuk mengendalikan kerumunan. Petugas bahkan menggunakan gas air mata dan menangkap puluhan orang setelah PSG memastikan kemenangan lewat adu penalti melawan Arsenal. Pemerintah Prancis yang kerap menghadapi kerusuhan saat acara besar berlangsung mengerahkan sekitar 22.000 personel kepolisian untuk menjaga keamanan ibu kota. Langkah ini diambil menyusul insiden serupa tahun lalu saat perayaan gelar Liga Champions pertama PSG menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan hampir 200 orang lainnya terluka. Hingga pukul 11 malam waktu setempat, kepolisian Paris melaporkan telah melakukan lebih dari 130 penangkapan terkait gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.
0: Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Berlin menuntut pemerintah Jerman menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel. Sementara itu, ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di Buenos Aires sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat.
3: Dalam aksi di Berlin pada hari Sabtu, peserta demonstrasi mengibarkan bendera Palestina, Iran, dan Lebanon sambil menyerukan berbagai tuntutan. Mereka menuntut Jerman mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik di Gaza. Masa aksi juga mengkritik kebijakan ekspor senjata Jerman ke Israel. Mereka menilai anggaran yang digunakan untuk mendukung penjualan dan pasokan peralatan militer lebih baik dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di dalam negeri. Jerman hingga kini masih menjadi salah satu pemasok senjata terbesar bagi Israel setelah Amerika Serikat. Puluhan aktivis dan warga menggelar aksi protes di kota Grevenwiel, Jerman pada Sabtu waktu setempat. Aksi ini digelar

0: Di dekat kawasan latihan militer terbesar Angkatan Darat Amerika Serikat di Jerman sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penempatan sistem rudal jarak jauh di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai militerisasi Jerman dan Eropa. Para demonstran menilai penempatan rudal jarak jauh berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Grevenwehr yang terletak di wilayah Bavaria Timur selama ini menjadi salah satu pusat latihan militer utama pasukan Amerika Serikat di Eropa. Kawasan ini juga kerap digunakan untuk latihan multinasional dan mendukung operasi NATO. Ratusan warga Argentina dan Kuba menggelar aksi di pusat kota Buenos Aires pada Sabtu. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Kuba di tengah berlanjutnya sanksi dan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara kepulauan Karibia tersebut. Para demonstran berjalan melintasi jalan-jalan utama ibu kota Argentina sambil mengibarkan bendera Kuba dan membawa spanduk yang menyerukan solidaritas untuk rakyat Kuba. Demonstrasi ini diorganisasi oleh lebih dari 50 organisasi sosial, politik, serikat pekerja, dan kelompok solidaritas internasional. Aksi digelar dengan mengusung semangat dukungan kepada rakyat Kuba serta penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap menekan Havana.
1: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekamannya diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan terhadap sebuah mobil di Jalan Habus Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Ajlaun dihantam serangan udara Israel. Keluarga ini dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
2: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
3: Ahlan, nahna hon. القليل بدي اقول لك عم نشتغل ما نشتغل هونيك ما عندنا فرص عمل ما في فرص عمل بسوريا ما في فرص عمل خالص معدومين يعني وصلت انا اللي طالعته لاخي الله يرحمه هذا انا اول ما اجى على لبنان وانا طالعته لهون على لبنان هو وعياله كانوا ما معهم حق ربطه خبز هذه الحادثه كل العالم بتعرف كل العالم انا لايم حالي اني جبته بس جبته ليش لانقذه من حق ربطه خبز ما كان معه يطعميها لاولاده انا السبب انا جبته ندمان اني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
2: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
1: Kita ke informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengunjungi kota Bunia di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo untuk bertemu pejabat pemerintah dan masyarakat setempat di tengah upaya penanganan wabah penyakit yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Tedros menegaskan bahwa WHO tidak datang untuk mendikte masyarakat, melainkan mendengarkan kebutuhan dan solusi yang berasal dari komunitas lokal. Menurutnya, peran WHO adalah mendukung masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan solusi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Samuel Roger Kamba, meminta dukungan dari komunitas internasional dalam menghadapi wabah yang sedang berlangsung. Ia menegaskan negaranya memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai epidemi, termasuk Mpox dan Ebola, serta meminta negara-negara tetangga untuk tetap percaya pada langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
4: I think the rule of the game is together, and solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course, with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before, we stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped.
5: C'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu un pox qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière au mois dans la province du Kasaï. Et nous disons, ben, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons.
1: Meksiko terus berbenah menyambut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Monterrey kini bersiap menyambut puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Meksiko terus berbenah menyambut gelaran Akbar Pesta Bola 2026. Salah satu kota tuan rumah, Monterrey, kini bersiap menyambut puluhan ribu supporter dari seluruh dunia. Namun di balik kemegahan tersebut, sorotan tajam tertuju pada krisis kemanusiaan yang membayangi negara ini.
8: Berada di antara pegunungan dan gedung pencakar langit, Monterrey siap menjadi salah satu panggung utama Pesta Bola 2026. Stadion Monterrey dijadwalkan menggelar 4 pertandingan, termasuk babak 16 besar yang akan menampung lebih dari 53.000 penonton per laga. Kota industri ini juga menyiapkan Parque Fundidora sebagai arena fan festival, tempat para penggemar sepak bola menyaksikan siaran langsung pertandingan, serta wisata air Paseo Santa Lucia untuk memanjakan para turis. Namun, kontras dengan kemeriahan di Monterrey, situasi memanas terjadi di Mexico City. Pada Sabtu, kerabat korban orang hilang dan aktivis berkumpul di dekat stadion. Mereka menempelkan pamflet dan foto orang-orang tercinta yang hilang di tiang-tiang dan jembatan. Mereka memanfaatkan sorotan global pesta bola untuk menyuarakan krisis ini. Bahkan, lambang tim nasional Meksiko pun dimodifikasi dengan gambar sekop, simbol pencarian korban.
9: En vez de que oculte las cosas con un dedo quiere tapar todo, no. Nos tiene que ayudar, apoyar a nosotros, a todas las personas. No nada más somos una, somos de muchos, vienen de muchos, de Oaxaca, ya ves que de muchos estados vienen y pues no se vale.
10: El día de hoy estamos aquí varios colectivos y familias independientes haciendo una jornada de difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. Y obviamente solicitándole al gobierno de la Ciudad de México que no las retiren, como lo ha hecho en otras ocasiones que hemos llevado a cabo este tipo de jornadas en esta zona.
8: Berdasarkan data resmi pemerintah, saat ini terdapat hampir 134.000 orang yang dinyatakan hilang di Meksiko. Krisis ini dipicu oleh kekerasan kartel narkoba selama beberapa dekade serta kelalaian institusional. Meksiko dijadwalkan membuka laga perdana mereka melawan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Para aktivis menegaskan akan terus menggunakan momentum turnamen ini untuk mengungkap skala penuh dari krisis orang hilang di negara mereka.
1: Para penggemar sepak bola di Milan menyampaikan kesedihan mendalam menjelang pesta bola 2026. Italia yang pernah 4 kali menjadi juara dunia dipastikan kembali absen dari ajang tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.
11: Suasana di sekitar Stadion San Siro Milan terlihat dipadati para penggemar yang mengunjungi toko merchandise klub AC Milan dan Inter Milan. Di tengah obrolan mereka, terbesit kekecewaan atas kondisi sepak bola Italia yang dinilai mengalami penurunan signifikan. Sejumlah supporter menyebut absennya Italia di Pesta Bola 2026 sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Terlebih ini terjadi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Bagi sebagian penggemar muda, kegagalan Italia lolos ke Pesta Bola tahun ini menjadi pengalaman yang menyedihkan. Banyak di antara mereka bahkan belum pernah melihat tim nasional Italia tampil di ajang sepak bola terbesar ini.
12: Beh, ovviamente mi dispiace molto. Io ho seguito ovviamente il percorso della nazionale quando siamo usciti, mi dispiaceva. Però allo stesso tempo mi chiedo com'è possibile che tre volte di seguito sia capitata una roba di questo genere, quindi allo stesso tempo spero che in un futuro io, essendo a 20 anni, non ho mai visto, cioè ho qualche ricordo del Mondiale 2014.
11: Italia terakhir kali tampil di pesta bola pada tahun 2014 di Brasil, namun kala itu langsung terhenti di fase grup. Sejak saat itu, tim Azzurri gagal lolos ke edisi 2018, 2022, dan 2026.
1: Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital potensial di Asia Tenggara. Dengan estimasi jumlah investor kripto yang menembus angka 21 juta pada Maret 2026, pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi menjadi infrastruktur keuangan nyata.
13: Tren positif terus mewarnai pasar aset kripto di tanah air. Berdasarkan data dari OJK, jumlah pengguna mencapai 21 juta orang pada Maret 2026. Dalam ajang Make It in the Emirates di Dubai pada Selasa 5 Mei, para praktisi industri kripto menilai adopsi teknologi ini berjalan sangat masif di Indonesia. Alex Scott, seorang praktisi dari Solana Super Team UEA, menyebut bahwa Indonesia memiliki kelompok mengembang atau builder class yang sangat adaptif terhadap teknologi.
14: I think it's a tremendous opportunity, especially for countries like Indonesia with a large tech-adopting builder class, who can see this as a global opportunity to build digital finance-native companies. And so what we see within the Solana ecosystem is a very strong communities, Solana communities in Jakarta and Bali.
13: Salah satu sektor yang merasakan dampak nyata adalah remitansi. Pada bulan Maret 2026, transaksi perdagangan aset kripto nasional menembus 22,24 triliun rupiah. Sementara itu, lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang mengirimkan dana hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar 262,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Blockchain dinilai menjadi cara untuk menekan biaya transfer internasional yang saat ini masih berada di kisaran 6,5%. Selain itu, penggunaan stablecoin kini mulai dilirik untuk memudahkan perjalanan ibadah seperti umroh dan juga haji. Integrasi dengan jaringan pembayaran global memungkinkan jemaah untuk melakukan transaksi internasional dengan lebih praktis dan juga murah. Stablecoin sendiri merupakan jenis kripto yang nilainya dipatok 1:1 pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas sehingga harganya tidak volatil. Saat ini komunitas pengembang di Jakarta dan Bali terus tumbuh pesat. Mereka tidak hanya membangun solusi lokal, tetapi juga aktif dalam ekosistem global seperti Solana. Ini menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia siap membangun infrastruktur keuangan masa depan yang mampu

0: Kerjasama dengan para insinyur di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Siebel. Kehadiran Siebel menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini.
1: Half of people diagnosed with lung cancer in the US every year would not have met the criteria for screening.
0: Melalui analisis CT scan, Siebel mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional.
1: What Siebel is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today.
0: Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan.
1: What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping.
0: Meski masih dalam tahap pengembangan, Siebel menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ibu kota Rusia, Moskwa, dipadati ribuan pelari yang turut serta dalam ajang lari amal Green Marathon yang digelar di Vasilevsky Spungs pada Sabtu waktu setempat. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-13 Green Marathon yang melibatkan peserta dari 60 kota di Rusia. Para atlet berlaga dalam berbagai jarak, mulai dari 4,2 km, 10 km hingga 21,1 km. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan ini akan didonasikan untuk program Contribution to the Futures yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi anak yatim dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan ini menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung yang menyusuri jalur lari di pusat kota Moskwa hingga garis finish sebelum melanjutkan dengan acara penghargaan bagi para pemenang. Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan, pamit selamat siang dan sampai jumpa.
3: Stephanie Cerquera, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy.
4: En fait, je suis un acheteur acharné, je suis boulimique hein. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon le soir, j'arrive pas à fermer mes yeux et quand j'ai fermé les yeux le soir, je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir, en fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, qui en aient partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours.
3: Cerquera, yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara. Di antara deretan kendaraan tersebut, terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerquera, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara.

0: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong!
0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
0: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
2: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar, Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
3: Pada dua pelaku melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, terpergok saat mencuri motor milik warga dan seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi lain di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan juga menganiaya tetangganya, seorang lansia.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
2: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
3: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
2: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
4: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang tidak terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
5: Dijemput dia, Pak.
1: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah, warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
6: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan milik korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
1: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke aksi lain, tugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir berhasil meringkus dua pelaku pencopetan ponsel milik seorang warga negara asing asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi lain, tugas gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Satpol PP Bekasi mengamankan pengendara motor yang membawa minuman keras saat menggelar patroli operasi kejahatan jalanan di sejumlah kawasan rawan wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
5: Seorang WNA asal Belanda menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai melapor ke polisi, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi. Polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku berinisial DD dan AP di sebuah kamar kos di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku diketahui merupakan komplotan pencopet yang kerap beraksi di pusat keramaian seperti pasar dan stasiun. Sementara usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan

0: Keamanan dan ketertiban masyarakat seperti peredaran narkotika, senjata tajam, serta aksi tawuran, personel gabungan Polres Metro Bekasi bersama Satpol PP menggelar patroli kewilayahan pada Minggu dini hari. Petugas menyasar sejumlah titik rawan di antaranya kawasan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Raya Industri Kecamatan Cikarang Utara. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta barang bawaan terhadap sejumlah pengendara kendaraan roda 2 yang melintas. Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan dan menyita minuman keras yang disimpan di dalam jok motor oleh pengendara. Pengendara tersebut kemudian diperbolehkan pulang usai diberikan pembinaan oleh petugas di lokasi razia.
1: Anggota Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan OKC, Operasi Kejahatan Jalanan dengan sasaran satjam maupun narkoba. Kemudian cara bertindak kami adalah melaksanakan patroli, menentukan titik-titik yang dianggap rawan untuk dilaksanakan kegiatan razia pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga mereka membawa satjam maupun membawa narkoba.
0: Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keamanan bagi warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan bos Tarania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih dari 120 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai 12,14 miliar rupiah.
3: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan 2 orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
4: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah 3 orang, orang tua saya sama saya.
5: Total berapa tuh, Kak?
4: Hampir 100. Iya.
5: 3 orang. Itu.
4: 3 orang.
5: Nah, boleh cerita dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak itu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
4: Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
3: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
6: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
3: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,4

0: 14 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun alami 5 luka tusuk dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
3: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
2: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan penipuan terhadap 24 calon pengantin dengan total kerugian telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Kita ke Pulau Sumatera, dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kacor-kacir menghindari penangkapan. Nah, sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong Klaten Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
1: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
2: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
1: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.

0: Ya itu pas adzan maghrib itu. Dan maghrib ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500.000. Terus dilihat dompetnya ternyata udah nggak ada dompetnya itu.
1: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
0: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
2: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri pembunuhan seorang bocah perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa busana dan tertimpa televisi di sebuah toilet rumah kosong di Makassar akhirnya terkuak. Pelakunya ternyata tetangga korban, seorang pemuda berusia 19 tahun. Nah, sementara di Bekasi, seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan bersama pamannya yang juga terluka sayatan leher di sebuah rumah kontrakan.
2: Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Saat polisi tengah menggelar olah TKP, seorang pemuda tetangga korban berinisial I sempat terlibat keributan dengan warga setempat. Karena curiga, polisi lantas mengamankan pemuda 19 tahun itu. Dan benar saja, setelah diinterogasi, I akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban. Kejadian tragis itu berawal saat pelaku bertemu dengan korban dan memintanya untuk membelikan minuman serta makanan ringan di warung sekitar. Saat korban kembali, pelaku kemudian mendorong JN masuk ke dalam rumah kosong lalu membekap mulut korban. Pelaku lalu menganiaya dan meruda paksa bocah malang itu.
4: Pelaku ini memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari diri sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa. Nah, itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini 12 tahun.
2: Pelaku kini diancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan ancaman penjara seumur hidup. Tepat dari Hari Raya Idul Adha Rabu malam, warga Sangsahija, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan tewasnya seorang balita berinisial MAJ berusia 2 tahun 7 bulan dengan sejumlah luka tusukan di tubuh dan wajah di dalam rumah kontrakannya. Di rumah itu, paman korban yang berinisial SG berusia 18 tahun juga ditemukan dalam kondisi terluka parah dengan luka sayatan di leher. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh nenek korban yang baru pulang dari berjualan Rabu malam. Hingga Kamis siang, polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kasus ini. Tidak ditemukan barang yang hilang di dalam rumah kontrakan korban. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah sang paman yang memang mempunyai latar belakang penyakit kejiwaan.
5: Track-recordnya yang bersangkutan memang sempat dibawa ke psikiater dan memang ada konsumsi obat yang rutin diminum. Itu dari korban juga sudah 2 hari tidak mengkonsumsi obat tersebut.
2: Saat ini jasad korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara paman korban yang diduga sebagai pelaku kini masih dirawat di RSUD Jati Sampurna, Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

Ke kasus lain, tugas Bandara Suta menggagalkan ekspor ilegal 17 kg emas ke Hong Kong. Nah, sementara itu di pesisir barat Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyita 31 ribu lebih benih lobster yang dan juga menangkap seorang pelaku penyelundupan berinisial AH. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Tim Bea Cukai bersama Afsek Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas senilai 45 miliar rupiah ke Hong Kong. Emas ini dibawa oleh 12 penumpang terdiri dari 11 warga negara China dan 1 WNI. Modus yang digunakan beragam mulai dari disimpan dalam koper hingga dijadikan kalung seberat 500 gram. Para pelaku berdalih emas tersebut adalah hasil pembayaran utang dan jual beli di kawasan PIK Jakarta.
1: Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya dia pakai, tapi beratnya 500 gram. Alasannya macam-macam. Mereka seakan-akan tidak mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Itu ya Pak Budi ya. Tapi bisa bareng dalam satu pesawat. Kemudian barang yang mereka bawa tuh mirip-mirip semuanya.
0: Meski barang bukti disita, ke-12 pelaku tidak ditahan. Sesuai PMK nomor 80 tahun 2025, mereka hanya dimintai keterangan karena melanggar ketentuan ekspor. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-benih lobster di pesisir barat Lampung. Petugas mencegat satu unit mobil mencurigakan dan menemukan 6 box styrofoam berisi benih lobster jenis pasar. Sindikat ini menggunakan sistem jaringan terputus dengan rute internasional menuju Vietnam melalui Singapura. Negara nyaris rugi hingga 4,6 miliar rupiah. Seorang kurir berinisial AP berhasil diamankan bersama barang bukti.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan DBL pada Sabtu 23 Mei 2026 di sekitar jalan lintas wilayah Tembang arah Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan DBL dengan jumlah 31.255 ekor dalam 6 box styrofoam, 1 unit mobil Mitsubishi Expander serta terduga pelaku penyelundupan yakni saudara AP.
0: Pelaku kini terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara seluruh benih lobster langsung dilepas liarkan di perairan Kelapa Kunjir untuk menjaga ekosistem. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
1: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
0: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Halo, apa kabar Anda? Safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memicu bual liar di tengah publik. Isu miring sempat berembus menyebut gerilya politik itu adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan presiden di lapangan? Kita akan membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang sopir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor kawasan Pondok Pinang akhirnya ditangkap. Sementara itu pelaku penjamretan siswi SMP di Makassar yang sempat viral di media sosial juga berhasil ditangkap pihak kepolisian.
1: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
2: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong.
2: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
2: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
3: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
2: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
4: Pada dua pelaku melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
2: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
5: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, dia tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kan.
6: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban.

0: korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
1: Biayanya 85.500.
2: Gedungnya sekarang atau tadi?
1: Kenapa?
2: Gedungnya udah di BRK atau masih?
1: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
3: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
0: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, pimpinan APEN, Kobogau.
0: Eka diamankan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka sendiri diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti pembakaran barak bandara, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap anggota polisi di Papua Tengah, dan juga penembakan pesawat karavan di Bandara Bilogai pada akhir Januari 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga Kota Sugapa. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
5: Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan.
0: Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada seluruh warga di Intan Jaya dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya agar wilayah Papua tetap kondusif. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
4: Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Cudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ria Mizard dilaporkan meninggal pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care Unit RSPAD Gatot Subroto. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Saat ini jenazah almarhum dipulasara di rumah duka RSPAD. Jenderal TNI Ria Mizard Ria Cudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno itu

0: pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005 dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo. Almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizar Ria Cudo meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak.
1: Jadi seluruh rakyat untuk mempertahankan. Itu kekuatan yang luar biasa.
0: Kalau sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Selamat malam. Nindya, almarhum Ria Mizar ini dikenal sebagai tokoh militer senior Indonesia. Siapa saja yang sejauh ini yang Anda lihat datang melayat ke rumah duka dan kapan jenazah akan dikebumikan, Nindya?
2: Selamat malam Victor. Untuk saat ini kami berada di RSPAD Gatot Subroto, di mana memang tadi sempat disemayamkan di tempat kami melaporkan saat ini untuk jenazah dari Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Ria Kudu atau mantan Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Kalau kita lihat di belakang sana Victor, ini memang sudah ada rumah jenazah atau rumah kamar jenazah yang memang sebelumnya diresmikan langsung oleh Jenderal Purnawirawan TNI Purnawirawan Ria Mizar Ria Kudu pada saat beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan di era Joko Widodo. Tadi dikabarkan meninggal dunia sekitar jam 2 siang dan tadi Victor sudah diberangkatkan dari RSPAD menuju rumah duka yang berada di Cikeas Bogor Jawa Barat. Ini sekitar jam 4 sore. Kemudian dibawa ke rumah duka di Cikeas Bogor Jawa Barat. Tadi kami sempat melihat ada istri, kemudian ibu mertua atau istri dari wakil presiden ke-6 Tri Sutrisno, kemudian ada juga wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan. Dan untuk rencana dari pemakaman besok Victor, terakhir informasi yang kami dapatkan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, informasinya akan ada penghormatan terakhir begitu terhadap almarhum yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan besok, rencananya di sekitar 7:30 pagi ini akan ada upacara pesemayaman, kemudian nantinya akan dipimpin oleh Wakil Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, begitu Victor. Kemudian selanjutnya nanti akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan ini sekitar jam 11 siang sebelum nantinya akan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, informasi terakhir Victor, memang untuk nantinya jenazah almarhum ini akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Pemakaman Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita melihat Victor perjalanan karir militer dari Ria Mizar sendiri, ini lulus dari Akabri sekitar tahun 1974, kemudian di tahun 1976 hingga 1980-an bertugas di berbagai satuan TNI AD termasuk Operasi Kalimantan, begitu Victor. Kemudian di tahun 2000 menjadi Pangdam Jaya, kemudian di tahun 2000 hingga 2002 ini diangkat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, kemudian di tahun 2002 hingga 2005 ini menjabat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Nah, kita berbicara mengenai saat beliau menjadi Kasat, begitu ya. Memang namanya banyak dikenal publik saat memimpin TNI AD dalam periode konflik yang ada di Aceh, begitu Victor. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir politik dari almarhum, begitu ya Victor, setelah pensiun dari TNI pada tahun 2005, almarhum sempat aktif di berbagai kegiatan kebangsaan dan juga pertahanan, begitu. Kemudian mendukung pasangan Jokowi dan juga Yusuf Kalla pada Pilpres 2014. Dan di tanggal 27 Oktober 2014 ini dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat hingga tanggal 20 Oktober 2019 sebelum digantikan oleh Prabowo Subianto. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar menutup perjalanan panjang pengabdiannya, begitu ya Victor, setelah lebih dari 4 dekade berkecimpung di dunia militer dan pertahanan. Sosoknya untuk saat ini sangat dikenang sebagai mantan Kasat sekaligus mantan Menteri Pertahanan yang turut mewarnai kebijakan pertahanan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Kami juga segenap kru mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kembali ke Anda, Victor.
0: Baik, jenazah dari mantan Menteri Pertahanan Ria Cudu ini sudah dibawa ke rumah duka yang disemayamkan di Cikeas. Besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya akan dilakukan upacara dan pelepasan jenazah di kantor Kementerian.

Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak Nindya Yuwono atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Selengkapnya kami akan informasikan sesaat lagi.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Terpergok saat mencuri motor milik warga, seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan menganiaya tetangganya, seorang lansia.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
2: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
3: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
2: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Danden Pom Parepare untuk diproses secara militer.
4: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang sudah terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
5: Cepat dia, Pak.
1: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah, warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
6: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan milik korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
1: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan perjalanannya tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat daerah.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
5: Ya ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat yang saya dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah plus juga ketemu dengan relawan di daerah ya, karena ada undangan.
1: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
0: Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan mengganggu partainya. Pernyataan tersebut disampaikan Jarod Saiful Hidayat dalam acara bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia di kawasan Mangga 2, Jakarta, Sabtu siang. Jarod meyakini agenda keliling Jokowi justru membuat PDI Perjuangan semakin solid hingga ke akar rumput. Jarod menambahkan partainya tidak akan mempermasalahkan langkah Jokowi untuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah. Jarod juga sempat menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih menjadi perbincangan publik. Ia berpendapat persoalan tersebut seharusnya diselesaikan Jokowi terlebih dahulu. Sebelumnya Jokowi mengaku kondisinya telah pulih dan siap memenuhi undangan masyarakat dari sejumlah daerah.
7: Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya

bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya.

0: Isu miring sempat berembus menyebut gerilya politik ini adalah langkah untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun tudingan tersebut langsung ditepis keras. Dalam politik tidak ada langkah yang tanpa arah. Lalu apa misi besar yang sebenarnya sedang dirajut oleh sang mantan Presiden di lapangan? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Mas Revo, kubu Jokowi menyatakan safari ini murni untuk memenuhi undangan kader PSI dan menyapa warga. Secara geopolitik, apakah alasan ini cukup kuat atau terlalu sederhana untuk figur sekelas Jokowi, Mas Revo?
1: Iya, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, gitu ya, Victor, ya, kita tentu tidak bisa melihatnya dengan pantangan tersebut ya tentu sah, gitu ya, tapi kita tentu tidak bisa melihat dengan hal yang sederhana itu, gitu ya, karena untuk figur seperti Pak Jokowi gitu ya, Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, sampai sejauh ini masih memiliki popularitas yang cukup tinggi gitu di masyarakat gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini hampir setiap hari masyarakat juga banyak yang masih datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo, termasuk juga beberapa tokoh-tokoh publik gitu ya. Artinya memang popularitas beliau masih cukup tinggi. Nah, untuk orang dengan popularitas setinggi itu tentu melakukan safari politik pasti akan memiliki implikasi politik tertentu, Victor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu, maka perjalanan safari beliau keliling Indonesia mungkin tidak bisa kita lihat hanya semata-mata untuk kepentingan PSI gitu ya, tapi paling penting sebenarnya juga melihat bahwa untuk posisi pasca sebagai presiden gitu ya, penting juga bagi Pak Jokowi untuk tetap menjaga relevansi politiknya gitu ya. Beliau tentu menyapa publik, keliling Indonesia menyapa publik, dengan tujuan pasti untuk mendekatkan dirinya gitu ya dengan publik yang ada, dan ini sah-sah saja karena beberapa mantan presiden kan juga melakukan hal yang sama gitu ya, terus berkeliling untuk menjaga relevansi politiknya, relevansi dirinya di tengah politik, pusaran politik negara ini, Victor.
0: Ya, ya. Jokowi menegaskan gerakan ini bukan untuk menjatuhkan atau menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa isu penggoyangan ini sampai muncul ke permukaan, Mas Revo? Kita tahu arus informasi saat ini mudah mengalir deras karena kemudahan akses lewat media apapun. Jika isu ini dibiarkan semakin liar, bukan tak mungkin ekosistem politik Indonesia sedikitnya akan terganggu. Kita sebagai media pemberitaan yang menjunjung tinggi akurasi data dan akuntabel tak ingin itu terjadi tentunya. Pengamat politik sudah buka suara, bahkan pihak Jokowi sudah buka-bukaan jika safari ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah penegasan itu tak cukup untuk menghentikan isu di tengah publik saat ini, Mas Revo? Bagaimana CNN Indonesia melihat situasi ini?
1: Ya, tentu kita lihat pertama spekulasi itu muncul karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Jokowi masih memiliki magnet ya, Presiden ke-7 ya, Republik Indonesia ini masih memiliki magnet di mata publik, gitu, popularitasnya tetap tinggi gitu ya. Dan di tengah situasi seperti ini, spekulasi-spekulasi ya di tengah kondisi yang sekarang gitu ya, Victor, dengan perputaran arus informasi yang cukup tinggi, spekulasi muncul gitu ya. Tapi kalau kita sebagai CNN Indonesia tentu berbasis fakta-fakta. Fakta yang pertama bahwa safari politik akan dilakukan oleh beliau gitu ya. Beliau menyatakan akan melakukan safari ke menyapa menyapa rakyat gitu ya. Yang kedua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa membantah bahwa seperti yang ditudingkan gitu ya. Nah, fakta itu yang kita pegang tentunya ya. Tugas media adalah seperti kita ini, tentu kita tidak bisa mengesampingkan spekulasi yang beredar gitu ya. Karena kita mencermati semua hal-hal yang ada, tapi bahwa dalam pemberitaan maka kita tentu harus berpegang pada fakta-fakta yang ada gitu. Bahwa fakta yang ada, upaya kalau misalkan di spekulasi adalah penggoyangan kekuasaan itu belum terjadi gitu kan. Nah, yang kita tugas media tentu adalah berbasis tidak bisa mengesampingkan

0: bukan spekulasi, tapi yang harus kita sampaikan ke publik adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada, Victor.
1: Ya, karena PSI dan Gerindra ini sama-sama ada di satu lini, yaitu koalisi resmi begitu. Mas Revo, jika tidak ada hubungannya dengan sosok Prabowo Subianto, apakah safari yang dilakukan Jokowi ini menjadi cara Jokowi menjaga panggung politik dan basis masanya agar tetap solid begitu, demi mengawal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden? Bagaimana menurut Anda, Mas Revo?
0: Iya, tentu hal tersebut juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, Victor, ya, karena bagaimanapun adalah yang membesarkan posisi Gibran Rakabuming Raka adalah Joko Widodo, gitu ya. Maka kalau misalkan ada omongan bahwa ini juga untuk mempertahankan posisi Gibran Rakabuming Raka, tapi kalau kita lihat, gitu ya, berdasarkan statement dari Joko Widodo bahwa dukungan saat ini dukungan spesifik terhadap duet Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah statement yang terus beliau sampaikan, gitu ya, Victor, ya. Tapi bahwa safari ini untuk menguatkan posisi apakah ini untuk menguatkan posisi Gibran Gibran gitu ya ke depan gitu ya, tentu juga tidak kita kesampingkan begitu saja. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya begini, yang paling yang dilakukan ini adalah Presiden Jokowi ini kan bagaimanapun bisa kita katakan ya saat ini gitu mengarah pada political elder gitu ya, bahwa dalam posisinya sebagai mantan presiden gitu memiliki popularitas yang cukup tinggi, saat ini tidak menjabat sebagai dalam jabatan formal di struktur negara, bukan pemimpin partai politik, tapi kan beliau gitu ya memiliki dukungan massa yang cukup besar juga. Maka penting juga bagi beliau untuk tetap menjaga relevansi publiknya, gitu, relevansi politiknya di mata publik, gitu, dengan melakukan menyapa para pendukungnya, basis-basis dukungannya. Maka itu akan menjaga posisi beliau di posisi relevansi ke publik, gitu ya, Victor. Nah, dengan begitu maka nama Joko Widodo pasti akan tetap diperhitungkan di kancah politik internasional, politik nasional kita, gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu sebagai sosok beliau tentu juga walaupun bukan sebagai pejabat struktur formal di negara, bukan petinggi partai politik, tapi tentu juga pengaruhnya, itu menjaga pengaruh itu menjadi penting. Nah, kita semata-mata tidak bisa melihat bahwa ini hanya sekedar untuk menjaga dukungannya terhadap Gibran, tapi juga pada posisi dirinya sendiri sebagai individu di tengah kancah perpolitikan nasional menjadi relevan, Victor.
1: Ya, ya. Projo sendiri sudah membantah ini adalah persiapan menuju pemilu 2029 ya, dan juga ini bisa jadi sebagai investasi politik jangka panjang untuk Partai PSI begitu. Terima kasih Mas Revo, kita akan melihat di panggung politik ini memang setiap langkah pasti punya makna dan rencana, kita tunggu saja kemana arah angin ini akan membawa cerita begitu. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.
0: Selamat malam, terima kasih Victor.
1: Kita ke informasi lain, wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran bahasa asing sebelumnya juga pernah dilontarkan untuk bahasa Portugis. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PDI Perjuangan di kawasan Mangga 2 Jakarta mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara. Keputusan penentuan kurikulum pun diharapkan tidak bersifat top-down melainkan diserahkan kepada kementerian terkait dan pihak sekolah melalui kajian yang matang.
2: Untuk masalah bahasa Perancis itu ya penting juga ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
3: Bahasa Swahili.
2: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya. Serahkan itu kepada usernya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting, ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan luar negeri ke Italia setelah lawatan resminya ke Perancis. Menurut Kodari, sejak awal pemerintah hanya mengumumkan agenda kunjungan kepala negara ke Perancis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan setiap agenda kunjungan luar negeri Presiden akan selalu disampaikan secara resmi kepada publik sehingga masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kodari menambahkan kunjungan Presiden ke Prancis memiliki nilai strategis bagi Indonesia, salah satunya untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan sejumlah sektor prioritas lainnya.
4: Sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026.
1: Berikutnya 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian itu merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
5: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
6: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada, tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
5: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
7: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami itu ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
5: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.

0: Arus balik libur panjang mulai terlihat pada layanan kereta cepat WUS. Setidaknya hingga Minggu siang, tiket yang terjual telah mencapai lebih dari 12.000. Arus balik libur panjang mulai meningkat pada layanan kereta cepat WUS. Minggu 31 Mei, PT KCIC memprediksi jumlah penumpang dapat mencapai 20.000 orang hingga kereta terakhir beroperasi malam ini. Peningkatan volume penumpang terutama terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta sejak pagi hari. Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam, terutama pada jadwal keberangkatan favorit menuju Jakarta. KCIC mengimbau masyarakat yang akan menggunakan layanan WUS saat arus balik untuk terlebih dahulu mengecek ketersediaan tiket dan membeli secara online.
1: Dan untuk hari ini sendiri, kalau kita melihat arus balik penumpang tidak hanya dipadati dari mereka yang akan berangkat dari Bandung menuju Jakarta, tapi juga dari Jakarta menuju Bandung. Dan melalui data volume penumpang sendiri, sekitar 50% tiket yang dipesan itu merupakan tujuan Bandung-Jakarta, dan 42% Jakarta-Bandung, dan sisanya untuk relasi Karawang-Jakarta dan sebaliknya.
0: Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Bapenas mengawasi program prioritas nasional melalui Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis dan Jaga Indonesia Pintar. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung saat ditemui dalam penanda tanganan kerjasama antar Kejati Jawa Tengah dan DPD Apennas, pengawas tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana MBG, pengelolaan keuangan desa dan dana dalam program Indonesia Pintar. Diharapkan dengan adanya pengawasan, program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui sistem digital yang terhubung dengan instansi terkait sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan dengan mengirim foto maupun video.
2: Ya, kalau misalnya produknya buruk misalnya, kualitasnya di bawah, atau cuman misalnya cuma ada nasi doang, nggak ada lauk-lauknya, tinggal foto atau video, kirim langsung. Nah itu pasti ada tindakan lebih lanjut terhadap itu, baik bisa jadi sanksi apa gitu kan, nanti BGN yang menjatuhkannya. Kalau kejaksaan hanya ingetin.
0: Sementara itu, pemerintah berencana menjadikan Pasar Tanah Abang sebagai pasar percontohan yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Pasar. Pasar berbasis koperasi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan cara memperbaiki tata kelola pasar dan transparansi serta gotong royong antar pelaku usaha. Menurut Sekretaris Umum Inkopas Andrian Lamemuhar, keberadaan Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi salah satu pilar dalam mendukung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang. Selain Pasar Tanah Abang, Pasar Rawamangun serta Pasar Cibubur juga akan jadi pasar percontohan serupa.
3: Dan bagi semua stakeholder pemerintah, lihat Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang ini, semua segala macam kekurangan dan kelebihannya mereka bisa hadapi sendiri. Jadi kita harapkan pemerintah ikut peran aktif lah untuk mendorong kegiatan di pasar, khususnya Pasar Tanah Abang ini, bisa lebih cepat dan cermat.
0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi. Jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan, bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
1: Sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air.

0: insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jamaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air, ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi dalam apa namanya intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti itu. Ada pantauan dari BPKK.
1: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
2: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
3: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jamaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jamaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
2: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia. Tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
4: Ya sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian. Dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji. Dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun. Inilah semuanya yang sudah kita laksanain mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
2: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Kita ke informasi lain, balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival balon udara itu merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar, bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen. Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar.
1: Iya, cuma mau lihat ini soalnya freestyle.
2: Tadi berangkat dari Pulau Progo jam berapa, Mbak?
1: Jam 4:30.
0: Biksu dan umat Buddha mengikuti tradisi Waisak di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah malam ini. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di sana bersama rekan kami jurnalis Transmedia, Tri Joko Purnomo. Selamat malam, Tri. Bagaimana pelaksanaan perayaan Waisak 2026 di lokasi Anda? Melaporkan apa saja agendanya sejak pagi hingga malam ini, Joko?
3: Ya, selamat malam, Victor. Saya sekarang posisi berada di marga utama kawasan Candi Borobudur, di mana lokasi ini menjadi lokasi pelepasan lampion. Dan untuk agenda Waisak sendiri itu dimulai sejak minggu pagi tadi, yaitu dengan adanya kirab Waisak dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Dan tepat pukul 15.44.45 tadi digelar prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Dan pada malam hari ini untuk sesi pelepasan lampion sudah digelar di pelataran marga utama ini sebanyak 1.000 lebih untuk penerbangan lampion yang digelar pada malam hari ini. Dan untuk pelepasan lampion pada malam hari ini digelar menjadi dua sesi, yaitu tadi untuk sesi pertama itu digelar sekitar jam 7 malam, dan selanjutnya akan digelar kembali sekitar pukul 10 malam nanti, begitu, Victor.
0: Oke, Joko, kita tahu bahwa hari ini ada parade juga ya, ada kirab Agung Waisak, kemudian ada puja bakti, kemudian ada pelepasan lampion. Ini kalau Anda lihat bagaimana suasananya, apakah warga di sekitar sana juga antusias menyambut, kemudian dari mana saja mereka datang? Adakah warga yang memang datang sengaja ke Magelang untuk mengikuti pesta budaya ataupun tradisi Waisak di sana dari luar kota, Joko?
3: Ya, Victor, untuk prosesi kirab Waisak sendiri yang digelar tadi siang dari perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, itu warga sekitar Kabupaten Magelang bahkan luar kota Magelang tampak hadir di sepanjang jalan di mana para umat dan para biksu berjalan kaki menuju ke Candi Agung Borobudur. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion sendiri, ini tidak dari pengunjung dari luar kota, bahkan hingga wisatawan luar negeri untuk mengikuti prosesi pelepasan lampion di malam hari ini, begitu, Victor.
0: Ya, Joko, satu lagi, kira-kira kalau kita lihat memang ada agenda pelepasan lampion sesi kedua ya nanti jam 10 malam, ini berarti akan ramai sekali. Kira-kira kalau Anda lihat berdasarkan data yang ada, mungkin ada berapa orang yang datang ke Candi, kawasan Candi Borobudur malam ini, kemudian juga bagaimana pengamanan di sana, Joko?
3: Ya, Victor, untuk pelepasan lampion pada malam hari ini sekitar 2.570 lampion sengaja diterbangkan menjadi dua sesi. Ini angka 2.570 ini disesuaikan dengan hari Waisak yang ke 257 Budisera yang tahun 2026. Sedangkan untuk prosesi pelepasan lampion ini dilakukan menjadi dua sesi ya. Dari tadi jam 7 malam, ya nanti dilanjutkan yang kedua itu jam 10 malam. Sedangkan untuk pengamanan tadi sudah digelar pada minggu pagi, itu dari personel gabungan sekitar 642 personel gabungan dari TNI, Polri, serta Disub dan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk mengamankan jalannya prosesi detik-detik Waisak. Dan dapat saya informasikan kembali, untuk pengamanan ditambah pengamanan ekstra karena direncanakan malam ini untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam prosesi perayaan Hari Waisak ini. Begitu, Victor.
0: Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo atas laporan Anda di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Joko. Ya, menjelang perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha sempat mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Puluhan kendi yang berisi air berkah Waisak tersebut akan dibawa ke Candi Mendut untuk

0: disemayamkan dan disakralkan bersama api Dharma sebagai sarana puja bakti pada detik-detik Waisak yang sudah dilakukan.
1: Secara bergantian, para biksu majelis perwakilan umat Buddha serta biksu tudong mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu. Air berkah Waisak ini ditempatkan di 22 kendi yang telah dipersiapkan. Prosesi dilanjutkan dengan puja bakti air berkah Waisak oleh para biksu dari masing-masing sangha beserta sejumlah umat Buddha.
2: Air berkah memiliki makna kejernian, kebeningan, dan juga kesucian daripada batin atau pikiran kita manusia. Manusia harus memiliki kejernian pikiran agar apa? Agar terpancar ya cinta kasih universal sehingga kita mampu memberikan efek positif kepada semua makhluk yang ada di muka bumi.
1: Sesampai di Kompleks Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebanyak 22 kendi berisi air berkah Waisak langsung diserahkan kepada biksu dan pengurus Walubi untuk diletakkan di altar utama dan kemudian dilanjutkan dengan puja bakti. Setelah prosesi puja bakti, puluhan biksu bersama ratusan umat melanjutkan prosesi pradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Mendut. Selanjutnya, air berkah Waisak ini disemayamkan di altar utama puja bakti di Candi Mendut bersama api Dharma yang rencananya akan digunakan sebagai sarana puja bakti saat detik-detik Waisak yang akan digelar di pelataran Candi Borobudur.
3: Maka Sang Buddha selalu kasih contoh bahwa kalau di fisik mungkin air suci yang kita disebutkan air dari sungai, air dari hujan, dari mata air. Tapi kalau air Dharma itu adalah air metta. Ai cinta kasih sayang.
1: Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kesejukan bagi semua makhluk. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: Ribuan umat Buddha bersama para bhikkhu mengikuti prosesi kirab budaya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tradisi berjalan kaki ini dimulai dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak ini berlangsung di kawasan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prosesi perjalanan spiritual ini dimulai secara beruntun dari Candi Plaosan menuju area Candi Sewu. Sesampainya di Kompleks Candi Sewu, para bhikkhu langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini.
4: Kami dari Bhikkhu Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
0: Kita ke informasi lain, Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka. Momentum libur panjang hari raya menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
5: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
6: Halo Ade, sini foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
5: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak 1 tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di kota tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
7: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Mm-mm. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
8: Ya, belum tampil.
7: Iya, make up. Terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up, terus apa sih? Siap rambut ininya oh, iya. Gitu wig-nya. Aku mulai jam 9:30.
8: Di sini?
7: Iya.
8: Siap-siap dari jam 7 lah ya?
7: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
5: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
9: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh 1 jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
5: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
10: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya. Ya, yang kalah ngemenang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Ya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini, kerasa banget, jauh banget. Sampai turun sampai bisa sampai 70% lah.
5: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu, hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
11: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di kota tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desi Ritonang, Ilham Aji, Jakarta.
0: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.

0: Serangan udara kembali terjadi di Lebanon Selatan. Sebuah mobil yang menjadi sasaran serangan dilaporkan hangus terbakar di wilayah Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Rekaman yang diambil pada Sabtu menunjukkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban serta bagian tubuh yang ditemukan di dalam kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah tas berisi barang pribadi korban kemudian dipindahkan ke dalam ambulans untuk keperluan identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh melancarkan serangan udara terhadap sebuah mobil di jalan Habous Nabatieh. Media lokal melaporkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tragedi kemanusiaan terjadi di Lebanon Selatan. 8 anggota satu keluarga pengungsi asal Suriah tewas setelah rumah mereka di kota Adlon dihantam serangan udara Israel. Keluarga itu dikabarkan melarikan diri dari kesulitan ekonomi di Suriah demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menemukan maut di tanah perantauan.
1: Lagi dan lagi, sebuah keluarga harus meregang nyawa karena serangan tentara Israel ke Lebanon. Keluarga pengungsi Suriah yang terdiri dari ibu dan ayah serta 6 anak tewas akibat kekejaman Israel yang menyerang rumah mereka. Di rumah sakit Ala Al-Din, Sarfan, jenazah keluarga ini disemayamkan. Menurut Mohamed Al-Bakir, saudaranya membawa keluarganya ke Lebanon untuk mencari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Suriah. Mereka berusaha meninggalkan kemiskinan dan kelaparan, namun justru menghadapi kematian akibat perang.
2: هلا نحن هون على القليلة بدي أقول لك عم نشتغل ما نشتغل هونيك ما عندنا فرص عمل ما في فرص عمل بسوريا ما في فرص عمل خالص معدومين يعني وصلت أنا اللي طالعته لأخي الله يرحمه هذا أنا أول ما إجا على لبنان وأنا طالعته لهون على لبنان هو وعياله كانوا ما معهم حق ربطة خبز هذه الحادثة كل العالم بتعرف كل العالم أنا لايم حالي إني جبته بس جبته ليش لأنقذه من حق ربطة خبز ما كان معه يطعميها لأولاده أنا السبب أنا جبته ندمان إني جبته بس كان راح يموت من الجوع نفسه عايشين بفقر وهربنا من الفقر جينا على الموت نفس الشيء ما اختلف علينا شيء.
1: Tragedi ini kembali menyorot dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya diplomasi dan gencatan senjata, warga sipil masih menjadi pihak yang paling rentan menanggung korban.
0: Kita kembali ke tanah air, puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik. Berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
3: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
4: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Terus ya belakang-belakang terus ya itu, sampai sekarang sudah 5-7 kali.
5: Berapa hari itu?
4: Itu Sabtu pada Sabtu.
5: Sudah sekian ya?
4: Ya, 57 kali.
3: Personel Densus Gegana Sat Brimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
6: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum.

0: terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta, Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lokasi lain beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
4: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat pelanggar aturan di Ragunan.
5: Pelanggaran berarti seperti apa, juga terbukti apakah di ban atau ada?
4: Ya kita sedang melakukan pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
3: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebonjeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
6: Kayak mimpi, tiba-tiba gedek, mobilnya jatuh, kita main aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
7: Itu karena apa tuh Bu, kira-kira?
6: Nggak tahu, saya kan di belakang mas, saya nggak tahu, yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
7: Ada yang fatal nggak Bu lukanya? Apanya? Bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
6: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah, saya nggak yeah. Pernah lihat, paling luka darah gitu.
8: Jadi tadi dari sana kemudian ini mobil ini mau masuk busway, terus dia kebalik banget copot nih kendaraan ini nih dari orang-orang dari arah Depok tadi.
7: Dari arah Depok?
8: Iya bang.
7: Luka gimana bang? Kalau
8: main sih cuma nggak terlalu berat bang, ringan-ringan aja bang.
7: Tidak ada yang
8: nggak ada korban jiwa sih, cuma luka ringan aja bang.
3: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebonjeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Libur panjang tol keluar kota arah Bandung dan Puncak Bogor dipadati kendaraan dari Jakarta. Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan yang ambles bisa dilalui kendaraan. Perbaikan sementara mulai dilakukan.

0: Hari ini Robby Sofwan Amin menemani kita dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang yang menggugah selera. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Libur panjang, cuti akhir pekan dan peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menuju tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan volume kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Dua lajur jalan bebas hambatan ini dipadati kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung. Peningkatan volume kendaraan ini terpantau di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada Minggu pagi, lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi mengalir dari Jakarta menuju Bandung. Laju kendaraan tidak dapat bergerak maksimal karena seluruh lajur dipadati kendaraan serta adanya truk angkutan barang yang berjalan melambat di lajur kiri. Momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati masa libur ke sejumlah destinasi wisata di wilayah Jawa Barat. Pengelola jalan tol memprediksi kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara inilah pantauan kamera drone yang memperlihatkan kemacetan panjang sejauh 6 km selepas gerbang tol Ciawi Simpang Gadog hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Akibat kepadatan kendaraan bergerak pelan hingga terjebak antrean berjam-jam sambil menunggu giliran buka tutup jalur. Satlantas Polres Bogor terpaksa memperlakukan sistem satu arah menuju puncak untuk mengurai kepadatan dari arah Jakarta. Dan pihak TMC mencatat setiap 3 jam lebih dari 4.000 unit kendaraan memasuki kawasan puncak. Total kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan puncak sejak subuh dan Sabtu pagi mencapai 15.000 kendaraan dari dua arah. Kita ke informasi lainnya, jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sementara bisa dilalui kendaraan kecil. Perbaikan dilakukan dengan menutup lubang menggunakan batu dan tanah serta plat besi agar bisa dilalui. Sistem buka tutup juga diberlakukan situasional.
1: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya.
2: Kondisi terkini dari Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah dari arah Pasar Minggu atau dari utara ke selatan, sekarang udah normal, udah 3 jalur, udah bisa dipakai.
1: Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang amblas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang dari bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Video kejadian ini pun menjadi viral di media sosial. Video seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan beredar luas di media sosial. Anak tersebut meminta pertolongan, sementara sejumlah orang diduga keluarganya berupaya menolong. Beberapa saat kemudian anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 26 Mei lalu. Saat itu pihak keluarga dari anak tersebut tidak meminta bantuan petugas Taman Marga Satwa Ragunan. Pengelola menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai dalam menjaga dan mengawasi anak. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berencana memanggil orang tua anak tersebut dan meminta keterangan perihal kejadian ini. Selanjutnya kita ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Kabupaten Sleman. Selama sepekan terakhir setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Padukuhan Kasuran Kabupaten Sleman. Api muncul sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api pun tidak hanya ada di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak sepekan terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut. Personel Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa kondisi rumah menduga kemunculan api disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga dan meresap ke rongga-rongga bangunan. Meski saluran pembuangan sudah dibersihkan, api tetap saja muncul. Akibatnya perabotan rumah hangus terbakar. Siap! Beralih ke Jawa Timur, mikrobus yang mengangkut rombongan pengantin asal Kabupaten Sampang terguling setelah mengalami pecah ban di tol Jombang Mojokerto. Insiden ini menyebabkan 8 penumpang mikrobus terluka. Kecelakaan terjadi di jalan tol Jombang Mojokerto di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada Sabtu siang. Mikrobus yang mengangkut rombongan pengantar pengantin berjumlah 17 orang terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 penumpang terluka. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD RA Basuni, Kabupaten Mojokerto. Dan sebelum mengalami, mikrobus mengalami ataupun diketahui melaju kencang dari Kabupaten Sampang menuju Blitar. Dan saat melintasi lokasi, ban pecah mikrobus tiba-tiba pecah dan terguling. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang tertabrak maupun menabraknya. Dan kasus kecelakaan ini diselidiki unit Laka Lantas Polres Jombang.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar haji. Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan dafar awal, yaitu meninggalkan Mina. Setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jemarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan hari. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Dan masih dalam suasana libur panjang, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
1: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
2: Sangat seru, seru nggak?
3: Seru!
2: Lihat apa? Lihat bintang.

0: bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
1: Nah, kalau kelas potri ini dibanding bedanya dengan yang lain itu, kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk, tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar, sampai menjadi keramik.
0: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi, meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
2: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
3: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah opor entok khas Magelang. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Magelang terkenal sebagai pusat wisata sejarah dan budaya dunia berkat Candi Borobudur. Selain itu, Magelang juga kondang dengan kelezatan kulinernya. Salah satunya adalah opor entok. Nah, daging entok atau itik serati yang teksturnya ini lebih padat dan juga gurih, dimasak dengan rempah tradisional menggunakan tungku kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Dan Anda yang penasaran bagaimana proses pengolahannya, Robi Sofwan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, kita akan banyak menjumpai pedagang opor entok. Kondisi daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki hawa sejuk membuat olahan opor entok yang dimasak dengan cara tradisional dengan pawon dan tungku kayu bakar menambah kehangatan dan menggugah selera makan. Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian antara 154 meter hingga 3296 meter dari permukaan laut memiliki suasana yang hijau dan asri di bawah pegunungan Tidar yang masih memiliki banyak pepohonan. Kondisi ini sangat pas dengan olahan opor entok yang dapat menciptakan suasana kehangatan. Sebelum saya mengikuti proses memasak di salah satu dapur rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin di wilayah Mertoyudan, Kabupaten Magelang, saya mau cari entok dulu di Pasar Gotong Royong, Kota Magelang. Di tempat ini banyak entok diterangkan dari berbagai daerah seperti Gunung Kidul dan Klaten.
1: Ini kita sudah sampai di ini ya Pak ya.
2: Pasar Unggas.
1: Iya, jadi sebelum kita nanti masak-masak,

0: bikin olahan entok, kita berburu entoknya dulu di pasar.
1: Entok atau mentok atau yang dikenal dengan nama itik Manila atau itik serati memiliki nama ilmiah Hairina moschata. Entok biasanya dipelihara secara organik oleh masyarakat, selain diambil dagingnya juga diambil telurnya. Sampai saat ini masih sedikit peternak yang memelihara entok secara intensif sehingga sulit dicari untuk kebutuhan masif.
0: Wah, gede banget ini, besar ini. Ini berapa kilo kalau segini nih?
2: 2 kilo lebih.
0: 2 kilo lebih ya. Oh, loncat-loncat. Oh, ini. Ini yang kita pakai yang berapa, ukuran berapa, Pak?
2: Ya, segini bawahnya sedikit.
0: Oh, segini
2: yang
0: bawahnya
2: kalau
0: sedikit.
2: Kalau yang itu rica-rica, yang rica pakai ini.
1: Harga entok tentu sesuai dengan ukuran. Entok muda dengan bobot 1,5 kg dihargai 80 hingga 135 ribu rupiah per ekor. Entok dewasa siap potong harganya 150 hingga 195 ribu rupiah per ekor. Sementara entok jantan besar atau indukan harganya 250 hingga 350 ribu rupiah per ekor. Selain dagingnya dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan, salah satunya opor entok, bulu entok yang panjang dan berwarna putih bisa dipakai untuk kok bulu tangkis.
0: Udah dikasih air panas gini, langsung kita masukkan ke sini ya, Pak ya?
3: Sini,
0: Pak. Ah, udah.
3: Langsung ditupin aja ya.
0: Agak susah ya, Pak ya?
3: Iya, kalau ikan agak susah.
0: Kalau ayam cepat ya.
1: Entok yang akan diolah menjadi opor biasanya akan dipotong menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bagian kepala, bagian sayap, bagian paha, dan bagian dada. Satu ekor pun bisa dibagi menjadi 8 potong.
0: Wah, entoknya mantep. Ini entoknya mantep, gede banget ini.
1: Setelah melihat dan mengikuti proses mencari dan memotong entok, selanjutnya saya menuju ke salah satu dapur pengolahan entok rumah makan Pawon Markisa milik Sarifuddin. Di tempat ini, pada hari biasa 40-50 ekor entok dipotong, sementara pada hari libur bisa mencapai 100 ekor.
2: Ini konsepnya, jadi orang datang itu langsung ke Pawon.
0: Langsung, wah, luar biasa.
2: Pawon itu dapur ya?
0: Iya. Istimewa ini, langsung menggugah selera ini.
2: Ini
0: dan ini memang pakai ini ya, masih pakai kayu bakar ya, tradisional.
2: Otentiknya di sini pakai kayu bakar dan memang dari awal kita pakai kayu bakar.
1: Untuk menghasilkan olahan makanan opor entok yang enak dan sedap, pastinya dari proses awal pencucian harus benar-benar bersih. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan tekstur daging entok dengan daging ayam serta bebek.
0: Ini apa ini?
2: Paha entok itu.
0: Oh, ini entok. Kalau ini?
2: Itu entok semua itu.
0: Oh, ini entok semua.
2: Ini ayam kampung ini.
0: Oh, ini bedanya ayam kampung sama entok itu dagingnya kurang lebih seperti itu. Ini. Yang paling gampang bedainnya di kakinya ya. Kakinya beda.
1: Agar tidak berbau amis, yang paling penting dalam proses pencucian adalah membersihkan bagian kepala dan bagian brutu atau ekor.
0: Jadi ini tipsnya dari Pak Sarif, kenapa olahan entok di tempat ini itu tidak amis, itu yang pertama brutunya itu ada kayak minyak-minyaknya ini ya.
2: Ini harus dibersihkan nanti.
0: Ini dibersihkan. Tidak
2: boleh ada seperti ini.
0: Terus yang kedua di bagian kepala. Bagian kepala itu... Bagian kepala itu di bagian dalam ya. Ini harus diambil seperti ini.
2: Biasanya kan dibilangin sininya ini.
0: Nah, ini udah bersih seperti ini.
1: Bersihkan juga bulu tipis entok yang ada di bagian daging. Cabuti satu persatu agar bersih dan tidak mengganggu selera makan.
0: Nah, ini salah satu yang cukup menantang di entok itu. Membersihkan bulu seperti ini.
2: Ya, bulunya banyak.
0: Iya, jadi ini harus dicabuti benar-benar sampai bersih ya.
1: Dari pengamatan, jika dibandingkan antara daging entok dengan daging ayam atau bebek, ukuran daging entok ini lebih besar. Selain itu, serat entok juga lebih tebal, hampir mirip dengan daging sapi. Selanjutnya adalah proses persiapan bumbu merebus atau mengungkep. Untuk menghasilkan olahan opor entok yang enak, proses memasak dilakukan 2 kali atau 2 tahap.
0: Kita cek rahasia bumbunya apa aja ini, isinya ya, ini, Pak.
2: Macam-macam ya, ada jahe, ada lengkuas.

0: coba. Apa aja, Pak?
1: Ada berambang bawang.
0: Ini langsung masuk sini nih.
1: Masuk sini.
0: Wah, udah mendidih. Wah. Langsung ini bumbunya
1: baru
0: masuk.
1: Mendidih dulu baru.
0: Ini langsung masuk semua seperti ini. Wah.
2: Selanjutnya bumbu yang sudah dicampur dengan air di dalam panci akan dibiarkan selama 10 sampai 15 menit sebelum daging entok dimasukkan. Tujuannya agar bumbu yang sudah kita goreng dan rebus benar-benar menyatu dan matang. Tidak hanya itu, tambahkan lagi daun jeruk, garam, dan gula merah agar tambah mantap rasanya. Selanjutnya proses masak merebus atau ungkep selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Sambil menunggu proses ungkep entok matang, saya menyiapkan sambal dan lalapan daun singkong rebus. Sambalnya ada 2 jenis, pertama sambal hijau, cabai hijau, dan bawang putih serta garam. Selanjutnya sambal merah atau sambal terasi yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, garam, dan terasi.
3: Ini daun singkongnya direbus kurang lebih sampai 15 menit sudah jadi hijau banget seperti ini ya. Nah, daun singkong ini tuh untuk pasangannya si opor itu ya.
2: Selain olahan utama opor entok, di rumah Pawon Markisa Magelang ini juga terdapat olahan opor ayam kampung, opor bebek, rica-rica entok, serta mangut lele dan belut.
0: Nah, ini yang penting ini nih, sambelnya. Ada 2 jenis di sini. Sambel hijau sama sambel terasi ini, sambel merah. Yang tadi sudah kita bikin juga, wah mantap.
2: Setelah kurang lebih 1,5 jam direbus, saatnya mengangkat ungkepan daging entok. Selain untuk membuat daging entok enak dan empuk, perebusan pertama atau ungkep dilakukan untuk memastikan dan menghilangkan bau amis pada daging entok. Sehingga pada saat masuk ke olahan opor, sudah bisa dipastikan matang, empuk, dan tidak amis.
0: Nah, ini untuk rebusan pertama itu udah seperti ini ya. Nah, ya, ini masuk sini ya. Kalau yang pertama, dapatnya dua. Coba Pak, ini Pak. Ini harus yang wah langsung dapat banyak. Wah.
2: Selanjutnya untuk bumbu opor entok terdiri dari bumbu halus, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica, kunyit, dan jahe. Tambahkan bumbu rempah, lengkuas, serai, dan daun salam. Lanjut, santan, gula merah, dan garam. Setelah bumbu olahan opor siap, tinggal daging entok yang sudah kita ungkep dimasukkan ke wajan olahan opor.
0: Masaknya 2 kali, masak pertama diungkep. Ini untuk memasak pertama. Terus yang kedua ini masakan yang masuk ke opornya.
2: Menjelang makan siang, area dapur atau pawon sudah mulai didatangi pelanggan. Di tempat ini, pelanggan langsung datang ke pawon dan memilih sendiri sesuai selera. Untuk yang tidak suka opor atau berkuah, pelanggan juga bisa minta untuk digoreng.
0: Nah, ini kalau mulai jam makan siang ini kayak gini. Langsung ke dapur, rame, antri, milih sendiri. Mau ada yang suka entok, atau misalnya pilihannya ada ayam, ada bebek.

0: Tapi yang paling khas menarik itu entoknya. Yang daerah lain mungkin agak itu ya. Apa ini seneng entok ayam apa bebek?
1: Saya. Saya sukanya entok.
0: Entoknya.
1: Ini lagi mau nyoba yang entok tapi enggak usah digoreng.
0: Oh, yang aslinya yang kuah.
2: Karena tidak sabar, saya langsung mengambil opor entok dan entok goreng. Harga opor entok per porsi Rp37.000 sudah lengkap dengan nasi dan lalapan sepuasnya.
0: Ini yang gorengnya rasanya meresep ya, sama sambal ijo. Aduh, rasanya manis, gurih. Ini memang apa ya, nagih apa ya, candu gitu. Ya, candu. kuahnya. Kuahnya itu apa bikin candu ya. Rasanya manis, gurih. Ini dicelupin di ini ya, di kuahnya.
2: Di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah memiliki tujuan wisata utama yaitu Candi Borobudur. Selain itu ada banyak tempat wisata lain yang saat ini berkembang dari mulai wisata desa sampai wisata alam pegunungan yang indah. Pastinya selain wisata, olahan entok ini juga jadi pelengkap untuk menjadi tujuan wisata kuliner di Magelang.
0: Opor entok makannya sama lalapan daun singkong, sama sambal pedas dengan rasa yang pokoknya kalau sampai sini masuk ke pawon yang tadinya nggak selera makan langsung bangkit. Robby Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa Tengah.
3: Berikutnya ada aneka gulai dengan rempah menggugah selera. Informasinya hadir usai jeda komersial berikut.

0: Liburan yuk kita icip-icip serba gulai. Ada kuah gulai ikan patin khas Bandung. Ada juga nih gulai kepala kambing dari Lombok NTB yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya ingin informasi ini untuk menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Frensia pamit, sampai jumpa.
1: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
2: Daun pisang, daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu.

0: itu lebih dominan gurih, asin, dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Gitu. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu, kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
1: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
2: Selain penampilan yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit kriwilnya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
1: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai, dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
3: Ada bumbu genep. Bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan jambi.
4: Itu bagian apa saja yang dimasak?
3: Bagian kepalanya.
4: Bagian kepala.
1: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
4: Silakan, Lalu.
5: Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, beriman kepada yang gaib adalah ciri orang bertakwa sebagaimana yang tertera di awal surah Al-Baqarah. Iman bukan hanya tentang yang bisa dilihat atau dibuktikan oleh akal, tapi juga tentang kepercayaan penuh kepada Allah, malaikat, hari akhir, takdir, dan segala sesuatu yang tersembunyi dari panca indera. Inilah fondasi yang membedakan seorang mukmin dari orang yang hanya mengandalkan logika semata. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas mengapa beriman kepada yang gaib itu penting. Hikmah dibalik keterbatasan manusia untuk mengetahui segalanya dan bagaimana keimanan ini membentuk akhlak serta perilaku sehari-hari. Semoga pembahasan ini menambah keyakinan kita dan memotivasi untuk terus berserah diri kepada Allah yang maha mengetahui segala yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Kiai sehat, Pak Kiai.
1: Alhamdulillah. Segar.
0: Walaupun jadwal padat.
1: Padat, yang penting banyak ngitung duit.
0: Oh sehat. Masya Allah, kapan ini ceperannya bisa ke kita ya, ini pemirsa ya, Masya Allah. Semoga Pak Kiai selalu sehat, sehingga
1: amin,
0: selalu
1: amin.
0: Kita mendapatkan pencerahan di setiap pagi di Gapai Kemuliaan. Nah seperti biasa Pak Kiai, hari ini kita akan bahas tema yang juga tidak kalah penting, yakni tentang beriman kepada hal gaib. Kita akan elaborasi lebih lanjut, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara tentang hal gaib. Seperti tadi disampaikan dalam pembukaan bahwa dalam surat Al-Baqarah disampaikan orang yang hamba yang percaya kepada hal

0: Gaib ini termasuk hamba yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya bagaimana kemudian secara hakikat Islam atau dalam hal ini Quran menjelaskan seperti apa sih kedudukan orang yang memang beriman kepada hal gaib dan bagaimana batasannya? Tafadhol Pak Kiai.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, gaib itu sudah jadi bahasa Indonesia. Dalam kajian etimologi bahwa yang dimaksud dengan gaib itu kullu ma ghaba anka, setiap sesuatu yang tidak ada di hadapanmu itu namanya gaib. Jadi saudara-saudara kita nih yang bekerja yang di samping tembok, maka itu disebut gaib. Ya, tidak, jadi kullu ma ghaba anka, setiap sesuatu yang tidak ada di hadapanmu secara etimologi itu adalah gaib. Lalu apakah yang dimaksud dengan terminologinya sama? Ternyata ulama-ulama banyak interpretasi dalam memberikan penjelasan tentang gaib. Ayat yang memberikan inspirasi penanaman hal dimaksud itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu cirinya tiga. Yu'minuna bil ghaib, ya, beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholah, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan infak dari sebagian yang Allah berikan kepadanya. Nah, sholat sama menginfak itu jelas bahasanya. Tapi yu'minuna bil ghaib itu apa yang dimaksud? Maka ulama, sebagian ulama mengatakan yu'minuna bil ghaib itu ay bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beriman yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Orang yang beriman itu dia yakin benar bahwa kalau dia gagal, kalau dia bangkrut, kalau dia tidak beruntung, kalau dia ternista, itu sudah ada sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Sehingga dia tidak lagi mencari kambing hitam mana yang untuk menjadi pengobat pelipur lara, sehingga dia tidak kecewa. Enggak perlu, karena dia justru dia terima. Dan dia menghilangkannya bukan mencari kambing hitam, tapi dia mengatakan rodi tu bima ja'ak, aku ridho apa saja yang kau hadirkan. Nah itu, kan ada orang mengobati perasaannya itu dengan kalau dia, oh si itu toh yang motong, oh itu toh yang melipat dalam, ya gunting dalam lipatan, oh ini yang menghancurkan. Lega tuh ketika dia sudah punya kambing hitam. Sehingga kambing-kambing hitam itu banyak yang diciptakan. Ya, nah padahal itu melahirkan suuzon kepada orang lain. Padahal dia bukan kambing hitam. Jadi betapa bahayanya masalah yang gaib ini kalau dia mau mencari segala sesuatu itu secara faktual. Padahal kalau dia bilang aku ridho dengan apa saja yang kau berikan, maka dia akan surut, ya, tenang. Nah itu. Kemudian yang lainnya ulama menjelaskan bahwa ayat ini sudah ditafsirkan oleh Nabi, bahwa dalam hadis dikatakan bahwa al-ghaib khamsatun, yang gaib itu ada lima hal. Jadi kalau dia beriman yang lima ini, maka dia sudah termasuk di dalamnya itu. Nah, yang pertama bahwa ilmuhu ma fil arham, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah ini menarik nih Mbak Mila. Anak yang dalam kandungan, janin dalam kandungan itu sekarang ini sudah ada teknologinya, ya, untuk mengetahui janin itu, ya, laki atau perempuan.
0: Di USG gitu
1: ya. Ya, di USG sudah dapat diketahui laki atau perempuan. Tetapi pada umur berapa?
0: Biasanya sih kalau nggak 4 bulan ke atas ya Pak.
1: Nah, pada saat dia mulai dari embrio jadi janin, kemudian jadi anak itu nggak ada yang mengetahuinya. Artinya begini, apakah bisa direkayasa?

0: rasa orang yang pengen laki dan pengen perempuan gitu loh. Nah, itu termasuk ilmu gaib. Bagian dari la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Walaupun juga kadang-kadang USG juga enggak tepat juga ya. Ya, meleset juga. Kemudian yang kedua adalah sa'atul ghais, kapan turunnya hujan. Itu juga bagian dari sesuatu yang gaib. Jadi kalau badan meteorologi dan geofisika bisa merekayasa hujan turunnya hujan, itu turunnya hujan yang bisa direkayasa. Tetapi potensi untuk terjadinya hujan itu tidak bisa dibuat. Yang bisa dikendalikan itu kemana diarahkan. Ketika angin bertiup maka diturunkan garam di situ dia turun sehingga tidak sampai ke Jakarta yang lagi hajat besar umpamanya. Tapi potensi untuk turunnya hujan tidak bisa direkayasa. Nah, yang berikutnya yang dikatakan oleh ilmu sa'ah yang menyangkut kapan hari kiamat itu. Hari kiamat itu yang dalam arti as-sa'atul kubra itu enggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kecuali sekonyong-konyong. Jadi dia kalau mau kiamat itu jreng gitu. Hanya instrumennya itu diberitahukan bahwa kiamat itu hari Jumat. Nah, jadi kalau kita nih syuting hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi itu potensi kiamat itu. La ya'lamuha illallah. Kemudian ya tentang ajal, umur itu tidak ada yang bisa memprediksi itu. Dan yang terakhir itu ya fi ayyi ardin tamut, di mana kau akan meninggal. Itu enggak bisa diprediksi. Kalau kita pindah kan ternyata bisa gitu. Umpamanya kita pengen meninggal di Madinah. Kita pengen tinggal di Madinah. Pengen mendapatkan syafaatnya Nabi karena dijamin gitu loh. Kemudian kita ke sana dan itu ada orang Indonesia Mbak Mila. Yeah. Yang melakukan itu enggak bisa. Jadi dia haji terus-terus, sering umroh. Pada saat dia meninggal tetap saja di Cengkareng. Ya, bukan waktu itu di Halim. Ya, Halim Perdana Kusuma. Enggak bisa. Jadi dia tidak tahu kapan dia meninggal. Ya, kadang-kadang enggak ada sakit, enggak ada apa. Dia terus jatuh, meninggal. Nah, jadi itu lima hal itulah yang ditafsirkan oleh hadis tentang ilmu ghaib. Ya, yang dimaksud dengan ghaib itu.
1: Oke. Jadi dalam ilmu hadis ada lima yang kemudian bisa mengabarkan ghaib tadi ya Pak Kiai ya. Ini menarik sekali. Dan sebenarnya kalau hakikat dari ghaib sendiri kan luas ya Pak Kiai ya. Tidak hanya itu tadi ya, kita percaya pada malaikat atau sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bagaimana kemudian kita percaya pada takdir itu juga bagian dari ghaib ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Vinsky di Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinsky. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada tafsir tematik CNN. Saya sebagai praktisi perjalanan umroh itu melihat hal-hal yang sebenarnya gaib. Apakah menanti haji yang lama juga termasuk beriman kepada hal yang gaib? Seperti kalau dia mendaftar haji sekarang, keberangkatnya sekitar 35 tahun yang akan datang. Apakah itu termasuk kita perlu mengimani hal yang gaib? Jangankan 35 tahun ke depan, yang nanti saja kita tidak tahu. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apakah dengan dia beriman dan mengharap supaya bisa berangkat haji, kemudian dia meninggal dunia, apakah sudah termasuk melaksanakan ibadah wajib? Dan kewajibannya sudah gugur atau anaknya yang harus mengerjakannya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Vinsky atas pertanyaannya. Pak Kiai, ini kalau saya melihatnya dari pertanyaan ini arahnya ke takdir ya. Dalam konteks yang lebih spesifik adalah menanti keberangkatan ibadah haji. Kalau kita sudah mendaftar, terus mungkin rencana keberangkatannya bisa dikatakan masih puluhan tahun begitu ya. Apakah ketika kita dalam fase menunggu ini juga bagian dari kita mengimani hal yang gaib atau seperti apa?
2: Iya, kalau dari sisi etimologi itu maknanya gaib. Karena 35 tahun itu masa yang lama, sesuatu yang kita tidak tahu apakah masih berumur, apakah sehat dan lain sebagainya. Secara etimologi, tetapi tidak termasuk dalam pengertian yang terminologis. Bahwa yang dimaksud dengan gaib di sini pada hal-hal item-item tertentu yang tadi sekurang-kurangnya 5 dan ada beberapa tambahan yang lain, itu yang dimaksud dengan gaib. Nah, kalau khusus tentang daftar sekarang berangkat 35 tahun yang akan datang, itu bagian dari sesuatu yang harus disikapi dengan sabar. Tidak perlu dengan sebuah keimanan meyakini bahwa dia akan berangkat. Jadi dia sabar dan optimisme dia bisa berangkat. Umur panjang ya dan badannya sehat. Cukup itu. Tapi tidak dalam pengertian beriman
0: pada hal
2: kepada yang gaib tidak termasuk. Walaupun secara etimologi sudah termasuk gitu.
0: Baik, jadi intinya harus dengan kunci sabar ya Pak Kiai.
2: Iya, sabar.
0: Kapan berangkat ya
2: sih? Optimis.
0: Iya. Dan bagaimana kemudian misalnya sudah mendaftar, sudah punya niatan untuk pergi haji, tapi takdir Allah berkata lain, sudah meninggal terlebih dahulu, apakah ini harus adakah apa ya Pak Kiai ya, tanggung jawab itu gugur atau memang harus diteruskan kepada ahli waris atau anaknya misalnya Pak Kiai?
2: Ya, jadi kalau dalam masalah hadis para fuqaha itu melihat ada tafsir, ada perinciannya itu seperti ini. Kalau dia sebelum meninggal mungkin sudah ada firasat meninggal, kemudian dia bilang tolong ya dibuatkan badal, badal haji, maka membuatkan badal wajib jadi wajib tuh. Tetapi kalau dia tidak meniatkan dan tidak mewasiatkan untuk dibadalkan, maka itu hak bagi si anak itu untuk meneruskan atau tidak. Ya boleh, dan dia insya Allah sudah mendapatkan pahala haji. Karena dia tidak melaksanakan haji bukan tidak mau, tetapi umurnya yang tidak cukup. Jadi anaknya boleh berangkat untuk dirinya atau dia menarik tunai untuk keperluannya itu tadi. Tapi kalau ada wasiat maka nggak boleh.
0: Jadi kuncinya ada wasiat atau tidak ya untuk membadalkan itu. Mudah-mudahan Vinsky bisa paham dengan jawaban dari Pak Kiai dan puas ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Pak Kiai, soal hikmah sebenarnya. Kalau Allah mau kan sebenarnya Allah juga bisa ya membuka bahasanya apa ya, bisa membuat manusia bisa melihat segalanya kalau Allah mau. Tapi Allah membatasi kemudian kita ini menjadi hamba yang sangat terbatas, penglihatan terbatas, pemahaman kita terhadap ilmu Allah juga sangat terbatas. Dalam konteks gaib, mengimani hal yang gaib ini Pak Kiai, apa sih sebenarnya hikmah kemudian Allah menciptakan kita manusia yang serba terbatas ini? Sehingga kita gak bisa melihat, mungkin pandangan kita juga hanya terbatas, pemahaman kita juga terbatas. Allah tuh ingin apa sebenarnya Pak Kiai?
2: Iya, dalam ayatnya dikatakan bahwa alimul ghaib, Allah itulah yang mengetahui sesuatu yang ghaib. Fala yuzhiru ghaibaha li ahadan. Dan Allah tidak tunjukkan kegaibannya kepada siapapun. Tapi pada ayat berikutnya dijelaskan illa manirtada minar rusul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasul. Nah, itu apakah rasul itu maknanya Rasulullah? Artinya utusan-utusan Allah maknanya gitu. Ada ulama mengatakan ar-rasul maknanya adalah zul ulum, orang yang berilmu. Orang yang minas salihin minal muttaqin. Dia bisa memahami tentang gaibnya Allah. Jadi kalau kita menganggap gaib itu sesuatu itu bukan maknanya totalitas kita tidak bisa melihat. Seperti kalau kita jalan di tol sepi gitu, sudah ada takut, kemudian ada lampu cahaya, maka kita bilang alhamdulillah ada mobil. Padahal dia lihat mobil bukan? Bukan, dia cuma lihat cahaya. Tapi dia mengasumsikannya itu mobil.
0: Mobil ya.
2: Ya, mengasumsikannya mobil. Nah begitu juga ilmu gaib itu seperti itu. Ada orang memang nggak ngerti, nggak lihat, dan Allah tidak fala yuzhiru ghaibaha li ahadan, tidak menampakkan kegaibannya kepada seorang pun. Nah, orang-orang yang diridhoi dia bisa melihat. Hanya saja batasan dalam pemahaman melihat kegaibannya Allah itu nanti ada kriterianya. Bahwa bukan melihat dengan zahir. Karena orang yang mengaku melihat Tuhan maka dia kufur pada saat itu juga. Tetapi dia bisa memahami instrumennya. Dia bisa memahami dengan cahayanya. Dia bisa memahami dengan penciptaannya. Ya, dengan pamor-pamornya. Sehingga dia mengerti inilah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan gitu loh. Nah itu orang-orang tertentu dan para rasul itu bisa sampai pada derajat itu.
0: Jadi Allah bisa membuka ya ilmu soal hal-hal yang gaib ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki sebenarnya Pak Kiai. Jadi itu tadi tingkat ketakwaan seseorang sangat bisa.
2: Bisa.
0: Untuk bisa melampaui atau bahkan mungkin ada di tahap itu ya melihat yang gaib itu tadi ya Pak.
2: Ya banyak, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak sekali ya orang-orang yang dikatakan yalqallah, bisa berjumpa dengan Allah, wa yatakallam bi, dan berbicara dengan Allah. Nah itu maknanya bukan audiensi fisik.
0: Yang seperti kita.
2: Bukan. Ya, tetapi dia mampu kepada sebuah pemahaman di mana isyarat-isyarat itulah yang datangnya dari Tuhan, dan dia mengatakan itulah pertemuan dengan Allah.
0: Berarti hati-hati kepada orang yang awam, karena bisa jadi informasi-informasi yang demikian kemudian bisa membuat bingung juga ya Pak Kiai ya. Kadang seolah-olah kayak mengaburkan definisi dari gaib. Oh, Fulan berarti bisa melihat ini dong. Si Fulan bisa seperti itu.
2: Benar, bahkan yang sangat berbahaya paranormal-paranormal yang ditunjukkan oleh ya sekutu-sekutunya dalam perjanjian-perjanjian persekutuan mereka itu dengan alam magis. Dia mengabarkan kepada manusia hal-hal yang sifatnya gaib, malah justru kalau kita percaya kita berdosa. Ya, jadi man atakahinan, siapa yang datang ke seorang profesional, orang paranormal,
0: orang pintar ya,
2: gitu. Kemudian wayas alu ansyain, dan dia bertanya tentang sesuatu, wayatasod dakobih, dan dia membenarkan apa yang diucapkannya. La tuqbal sholatuhu arba'ina kharifan, maka tidak diterima ibadahnya 40 tahun. Itu kalau datang satu kali gitu loh.
0: Nanya
2: membenarkan. Jadi enggak boleh, karena itu tidak dalam pengertian ya'lamul ghaib, mengetahui yang gaib itu bukan. Jadi yang bisa seperti itu orang-orang rasul dan ar-rasikhuna fil ilmi gitu ya.
0: Berarti harus pintar-pintarnya kita juga ya Pak. Kita juga harus tahu ilmunya juga ya, membedakan bahwa apa yang dikatakan betul, sesuai kaidah atau tidak, sesuai akidah atau tidak ya Pak Kiai.
2: Kita jangan percaya sama dia langsung, tapi kita duduklah. Setengah jam, satu jam, maka sebenarnya sudah akan terbuka sebenarnya kedoknya itu. Kalau gini kita tahu, wah ini enggak.
0: Enggak benar.
2: Umpamanya waktu sholat dia tidak sholat atau mengatakan sesuatu yang bertentangan. Dengan. Kita tunggu aja, pasti akan ditunjukkan kesalahannya.
0: Baik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Beriman Kepada Yang Gaib. Pak Kiai, dari kecil kita selalu diajarkan bahwa hakikat dari rukun iman adalah salah satunya percaya pada qada dan qadar gitu ya. Jadi dalam konteks ini adalah ini juga punya korelasi dengan percaya pada hal yang gaib. Jadi takdir yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, baik dan buruknya itu memang itu bagian dari kita percaya kepada hal yang gaib dan itu fondasi. Jadi kalau dalam perspektifnya Quran atau dalam perspektifnya Islam Pak Kiai, takdir baik dan buruk itu seperti apa? Apakah memang sejatinya tidak ada takdir yang buruk dalam kacamatanya Allah? Atau seperti apa sih Pak Kiai kita mendefinisi atau mencari hakikat dari takdir baik dan buruk itu?
1: Ya, ayyuminu billah wa apa yu'minu bi qadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada Allah, beriman kepada kadarnya, yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Teks itu kalimat khairihi wa syarrihi minallah. Teks itu adalah kalimat yang dibuat oleh ulama. Untuk bisa memahami bahwa manusia akan mensikapi kadar itu dalam dua perspektif itu tadi. Dia merasakan nikmat, dia merasakan musibah gitu loh. Nah, tetapi sebenarnya bagi Allah itu bukan itu. Ketika Allah mengabarkan tentang orang-orang fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, maka bukan angka, bukan nominal yang membedakan bagus dan buruknya ibadah seseorang. Begitu juga yang dimaksud dengan khairihi wa syarrihi ini, bukan maknanya ada dua. Dia satu yang disebut qadar. Diterimanya sesuatu yang plus, diterimanya yang satunya yang minus. Tapi dia sebenarnya satu. Cuma itu anak kalimat untuk menjelaskan ekspresinya bisa bagus, bisa jelek gitu. Tetapi Allah tidak memberikan sesuatu kecuali baik. Nah, sehingga orang diberi sakit, sehingga orang diberi bangkrut, tidak berhasil, semuanya itu Allah punya maksud dengan kegagalan-kegagalan itu. Nah, kalau dia beriman, sempurna imannya. Ulama mengatakan la yu'minu ahadukum illallah hatta yu'minu biqadari khairihi wa syarrihi minallah. Enggak sempurna iman seseorang kepada Allah itu sampai dia beriman ya kepada kadarnya Allah yang baik dan buruk datangnya dari Allah. Jadi bukan karena digunting sama temannya. Bukan karena dikerjain sama temannya. Itu mah tangan Tuhan yang dipergunakan untuk memutusnya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan khairihi wa syarrihi minallah. Jadi betapa dalam ayat lain dikatakan wala taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun yang kering jatuh dari batang, dari ranting itu kecuali Allah mengetahuinya. Lah kalau daun kering di ranting yang jatuh itu kemudian Allah dalam pengetahuan Allah itu, apalagi hal-hal yang bersifat lebih besar ya, yang menyangkut kemanusiaan, yang esensinya lebih bermanfaat dibandingkan dengan selembar daun kering umpamanya gitu. Memang wajib beriman.
0: Oke. Pak Kiai, kalau saya memahami, jadi kenapa kemudian Allah menciptakan yang gaib dan membatasi kita untuk tahu hal yang gaib? Apakah memang karena kalau dalam pemahaman saya Pak Kiai, ini adalah bagian dari Allah menjaga harapan kita, menjaga kita tetap optimis, menjaga kita selalu berprasangka baik sama Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ada masih ada harapan baik yang akan terjadi di esok hari. Bahwa Allah itu maha baik, Allah maha pengampun, akan ada hal baik yang mungkin Allah akan hadirkan di masa depan. Apakah itu juga sepakat Pak Kiai dengan pendapat seperti ini Pak Kiai?
1: Iya, optimisme yang semacam itu boleh dalam kehidupan itu. Tetapi Mamira, khairihi wa syarrihi itu sebenarnya ketika seseorang tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain. Nah itu intinya. Yang kedua bahwa orang yang khairihi wa syarrihi itu beriman, Yang kedua, kalau dia beriman kepada khairihi wa syarrihi minallah itu, bahwa dia tahu benar, ya, tahu benar bahwa setiap saat dia meminta dan dia mohon kebaikan Tuhan. Jadi kira-kira gini, ya Allah, berikanlah kepadaku umur yang panjang, rezeki yang banyak, yang berkah, anak yang soleh dan soleha. Itu sebenarnya dia itu masih pemahamannya itu pemahaman al-abror namanya. Kalau orang yang sudah sampai kepada pemahamannya beriman kepada khairihi wa syarrihi, maka dia bilang, ya Allah, berikanlah pada umurku yang terbaik. Ya Allah, berikanlah anak-anakku yang terbaik menurutmu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik menurutmu. Karena dia tidak akan ya mendapatkan sesuatu ketika Allah meminta untuk jadi memilihkan untuk kepentingannya. Yeah, yeah. Itu sebenarnya tingkat keimanannya lebih mulus. Lebih terjaga. Kenapa? Karena dia tidak mendikte. Kan tanpa sadar sebenarnya orang berdoa itu mendikte Tuhan. Satu. Yang kedua, dia pingin Tuhan takluk sama dia. Dia pingin Tuhan mengikuti dia. Padahal Tuhan khaliqu kulli syai, yang mengatur roda kehidupan itu dengan tangan kekuasaannya itu tadi. Nah, oleh karena itu, di kalangan masyarakat awam, apakah boleh berdoa gitu? Boleh. Tapi bagi kalangan-kalangan yang sudah ya levelnya naik, mereka enggak mau mengatakan mendikte Allah, karena Allah sudah mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Udah jelas. Dia enggak mau lagi.
2: Jadi supaya kita juga pada akhirnya tahu, sadar dan paham bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita baik buruknya itu memang karena ya Allah ya, bukan karena orang lain, dan kita tidak harus kecewa dengan orang lain karena pada dasarnya itu sudah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz. Pak Kiai, ini kan kitab yang nyata ya, dijelaskan kan Lauhul Mahfuz itu kitab yang nyata. Tapi bagaimana ya kemudian mendefinisikannya kepada kami yang masih fakir ilmu ini, memahami kitab seperti apa ya gitu. Lauhul Mahfuz itu penggambarannya seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, kalau lauh itu kan maknanya seperti whiteboard gitu ya.
2: Oh.
1: Seperti layar gitu ya. Mahfuz. Ketetapan-ketetapan yang dipelihara. Jadi tulisan-tulisan tentang A sampai Z, tentang alam semesta termasuk nama kita itu sudah tercantum di zaman azali. Kapan itu azali? Sebelum Allah menciptakan alam. Jadi kalau dibilang azali itu mesti dipahami begini. Kapan ada waktu? Waktu baru diketahui setelah Allah menciptakan matahari. Dengan diciptakannya matahari, maka ada alat ukurnya. Pagi, siang, sore, maka lipatan berikutnya dihitung satu hari. Pada saat belum menciptakan segala sesuatu, tidak menerima matahari, itu namanya azali.
2: Jadi belum.
1: Ya. Nah, jadi di alam azali itu skenario itu sudah dibuat dari A, B, C, D-nya itu. Hanya batasannya ada yang mutlak, ada yang mughayyar.
2: Mutlak.
1: Yang mutlak itu artinya bagian dari ketetapan Tuhan yang gak bisa ditawar.
2: Mughayyar.
1: Ya, tapi ada yang berubah. Bagian-bagian takdir yang limitnya yang ditentukan. 1 sampai 10, 1 sampai 7, 1 sampai 5 itu mughayyar itu. Sehingga dia bisa memintanya itu dengan berdoa. Ketika doanya dikabulkan sesuai dengan batasan yang ditetapkan pada yang ditentukan itu, maka dia bisa mendapatkannya.
2: Makanya ada istilah, kemudian doa bisa mengubah takdir itu?
1: Iya, pada takdir yang mughayyar itu bisa dirubah. Tapi kalau yang
2: mutlak
1: nggak bisa.
2: Siapa ayah saya lahir orang Jawa atau mana, itu kan
1: nggak bisa dirubah. Tapi kenapa gak lahir di Amerika, ya Allah, biar hidungnya
2: mancung. Jadi bule gitu, hidungnya mancung Pak Kiai ya. Masya Allah, jadi dimensi untuk memahami waib itu juga luas ya Pak Kiai.
1: Iya betul.
2: Apa yang kemudian kita, maksudnya kadang-kadang tuh ya apalagi kita hidup di Indonesia, gaib ini kan macam-macam. Kadang ada yang kemudian mengkorelasikannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu Pak Kiai. Nah bagaimana kita itu bisa sebagai orang yang beriman, kita tahu batasannya, oh yang ini tuh gak perlu dipercayai. Yang ini memang tidak masalah karena sesuai dengan akidah. Kita juga harus hati-hati kan di situ Pak Kiai.
1: Iya, ini bagian yang rumit nih. Bagi sebagian orang, mereka tidak akan bisa membedakan mana dukun, mana wali.
2: Betul.
1: Karena dua-duanya punya bisa menunjukkan kesaktiannya. Ya, dua-duanya punya kelebihan yang ditampakkan, yang ditonjolkan. Itu memang untuk sebagian orang awam itu sulit untuk membedakan. Sehingga jangan heran pengakuan orang yang mengaku nabi, dari dulu sampai sekarang pengikutnya itu banyak.
2: Ada, iya banyak.
1: Orang yang ngaku nabi atau membuat semacam ajaran-ajaran baru, pengikutnya pasti banyak yang menggambarkan bahwa latar belakang akidah, latar belakang keagamaan begitu sangat, variannya begitu banyak. Dan yang rendah lebih banyak malah, maka tinggi. Kita bisa membedakannya pertama, memang tidak bisa langsung. Pertama, alat kontrolnya yang wajib. Kalau dia sudah mulai tidak sholat, kalau dia sudah mulai bagaimana caranya dia bersuci diri tidak ada, kemudian kita bisa lihat dari tampilan ya forum air mukanya yang tidak kena air wudhu itu sebenarnya ada pamor-pamor sendiri kelihatan. Gitu. Kemudian dari bahasa, kalau ulama-ulama itu, kalau orang-orang soleh itu, kalau diajak ngomong itu pasti nanti akan disandarkan gitu. Sandarkannya kepada Al-Quran, kepada hadis, atau kepada makalah. Tapi kalau orang seperti itu, dia tidak akan pernah mengutip-ngutip ya ayat-ayat Tuhan, hadis-hadis Nabi tidak kutip. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari indikasinya begitu.
2: Jadi harus hati-hati ya.
1: Ya harus.
2: Apalagi wajib. Kita ini kan maksudnya hidup di lingkungan yang tradisinya juga kuat. Kalau ya. Tidak hati itu makanya banyak yang kemudian kadang kita berpikir orang yang secara intelektual juga tinggi, punya gelar, kadang juga bisa terjerumus ke hal-hal yang sifatnya kalau sudah mistis yang nyerempet-nyerempet gaib gitu Pak Kiai, itu bisa hilang sudah. Logika juga sudah akhirnya bisa hilang gitu ya.
1: Iya benar. Bahkan secara jelas kita bisa mengatakan ada syirik-syirik yang berwajah budaya, Mama. Kan repot tuh, bahwa itu sesuatu kesirikan, sesuatu yang dilarang gitu. Tetapi tampilannya itu sebagai budaya, itu sebagai nilai jual. Bahkan dia tidak segan untuk mengatakan ini adalah nilai-nilai budaya adiluhur. Ya. Dan ini yang diperjualbelikan, jadi komoditi untuk dijual gitu loh. Tetapi ritual itu dalam perspektif kita umpamanya bertentangan dengan syariat. Nah kan banyak ya yang semacam itu. Nah itu juga bagian-bagian yang masuk-masuk kepada hal-hal yang gaib yang semestinya ya dalam pandangan kita gak boleh dilakukan.
2: Berarti memang pada akhirnya itu kembali lagi pada ilmu gak sih Pak Kiai? Kita iya. Juga harus, kita juga harus paham mana yang kita perlu ikuti, mana yang tidak. Pemahaman kita juga harus kita perdalam kan Pak Kiai?
1: Ya betul, setuju saya.
2: Mencari guru juga penting ya Pak Kiai ya. Maksudnya kadang-kadang malah
1: nah.
2: Justru karena itu tadi berkedok guru akhirnya malah berjalannya ke arah yang justru berlawanan dengan syariat atau akidah.
1: Makanya berguru itu jangan lihat berapa banyak orang yang ikut kepadanya saja. Tetapi memang ada takaran-takaran yang kalau dalam ta'limul ta'alim itu kita disuruh tinggal beberapa hari di daerah di mana kita ingin berguru kepada seseorang. Maka kita bisa lihat mana nilai-nilai agama, mana kehidupan orang tersebut dengan keluarga dan bermasyarakat. Kalau memang ada pada dirinya, maka baru boleh mulai kita berguru. Nah, sekarang ini kan lihat ustadz di mana di medsos mama
2: ya.
1: Followernya
2: banyak.
1: Tinggi
2: kadang-kadang kita acuannya itu Pak Kiai
1: ya follow tinggi padahal sesungguhnya si followernya itu siapa
2: nah itu juga harus

0: adalah orang-orang yang kagum tapi yang tidak bisa mengagumi yang sebenarnya. Itu yang membuat kacau sebenarnya.
1: Oke. Ya. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dulu.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Beriman Kepada Yang Gaib. Pak Kiai, sebenarnya kan ada banyak hikmah, ada banyak keutamaan juga ya. Kemudian kita beriman kepada hal yang gaib. Ada mungkin beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Kiai, apa hikmah yang paling besar ketika kita sebagai seorang hamba, kita beriman kepada hal yang gaib.
1: Oke. Ya, ada perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang bisa kita pedomani dari ulama besar ini. Beliau mengatakan ini, "Lau kunta ta'lamu inni arhamu bika min ummika wa abika, ladzaba qalbuka mahabbatan li." Kalau kau tahu bahwa sesungguhnya aku ini lebih sayang, lebih cinta kepadamu ketimbang ibu dan bapakmu, pastilah hatimu akan luluh jatuh cinta kepada aku. Itu kalimat itu menunjukkan bahwa kita selama ini ada yang terhalang dalam kita membatasi diri atau kita terbatasi oleh sesuatu dalam memahami Tuhan kita itu. Beliau mengatakan kalau kau pahami itu dari Al-Quran bahwa sesungguhnya aku lebih sayang ketimbang ibumu. Aku lebih sayang kepada bapakmu. Ada contoh yang menarik. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu anak muda yang anak yatim yang menjadi pemuda tapi gak bisa diatur, tidak mau berpendidikan. Kerjanya cuma begadang, senangnya sunah hura-hura gitu. Pamannya itu sudah pusing, sudah enggak, hampir tidak sanggup lagi ya memberikan urusannya. Suatu saat anak muda ini sakit. Anak muda ini sakit, kemudian pamannya itu menumpahkan kemarahan. Kalau sudah sakit seperti ini mau kemana engkau? Mau minta tolong kepada siapa? Jadi ungkapan kemarahan itu lupa kalau anak ini dalam keadaan sakit berat gitu. Saking beratnya. Tapi ada perkataan anak ini di akhir hayatnya dia membaca atau mendengar atau dia berguru yang menyebabkan semua orang menjadi lulu. Dia bilang, "Paman, kalau aku mati sekarang ini kemudian urusanku kuserahkan kepada ibuku bagaimana menurut paman?" Jelas saja kau akan diampuni karena ibumu pasti memaafkan betapapun dosamu banyak. Betapapun kesalahanmu pasti ibumu akan memaafkan. Tapi kau berhubungan sama Allah yang mesti kau taati. Paman, bukankah Allah lebih sayang dari ibuku? Kalau Allah lebih sayang dari ibuku maka Allah akan memberikan yang terbaik. Pamannya gak bisa ngomong. Dan itu ternyata Ibnu Jauziyah mengatakan itu. Lau ta'lamu anni arhamu bika ya min abika wa ummika ladzaba mahabbatan. Kalau kau tahu sebenarnya bahwa sesungguhnya aku ini lebih cinta kepadamu ketimbang ibu yang melahirkan dan ayah yang mengukirmu, pastilah lembut hatimu, luluh hatimu untuk cinta kepadaku.
0: Okay,
1: berarti kita ada yang membatasi gitu.
0: Pak Kiai, sebagai penutup Pak Kiai, jadi ada banyak hikmah dan keutamaan kan tadi kalau kita misalnya tahu bahwa kenapa Allah menciptakan hal yang gaib. Apa yang ingin disampaikan kepada kami-kami ini Pak Kiai sehingga kita melihat hidup ini dengan lebih tenang. Kita melihat hidup ini dengan lebih optimis bahwa apapun kayaknya yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Seperti apa
1: ya, Pak Kiai? Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang maha mengetahui yang nampak maupun yang gaib. Kemudian dibatasinya manusia itu sebagai kasih sayang.
0: Kasih sayang.
1: Jadi kalau kita dikasih lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus itu, sehingga kita berdecah, bertasbih kepadanya, itu wajar. Tetapi ada sesungguhnya yang kalau diperlihatkan kita bisa tidak selera makan.
0: Tuh.
1: Kita ditunjukkan kita tidak bersemangat.
0: Tuh.
1: Menyebabkan kita hilang kemanusiaan kita itu kalau kita dikasih lihat. Contohnya kita kalau dikasih lihat buruknya mukanya setan itu maka kita nggak gairah makan.

0: daging. Nah itu kan berarti gaib, digaibkannya segala sesuatu itu ada hikmah.
1: Ada hikmah.
0: Dan itu kasih sayang, makanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus.
1: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita diciptakan, diinstal pada kita ini ketidakmampuan kita, keterbatasan kita melihat lingkup itu sebenarnya karena sejatinya Allah sayang, kasih sayang, masya Allah. Luar biasa. Jadi kita menjalani hidup tuh juga lebih tenang ya Pak Kiai ya. Yeah. Kita percaya ada pengadilan Allah yang nanti seadil-adilnya pengadilan, ada surga, ada neraka. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak adil di dunia ini, kita punya pandangan yang baik bahwa kalaupun misalnya nanti tidak bisa mendapat balasan di dunia, Allah kan enggak tidur ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Segala sesuatu akan Allah gantikan nanti kelak di yaumul akhir gitu, masya Allah. Jadi ada ketenangan, ada rasa optimisme juga yang dihadirkan dalam hidup kita. Masya Allah, Pak Kiai, terima kasih.
0: Baik.
1: Ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Dan kita menuju ke berita yang pertama. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang limbah plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Api juga membakar 3 rumah warga yang ada di sekitar gudang.
1: Sementara di Surabaya, api membakar sebuah ruko penyimpanan sepeda di kawasan Jalan Sidoyoso, Kecamatan Simokerto. Seorang perempuan lansia ditemukan meninggal dunia di kamar mandi lantai 2 bangunan.
2: Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dalam peristiwa kebakaran gudang limbah plastik dan kain. Peristiwa ini terjadi di Kampung Rawajulang, Desa Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitar gudang. Sedikitnya 3 rumah juga ludes dilalap si jago merah. Sedikitnya 6 regu petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi menyebut proses pemadaman sempat terkendala.
3: Kami terkendala sama objek yang terbakar, yaitu gudang limbah. Jadi material yang terbakar, limbah apa namanya, seperti ada plastik, terus sama majun atau kain tekstil, limbah-limbah tekstil. Nah jadi proses pemadaman agak sedikit memakan waktu lama, Pak. Jadi kami sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Api masih belum dapat dikendalikan.
2: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Minggu tengah malam, petugas damkar masih berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi lantai 2 bangunan ruko penyimpanan sepeda di Jalan Sidoyoso 4, Kota Surabaya, Minggu dini hari. Sebanyak 20 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Usai proses pemadaman, petugas menemukan jenazah seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, berusia 68 tahun. Korban ditemukan di depan pintu kamar mandi lantai 2 ruko. Berdasarkan keterangan pihak RT, saat kejadian korban sedang berada seorang diri di dalam ruko, sementara anggota keluarga lainnya tinggal di area rumah bagian belakang.
4: Ya betul, jadi ada satu korban yang terjebak, yaitu seorang perempuan usia kurang lebih 68 tahun. Memang dia tidurnya ada di lantai 2. Untuk korban berada di kamar mandi. Kalau dia tinggal sendiri di ruko, sebenarnya keluarganya ada rumahnya di belakangnya. Jadi kemudian suaminya ada juga di rumah yang satunya. Jadi itu tembus, jadi ruko dengan rumahnya tembus, cuma sang istri tinggal di ruko, alasannya dia nggak kuat AC. Jadi dia tinggal di situ pakai kipas angin, sedangkan suami dan anak-anaknya ada di rumahnya.
2: Jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor kawasan Pondok Pinang akhirnya ditangkap.
0: Sementara itu, polisi juga menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
5: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
6: Tolong, perusakan, tolong!
5: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban. Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
7: pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
5: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
8: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
5: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Banyaknya kendaraan besar yang berjalan pelan memperparah kepadatan arus.
1: Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, kepadatan arus balik terjadi di Pelabuhan Nusantara. Ribuan warga bertolak ke perantauan karena harus kembali bekerja pasca libur panjang.
9: Beginilah antrian para penumpang di Terminal Ajata Pareng, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Ribuan penumpang antri masuk area terminal menuju ke dermaga pelabuhan. Mereka adalah para perantau yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur setelah menghabiskan cuti lebaran di kampung halaman.
10: Dari Toraja mau ke Samarinda.
11: Kemarin sempat pulang kampung, Bu, ya?
10: Pulang.
11: Ya, pulang kampung, Bu, ya?
10: Iya, sempat.
11: Berapa lama di kampung, Bu?
10: Semingguan aja.
11: Ini kok cepet banget baliknya, Bu?
10: Tugas pekerjaan jadi harus cepat-cepat pulang.
9: Di Sukabumi, Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di Simpang Ratu Cibadak pada Minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga 10 km. Kondisi ini diakibatkan oleh lonjakan volume kendaraan arus

0: balik menuju Bogor dan Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dikerahkan ke lokasi untuk membuka simpul-simpul kemacetan. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh pengendara membengkak hingga 3 kali lipat dari biasanya.
1: Dari Sukabumi jam 4, berarti sekitar 3 jam.
2: Gimana kondisi lalu lintasnya?
1: Total macet total.
2: Sekarang macet total. Rencananya mau kemana, Kang?
1: Ini mau ke Bogor.
0: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Terpantau di kilometer 79 tol Cipularang, terlihat iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang menuju Jakarta. Banyaknya truk besar yang berjalan pelan membuat arus kendaraan ikut melambat. Sampai tengah malam, arus kendaraan diprediksi masih padat mengingat gelombang kendaraan dari Bandung terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria terekam CCTV melempar tubuh wanita mantan teman sekolahnya dari atas tol Layang Bor Bogor.
4: Lantas apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
4: Morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Seorang perawat klinik gigi di Kota Tangerang menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun menderita 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.
1: Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria diamankan polisi karena mencuri sandaran kursi besi yang menjadi fasilitas umum Pemkot Surabaya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Tim Resmob Polrestabes Surabaya Jawa Timur menggerebek sebuah kontrakan di Jalan Keramat 2 Jajar Tunggal Wiyung, Surabaya. Petugas berhasil menangkap pelaku berinisial I. Aksi pencuri sempat viral di media sosial setelah warga mengetahui dan merekam pelaku. Diduga kursi tersebut merupakan fasilitas umum milik Pemkot Surabaya. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjual hasil curian kepada seorang penadah dengan harga sekitar Rp190.000. Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champions di sebuah warkop di Jalan Penggidingan Cakung. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak pulang. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan, meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang saling berbagi tugas, 1 orang eksekutor, sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan. Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Korban yang berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah. Pihak kepolisian Jatiuwung sudah mengamankan pelaku dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan

0: aksi penusukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Iri dan sakit hati karena temannya lebih sukses secara finansial, seorang pria tega membunuh seorang wanita, mantan teman sekolahnya sendiri, dan melempar jasadnya dari atas jalan tol Layang Bor, Bogor, Jawa Barat.
2: Keluarga korban pun menuntut tersangka dihukum mati. Lantas apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Simak penelusurannya dalam Di Balik Cerita.
3: Pelaku buang.
4: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi, terungkap korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm.
5: Disinilah titik ditemukannya jasad korban berinisial AA, di mana kalau kita melihat ke atas, ketinggian dari atas tol Jalan Layang sampai ke permukaan Jalan Raya Soleh Iskandar ini cukup tinggi, sekitar 20 meter, dan korban ditemukan terkapar tepat di depan saya. Ini adalah putaran lampu merah Simpang Yasmin. Disinilah korban ditemukan terkapar, di mana kalau kita lihat ini merupakan jalur area kendaraan yang cukup sibuk, baik dari arah Salabenda menuju Simpang Tugu Bogor.
4: Saya mencoba menelusuri lokasi temuan jenazah korban. Saya pun bertemu dengan Mulyadi, seorang pedagang siomay yang kerap manggal berjualan di sekitar lokasi kejadian. Mulyadi menyebut, jasad korban ditemukan sekitar pukul 2 pagi dan saat itu lokasi sudah ramai dikerumuni warga. Kurang dari 24 jam, berkat jejak CCTV dan GPS mobil korban, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka di tol Cisumdawu, Sumedang, Sabtu siang 24 Mei 2026. Tersangka pun panik karena dikejar polisi. Hingga akhirnya mobil yang dikemudikan tersangka terperosok ke pinggir tol, tersangka pun tak berkutik saat diringkus polisi. Senin 25 Mei 2026, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas tersangka. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Rio Wahyu Anggoro menyebut perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga korban tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, korban pun mulai siuman. Lantaran panik, tersangka nekat melempar tubuh korban dari atas tol Layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
6: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman, minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
4: Di sisi lain, keluarga menepis dugaan bahwa korban dan tersangka menjalin hubungan asmara.
7: Almarhum dengan pelaku, ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh, kita reunian. Atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar, mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum.
8: Hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup? Tolong.
4: Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri memandang kasus ini?
9: Adakah kemungkinan kondisi-kondisi psikologis khusus? Misalnya pengelolaan amarah yang sedemikian buruk, ataupun masalah-masalah psikis lainnya menyebabkan perilaku sang pelaku ini menjadi sedemikian brutal. Dan yang kedua adalah perlu dicek seberapa jauh kemungkinan adanya pengaruh nafza, zat-zat terlarang mewarnai alam berpikir si pelaku.
4: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
5: Dari bawah tol Layang Bor ini, kita tidak hanya melihat lokasi kejadian

0: mati. Kepergian AA membuat luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sosok AA yang mandiri dan juga penurut. Kini jalur hukum akan membuktikan segalanya. Pelaku MF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penyesalan MF tidak akan mengembalikan kehidupan korban. Nurhana Yantaka, Andika Marianto, Jakarta.
1: Usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah kampung di Kabupaten Bogor yang terkenal sebagai Kampung Tapai.
2: Nah, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
14: Tapi intinya saya tahu.
15: Tapi masalahnya
14: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
15: Enggak kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Kemacetan lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membawa berkah bagi pedagang asongan dan kaki lima.
1: Di lokasi lain, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer karena diduga menipu puluhan calon pengantin yang total kerugiannya dilaporkan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah.
3: Beberapa waktu lalu viral di media sosial acara pernikahan pasangan pengantin asal Tambun, Kabupaten Bekasi yang seharusnya penuh kemeriahan malah berubah menjadi tanpa dekorasi dan tanpa hidangan seperti yang sudah direncanakan. Mereka diduga menjadi korban penipuan sebuah wedding organizer. Tidak hanya sang pengantin, vendor pun ternyata belum dibayar oleh pihak WO. Korban sempat mendatangi kantor WO di Cakung, Jakarta Timur, tetapi kosong. Mereka pun diinformasikan jika kantor pindah ke Rorotan. Namun saat didatangi ke Rorotan, pengelola malah berbelit-belit saat ditanya perihal pembayaran kepada vendor. Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga menipu para calon pengantin. Tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah ini, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan, namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah ini masih berpotensi bertambah. Kemacetan kendaraan wisatawan libur panjang Hari Raya Waisak di kawasan Puncak Kabupaten Bogor membawa berkah bagi pedagang asongan dan kaki lima. Seperti Herman, sudah 6 tahun lamanya pedagang cilok ini berjualan di kawasan Gadok. Momen libur panjang seperti saat ini selalu membawa cuan bagi Herman.
4: Ya alhamdulillah lah daripada keliling gitu kan. Nah, ini kita kan di sini alhamdulillah kalau misalnya habis 500 kadang-kadang bisa 700 gitu.
3: Selain Herman, ada pula beberapa pedagang makanan lainnya yang juga berharap berkah dari kemacetan lalu lintas di momen libur panjang.
5: Kalau habis ya, bangsa gitu lah, 1 juta dapat yang habis. Kalau enggak ya bang, 1 juta, ratusan dapat gitu.
6: Oh,
5: ya.
6: 1 juta itu pas lagi?
5: Kalau libur ya, libur panjang ini.
6: Oh gitu, oke. Bapak biasanya persiapan dari jam?
5: Jam 7, biasa, udah macet pokoknya.
3: Meski begitu, para pedagang asongan ini mengaku mereka selalu menjadi sasaran razia petugas karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas. Belasan instalasi seni khas perayaan Waisak seperti miniatur stupa Candi Borobudur, replika patung Siddhartha Gautama, Tugu Asoka, hingga hiasan simbol bunga teratai menjadi daya tarik pejalan kaki yang melintas di bundaran Hotel Indonesia. 11 instalasi seni bercahaya atau lampion yang tersebar di sejumlah titik ini merupakan bagian dari Festival Illumination of Jakarta, Glow of Peace, untuk merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Selain instalasi seni, festival yang berlangsung mulai 28 Mei hingga 1 Juni ini juga diramaikan dengan video mapping, lighting show, pertunjukan seni, kegiatan refleksi, serta doa bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi.
1: Festival balon udara ini merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen.
0: Festival balon udara ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pihak desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar.
7: Seru, terus kayak pengalaman baru, terus berbeda. Iya, cuma mau lihat ini soalnya first time.
8: Tadi berangkat dari Pulau Progo jam berapa, Mbak?
7: Jam 4:30.
1: Sementara itu, peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era yang berlangsung di sejumlah daerah pada Minggu berlangsung hikmat.
0: Di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam, umat Buddha menerbangkan ribuan lampion ke udara, perlambang pelepasan keburukan dan penyebaran kedamaian.
9: Minggu malam, langit di area marga utama Komplek Candi Borobudur Magelang meriah dengan ribuan lampion yang diterbangkan oleh umat Buddha serta wisatawan. Sebanyak 2.570 lampion perlambang pelepasan keburukan dan penyebaran kedamaian diterbangkan. Jumlah lampion yang diterbangkan sesuai dengan Waisak tahun ini, yaitu 2.570 Buddhis Era. Sebelumnya pada Minggu siang, jelang detik-detik Waisak, biku dan umat Buddha menggelar kirab menggarak api Dharma dan air berkah dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur.

0: Borobudur. Setelah tiba di Candi Borobudur, api dharma dari Merapen Grobogan dan air berkah dari Umbul Jumprit ini diletakkan di altar utama sebagai sarana puja bakti prosesi detik-detik Waisak. Prosesi detik-detik Trisuci Waisak pun berlangsung hikmat di pelataran Candi Agung Borobudur pada Minggu sore, tepatnya pada pukul 15.44 menit 44 detik. Detik-detik Waisak ditandai dengan membunyikan genta oleh seorang biku. Sementara para umat Buddha berdoa bersama dan bermeditasi di depan altar utama puja bakti. Prosesi peringatan Waisak diakhiri dengan memercikan air berkah kepada para umat. Di ibu kota, peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era juga berlangsung di Dhamma Vihari Buddhist Tadis, Jakarta Barat. Umat Buddha khidmat mengikuti doa bersama serta mengikuti prosesi pemandian bayi Bodhisatta dan Sanghadana. Dalam khutbah Waisak, pendiri Dhamma Vihari Buddhist Tadis Sayadaw Keminda menyampaikan pesan Waisak bertema zaman keemasan kebajikan.
1: Zaman keemasan kebajikan. Jadi kalau menurut ajaran Buddha sebenarnya ketika kita lahir jadi manusia inilah kita berada di zaman keemasan untuk melakukan kebajikan. Untuk melakukan perbuatan baik, tidak hanya perbuatan baik yang bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain.
0: Di Klaten, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya dengan berjalan kaki dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Sesampainya di komplek Candi Sewu, para biku langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tapai.
3: Nah, di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Nah, seperti apa potret usaha rumahan ini? Berikut liputannya dalam Demi Cuan.

0: Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat. Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis. Sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
1: Ya, Bapak, ini gimana tuh?
2: Oh, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Ya. Gimana caranya? Ya, ajarin nih.
2: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Nah, habis itu langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
2: Iya.
1: Langsung cabut ini?
2: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak, Bapak?
2: Enggak. Aduh. Enteng.
1: Bener gini?
2: Iya, begitu. Aduh, tuh kan.
0: Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat. Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000. Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
1: Oke, nah, singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
1: Kang, kenapa sih Kang? Harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi. Oh, kalau panas dikasih ragi jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang? Berlendir.
0: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan. Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair. Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
1: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau di es teller ini ya, karena memang dari es teller ini dominan manis, jadi tapenya berasa cuma tidak dominan. Nah, pasti prefer es campur ya. Kalau kamu prefer yang mana? Di Kerawang, di Agung, Jawa Barat.

0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin.
1: Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji.
0: Ya, usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
2: Datang para petugas jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10.30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi dalam intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti ada pantauan dari BPKK.
0: Dan simak inspirasi kuliner cita rasa gulai dengan rempah aduhai, icip-icip sajian gulai ikan patin dan gulai kepala kambing.
1: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 09.30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5.30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.

0: 5 warga Biak Papua meninggal dunia akibat terkena ledakan benda sisa perang pada Minggu. Diduga benda yang meledak adalah bom atau mortir sisa perang dunia kedua.
1: Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, 2 anak SD menyelamatkan kebakaran kebun tebu akibat kejatuhan balon udara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Ledakan yang diduga berasal dari bom atau mortir sisa Perang Dunia Kedua terjadi di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu. Selain menimbulkan korban jiwa, ledakan juga menyebabkan sejumlah rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis bahan peledak yang memicu ledakan tersebut. Dua anak SD di Magetan, Jawa Timur menjadi penyelamat kebakaran lahan tebu yang kejatuhan balon udara. Meski sempat membakar beberapa pohon tebu, namun kebakaran tak meluas setelah kedua anak sigap memadamkannya. Sebelum balon jatuh ke lahan tebu, kedua anak sudah melihat balon tersebut terbang sangat rendah. Balon akhirnya jatuh di lahan tebu. Menurut warga, balon tersebut terbang dari arah selatan, namun warga tidak mengetahui siapa yang menerbangkannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kali ini kita akan icip-icip sajian gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu. Kuah gulai yang kaya akan rempah berpadu dengan lembutnya daging patin menghadirkan aroma khas yang menggugah selera.
0: Ya, ini juga masih seputar gulai ya. Ada sajian gulai yang olahannya dari gulai kepala kambing atau gulai otak bembek ini. Jadi ini khas warga Montong Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
4: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu. Kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
3: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
5: Selain penampilan yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit kriminya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
3: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar

0: mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
1: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan cabai.
2: Itu bagian apa saja yang dimasak?
1: Ini bagian kepalanya.
2: Bagian kepala.
0: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
2: Silakan, Lala.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 1 Juni dari berita pilihan berikut ini. Seorang perawat klinik gigi di Tangerang menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Korban pun mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Tim Universitas Pelita Harapan dan Tim Universitas Bina Nusantara mendominasi final putra dan putri kampus League Basketball 2026.

0: Seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, menjadi korban penusukan oleh pasiennya pada Sabtu. Korban mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
2: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
1: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Seorang supir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor akhirnya ditangkap. Sementara itu polisi juga menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
3: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
4: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3: Tolong, perusakan, tolong!
4: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
3: Tolong, tolong, tolong.
4: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
5: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
4: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
6: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
4: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian dilaporkan sekitar 2,6 miliar rupiah.
7: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
8: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
9: Kiannya 85.500.
10: Gedungnya sekarang apa tadi?
9: Kenapa?
10: Gedungnya udah dibayar kah atau masih?
9: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
11: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji.
8: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana

0: penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, pimpinan Apen, Kobokau.
0: Eka diamankan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka sendiri diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti pembakaran barak bandara, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap anggota polisi di Papua Tengah, dan juga penembakan pesawat karavan di Bandara Bilogai pada akhir Januari 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga Kota Sugapa. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
2: Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya, uang tunai serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan.
0: Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada seluruh warga di Intan Jaya dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya agar wilayah Papua tetap kondusif. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
1: 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di PTN. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Hello, good morning.

0: bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian ini merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif.
1: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
2: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
1: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
3: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
1: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.

0: Rombongan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di Tanah Air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi. Jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus.
1: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air nah, sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan ini. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti ada pantauan dari BPKK.
0: Jemaah

0: haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
1: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
2: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah, yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
1: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
3: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tim UPH dan BINUS menjadi juara Liga Bola Basket Kampus 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Tim Universitas Pelita Harapan dan Tim Universitas Bina Nusantara mendominasi final Putra dan Putri Campus League Basketball 2026. Di kategori Putri, gelar juara menjadi milik Tim Universitas Bina Nusantara. Sementara Universitas Pelita Harapan menjadi yang terbaik di kategori Putra. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day. Hari ini saya Yudi Yudawan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Finals kategori Putri Campus League Basketball 2026 mempertemukan tim Universitas Pelita Harapan versus tim Universitas Bina Nusantara. Sejak tip-off, perolehan angka dari kedua tim berjalan ketat. Hingga paruh pertama pertandingan usai, Binus unggul tipis 22-19. Di dua kuarter sisa, kejar-mengejar angka kembali terjadi. Namun dua kali tembakan tiga angka di penghujung kuarter keempat dari Keira Hadinoto menjadi momen penting tim Binus untuk meraih kemenangan. Tim Putri Binus pun memastikan meraih gelar juara Campus League Basketball 2026 dan menutup pertandingan dengan skor akhir 47-37.
2: Mindset kita tuh nothing to lose juga, karena ya kita juga abis dari game kemarin yang kita benar-benar all out biar kita dapat tiket untuk masuk nasional, dan pas kita masuk final ini jujur deg-degan, aku sih deg-degan ya, karena ya itu loh kayak gelarnya itu kayak kata Kak Kinoy tadi, benar-benar pertama gitu loh, apalagi di seri Jakarta ini.
3: Kami udah target memang gimana caranya harus bisa jadi yang pertama juara di Campus League. Supaya biasanya kan kalau yang pertama namanya pasti dikenal. Siapa yang juara pertama kali Campus League? Binus jawabannya.
1: Kekalahan tim Putri Universitas Pelita Harapan dari tim Bina Nusantara dibalas di kategori Putra setelah tim UPH ganti menundukkan tim Binus di babak finals. Sejak awal, anak-anak UPH tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mengembangkan permainan. UPH pun unggul cukup nyaman hampir di sepanjang pertandingan sebelum akhirnya memastikan kemenangan 67-55 atas tim Binus. Setelah menyelesaikan seri regional Jakarta, Campus League Basketball 2026 akan berlanjut ke seri nasional. Berlangsung 7 hingga 13 Juni 2026, seri nasional akan diikuti oleh tim-tim teratas dari 5 region yaitu Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: apalagi
1: harinya.
0: Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya, Pak.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sebelumnya kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali. Lantas bagaimana Bapak melihat ini dan juga sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa, Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat May Day kemarin, mendengar, terus kemudian kita mengamati, dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner, di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan mobil listrik, terus kemudian kami kelola bekerjasama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini yang dari aplikator tuh mengatakan 20%, namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu,
0: ya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya. Karena beberapa terakhir ini gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026 gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya ya, gitu ya,
0: benar,
1: untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua, bagi mitra driver sendiri saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut gitu ya, kami melihat sendiri pada saat pengumuman itu dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden beberapa hari kemudian, saya melihat fakta ternyata banyak sekali animo mitra driver itu yang mendaftar sebagai mitra driver Avesta.
0: Okay.
1: Karena mereka melihat bahwa oh ternyata masih ada space atau ruang dari sisi finansial, kalaupun memang masih harus membayar subscription harian atau setoran harian, ditambah lagi mobil yang kami gunakan ini adalah mobil listrik yang secara operasional itu jauh lebih hemat. Apalagi kita didukung oleh satu brand yang namanya VinFast yang memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging yang bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun sekarang.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik di dunia rental mobil listrik.
0: Itu salah satu benefit ya Pak,
1: yes,
0: ya yang tadi
1: sekali.
0: Ya yang Bapak sempat spill. Tapi kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih Pak kompetisi rental mobil Indonesia, apakah memang masih cukup menguntungkan?
1: Yes. Tentu saja ini akan mulai bergeser gitu ya, akan mulai bergeser. Kalau kita melihat saat ini gitu ya di dunia ride hailing sendiri gitu ya, mobil-mobil konvensional itu mereka mentok-mentok itu akan bermain di car standar gitu ya. Sedangkan untuk yang mobil listrik itu mereka akan naik level gitu ya, masuk ke kategori comfort atau masuk ke kategori luxury.
0: Yeah.
1: Dan tentu saja potensi penghasilannya akan jauh lebih besar bagi mitra driver yang menggunakan mobil listrik ketimbang mobil konvensional. Dan tentu saja kalau melihat ini saja, maka ini akan benar-benar terjadi pergeseran.
0: Okay.
1: Pebisnis rental mobil listrik itu akan jauh lebih mendominasi ke depannya dibandingkan pebisnis rental mobil yang konvensional seperti itu.
0: Iya, karena kalau kita melihat, kalau dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
1: Ya.
0: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
1: Betul sekali.
0: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang digadang-gadang akan menjadi the future car ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini, dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
1: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya, Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20 ribu unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian.